0: setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi Rewind.
2: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bapak pengurusan duit ya. Teriat lagi.
3: Kau nama deh Sam. Laban ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama tak dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
4: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Okey, Anang laju Aria Hani J. Anang kelalu laju, Anang kelalu beromban meh. Kita ke benar teriba jam ke dia tau.

0: tajak apanya engkau lawan mimit dah tai ke opis ke pagi tu ne nen.
1: Ya, so pagi mengak ngagak ningak tua ke pagi tu ke bisi. Ningak ketua nang ya sekedar hari peninga kita hari satu hari lima sikit nemunya sikit di just time ke pagi tau ya.
0: Ya, angkanya benar mendiang ketua Gaby tau ke Nen ke pagi tau tau yang aku ba dua pagi wai hari satu ke sarita bunyi kaku tadi engkaunya baru datai di upis laju-laju berkeni pan upis sikit nak boleh
1: nak boleh dikari
0: ya sikit dia aja jadi kita ke deribanya tadi meh harap ke berjimat engkaunya benar mendiang ketua dalam kereta kini ke pagi tu Nen lalu pihak muka sidak ya ke di rumah bala ibu-ibu kita ke nadai minda
1: bala pua kelebihan benar ngirup apaan nanti aku off selalu aku ninga pagi pagi duduk berapa ni ninga ada ku kucah sem
0: ni nyamai dah ninga raja ni
1: ya lagi kita lagi kita ninga bala peninga kita merek komen tau
0: nak yang ngasai ke kita ke gawat itu ni
1: anak-anak kurang tu apa pagi tu sem
0: lalu pihak megak bala ayak kita ke bala ayak ibu kita meh ke benung bak tamu kini ke pagi tu berjual jual sayur macam-macam teka dijual otai bulu babas ko kita nya tadi dengan harap ke jerki kita masuk maneh meh bakal ke Sarito. Okey jadi topik dua pagi wai kita Sarito hari satu mai topik duit to pu
1: duit
0: nama temai topik duit pagi tu Nen.
1: Ya, sebakal. Nama-nama boleh jadi topik tu.
0: Topik duit ke pagi tu. Okey, nama nanti kita berarti ke duit tu. Siti utai ke nak ulih nadai sekali-kali bab ngidup kita besari-sari.
1: Benar tu ne.
0: Kak kemai pan duit. Jadi duit tu tadi ke kadang tadi mayuh nama tu erti mayuh guna bab kita tadi ukai semina ngasuh kita nyamai ke kadang ngasuh kita pedih kepala ke duit tu tadi ne.
1: Aman. Tak munuh ke duit tau. Tau carut pampe ke.
0: Kelalu mayuh duit apa indah orang ke kelalu mayuh duit nya tadi nya bagi kerta ke lagi ne.
1: Nya berbuat. Bisa nyanyon nya takut nyimpan duit kalau mayuh takut kena rumpai ama macam-macam.
0: Bisi orang sanggup nama tau berambon ke kene.
1: Kenyawa.
0: Berapa kenyawa kita ngubahnya sida ke ngerumpak biangnya dia.
1: Iya. Berapa nyawa amnya?
0: Sanggup
1: mati.
0: Nyak kebetul. Sanggup mati ke Tegal duit tadi. Kenapa? Nyak merti pemasai guna duit tu tadi. Lupa kita maka lembau berkeni pan angkat pagi deh Nen. Nurun mereka wa.
1: Bakal dek metemu pagi tu Nen. Nurun pernah aku buat utis. Berapa pukul 5 udah bisa dia. Nya ketekan duit magang.
0: Lalu gede Nen, berdau udah pukul 5 aku tadi. Siapa nak pada deh ni. Berdau pukul 5 pia. Lalu bisa orang yang berupiah ni.
1: Liga aku tetap kelas tuak nemunya berjaman dulu.
0: Okey, topik kita ke pagi tu hanya berkawal ngau duit. Aku nanya nuan dulu Nen.
1: Tanya dia.
0: Nanti nuan nagi darah sobat meh ni. Nau, nanti nuan beda orang lelaki meh. Nama terpeda tuan Nen. Penyigat dia ke duit ya dulu. Lumpir. Lumpir dia tak ke mua ya dulu peda tuan Nen.
1: Ante aku tau aku madah ngengo ternyata lama laki aku ya kena taunya tiga nada uka orang berduit tiga nada tai nada utai bersikap kejaitnya nada ni wah ke gaji yang gemian deh uka nyak pilih aku aku lebih milih penelap
0: aja
1: penelap aku
0: penelap ngau budi basa lah
1: ya ante yang nana lap ante emang ya gulang kita main apa duit nadai maguna. Danau embal mama insya embal mama apungai ku. Tajak emaya duit. Deh deh, saya mentek deh kak berbini lah.
0: Aku Belen. Sama-sama.
1: Sama-sama.
0: Mesti bisa duit. Bisa juga oleh semua budi bahasa. Bisa juga. Dan kekelalu dari duitnya. Okay. Dunia punya kaku dia tahu. Dunia dia tahu berguna ke duit.
1: Mm-hmm.
0: Dia kemik pan dia tahu dah 50 sen lah.
1: Ya.
0: Yeah. Bukan 20 sen lagi. 50 sen.
1: Nah, indah darah beluar dia tentu ke kita bisa duit.
0: Obas. Obas. Nen. Tuang. Tuang macam komen orang. Pagi tahu. Okey. Nama arti duit bak kita. Okey. Jadi tuang macam. Aku macam ngecapuk kira tu dulu. Selamat pagi ngagai seduai ku ya. Bisi tampak mimiat ke langit SJ tunggu pagi. Sibu jaya kini ku ya tu nen.
1: Ya,
0: apa aku mah. Okey, aku jaku ribai ku ya. Money isn't everything, but everything is money. Sigi amat ga hidup kita itu berguna ke duit ku ya. Laban nyau ka semua tak kada beli kita kena duit ku ya.
1: Mm-hmm.
0: Dunia zaman now ku ya nanti ada duit sigi balat pa nusah ku ya. Tusah kak cakap nanti nak ada duit ku ya. Nak sikit amai. Semua otai berguna ke duit makan dia tahu nen. Okey, lalu pihak Mega Christopher Pari. Bak penemu ya ku ya nen.
1: Oh.
0: Duit berguna matang anang gak bertuai ke ya ku ya. Oh, ne. Nama reti ku ya tu ne. Nama bisi cukup dia kena diguna kena mayuh macam kena belanja umbas banyak ku ya.
1: Nyai ke gila kan te bertuai ke duit lagi.
0: Kayan gila.
1: Ya. Bakas sesiko.
0: Te nyau bertuan ke duit ku ya. Nyau salah cara kita ngiga ya ku ya nen ka banding ku ya nyu rusuah ngerumpak ku ya. Betul. Serta pengawal tak kena manah ke bukai meh ku ya. Okey nya Pak Christopher Ampari ke pagi tau. Duit amat berguna ku ya tang anang ke kelalu betuai ke duit ku ya.
1: Betul.
0: Amat.
1: Betul nya.
0: Duit ulih munuh ke kadang.
1: Iya.
0: Ulah ngasuh te masuk jail. Nanti kelalu bertuai ke duit.
1: Ya,
0: bertuan ke duit munyi ke Melayu.
1: Ya, okay, kita ne? Bisa Richa Unup selamat pagi. Ngagai seduai ke agi bisa sebuan hari kami dito ba jalan simpang semunjan ku ya. Nyeri ba ya ku ya duit tu pemadu berguna dalam penghidup. Keba orang sanggup kerja jauh bagi gak ke duit tang aneng salah guna. Nanti orang bisa berduit salah pun pun dan di sanjuang orang. Ti orang kena rai berduit betul pun narai meh orang percaya janji gerai mayu duit. Ti tua sakit. Narai mengguna betul. Betul. Pengerai pelabak aku nombor satu, nombor dua duit. Pelabak aku nya.
0: Sengka mat ke kini.
1: Nanti dia narai narai tanya. Apa pengerai begini lah. Nak meduit nya boleh nuluang deh.
0: Tangkap berubat berguna duit menen.
1: Nanti apa perubat perubat yang alun nak gerai ke kita lah nama gunanya bukannya.
0: Okey, nyak meh duit bapak penghidup kita yang menyata deh.
1: Ya, kita lagi bisa Roy Kuang sama Ali Satu menuju seduai semua peninga aku ya. Bersebun kayak hari sidak apa Sulaiman jam kedua tu duit sikit segala-gala ya. DJ semua utai ingin nak duit. Tang te mati narai gak duitnya di baik mati. Ya ke masalah ya. Baik baik narai berguna narai boleh kena ngalu lihat apa betul aku ya. Nanti mengguna ne.
0: Nanti pasar dia ne.
1: Nanti pasar. Nemu-nemu dek Roy Kuang.
0: Nak kalau ke menua. Amat kanya.
1: Tapi parai ke gugujuah dek. Gugujuah dek kali dia. Ambil orang merek dek RM10 pencari ne. Betul ke mana? Nanti bisa merek.
0: Serina senai ya janang ke pagi tau duit bak ya ku ya duit bak ya cukup berguna ku ya nen pemadu berguna lapan nyos kat semua utai berguna ke duit
1: betul
0: kat amat jamban penuh berguna ke duit ku ya apakah kami kudu sakit tu ku ya segi duitnya mah kena berbeli ke ubat berbeli ke utai ngau mayuh hage utai nya katika duit nya dap guna ko ya nya merti duit ba penghidup ko ya kena ngidup ke diri kena ngidup ke sport. Okay, nya ari Serina Sendai Janang. Terus sanjung komen kita ke pagi tu pengina. Nama roti duit ba penghidup kita ni. Ari James Miang Duit.

Dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

0: Pagi rewind.
1: Kadang-kadang betul naik ke kita. Kak ke sidak ya.
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Tergau tai ke beratu-ratu tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano ke. Nanti kita nyonyo beratu tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Harga bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sidak yang merik. Kadang sidak yang punya buat di mail. Atau baura bukai nak ku nyual beketuk sano ku ya. Semadi nua kaban aku ku ya. Harga tu ngenuan ku ya. Nama dah kurang ku ya.
1: Ya kemana gede. Kita dibuat minta berkaban kita itu. Kaban kita itu ya segi nemu ya. Mari kita diskaun. Nak buat kadang-kadang. Anda kau nyebut deh. Kedeka nak kempang kadang-kadang deh. Lepas kita minta tolong ya deh. Ya udah mana ngatu.
2: Sama.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Okey, pagi Pak 2 pagi Y hari 1 nyentuh hari 5 macam-macam topik. Topik ke pagi tu berkawal ngau duit. Nama reti duit ba penghidup kita bersari-sari. Bisiknya madah ke tadi duit tu cukup berguna. Bapak penghidup kita nenen kalau pihak muka bisi kemadah kan yang gak kelalu bertuai ke duit tadi kuya kadang duit mau ngasuh gila kok ngasuh gila ngasuh munuh dirimpu meh kuya ni nak munuh dirimpu orang ke ngerumpak biang tadi kena tangkap orang kadang tadi nanti kena jil aja nang awak. Kadang-kadang tadi orang keng rumpak biang tu bisi kena timbak orang kan.
4: Bisa security dia.
2: Kena timbak.
4: Nganyong power empat danai.
2: Kena timbak polis, kena timbak security-nya. Ketegal duit magang ni tadi ni.
4: Sanggup ramu nyawa punya.
2: Sanggup mati menyekonuan tadi. Okey, anyap incat ke pagi tu. Nyadi pak ya kuya. Duit tu penyambung penghidup kuya. Penyambung sport kuya. Kebuah ya kuya nanti kita hidup sekali kita itu hidup kuya nak nyira kita tindu kemai bira nyentuh kemati pan berguna ke duit kuya nasi gamai amat dia tu orang ke dinamo nama ngintu pematinya pan
4: berguna ke duit
2: cukup mar itu semua tang, berguna ke
4: langka, duit langka langka mati aja udahnya udahnya bak sebayan ini bisa berkena kudur amat menyikap bakia kita tadi ya.
2: Okey, Junikel Juan ke pagi tu pagi yang seduai ku ya. Narit hati aku topik seduai pagi tu pasal duit. Okey, komen ya mudah aja ku ya. Duit ukai semua utai tang semua utai berguna ke duit ku ya. Okey nya. Nama tu komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu du kuyan nen du du deh diu tau ke du kerja tau ke gagak so so du ngasuh kita ngerja pengawak kuya it utainya so bisi duit uleh ngerja semua pengawak kuya. Okey hanya komen dari Jonika Lajuan ke pagi tu. Lanca langkah ke pagi tu hari miri benar berunding ke duit matuh kuya. Benar berunding ke duit kuya sigi bergari semua time kuya badunya tu kuya semua utai badunya tu berguna ke duit magang-magang kuya nyam yang menyuka kau tadi nen lembau-lembau gawak nurun pagi tadi kenang ke
4: petati
2: ke duit nurun meh lebih lagi nanti kita nanti orang upai
4: amat ini kena tadi tumbuh pagi apa yang nanti ke inai ke nanti ke amat
2: kena siapa kemari duit tau nampak tu minta bercina ne
4: nampak tu dia kelupak biar.
2: Ok Wellington imai ke pagi tau kaya duit cukup berguna buat penghidup kita kaya tang anang nyadi ulun duit ku ya. Tetap bersyukur aja meh ngau rezeki pengulih ke kita besari-sari ke jerki kita besari-sari. Okey nyari Wellington imai ke pagi tu.
4: Ya kita bisa jam nuyang ke pagi tu selamat pagi ngas duai ba penemu ya anang mudah gerahat hati dikontrol oleh duit atau japan ya pemaduk guna tang nuan kontrol ya. Enggak main cara simpan bebeng, awak ke tau beranak, baka FB, saham, dikena ke pengadeng direk nipu dudiari. Mana aja ya tu?
2: Kita yang kontrol duit, okay? Duit kontrol kita.
4: Ya, betul.
2: Mana?
4: Okay. Kesekali tu, Ellen numang entul, selamat pagi, kaya aku si... sige duit tau diguna mai wah duit ya nama jai nak guna narai duit janji ati ya mana aku ya ngap gulai aku ya nama aku ya tu
2: ni kurmunuan kemacau
4: aku bah aku sige duit ti diguna mai wah duit ya jai nak guna
2: narai
4: anti
2: lah. Nama tu kau dah duit.
4: Nama ni cakap tayap ya yang.
2: Kumpul ni tu nari duit sari tu. Lagi nyawil ni rahul.
4: Okay, kita.
2: Okay, ini unyi ke pagi tu. Pagi ngagai seduai ko ya. Nang amat ko ya. Topik seduai dia tu. Mayu harus tuju nen. Sigi amat duit nang sigi patut namanya diguna kita ko ya. Tuhan pan patut nama tu dalam hati kita ko ya. Percaya ke semua tai ko ya. Okay, nya hari ini unyi ke pagi tu. Indai meliang ke pagi tu. Mana sama topik seduai pagi tu ko ya. Panda ke cerita dua-dua sama diguna ko ya. Okay, rindu ke pangan diri ngatai ke penemu ke pangan diri ko ya nen. Nya hari indai meliang ke pagi tu. Madah ke guna duit pa penghidup kita bersari-sari. Okay, agi merinang peninggal ke pagi tu nen. Aria Paul Erika, entik bisik duit berjuta.

0: Sapa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9 Sapa kedekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu kedekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8 dari bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: pagi riwayat.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngagak nama Rebecca. Nak tu jawab macam tadi ni. Rebecca. Bisa istimal dengan nama Merdeka macam tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi wai ke pagi tu. Topik ke duit ke pagi tu. Okey, nama mai topik duit tu. Lapan guna amat deh, nenen. Bapak penghidup kita. Bisa peninggal kita. Sheila Noria Nagik ke pagi tu. First time aku komen kuya. Keterubah ya, ngaura berkomen kuya, nen. Jadi, Pak, ya, kuya. Duit tu cukup berguna kuya. Tang anang sampai duit tu kontrol penghidup kita kuya. Penghidup kita, ruang bilik kita, kawal ngau diri sebilik balana kuya. Ketegal duit meh tahu ngasuh kita pecah kadang-kadang kuya. Amat
4: bayar
1: au siti lagi lapan kita berutang. Nak mayar utang ngasuh carut ngau diri sebilik menya ngau kaban
4: menya tadi.
1: Ngau walong ngau sapa-sapa aja mentari. Orang kedi kelala kita ketegal duit tadi tarik. Okay, nyak meh duit tu pak penghidup kita iku ya. Bisiknya ngasuh kita nyamai, bisik muka ngasuh kita nya tadi.
4: Tu saya.
1: Okay, tu bond jeb tu nian. Bu, siapa madah ke sebaya nak berguna ke duit ku ya?
4: Lapan
1: coba ku ya. Maya niang ipar ya keparai ku ya. Bermimpin tua ya suba kuya. Madah ke ni yang iparnya minta duit. Madah ke tusah ya basbayan dian kuya. Kamat tu nen. Kadang bisik ke kita mimpi teka berkenyak deh.
4: Nah baka bukan bisik mimpi meh.
1: Bisik mimpi sidak ya minta utai ba kita ya. Jadi engka kok bon jam tu engka ni yang ipar yang minta duit. Nama tu kena ya meli utai dian banyak tadi ni. Kena di bak dunia sidak dian banyak tadi.
4: Laban tua umpai ke ki kalak kian.
1: Ya.
4: Ni pengamat enak genu ne.
1: Ya.
4: Kang Guzi, lagi kunyanya ni. Lagi lewat dah nama pilihan.
1: Nama dekat rumah ni nama apa ni? Kung Anjo.
4: Kung Anjo hidup baru.
1: Apa mian ke pagi tu? Dia memang macam gini nenek. Nyuka nemuai dah lama.
4: Kan saya kena peningah kita mana dian bakal dunia ditau kan.
1: Kamat kena tadi nenek mimpi. Kadang mimpi tu anak nak percaya ke? Mesti kau percaya tadi nen. Okey, apa mian ke pagi tu? Semua utai berguna ke duit ku ya. Tang anak ngasuh duit ngasuh kawal kita diri sebiliknya tadi nak mana ku ya. Kelebih lagi inti kita orang ke berduit. Laban suah daripada mata orang, orang ke peduit tu lebih lagi ya di pebasa kura bukai ku ya.
4: Oh, aman
1: ah. Jadi orang ke nade duit tu tadi ku ya ndak dikibuh ku orang. Aman duit.
4: Aku pun kalak mendak tu kenya.
1: Duit tu mega nentu ke status siko-siko orang. Nanti kita itu nak duit tadi tak di nak dikerinduk kurang kira kenyak macam tadi ni amat kenyak langga nyalu ke pagi tu bah penemu ya dua-dua sama berguna ku ya nen. Duit berguna pengerai pan berguna ku ya
4: amat.
1: Nanti nak duit berkeni ke kita ke berubat deh bagi ke ku tadi ni nen nak gulih berbeli ke utai berbeli ke ubat ke kuya. Jadi bisi duit pan nak berpengerai pan ada ke guna tadi ke rawun ke berjalai pan ngai jadi.
4: Ngai ngai kisah nyu ke kari. Okey, kita terus ngagai siko ge tinggal kita ianya capuk kira. Nah pagi mari gue nyari tau ke udah atau tarik capuk berdal.
1: Udah capuk entar.
4: Udah capuk sini. Ada anak tabak nih, nih anjuang pagas bayan.
1: Kok mau?
4: Pengulung nya.
1: Ah,
4: dah tahu. Okey, selamat pagi, pengulung.
1: Capuk belum mau baca. Kan dah dek capuk.
4: Mana topik pagi tu? Bah aku dia tahu ke semua mangai 66 tahun. Kalau aku ngasai ke duit besar mak reti. Tahu ke rega ke Tegal ke pemakai.
1: Kerasa.
4: Kerasa, pengerai, lalu mereka dikena ngurang ke stres. Jadi ke kuasa kita boleh ngati ke diri freedom. Dengar aku ya, pengalaman ya, aku boleh melancong kongsi pengerindu dengan diri semilia setelah kaban nulung orang ke selantak dengan maya cukai dikena maju ke mana
1: betul mana
4: duitnya bapak ya. Kapan ya si ke orang ke bisa utainya?
1: Orang ke tanya macam tadi bisnes meh kau kita yang tadi orang ke mana hamat ke ngia tu tadi kena ya tadi
4: nulung orang ngau menua
1: kena yang orang ke stres arti ko yang tadi rawon kita bisa duit
4: ama
1: ka kini nu ke rawon Korea Jepun Kongo kini menua kini menua oleh nen asal kita nya tadi bisa duit kita oleh berjalan kini ko ya freedom nya merti ko ya tadi
4: iya so pagi mereka ke Sasa Manda bak ya besar reti duit nadai duit semua nganyadi gerain cina ada duit pun sakit dek kak meli tau melinya kak berjalan kin kia nganyadi nyaw sakit mere mikirnya datai bak duit baru kena berubat ku ya
1: aman nadai duit pan sakit meh digerai dan ada duit sakit kan?
4: Laban nyonya sakit muntah, laban berundi ke duit.
1: Gerain tadi tan dari ada duit. Sakit meh, laban berundi yang ke duit. Okey, dominik untur berdawa ya. Duit nang dak cukup ko ya. Nang dak kala cukup ko ya. Ya boleh ngasuh kita senang, boleh ngasuh kita lantang, ya boleh ngubat ngau boleh munuh mega ko ya nen.
4: Namat ko ya nya.
1: Amat ya. Ketegal duit meh kita belayak ngediri sepili ya. Ketegal suntuk duit ngagak penyalah bakan curi, ngagak oleh bakan nak menuku ko ya. Duit nanti tua nemu berkelimat ya majak terbasau ya jampat habis ko ya. Nyari dominik untur ke pagi tu. Okey. Ke nama tu peningah tu ke bisi nama komen tentang topik duit tu ke pagi tu ya. Okey, jadi pelapa aku nyak meh sekedar hari komen kau boleh dibaca tua. Mari sama pagi enggak sih dak ya ke Mayu nyapa tua dia ke
4: ya, pagi. Mayu ama Mayu tau.
1: Nanti boleh tadi. Beri komen ngabaik ke kita tadi boleh baca komen kita ya. Jadi duit tu tadi ya berguna ke bab penghidup kita dan anda ke lalu betuai ke duit tadi. Menyika bala kaban kita tadi. Awak ke kita kontrol duit. Anang duit kontrol kita. Laban dia tahu mai penusah medis ke kita empu dah nyala ke ini. Terima kasih ke komen kita peninggal. Hari bukai awak ke bukai lah. Mai topik ke bukai ke? No. Tak kenyadi bak penghidup kita bersari-sari. Sembilan. Pagi mendiang ke berita. Udah nyala ke gulai bawa Y912.
4: Jadi tahu bala peninggal. Mupuk dulu kami dua sem. Kami dua sem pun pan udah tahu lagi. Lekap muai duit.
1: Kau muai duit. Duit nih, nak duit nen, kau lagi duit nen mai wah.
4: Tahu ke?
1: Okey, bertemu baru bahawa ke bukai peninga atau Arya Mary Kamela tujuh mimpi ke pagi tau.

sebun nyo majak balat nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Entik nadai pengawal keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawal baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar. Boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga. Kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu tani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa, manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara. Angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abi Narayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan

Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan matikanlah kami dalam keadaan berserah diri kepadamu.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bertemu semula kita pada pagi itu bersama dengan kami Syah dalam Rentas 97.5 Bintulu FM, ceria bermaklumat. Dan apa khabar kita orang pada pagi itu? Kami doakan kita orang sentiasa sehat. Hari itu hari Isnin 7 September 2026, bersamaan dengan 25 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami, walaupun di mana juga kita orang berada kini tu. Mungkin ada pendengar dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita, iaitu negara Indonesia, melalui RTM Klik. Dan terima kasih kami ucapkan. Dan bagi yang baru je bangun, ya, mungkin yang ada tengah bercuti hari tu, maklumlah cuti, kata orang apa, sekolah saya buka hari tu nak. So banyak mak bapa ambil cuti untuk bersama dengan keluarga dan anak-anak, melihat anak mereka belajar di rumah. Dan bagi kita orang yang berada di kedai makan kini itu, mungkin sampai mendengarkan radio Bintul FM, yang baru nak pergi sarapannya, selamat bersarapan kami ucapkan. Dan bagi yang dalam perjalanan sampai mendengarkan radio kini itu, mungkin ada urusan yang hendak diselesaikan pada pagi itu, semoga kita orang memandu dengan berhemah, berhati-hati selalu, dan kami doakan kita orang selamat sampai ke destinasi yang hendak dituju. Dan bagi yang sedang bekerja sambil mendengarkan Bintul FM, terima kasih kami ucapkan. Semoga dipermudahkan segala urusan kerja kita orang dan kekal ceria sepanjang hari. Dan pagi tu cuaca di Bintulu masih berjerebu, so semoga kita orang semua jaga kesihatan kita orang dan kurangkan aktiviti yang berlebihan di luar, dan utamakan kesihatan kita orang dan keluarga kita orang. Dan pagi tu kami Syah akan menemani kita orang selama 3 jam dengan hiburan yang terbaik, dengan pengisian yang menarik setiap perkongsian. Informasi bermula daripada 9 pagi hinggalah 12.30 hari itu. Dan tepat pada pukul 9.30 pagi nanti, kita akan bersama dengan Jabatan Meteorologi Bintulu untuk perkembangan cuaca di sekitar bahagian Bintulu hari Isnin tu. Jadi apapun, selamat pagi, selamat mendengarkan kami di Rentak 97.5 Bintulu FM.

0: जो की शॉपिंग
1: ya, baiklah kita teruskan dengan perkembangan cuaca pada pagi itu di sekitar bahagian Bintulu. Dan kita bersama dengan rakan kita telah pun bersedia di talian ketika ini, iaitu Jasmine dari Pejabat Meteorologi Bintulu. Assalamualaikum Jasmine.
2: Selamat pagi DJ.
1: Selamat pagi. Okey, teruskan dengan info cuacanya pada pagi itu.
2: Alright, untuk pagi ini jerebu diramalkan berlaku di sekitar bahagian Bintulu, dan pada petang ini ribut petir diramalkan ataupun dijangka berlaku di beberapa kawasan di sekitar bahagian Bintulu. Begitu juga pada sebelah malam ini hujan juga diramalkan berlaku di beberapa bahagian di sekitar bahagian Bintulu. Keadaan laut di perairan Bintulu berombak setinggi 0.5 sehingga 1.0 meter, dan keadaan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu di sekitar bahagian Bintulu pada hari ini dicatat antara 24 darjah Celsius sehingga 35 darjah Celsius. Dan jangan lupa sentiasa minum air secukupnya dan kurangkan aktiviti di luar rumah semasa cuaca berjerebu. Okey, itu saja.
1: Okey, terima kasih. Selamat bertugas.
2: Terima kasih DJ, sama-sama.
3: Info cuaca dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia Bintulu.

0: Ya, kembali kekal lagi di dalam rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa, kita orang boleh juga ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan seperti biasa, kita akan bacakan indeks pencemaran udara bagi hari ini 7 September 2026, di mana berikut merupakan bacaan indeks pencemaran udara ataupun IPU di beberapa kawasan di Sarawak setakat jam 8 pagi tadi, di mana Semarahan mencatatkan IPU yang tertinggi iaitu 226 berada tahap sangat tidak sihat, manakala bacaan IPU di beberapa kawasan lain seperti Serike 194, Kuching 192, Serian 193, Seri Aman 183, Mukah 182, Sibu 183, Samalaju 179, manakala Bintulu 172, Miri 169 dan Limbang 149. Dan kesemua kawasan berkenaan berada tahap tidak sihat, iaitu bacaan IPU antara 101 hinggalah 200, manakala Kapit mencatatkan IPU 92 berada tahap yang sederhana. Untuk Bintulu, bacaan IPU-nya kekal 172, sama seperti pada pukul 7 pagi tadi. Dan untuk anda yang mempunyai kesihatan, masalah kesihatan, dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar dan mengambil langkah berjaga-jaga susulan keadaan kualiti udara yang tidak sihat. Teruskan bersama dengan kami semestinya di dalam rentak 97.5 Bintulu FM.
1: Anda sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: Anda sedang mendengarkan Bintulu FM. Santai.
1: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah Bintulu FM.
2: Ya, kembali kekal lagi di dalam Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang juga boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM, klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan di jam yang kedua, seperti biasa, hari Isnin kita ada segmen Randau 360 bersama dengan penerbitnya Suzana Musa sebentar lagi, dengan topiknya apakah yang menarik topiknya dalam podcast pada kali ini. Teruskan bersama dengan kami, jangan tukarkan frekuensi anda, dan kita berhibur dahulu dengan lagu UKS, I Love You, I Miss You untuk anda.

Ya, itu dah tadi lagu daripada UKS dengan lagunya I Love You, I Miss You telah membawakan kita 10.18 minit pagi. Baiklah, kita bersama dengan rakan kita di studio podcast dengan Randau 360 bersama dengan penerbitnya DJ Zana kita.

0: Baik, terima kasih rakan penyampai DJ Shah di Konti Bintulah FM. Apapun, assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Salam manis di pagi Isnin, hari Tok Isnin, 7 September 2026. Pastinya di jam yang kedua ini menerusi Randau 360 dengan topik yang menarik yang kita bawakan dan pastinya bersama kami DJ Zana dan kami si keseorangan hari Tok menerusi Randau 360 sebabnya kami ditemani rakan penyampai Zana dari YFM Iban Bintulu bersama dengan DJ Sharon, DJ Yun, DJ Flora dan juga masih lagi bersama dengan DJ Shah kita menerusi Randau 360 dengan topik yang kita bawakan yang cukup menarik hari tu seiring dengan apa yang menimpa kita melanda sekarang tu musim jerebu. Kalau disuruh duduk di rumah seharian apa yang kita pola pasti banyak aktiviti-aktiviti menarik yang dapat kita lakukan di rumah terutamanya apabila kita disarankan untuk hadkan aktiviti fizikal di luar, kekal berada di rumah untuk melindungi diri sendiri daripada jerebu di luar. Jadi hari tu mana yang ada pandangan masing-masing, komen masing-masing, boleh tinggalkan komen-komen kita orang bersama Zana di ruangan komen alaman Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Sebabnya untuk Randau 360 kita orang juga boleh ikuti kami menerusi aplikasi RTM Click, menerusi live Facebook RTM Bintulu dan juga live TikTok Bintulu FM. Baik, seperti apa yang Zana katakan, Zana bersama dengan rakan-rakan penyampai Zana. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Zana.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi, Zana.
1: Selamat pagi, hari Isnin.
2: Selamat pagi, Isnin.
1: Selamat
2: manis.
1: Selamat hari jerebu.
0: Selamat pagi. Apa khabar kita bertiga hari tu?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Musim jerebu di luar tu sehat ya?
2: Sehat.
1: Si asmanya.
2: Tapi ada juga lah sesak nafas waktu malam ya lah.
0: Dah standby wasiat ya?
2: Belum. Belum.
0: Yon sehat Yon?
1: Sehat.
0: Flora sehat Flora?
1: Oh, masih dalam mood cuti.
2: Mood cuti. Wow, nampaknya. Oh, patutlah si nampak Flora.
1: Masih dalam mood cuti
2: rupanya.
1: Di selubungi jerebu.
0: Mengingatkan kita menuju ke alam kayangan.
2: Alam bunian.
1: Ya, menyumpah nama ya.
0: Masih kelihatan terang.
1: Masih berseri.
2: Masih berseri.
0: Hari itu topik kita pun menarik sekarang ni. Seperti apa yang kita sedia maklum, kita di Sarawak tu dilanda musim jerebu. Bukan jadi Sarawak tapi turut terkesan di Sabah, di Semenanjung, di Kuala Lumpur, Shah Alam terutamanya yang turut terkesan akibat jerebu tu. Jadi sekarang ni orang ramai memang disarankan untuk kurangkan aktiviti di luar. Kekal berada di rumah untuk melindungi diri sendiri daripada kesan daripada jerebu di luar yang boleh memudaratkan kesihatan kita. Jadi apapun, kalau andai kata kita semua disuruh untuk
2: duduk di rumah
0: seharian, pagi, tengah hari, petang, malam, 24 jam lah duduk di rumah. Apa yang kita orang akan pola menghabiskan masa seharian pada musim jerebu tu andai kata kita di situasi disuruh duduk di rumah macam Syah mesti Chan kita ada pesan kan kurangkan aktiviti di luar. Ada kan Chan? Mesti ada. Flora mesti ada kan di pesan Chan kita Flora?
1: Chan ni apa maksud Chan?
0: Chan tu Syah tahu Chan.
1: Seseorang. Chan.
2: Boyfriend and girlfriend.
0: Orang yang istimewa Chan.
1: Kali yang saya tak ada pun Chan.
3: Kali Zana pun Chan.
1: Tak ada Chan, tak dapat Chan.
3: Beri pesan.
0: Mesti ada. Mesti setiap pasangan ada menasihati kita untuk kurangkan aktiviti.
1: Masalahnya tak ada Chan, tak dapat Chan.
0: Aktiviti di luar, lebihkan aktiviti di rumah. Jadi dalam situasi itu menerusi Randau 360 topik kita itu andai kata kalau kita disuruh duduk di rumah seharian apa yang kita orang akan pola. Jadi cuba bayangkan, Syah,
2: Yon, cuba bayangkan.
0: Flora, cuba bayangkan seharian di rumah. Sibuk. Pagi, tengah hari, petang, malam.
1: Membutalah.
0: 24 jam di rumah. Jadi sebelumnya kita nak kongsikan dulu lah maksud jerebu tu. Kami rasa semua orang tahu maksud jerebu tu. Jerebu merupakan fenomena atmosfera apabila zara halus seperti debu, habuk dan asap terapung di udara kering dalam kepekatan tinggi dan boleh mengaburkan pandangan. Jadi kalau kita lihat di luar pun memang pandangan yang kabur. Seolah-olah kita tu di dah nak masuk ke dunia khayalan, dunia impian, alam kayangan.
3: Macam mau hujan ada juga nak.
2: Macam kabus ada juga. Macam pagi-pagi macam kabus.
3: Macam dekat tanah tinggi.
2: Tanah tinggi ada juga.
3: Rasa-rasalah.
2: Rasa-rasa. Feeling-feeling lah. Rasa feeling-feelingnya.
0: Tapi kami rasa macam di alam bunian.
3: Alam bunian. Bunian-nya.
1: Cinta pun dalam kekaburan.
2: Kekaburan.
1: Tak nampak.
2: Tak nampak. Kabur-kabur lah.
0: Ya tu, jerebu tu menyebabkan pandangan.
1: Semua benda.
0: Pandangan kita
1: terhad.
0: Pandangan kita kabur.
1: Terhad.
0: Sampai kita nangga. Duit dalam beg duit pun kabur.
2: Faham. Faham.
1: Jalan ke debu je. Jalan ke bank pun tak nampak.
3: Dompet keluar debu ya.
0: Kabur. Memang ialah jerebu tu banyak kesannya kepada kita semua. Jadi dalam situasi andai kata kita disuruh duduk di rumah seharian, apa yang kita orang akan pola? Aktiviti-aktiviti yang kita orang akan pola. Mungkin boleh kongsikan bersama kami orang di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Bagi tu kongsikan bersama
1: TikTok Bintulu FM pun, ke TikTok Syah.
0: Kami orang pun mau tahu apa nangan kita orang, aktiviti yang kita orang pola apabila
1: yang menarik
0: seharian.
1: Ke?
0: Seharian di rumah mungkin boleh kongsikan kepada kami untuk kami orang praktikkan. Nilah tahu disuruh duduk di rumah seharian ataupun kongsikan untuk pendengar-pendengar yang lain aktiviti bermanfaat terutamanya apabila berada di rumah bila musim jerebu tu. Jadi boleh hantarkan komen-komen kita orang bersama kami di ruangan komen Facebook RTM Bintulu dan juga di ruangan komen live TikTok Bintulu FM. Baik Syah, Don, Flora, sebelumnya kami nak tanya Syah lah dulu. Syah tu jenis yang seronok sih kalau duduk di rumah seharian ataupun cepat rasa bosan tu Syah.
2: Seronok, memang seronok.
0: Sebab apa kita rasa seronok duduk di rumah?
2: Seronok.
3: Buta.
2: Set bola kerja.
0: Okey.
2: Duduk kat rumah aja, makan tidur. Sebab okey, bagi kami sendirilah sebab kami pernah merasa PKP. Ada lho musim PKP
1: semua dulu. Kita merasa Syah.
2: Tempat-tempat kami ada lho ya di Asyikiri dulu. Ada kena kuarantin
3: tu
2: si.
3: Siapa ngantar makanan teh?
0: Tukang ngantar makanan.
2: Kami orang kena kuarantin lah. So kami orang di kuarantin dekat kawasan dekat Sia. Rumah ya seminggu asalnya dulu. Seminggu kena kuarantin sebab ada kes lah.
3: Pas ya sana nya mula muka kesian minta beli makanan dengan kita tok ngantar makanan nganya.
0: Kita dengar lho, kita seminggu.
3: Dengar lho, mau masak.
2: So dekat Sia seronoknya adalah spend time main berdiri ada tidur lah. Rehat secukupnya.
0: Rehat secukupnya.
2: Betul. Kasih main game, kasih apalah live ialah di
0: media
2: sosial lah.
1: Maklumlah influencer.
3: Maklumlah.
2: Enggak dengan tengok movie lah Netflix
0: aja lah. Kita rasa tertekan sih lama-lama berada di rumah Syah.
3: Suka
2: untuk satu hari dua hari ya.
0: Boleh bertahan.
2: Boleh bertahan rasanya, tapi hari yang keempat kelima ya macam
0: dah terkurung,
1: hilang arah dah.
2: Hilang arah dah.
0: Hilang arah, hilang tujuan.
2: Hilang cita apa nak dibuat lagi.
1: Betul.
2: Sebab benda ya dah ya apa? Dah hari keempat, hari kelima ya dah macam terlalu.
1: Kita dah rasa terkurung dah.
0: Seminggu kan Syah kita.
2: Seminggu.
0: Kuarantin.
2: Kena kuarantin.
0: Iyalah samalah kita pernah merasai pengalaman macam ya dulu masa zaman COVID, masa
2: PKP
0: semua. pernah terkurung di rumah, terutamanya yang kena menjalani kuarantin ya, mesti ada pengalamannya tersendiri. Apa aktiviti yang kita orang pola apabila seharian di rumah, bukan seharian ya, berhari-hari di rumah.
3: Dua minggu.
1: Kami pernah pergerakan pun terbatas.
0: Ya, benar. Jadi kalau Yon lah, kita seronok ke Yon bila seharian di rumah Yon.
3: Okay. Tok tadi dari perspektif orang bujang. Macam kami, Tok tadi flow dengan sana pun ada nangga apa yang terjadi kat Dibah tadi.
2: Singa mengaung.
3: Kami saya jadi singa. Kami saya jadi singa.
0: Dah mula bergerak.
2: Biasanya saya itu sebab akan cuti sekolah nak.
3: PTPR.
2: Singa dekat rumah akan mengaum.
3: Betul. Kami si mengaum. Kami okey. Singa yang ya.
0: Si mengaum terus mencakap.
3: Jadi dari sudut mak bapak lah, no ada anak-anak nak sekolah tu lain daripada perspektif sida no bujang.
1: Kami lagi besar tanggungjawab.
3: Kami lebih kepada macam pagi tadi. Anak kami nok nombor 2 ya, nya bangun awal dari kami sana. Sebabnya prepare untuk PDPR, kelas online. Awal dari kami, kami pun tengah nya mana mami ku mandi dulu. Kak ready kelas online. Setidaknya start pukul 7 pagi sampai pukul 3:30 petang. Jadi kami pun dengan segautnya memasak untuknya sarapan dengan makan tengah hari. Jadi nok nombor 3 ya, kami terpaksa mbak pergi pejabat sebab saya ada orang jaganya sebelumnya tuition petang kelak. Nya pun kelas online juga. So, ialah cabaran ibu bapa yang bekerja, yang ada anak-anak yang masih bersekolah. Ada yang susah dapat capai internet, kami ada nangga dekat grup juga. Ada juga nangga dekat momen-momen ibu bapa, dekat Facebook, dekat status, dekat TikTok. Sedaknya nge-share anak-anak tengah molah kelas online. Ialah fenomena yang sedang berlaku di mana-mana yang ada mak bapa lah, yang jadi mak bapa lah. Dengan cikgu sekali no busy, malah aja. Cikgu kami nangga dekat grup.
2: Tapi nak Yon, kasihan lah dengan yang mana mak kawasan mak bapa yang kawasan
3: capai internet
1: kurang.
3: Ya betul.
2: Ya memang. Memang kasihan.
1: Cabarannya di situ. Ya,
0: masing-masing ada cabarannya masing-masing. Sebabnya kini tu seperti apa yang kita sedia maklum, beberapa buah sekolah yang terpaksa ditutup sementara akibat ekoran jerebu tu, termasuk kita
3: Bintulu pun kena.
0: Bintulu dan juga PPD Tatau Sebauh pun turut terkesan juga. Penutupan sementara sekolah yang bermula hari tu kan 7.
3: Hari tu sampai Jumaat.
0: Seminggu tu lah rasanya, dan anak-anak pun terpaksa menjalani PDPR dari rumah.
3: Ya, kami ada nangga juga seorang ibu tu, ada anak 3 orang. Jadi nyamadahnya terpaksa beli 3 IG peranti dengan 3 IG SIM card. Khas untuk anak-anaknya. Betapa besarnya pengorbanan ibu bapa zaman-zaman kini tu. Mungkin kita dolok nak. Kita dolok orang madah si terus sekolah. Buku pun cuti juga. Terus si tahu apa mau pola. Kini tu si dapat sebab memang dapat dipantau dari medsos lah. Dari ada arahan daripada cikgu dalam kelas.
1: Bukan sesuatu yang
3: berbeza.
1: Baru. Sebab PKP dulu pun pernah.
2: Pernah, yes,
1: PDPR
2: betul.
1: Ni dah.
3: Bukan fenomena baru.
1: Bukan benda yang baru lah.
0: Jadi kini tu topik kita tentang jerebu. Kalau
1: yang melanda
0: disuruh duduk seharian di rumah, terutamanya
3: busy sis
0: suri rumah ya, yang si bekerja ya, memang kami rasa
3: double triple lah sebabnya kena masak lah untuk anak-anak juga. Malah kelaparan anak-anak tu sentiasa lapar.
1: Singa jadian, harimau jadian.
3: Saya dah masa berehat, makin suruh sedangnya busy untuk suri rumah.
0: Berbanding dengan yang bujang dan juga yang dah berkeluarga, memangnya ada perbezaan di sia. Macam DJ Yon sebagai seorang emak, banyak kerjanya dari pagi sampai ke malam kan Yon.
3: Tidur je.
0: Menguruskan anak-anak di rumah, lain juga, lain Syah. Syah masa untuk berehat.
2: Contoh macam macam Flora sendiri, bujang.
0: Macam DJ Flora,
1: banyak orang tahu saya bujang banyak.
0: Kami nak tahu, kami nak tanya Flora lo. Flora seronok kalau duduk seharian di rumah Flora.
1: Sebab itu macam benda yang biasa bagi saya. Memang saya sangat
2: suka duduk di rumah
1: kalau boleh, tapi sebab kita terpaksa keluar bekerja, apa boleh buat. Tapi kalau diberi pilihan untuk tinggal di rumah 24 jam ke, seminggu ke, memang tak ada masalah Zana.
0: Sebab apa Flora?
1: Lagi banyak ketenangan. lagi seronok, okay. Dan lagi banyak masa lah kita, banyak benda yang kita boleh buat di rumah, yeah.
3: Tidur.
0: Jadi mungkin kita boleh kongsikan antara aktiviti yang kita selalu
2: apa
0: polah.
2: Apa
0: yang kita polah apabila kita seharian duduk di rumah? Adakah kita buka peti ais?
1: Ya, memang kewajipan perkara pertama.
0: Perkara pertama.
1: Kemudian mesti ada mengemas lah. Sebab kalau waktu bekerja memang tak ada masalah selalunya lah. Tetapi bila jerbu macam ni, saya kurangkan aktiviti di luar, memang
0: perlu dikurangkan aktiviti di luar.
1: Kalau tak penting, tak perlu keluar lah.
3: Betul.
0: Yalah.
1: Banyak benda mengemas.
0: Kita nak tahu mengemas. Lagi apa lagi?
1: Mengemas, tengok TV.
2: Memasak
1: ya.
2: Memasak?
0: Belakang sikit lah. Yang ke 10.
1: Senarai.
3: Ada masak, ada brum-brum datang.
2: Kita nak pula yang memasak ya adalah yang terakhir sekali aku rasa lah.
0: Kami rasa
1: Tok Jerbu bukan mengaibkan.
0: Kami rasa Syah, Yon, Flora, kita ada perbezaan. Macam Flora tinggal dengan keluarga, macam Syah tinggal
2: sendirian.
0: Sama juga macam Zana tinggal seorang diri juga. Ada perbezaan di Syah, aktiviti yang kita lakukan di rumah bila bersama dengan keluarga, bila
1: main dengan anak buah,
0: diri sendiri. Macam Syah tadi berehat. Apa kita Syah?
2: Main game.
0: Dengan bola live di media
2: movie,
0: sosial.
2: Bola live.
0: Jadi influenza. Nangga rentak malam
1: yang terkubur.
0: Okey, macam Zana pun, Zana ada juga aktiviti Zana di rumah. Kalau berbezalah bila sendiri dan bila bersama keluarga. Kalau Zana sendiri di rumah, di Bintulu lah terutamanya. Sebab Zana berjauhan dari keluarga, aktiviti Zana, Zana akan menghabiskan masa untuk layan movie, maraton drama.
3: Bukan khusus ke sana?
0: Khusus ya tengah malam.
1: Jadi bunuh hantu lah tengah malam.
0: Layan movie, berehat secukup-cukupnya. Sebab apa? Ialah masa kita untuk berehat. Sebab bila kita dah kerja tu memang sibuk, sampaikan masa untuk
1: diri sendiri tu
0: kurang. Jadi kita manfaatkan masa me time kita untuk mencari ketenangan, pola apa yang kita suka, nangga movie, tidur, mulapa makan, mendapat cuba resepi baru
1: yang banyak di save dalam telefon tak dibuat-buat
3: yang di share only me.
0: Jadi sebenarnya banyak aktiviti yang dapat kita polah. Kami dengan keluarga lain lagi aktiviti kami. Kalau zaman dulu marik, kalau kami dengan keluarga bila saya dah polah di rumah, apa yang kami orang lakukan, aktiviti menyumbangkan suara untuk jiran sebelah.
2: Karaoke.
1: Memang diperlukan waktu jerbu ni, Zana.
3: Harus berlagu, Zana.
0: Kita menyumbangkan suara.
2: Tak masalahnya.
1: Untuk jiran hari sebelah. Hujan.
2: Masalahnya kalau mun berlagu gila. Nya bukan hujan ataupun nya akan menambah gig kuantiti jerbu
1: api. Tapi bukan ya, hujan yang turun, tapi jerbu yang.
0: Tapi sebenarnya ya yang patut dipolah sebenarnya waktu jerbu untuk
3: cuci kereta,
0: waktu cuaca panas jerbu tu antara aktiviti.
1: Itu adalah mitos lah sebenarnya.
0: Aktiviti yang patut dipolah, cuci kereta, menyumbangkan suara, ya adalah satu aktiviti juga sebenarnya.
1: Mesti jiran Zana sakit telinga kan?
0: Si, sampai kadang-kadang jiran Zana bertanya.
1: Oh, tumpang sekaki.
0: Tumpang sekaki. Okay. Sama-sama menyumbangkan suara. Jadi ialah banyak sebenarnya aktiviti. Walaupun suara ya
1: ke Laut Cina Selatan.
3: Agak sumbang lah.
0: Kurang sikit lah disumbang, sumbang di sia.
1: Banyak yang sumbang, bukan sikit. Ha? Okay, lupakan jadi, cerita.
0: Ya, antara aktiviti yang dipolah lah. Kalau Zana sendiri, Zana lebih suka layan TikTok, scroll TikTok.
3: Pasal membeli barang dari TikTok.
0: Shopping.
3: Salah.
0: Tok, mesti banyak kan Yon kalau
3: bila
0: di rumah berhenti tu, mesti banyak barang yang dibeli dari online tu kan Yon?
3: Entahlah. Jangan mengaibkan kawan.
0: Si, aktiviti yang
3: kena racun.
0: Aktiviti yang kita dapat polah sebenarnya apabila disuruh
1: menjana pendapatan orang lain. Aktiviti yang menjana pendapatan orang lain.
3: Betul. Dan kita pun dompet kita pun kosong.
0: Benar. menyumbangkan pendapatan orang lain. Hmm. Kalau si pun
1: dan pendapatan sendiri terjejas.
3: Betul.
0: Tapi kami ialah kami respect dengan Syah. Syah bijak waktu bila disuruh seharian duduk di rumah. Sebab Syahnya mencari pendapatan.
1: Betul. Sebab dia jiwa bisnes.
0: Jiwa bisnes.
3: Habis barang mau dijual.
1: Semua benda duit.
2: Ya betul.
1: Walaupun jerebu.
0: Mencari pendapatan waktu seharian di rumah.
1: Ya penting halal.
2: Penting halal.
0: Iyalah Syah suka duduk di rumah.
1: Betul.
0: Kami pun suka juga sebenarnya, tapi kalau dah berhari-hari di rumah pun rasanya memang
3: terkurung bahasa.
0: Rasanya macam si tahan juga lah.
1: Tepu. Otak ni tepu.
0: Mungkin lagi sehari mungkin kami boleh bertahan.
1: Seminggu okey lah bagi saya seminggu.
0: Seminggu okay. Kami rasa si dapat. Kami rasa si dapat kalau seminggu ya rasa macam
1: terkurung.
0: Terkurung.
3: Kosong dia jiwa.
0: Saya tahu apa nak dipolah udah. Macam Syah, Syah banyak aktiviti kan Syah. Walaupun seminggu, dua minggu, sebulan di rumah Syah banyak aktiviti Syah.
2: Banyak. Banyak aktiviti. Banyak.
3: Contoh?
2: Contohnya melayan Isnin anak bulus.
0: Bisnis lain. Benar, ia pun satu aktiviti.
2: Anak anak bulus.
0: Anak-anak peliharaan,
2: anak peliharaan.
0: Anak haiwan.
1: Anak peliharaan.
2: Anak peliharaan.
1: Ayat dia betulkan sikit.
0: Haiwan peliharaan.
1: Lain bunyi.
0: Pusa. Anak pusa.
2: Anak pusa.
3: Dah besar.
2: Anak ikan.
1: Ingatkan.
3: Anak ikan.
1: Syah ada anak angkat.
2: Ikan peliharaan.
3: Ikan.
0: Anak ikan.
3: Eh anak ikan.
2: Ayah ada ikan mas.
1: Ikan mas.
2: Ikan mas. Ikan laga.
0: Ia pun satu. Peliharaan. Hewan peliharaan. Syah, ikan. Banyak orang yang memelihara ikan di rumah. Zana pun pernah dulu memelihara ikan.
1: Boleh memberikan ketenangan. Boleh memberikan ketenangan.
0: Ikan laga.
2: Ikan laga.
0: Dulu lah zaman dulu. Tok dah saya dah mati sudah. Nak cari anak ikan baru lagi. Syah?
2: Ada ikan, ya, kami ada menginang ikan.
3: Ada.
2: Apa nama?
0: Arwana.
3: Mati kan?
2: Arwana. Arwana. Mati.
3: Ada si Jeffnya share dekat guru kita.
2: Oh, iyalah.
3: Nya nangis ya. Ikannya mati.
0: Jadi banyak sebenarnya aktiviti yang dapat dipolah bila seharian di rumah, sama ada sendiri di rumah ataupun bersama keluarga di rumah, lagi-lagi musim jerebu tu andai kata kita tu disuruh berada di rumah seharian 24 jam dari pagi sampai ke malam ekoran musim jerebu tu sebenarnya banyak aktiviti yang dapat kita polah. Jadi kami nak tanya je lah. Contohlah dulu zaman dulu marik saya dah internet. Tapi kini tu zaman dah maju, ada internet, kita rasa banyak benda yang kita boleh polah bila dah ada internet tu. Tapi kalaulah bila ada masalah internet, lagi-lagi waktu kita berada di rumah, kita internet saya dah. Apa yang kita orang nak dapat polah di rumah kalau ada masalah internet tu?
1: Membaca buku.
0: Wah, wow, baca buku.
1: Why not? Why not?
3: Wow.
0: Baca buku.
3: Well, reading book.
0: Buku novel?
1: Novel agak.
0: Buku cinta.
1: Novel
0: lah.
2: Wow.
1: Itu
2: wow.
1: Bagi saya lah.
2: Mun bagi bagi kami sendiri lah Zana. Okay. Kami akan bersukan lah.
1: Ya lah patutlah.
2: Contoh. Contohnya kan ada treadmill.
3: Yang mewarnanya ada treadmill.
1: Perut makin ke belakang.
0: Wah, kami percaya Syah banyak apa ya peralatan sukan yang
3: betul, betul banyak. Betul, boleh buka yang, gym.
1: Kalau kan jerbu kita tak boleh jogging di luar. So,
3: jogging di rumah.
1: Satu, gunakan rumah. Kemudahan yang ada.
2: Kemudahan yang ada.
0: Bagus Syah.
1: Betul.
0: Ya. Syah memang terlalu bijak dalam hal tu.
1: Semua benda ada di rumah.
0: kalau yon.
3: Mun sedar internet.
0: Kalau sedar internet yon. Macam
3: sebab,
0: ni lah yon. Macam kita nak aktiviti yang kita nak polah di rumah untuk menghabiskan masa seharian ya yon.
3: Sebab nak kini tu TV-nya smart TV. So, si dapat nangga TV biasa. So, si dapat buka lah kan. Jadi, kita maulah lah kemas-kemas rumah.
0: Seorang
3: rumah,
0: ibu
3: masak-masak.
0: Lain aktivitinya mengemas rumah. Memasak.
3: Yalah, teh. Masak apa yang lama si dimasak. Macam anak minta makan tu, kita polah lah. Yalah, jat masa ya kita dapat polah.
0: Cuba resepi baru yon.
3: Betul.
0: Resepi viral yon.
3: Ya, dah jawab bola dulu.
1: Dulu.
3: Time PKP.
0: Semua pernah. Terus terang lah, emang kita semua kami rasa semua pernah pola kan resepi
3: pernah.
0: Viral. Flora, pernah cuba resepi viral Flora masa
2: Penasib. Wah.
0: Zaman PKP dulu Flora.
1: Yang Vera tak pernah. Bukan kita kah yang buat donat?
0: Untuk belajar sesuatu yang baru.
2: Zana, pernah. Kami pernah. Pernah bola. Apa kek kek ya melo melo apa ya yang just pakai barrel, barrel melo barrel ya.
1: Tiga bahan je kah yang
2: tiga
1: pakai.
2: Tiga bahan aja. Ya.
1: Okey.
0: Bagus Cica.
2: Macam jadilah.
0: Macam Zana, Zana dulu pernah cuba pola.
2: Pola tapi sim jadi.
0: Pola donat sama saja.
1: Pola donat.
0: Zana Zana Zana pernah cuba pola donat sebab Zana sebelum tu Zana
1: tak si pernah buat.
0: Si pernah buat. Jadi masa yang memang masa PKP.
1: Sangat mencoba.
0: Oh, benar.
2: Aku asal ada donat.
0: Si tahu pola apa.
2: Macam batu asal ada.
3: Keras sih donat.
0: Terpengaruh. Si, nya si keras. Cumanya besar. Sebab okay, kita lah, tahu ya. Kenaknya
1: membesar. Bentuknya tak menyelerakan.
0: Bentuknya pun kurang menyelerakan. Tapi ialah ya antara pengalaman lah. At least kita rasanya mencuba.
1: Rasanya okey.
0: Mencuba sesuatu yang baru.
1: Okay.
0: Sebab bila kita... terlalu lama berada di rumah kita,
1: kita boleh asah
0: apa.
1: Skill kita.
0: Kita boleh asah bakat kita.
1: Waktu ni nak bakat kita keluar.
0: Benar.
1: Yang menyumbangkan tahu. Suara. Yang bisnes.
0: Bisnes di rumah.
1: Yang deko-deko rumah macam Yon.
2: Yang memasak macam Flora.
1: Yang memasak.
3: Membaca novel.
1: Ikan bukan. 10 rasa.
0: Kami rasa macam Flora. Nya mengemas di bahagian dapur. Nya akan simpan peti sejuk dekat dengan biliknya.
2: Faham. Dekat
1: ubah dengan kedudukan peti sejuk.
0: Ubah ke dengan,
3: supaya si jauh berjalan.
2: Katil sebelah.
0: Dapat dengkah peti sejuk yang sebelah katil. Adakah pernah ada perasaan niat macam ya Flora?
1: Pernah. Lepas tu mesti bapak saya akan bawa penyapu nanti.
0: Tapi memang benar lah. Kami kadang-kadang ada je terfikir. Kadang-kadang niat kami rasanya mu dapat lah peti sejuk ya. Peti sejuk yang pakai kami entah air-air kami.
3: Air-air
0: masak.
3: Air-air ya.
0: Air-air. Pakai kami simpan air mineral.
3: Air si.
0: Bukan apa kini tu. Orang menyarankan kita untuk lebihkan minum air.
1: Air masak.
0: Air mineral. Air masak yang
3: tepinya air lain.
0: Si, ialah tadi kami rasa mu dapat disimpan peti sejuk ya dekat dengan sebelah katil kami. Memang kami akan simpan di sini. Ada jelah kadang-kadang kami terasa macam ya.
2: Boleh aja Zana sebab kita itu ada peti sejuk yang kecil ya.
0: Iyalah, tunggulah.
2: Macam tunggu. Dekat
1: semuanya
2: lah.
1: Di tangan kita.
0: Tunggu kami ada buka bisnes macam Syah lah. Bisnes rentak malam. Okey. Bila kita bercerita tentang jerubu tu. Okey. Dan kini tu memang kita semua disarankan untuk hadkan aktiviti di luar rumah. Kalaulah, kalaulah ada rakan-rakan kita yang bawa kita keluar berjalan-jalan masa jerubu tu, adakah kita orang okay on aja ataupun si on, Syah?
2: Okay, bagi kami pun sendiri nak kawan kami ada nak pergi jalan. Okay, kami akan tanya dulu, pergi ke jalan ke sini.
0: Betul.
2: Munya madah okey pergi dekat mall okey boleh
0: ya, boleh
1: sebab kawasan betutu
2: kawasan tertutup tapi munya madah pergi ya pergi
1: brisk walk
2: sihatlah kita dah pergilah
0: pergi jogging di luar Syah
2: sihatlah
1: tak jerbu pun tak pergi kan
2: tak pergi
1: patut lagi jerubu kan.
0: Orang pada musim jerubu tu mengekang kita untuk jogging di luar. Tapi sebenarnya sebelum jerubu tu pun memang
3: sedangnya jogging
0: sendiri yang
3: dua tiga hari je hanya jogging hari ya.
0: Sendiri yang mengekang aktiviti jogging di luar. Betul sih Syah?
3: Betul.
0: Jangan salahkan jerubu.
1: Dan kali ini alasan lagi kukuh lah untuk kita menolak ajakan kawan-kawan kita. Supaya kawan-kawan kita tak kecil hati lah. Kita kata kita jaga kesihatan. Jerbu.
0: Benar ya.
1: Kita brisk walk dekat mall.
2: Betul. Pasti ada kita tadi.
0: Kita brisk walk sambil kita makan-makan.
3: Betul.
0: Adakah yang aktiviti sehat?
1: Kurang.
3: Untuk merapatkan silaturahim. Mengeratkan silaturahim.
2: Bukan ya Zana sebab apa? Kita jalan-jalan nak kasih kita makan, kita meningkatkan ekonomi.
0: Bagus.
1: Ekonomi ya. Pendapatan.
0: Syah seorang yang bagus, bijak. Bijak di
2: sana. Sampai ya, kita berjalan sampai kita ya. Kesihatan, ekonomi meningkat.
3: Ekonomi jadi positif meningkat.
1: Perut kenyang.
0: Okey, kalau Yon, kalau ada kawan kita Yon selalu bawa kita keluar Yon. Macam mana Yon? Kita akan go on terus ke Yon ataupun
3: kami cancel sebab cancel. Kami ada cerita tu sana minggu lepas sepatutnya kami orang anak beranak tu staycation sebab mau mbak anak swimming Tapi nasib juga kami belum bayar hotel ya. Mm-hmm. Sekali dengan Jerbu, kami cancel. Kami mbaknya setidaknya pergi tempat lain lah. Mm. So tempat yang sepatutnya kami orang pergi, ada tempat yang kat luar. Oh. Dekat taman-taman, sebab laki kami tuknya minat dengan area macam zoo-zoo macam mm-hmm. ya lah. Semua cancel. Jadi kami orang jalan dekat mall je. Mall pun penuh dengan orang. Mm-mm. Sebab semua orang lari ke mall.
1: Benar. Semua cari aircon.
3: Semua cari aircon. Mm.
0: Semua lebih kepada aktiviti di dalam bangunan.
3: Di dalam bangunan je.
0: Berbanding dengan di luar bangunan.
3: Nang gak wayang tengah malam. Yalah kerja kami orang. Nang si keluar lah sebab Jerbu tu kannya musuh utama orang asma.
0: Tapi kalau kawan yang ajak kita si go si on lah. Tapi kalau family yang ajak keluar.
3: Keluar dekat mall aja, jangan keluar ya, jangan keluar macam sepatutnya staycation semua. Memang si lah
0: di pantai-pantai.
3: Si dapat ya.
0: Kita nak pergi pantai pun apa yang dapat kita lihat?
3: Betul. Dengan pantai ya.
0: Si dapat lihat.
3: Jerbu. Pandangannya pun kabur.
2: Kita macam jadi alam bunian.
0: Yalah kami pada kita kini tu kadang-kadang berada di alam bunian. Kalau Flora lah, kalau kawan kita ajak kita keluar masa Jerbu tu Flora. Macam ni. Kita terus pergi Flora.
1: Harap kawan tak ada dengar lah.
0: Okay. Ada kawan dengar.
1: Bagi saya Zana, seperti Syah, saya akan lihat kepada tempat. Dan kalau tempat tu di luar, mungkin kita boleh ajak lah, kita tukar tempat lah. Janganlah kita tolak kawan kita tu, terus tolak macam tu je. Kita boleh bawa dia pergi tempat yang
0: tertutup.
1: Contohnya seperti mall, kafe.
0: Kalau Zana, Zana simbak tempat macam ya. Zana akan bawa tempat untuk menyumbangkan suara.
1: Faham-faham. Menyumbangkan suara.
3: Sukanya.
2: Ataupun
0: kita
2: boleh
0: menyeru.
3: Menyeru hujan.
0: Supaya yang di atasnya turun untuk mengurangkan kualiti udara yang tercemar.
2: Zana macam tu, ada orang madah nak macam masa Jerbu tu kita siapa nak mengolah aktiviti sukan. Actually
3: e-sport.
2: Bukannya kata
1: bukan terhad di luar aja.
2: Aktiviti sukannya boleh macam contohnya kita boleh main bowling.
1: Betul.
2: Bowling,
1: badminton,
2: pingpong. Boleh bang?
1: Banyak.
2: Ya, chess. Sukan yang kata orang di dalam yang tertutup-tutup.
1: Tetap juga mengeluarkan peluh. Tetap juga dapat membakar kalori.
0: Sukan memanah
2: Syah,
0: boleh
1: Syah?
2: Memanah
1: siapa?
2: Di luar.
1: Memanah
2: di luar.
1: Ada korang memanah di dalam.
0: Dart
2: boleh
0: kan
2: Syah?
0: Snooker.
3: Snooker. Gitu.
0: Ialah antara aktiviti yang dapat dikolah.
1: Pusat betutup.
0: Di stadiumnya betutup. Tapi kalau nya gelanggang, di luar gelanggang biasa, hanya terbukanya ada tempat yang tersendiri. Terpulang lah tempat.
1: Tapi tak terlalu terdedah lah kan.
0: Sik juga. Tapi rasanya kalau main futsal di tempat tertutup yang memang rasa
2: panas lah.
0: Sesak.
2: Tapi biasanya futsalnya akan tempat yang terbuka. Tak cuma ada jaring-jaringnya. Ya memang ada
1: bumbung lah.
2: Bumbung tapi nya di dinding.
3: Di luar juga lah. Masuk juga Jerbu dalam.
0: Benar.
1: Kurangkanlah.
0: Okay. Ya. Jadi banyak sebenarnya aktiviti yang dapat dipola apabila berada seharian di rumah, lagi-lagi musim Jerbu tu semua ada kami kongsikan. Boleh menyumbangkan suara, boleh bersuka di rumah.
1: Kalau keluar jangan lupa pakai mask lah.
0: Satu yang perlu kita orang pakai lah, terutamanya yang ada masalah kesihatan.
3: Betul. Yang ada masalah kesihatan pun perlu pakai juga. Ya, sebabnya kecilnya masuk dalam paru-paru kita sangat kecil.
1: Kalau
3: kita
1: dah keluar tu, kalau dah keluar balik rumah tentukan kita mandi.
3: Betul.
0: Berendam. Okey, ada komen tu sebenarnya daripada Edward Langkau Arau tu. Apapun terima kasih Edward Langkau Arau. Katanya DJ Flora suruhnya exercise dalam bilik, katanya Flora. Nya suruh kita exercise dalam bilik Flora.
1: Kenaknya menuju aku ajak.
0: Orang yang prihatin.
1: Kami berat. Terima kasih.
0: Terima kasih Edward. Ada juga komennya tu katanya dalam rumah rasa boring juga DJ. Macam mana kalau di sekolah Cina kerja rumah dalam bahasa Cina kita si faham buat macam mana buat?
3: Tanya cikgu. Cikgu sentiasanya 24 jam cikgu akan sidak cikgu toknya si akan meninggalkan anak muridnya. Nya ke saya upaya membantu. Terima kasihlah kepada cikgu-cikgu.
1: Berjalan lah.
0: Macam ni sekalipun dengan kita sekalilah belajar je lah bahasa Cina.
3: Betul. Sekarang tu banyak Google dia, Google Lens pakai nanya.
0: Wapu I ni. Syah? Okey Syah? Okay. Dah tiba masanya Syah?
2: Dah tiba masanya.
1: Sedar tak sedar?
0: Harus kita menyedari dengan topik hari tu. Kalau disuruh duduk di rumah seharian 24 jam, apa yang kita orang akan pola? Sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti bermanfaat yang boleh dibuat masa musim jerebu tu. Sebabnya kini tu memang orang ramai disarankan untuk kurangkan aktiviti di luar, lebihkan aktiviti di rumah. Polahlah aktiviti yang kita orang suka, asalkan sama-sama kita
1: tidak memudaratkan,
0: jaga diri, jaga kesihatan. Jadi Syah, untuk kesimpulannya Syah, kesimpulan Syah?
2: Kesimpulannya, masa jerebu tu jagalah kesihatan kita orang. Yang paling penting, mungkin kita orang nak keluar ya, kita orang gunalah face mask dan sentiasa pantau IPU dari semasa ke semasa.
0: Kalau Yon, kesimpulan daripada kita sendiri Yon, dengan keadaan musim jerebu kini tok Yon?
3: Saya dah kata-kata lainlah.
0: Anak-anak yang kini tu yang terpaksa
3: PDPR
0: tu Yon.
3: Jaga kesihatan diri. Kita mesti jaga kita diri pun dulu, sebelum kita jaga orang lain nak. Pastinya pantaulah anak-anak belajar, sebab setidaknya pun perlukan kita sebagai guidance setidaknya. Jaga setidaknya. Mesti faham cikgu, abak kata ada seorang tadi madah, kita si faham. Kita boleh tanya cikgu. Cikgunya si akan mengabaikan anak murid. Setidaknya lagi risau kes macam tu. Takut anak-anak murid tertinggal. Lebih lagi setidak no darjah 4, darjah 6, SPM, STPM.
2: Betul.
0: Kalau Flora, kesimpulan kita Flora, di rumah lebih-lebihkanlah. Buka peti ais.
1: Bukan, lebih-lebih. Jangan aku lukis. Yang pasti, jaga kesihatan, minum air yang secukupnya, dan ingatlah orang yang tersayang.
0: Ya, itu yang kita harapkan. Betul. Dengan musim jerebu tu, kita cik tahu kadang-kadang
1: semua benda kan kabur.
0: Benar, penangan kabur.
3: Takut lupa muka orang tersayang.
1: Jadi ingat orang yang tersayang walaupun jerebu.
0: Sama-sama kita jaga diri, jaga kesihatan, lebihkan minum air masak.
3: Jangan minum air yang berperisa.
0: 8 gelas sehari. 8 gelas sehari. Lebih pun
1: sedang. Bukan gelas yang kecil macam ni ya.
3: Ya, lain air.
2: Jangan tin warna merah.
3: Dituju kepada sana.
1: Oh, yang bekas ya kan. Okey.
0: Jadi apapun, sama-sama juga kita berdoa agar jerebu tu terus menghilang dan kualiti udara tu kembali pulih, kembali bersih seperti sedia kala. Baik, setakat tok jadual untuk randau 360 topik kita dengan musim jerebu tu. Jadi sama-samalah kita jaga diri sehingga kita bersua kembali di pertemuan yang akan datang menerusi randau 360 pada minggu yang akan datang. Jumpa lagi semua.
2: Bye-bye. Bye-bye.

0: Rentas 97.5 bersama saya DJ Shah di Tulu FM.
1: Ya, assalamualaikum. Kembali lagi kita di dalam Rentas 97.5 Bintulu FM dan juga ceria bermaklumat. Dan apa kabar kita orang? Kerana masih setia bersama dengan kami semestinya di Bintulu FM. Dan selamat pagi dan selamat mendengarkan kami walaupun di mana juga kita orang berada. Mungkin ada pendengar kita dari Semenanjung Sinun, dari Sabah, dari Brunei dan juga dari negara seberang kita iaitu negara Indonesia melalui RTM klik terima kasih kami ucapkan. Dan di jam yang ketiga seperti biasa kita ada segmen sampaikan salam dan permintaan lagu bagi kita orang. So bagi kita orang yang belum titipkan kiriman salam, ya bolehlah pergi ke laman sesawang kami di Facebook RTM Bintulu, titipkan kiriman salam kita orang dan permintaan lagu kita orang. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman salam kita orang di jam yang ketiga ini. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka, iaitu daripada Andrew EB dari Tatau, minta lagu Berdiri Bulu Romaku. Salam buat James B, Mak Rin, Mak Ilum, Mak Siti, Mumung, Jadam, Fabia, Murad, dengan ucapan semoga sehat selalu dan selamat bercuti. Dan juga daripada Yah Kubur, selamat pagi DJ Shah, dah sarapan ke belum? Kalau belum sarapan, dekat rasa sayang. Assalamualaikum dan selamat pagi hari Isnin, katanya Yah Kubur. Dan juga daripada Zaitun S, assalamualaikum, selamat pagi DJ Shah, selamat bertugas. Assalamualaikum salam dan selamat pagi juga Zaitun S. Kembali DJ Shah dipermudahkan tugasan kita hari itu. Semoga semuanya baik aja. Dan buat semua pendengar setia Bintul FM, selamat bertugas buat kita orang semua, katanya. Dan juga daripada Doni Lim dari Tabuan, selamat pagi dan selamat bertugas DJ Shah. Selamat pagi juga Donny Lim, nak request lagu Di Sana Menanti Di Sini Menunggu daripada UKS buat buat hiburan sahabat-sahabat RTM Bintulu. James Pengiran, Putra Borneo, Sharifah Pelangi Pagi, Rokayah Marikan, Meslina Francis, Zaitun S, Sharifah Hanifah, Syekh Akil, Tantari dan Mas Mira, Zaraka Sulaiman, Ramli Lee, Rika Marikan, dengan ucapan semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Dan juga kita bacakan kiriman yang seterusnya daripada Sharifah Pelangi Pagi. Assalamualaikum DJ Shah, waalaikumsalam, selamat bertugas di Bintul FM, nak request lagu Jangan Paksa Rindu. Salam buat sahabat Aida Manja, Haji Putih, Lucy Nas, Nazira, Sharifah Hani, Sharifah Jana, Leha Lekar, Puan Mastika, James Pengiran, Putra Borneo, Donny Lim, Jalina Julaihi, Rusibah Japa, Rosmawati, Rosma Tantari dan Mas Mira, Alice Marsha Saleh, Rukayah Abu Ibu, Julia Ayang Marikan, dan buat sahabat Bintul FM, katanya semoga terhibur dengan lagu yang diputarkan. Baiklah, kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan daripada rakan kita iaitu daripada Andrew EB dengan lagunya Berdiri Bulu Romaku, dan juga dari permintaan daripada Donny Lim di sana menanti di sini menunggu daripada UKS. Untuk hiburan kita bersama, jangan tukarkan frekuensi anda, kekal terus bersama dengan Bintul FM.

Ya, kembali lagi di Ram Rentas 97.5 setia bersama dengan Bintulu FM. Dan jangan lupa kita orang boleh ikuti kami di live Facebook RTM Bintulu dan juga di aplikasi RTM Klik di frekuensi 97.5 MHz. Dan bayang yang berada di rumah kini itu, mungkin yang tengah mengurus rutian harian kita orang, yang mungkin tengah sibuk di dapur ketika ini, apakah menu tengah hari kita orang yang sedang menguruskan anak-anak di rumah, ya, semoga dipermudahkan segala urusan kita orang. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat sambil layan mendengarkan radio Bintulu FM. Baiklah, kita bacakan kiriman daripada rakan kita yang telah menitipkan kiriman salam mereka di laman sesawang kita, iaitu di Facebook RTM Bintulu, iaitu daripada Nek Mo. Assalamualaikum DJ Shah, request lagu Wakah untuk kekasih, lagu untuk DJ dan juga sahabat. Semoga pagi ini lebih sehat, lebih semangat dan ceria selalu. Terima kasih. Dan juga daripada Masnah Loso, assalamualaikum dan selamat bertugas DJ Shah. Waalaikumsalam. Masnah Loso hadir dari Kuching, nak request lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Bersama istimewa buat hiburan bersama, katanya. Dan juga daripada Roslina, hai DJ Shah, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Rentak 97.5 Bintulu FM. Request lagu Dia daripada Fauziah Latif, terima kasih. Dan juga daripada Abdul Latif Poli, hai DJ dan peminat semua, semoga sihat dan dimurahkan rezeki. Mohon diputarkan lagu artis Sarawak, Cinta Oce Oce, artis Nur Khan. Dan juga daripada Ramli Lee, hai, hello DJ Shah, hello juga, selamat bertugas, moga sihat ceria-ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar setia Rentak 97.5 Bintulu FM, pastinya yang terbaik. Panas dan berjerebu cuaca di Sibu kini itu, kata daripada Ramli Lee. Dan juga daripada Bia-Bia, assalamualaikum dan selamat pagi DJ Shah. Waalaikumsalam Bia-Bia dan selamat pagi juga. Dan juga daripada James Pengiran, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga James Pengiran, selamat bertugas, terima kasih. Cuaca di Sibu cerah dan berjerebu pagi itu DJ. Dan juga daripada Eva Vinci, selamat pagi DJ Shah, selamat pagi juga Eva Vinci. Dan juga daripada Nora Nganora, assalamualaikum DJ Shah, waalaikumsalam, selamat bertugas, semoga sehat selalu hendaknya. Salam sejahtera buat pendengar Bintulu FM semuanya. Dan juga daripada Jessica Itan, selamat pagi DJ, kami salam ceria buat semua pendengar Bintulu FM, kami orang bau, katanya. Dan juga daripada Roy Kwang, selamat pagi DJ, hari Isnin, selamat bertugas mendong dan berjerebu di Seri Aman untuk DJ. Dan juga daripada Ching Suni, selamat pagi semua hendaknya, semoga kita semua sehat, sehat hendaknya dan dipermudahkan segala urusan, amin. Baiklah, kita berhimbau dahulu dengan lagu dari permintaan Syarifah Pelangi Pagi dengan lagunya Jangan Paksa Rindu. Dan juga daripada Nek Mo, Wakah Untuk Kekasih.

Ya, itulah tadi lagu daripada Nur Khan dengan lagunya Cinta Oce Oce, permintaan daripada Abdul Latif. Poli telah membawakan kita 11.52 minit pagi. Nampaknya kita sudah pun berada di penghujung siaran rentas 97.5 Bintul FM. Dan terima kasih atas kesetiaan kita orang semua yang bersama dengan kami daripada pukul 9 pagi tadi hinggalah ke saat itu. Dan terima kasih juga atas kiriman salam dan lagu-lagu pilihan yang menceriakan pagi hari anda hari Isnin hari itu. Seperti biasa, tepat jam 12 tengah hari nanti, siaran Bintul FM akan disambung dengan siaran Bahasa Iban daripada YFM Kuching. InsyaAllah kita akan bersua kembali di lain waktu dan hari. Jaga diri, kekal sehat, dan semoga segala urusan dipermudahkan. Dengan ini, saya Syah mengundur diri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Jumpa lagi. Bye-bye.

Saluran baru, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Rangkaian bab berita tengah hari sehari itu hari 1/17/2026. Kandang menua di Sarawak tingrekod ke Indeks Pengamah Angin atau ke IPU. Batikas di balat endak manah ke pengerai udah nambah ngagai 2 urung pukul 11 pagi tu tadi. Semarahan ngerekod ke IPU ke pemaduk balat ianya 235. Tuk ditangkan ke Serian tingrekod ke IPU ke Nikik ngagai 211 entik dibanding ke ngau IPU 200 sejam sebedaunya. Angin bak 10 kandang menua ke Bukai meruan bak tikas ti endak manah ke pengerai. Seminak kapit ajak ngerekod ke angin ti jalan pemersi ianya 92. Empat tangki air garam udah dikenak berjalai ke operasi ngaga ujan tiru tau ke OPA bahari keempat di Sarawak kemarin. Post dalam Facebook agensi penyangga penusah menua Malaysia NADMA madah ke operasinya berlabuh di pejalai ke pukul 1.15 minit ngalih hari bak kandang menua ngimbai hidro batang air ngau hidro murum. Operasinya di pejalai nyentuk ke Sarito ngambil kari tau suah agi hujan bak kandang endur ke bisik tekat air ngau hidro ti terkerugak ke tegak air ke Majak Langkang. Perkara ti bangsa tu tau benar ngasuh air mata majak kurang serta ngerugak pengawak ngeluar ke kuasa karan ari hidro. Hujan bak endur ke diselin tiang megak diharap oleh nyawup ngurang kagi sebun asap bas kena endur di Sarawak. Operasi ngaga ujan tirunya tembok di pejalai ke pukul 5 lemai. 247 ekor orang bumai di Bukit Saban bisik nerima tolong racun Indotai dari Service Center Sita Kaunsel Negeri Bukit Saban dikenak nulung sidaknya bumai. Kaban Kaunsel Negeri Sita Bukit Saban Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke tolongnya berguna bendar dikenak nyawup sidak tu ngurang ke belanja kena bumai serta nentu ke sidak mudah hagi bumai. Atau ti bangsa tu megah oleh nyawup nentu ke sektor bertanam bak menua-menua pesisir oleh meruan di kerja, meri pengelantang agar orang mayuh bak sitik-sitik indur, nyawup nambah ke asil serta ngerembai ke pengawak orang bumai. Sitik kes positif rabies bak jelu bisik direport ke dalam tempoh antara 31 hari bulan 8 nyentuh ke 4 hari bulan 9 tu tadi di Pau. Kesnya ditemunya di bak 5 itik sampel ke bisik diambil bak kampung Teringgus Bong ari Ukui Inang ti lepas Bekedayau. Nyalai upis veterina menua Sarawak minta orang ke bisik nupik jelu ngambil kenentu ke jelu ditupik sidaknya bisik diberi vaksin. Vaksin rabies tu ulia nolong nyaga jelu tupik ngau penglikun orang diri sebilik. Kebuah halai pihak, laban nyau kak semua kes rabies udah naban ke nyawa pemudah orang ke belabuh ngayan ke kelai kena rampin. Ordinan Pengerai Orang Mayuh Veterina 1999 netap ke Ukui nya endak tahu endak diberi vaksin rabies serta diberi lesen ari local authority. Lesen Ukui itu tahu dipinta ngena cara online dengan sistem lesen Ukui Sarawak ngena akaun Sarawak ID. Babas bak endur kebulih 2.8 hektar pemesai ngimbai jalai Taman Harmoni di Seriaman direport ke Angus kemarin. Bila operasi upis bomba Malaysia JBPM, Sarawak madah kesidak nerima kangau pasal penusahnya urung pukul 1.37 minit ngalih hari lalu nguanjung 7 ekor orang hari upis bomba Seriaman ngagai endur penusah Angusnya. Api ti ngangus ke babas bandur ke bulia 1.2 hektar pemesai udah uliah dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah kebukainya bedau tentu padam endar. Operasinya diketu ke dulu pukul 6.20 minit lemai lalu dekat di tampung baru Sarito. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Nyari berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, sekali lagi, Meri, selamat tengah hari ngagai bala peninga. Jadi kita dia

Ya, peningat mereka selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita Sarito bawa ngelah tengah hari. Idar kami hari YFM Sibu bulengok kita bawa ngelah tengah hari kita kena Sarito. 7 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Nanti kita mendak gaya hari kita agak menggang bedah bersebun bahawa menua kita di Sibu pihak megak bisiknya bala peningat kita madah kebat sekedar endur dibagi menua kita tunggak ke Sibu kita bisik beberi seujan ya. Puji Tuhan hanya berita ke terubah di baik ngagai bala peningat kita atau sebenarnya aku ngarap ke bala peningat kita ke bisik meningkan radio tengah hari itu atau ke baru ajak masang radio ngarap ke kita sama pula gerai pihak megak terus bulan kami nyentuk ngagai pukul kole tiga ngali hari tu lagi nur aku nak uliah berkunci ke berita hari adab tengah menua Sarawak ya.

Nyak lagu kena kumung kau program ngelah tengah hari kita. Mic jam kita di studio di Tok Peninga 13 minit udah pukul 12 tengah hari. Alabak ku bisik nyabala Peninga kita ba sekedar andur ba menua kita di Sarawak di Tok udah mupu berbahari dalam kereta na. Au ngante balanek kita ke pansut hari sekolah ke tengah hari Tok perhati ke pengelikun balanek ngau pengelikun kita ampu. Lebih banyak kita ke mulai ke dirimpu ke rumah negeri Peninga. Lepas kita ke berkena ke rantau jalan ya. Lalu mega nanti kita berhati ke penerang hari upis pelajar bab menua kita di Malaysia di tok ke Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak kena 4 hari bulan 9 2026 toku dah nah. Ya, dia ada beberapa buah sekolah bab baru PPD Kuching pedawan bau lunduk semerahan Simunjan Serian Seriama Lubantu Kenawik Julau Ngomraduang Pemega Bak PPD Bintulu Ngau Baru PPD Daerah Tatau Sebawah dia ada balanek biak sekolah tu nadai di asuh nurun ke sekolah tiang tajak piak pengawak sidak ke bersekolahnya dekat di pejalai ke bakar selama dengan PDPR retinya belajar dari rumah, tang bala pengajar, sidakian dan sikit nurun ke sekolah bakal selama. Laban lebuh kau nanya sekedar pengajar ke bisik ngagak PDPR tu tadi. Dia bisiknya sekolah, sidakian perin kerja sekolah ngagak nama ya. Lalu kasih sidakian bak guard room atau ke bak guard lalu apa indah itu tadi. Ngambil kerja sekolah anak sidakian ke sekolah. Lalu bisiknya cara bala pengajar dan sidak empu terus ke rumah nganjuang kerja sekolah ngagai bala anami ya lalu ke damping ngau negeri tau ketungak ke pasau ke bisi arus internet tau ke bisi telepon aku medak terbagi bala anami ya tu tadi sidak ya belajar dengan telepon tumu pagi tadi ngambil record nganjuang nama diri retinya kehadiran sidak ke sekolah sebedau pukul 7 pagi tadi nah. Jadi bala penai pergilah ngau dalam kanan minggu tu tujuh ngagai 11 hari bulan tentu ke kita nya ngerai anak kita dan itumu ngambil ke anak kita nya uli nulis penatai sidak ke sekolah tajak pendengar telepon munyi ku jakok kita kena tak update retinya kita bisa ngau PDPR nya bak sekedar sekolah ke bisa arus telepon ngau ke bisa lain internet punya kau kita lalu sekolah ke Baulu Sungai dia dah bala pengajar tu nyaduang kerja sekolahnya ngagai rumah ke rumah lalu bisik sekolah punya kau aku tadi dia bala pinai nurun ngagai sekolah ngambil kerjanya ke sekolah ne awaknya antara autek ke digagak bala pengajar nyadi merek tabik puji meh ngagai bala sidak ke dia tu benuang kihruah berjalan ke pengawak PDPR ba sekolah ne bala kenurun ke sekolah lalu kita akan miak ke dia ba rumah tengah hari tu ngarap ke terus senitiah ke atur ti udah ditetap ke ngagai kita ya ungkup kita ke PDPR lalu kita akan nurun ke sekolahnya ngarap ke sama belaknya gak pengerai kita ana ingat berkena ke sengkabuang mulut ngehiduang ti boleh ne alaba kita nemu dia tu menua benuang bersebun retinya kita patut nyaga pengerai kita pian megak kita ka pinai patut berarti ke perkara tu megak ya okey jadi udah tau aku dekat ngenatai ke sekedar je ko pesan ya ke bisa dianjung kita ngagai kami ba YFM udahnya 12 tengah-tengah hari kita bisa program ranau temuai lalu pukul 1 kita bisa squad trio Siti program ti disedia ke DJ Margareta Remang sebeda boleh ngapengari kami hari kapit inya DJ Menti bak program sada tengah Sarawak.

Ya, lagu kedua tengah hari itu sanggup ngelengkak ya. Lagu hari Julita James. Selamat megak kita nak mendiang ke lagu hari Julita James. Nyari ngarap ke bala kita terperinang. Lalu sama bela jimat meh. Lepas meh kita teriba ke tengah hari itu. Laban di kapit pun bisa peningat kita mada hujan. Di sibu pun hujan nak ke dia tu jam ya. Ngarap ke hujan ke mungam biatnya. Tengah awak ya mayu air kemik kayak munyuk kita. Tengah boleh ngemasih ke jalai pun dah cukup. Laban aku lama ke kita lelengau ke kap medak leka hujan. Oh, lebih kurang seminggu untuk ku medak bah menua kita tunggak ke sibur itu. Nada hujan, bisik pun ya mina ngerampas bekenya ajan ya. Jadi ngarap ku hujan tu megak uliah nuci remeh yang bak langit. No, sebun. Besai megak pengharap hati kita. Taban dia tahu kita yang nemu, mayu megak penusah ke nyadi, bak sekedar menua, ukai semina bak menua kita di Malaysia hari itu, kita megak nyengkawam hari menua sepiak ya. Negeri aku peningat berkongsi dengan bala peningat kita berita-berita ke bisik. Ayan bak surat berita kita ke tengah hari itu dan sebenarnya ungkup kita ke bisik dekat nganyo pesan lebih akik pesan berat tau ke Jakob Gerah. Kita tahu ngakai Facebook kami Sibu FM ya. Ana irau tajak pun serekat nua kita macam pesan munyi ke setengah jam disebut kami. Tantiknya pesan berat, pesan ke nyengala berbatang dalam tempoh 3 jam ni maya bisik nur. Di aku dekat nyelit ke pesan kita ngambil ke utanya atau ke berita kita datai bak kabar Melayan ti di itu juga ya. Jadi pesan ke terubah ke bisik diterima ke tengah hari itu dituju ngake kabar Melayan ke dia bak Sibu Kenawin Baruban Bintulu Miri ni ya di Bakuang ngau di Lapok Tinjar serta semua kabar Melayan kena boleh dirintai ke dituk magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Joshua Laili tau ke Apai Shili kena 11 hari bulan 9 2026 kena malam hari 5 nguan ulit dulu out 11 hari bulan 9 2026 lalu kena hari 6 ianya 12 hari bulan 9 2026 dekat ngetah sulit lalu muain terbalu baru rumah James Udit Sungai Sebatang buat air tinjau beram. Ngarap ke semua kabar Melayan ti ngelala ni yang Joshua Laili tau ke apa sili bisik mending ke radio ke tengah hari tu laban pengawak ngetah sulit lalu nyuak ke entabalu ni yang tu dekat diatur kena hari 6 minggu tu ilak 12 hari bulan 9 2026 bak rumah James Udit Sungai Sebatang bo atas tinjar beram lalu pengawak nguan ulit kena malam hari 5 ianya 11 hari bulan 9 2026.

Ya, nak lama lagi dekat pukul 12.30 minit ke tengah hari. Terima kasih apa nengau kita ke gemengkam boleh ngau kami bawa ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Terima kasih ngagai bala peningau kita sekedar entade madah ke lagu ke di pasian entade nak pansut nyawa ko. Oh, pansut nyawa ko pansut vokal na. Sige wakau peningau penanggur artinya kita bisa boleh ngau kami ke tengah hari itu. Tanade ko ngau lagi aku nukau lagu rikinya ngau lagu ya ke bukai. Kebenar tadi aku ka masih yang ke kita tau ke merenang kita ngau lagu nak sanggup lemas bak pantai. Awang kau mana sanggup menyak tengah hari itu merenang kita ngau lagunya. Lagi awak lagi kau nganti lagu bukai megak peninga. Tang ke dia tau Siti lagi pesan dekat dia kena tai kaku. Sebelum kita boleh buat program radau temuai. Jadi pesan ke dua megak ke tengah hari itu. Dituju ngagai semua kawan belayang ke dia bak rantau panjai batu borak penaso awak ditutus. Sebedia ilas rasau di pasai. Di siung tengah, siung iju wa ulu ngilek, pemegak di nanga tebalung uya. Kabam layan banangalat ba rantau sku, ba rumah rantai skuau. Di dangih kuak belengian bayan tasia, pemegak ba rumah ungai jale diji. Kabam layan ba bintulu, di long ajue lapuak. Alapo, kabam layan ba rumah Christina ulu Sungai Salim. Di julau kenawit Serian Kucing, Mirinia. Ngau semua kena boleh disebut nama dito ya. Jadi pesan tu minta kita datai ngau ngeta sulit ni aluna anak kenawang atau ke laki senia anak itu. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 2026 kena hari 6 pukul 7 lemai baru memetio majal rantau panjai batang igan sibu. Penerang ke sili kita tahu bertalipaun ngagai Inet Siti tak kesusan. Bak lumur 011-2352-6203 Kunanok baru 011-2352-6203 Tok kengagai nenia Bak lumur 016-861-4741 ya. Nyak berita berarti kedua pesan ngetah sulit lalu nyuak ke entebalu ni yang luna anak kenawang tau ke laki senia anak itu tahu kapan itu ni ke tengah hari itu ya. Jadi ngarap ke kita akan menggantung terus sebukulah dengan kami. Bahawa awak ngelak tengah hari. Hari sibu. Udah sitik lagu tu lagi. Hari bokia. Kita terus sebukulah pada dalam program. Randau temuai.

0: Ya, bertemu baru kita peninga dalam program Ranau Temuai. Idara kita hari itu hari Sibu atau ke hari YFM Sibu. Andur kita bakal selama nanti minggu begulai dalam program Ranau Temuai. Lalu dia tu jam kat kita bisa temuai. Dia kangau ke studio itu dekat berkenan ke Siti Batang Randau. Atau ke dikumai kita topik lah berkawal ngau utai ke dekat dikunci kita lah. Bak aku tu jarai megak tau ke jarang megak dikunci dengan radio yang asai ku sarito kita cukup bertuah tau ke beruntung. Labang kita bisa bergulai ngau Encik Fred Jero Jemut Anak Joshua. Ianya pegawai dari Jabatan Bantuan Guaman tau ke JBG bak bagi menua kita di Sibu ngenang Siti Randau ke dikumai sayap pelindung anemia anemit. Reti tu tadi deka merek pemerhati hati ngakai mensia mayu lebih agak kita keninga Randau kita ke tengah hari tu berkenai nanti nyemak lah kita bisa anak ke bisa penangguh atau ke dikumai kita penangguh seksual. Nah berkenai anaknya ke ngadu ke pengasih hati atau ke dikumai kita emosi ya. Lalu berkenai sidak sebilik atau bertungak ngau penangguh berketuk lebih agak lebih maya sidak ke betapik ngau kes kepanjai bakot atau ke mahkamah. Ya, ya peningau utai ke dekat ribai aku kenang temuai kita ke tengah hari tu dalam program Ranau Temuai. Ngaunya kita yang lalu ke Nuanto sekali lagi Tuan Fitzgerald, selamat tengah hari.
1: Okay. Selamat tengah hari DJ Lucia. Ngau selamat tengah hari menggangai semua pendengar RTM. Terima kasih lah bahawa sudah meri peluang serta mengendar kami berkunci penemu serta penerang buka kesari itu.
0: Oh, jadi aku sekali lagi meri terima kasih Tuan. Laban aku meda topik Nuan tu cukup mana. Amunnya kaku hari pun tadi keterubah ya di baik Nuan ngagai bala peningat kita iba YFM. Lebih lagi iba YFM Sibu. Lalu ke dia tu tua beranau ngau lebih dalam tau ke nenek agai berkawa ngau topik pendamping Guaman. Boleh berkongsi kini nama antara kebatang pengawal atau ke nama kini tangguh pengawal JBG ngagai mensia mayu.
1: Boleh Lucia. Jabatan Bantuan Guaman atau ke JBG itu ianya sebuah agensi perintah ti ditubuh kari tahun 1970 ah subah ti dikelala ngau nama Biro Bantuan Guaman. Jadi ya peranan kami itu kebenarnya nyedia ke akses keadilan ari cara merik himat Bantuan Guaman ngagai okay, semua rakyat Malaysia. Himat kami itu nyengkawam himat nasihat Guaman, Bantuan Guaman ngagai kes sivil. Alpian mereka bisa himat Guaman untuk bahagian syariah, ianya untuk pemohon yang beragama Islam. Engkau pihak mereka jenayah. Himat pengantaraan serta himat pendamping Guaman pun bisa kak. Jadi penting ngagai sidat peningan nemu himat Bantuan Guaman di Baru Akta Bantuan Guaman 1971. Ini Akta 26 untuk disediakan khas ngagai orang warga negara Malaysia aja. Pindaan ba akta tu dalam tahun 2017 sebab bisik megak nambah ke himat pendamping guaman khas ngagai mangsa anak miat-miat ngagai untuk jenayah seksual.
0: Tu tadi ke mana ke tu didinga aku tuan. Retinya tadi JBG tu tadi mari talian hayat munyo ko kita nah. Au talian hayat undang-undang ngagai rakyat ba menua kita di Malaysia di tu. Lalu tadi mega tuan bisi nyebut bekau ngau pendamping guaman tadi. Au jadi boleh tuan nerang ngagai bala peninga kita bekeni acara ti mudah tau ke munteng lah ko kita nah serentang reti himat tu.
1: Jadi himat pendamping guaman ianya himat khas babara atau bantuan guaman ti diberi ngagai anak miak umur baru 18 tahun ti nyadi mangsa penyalah jenayah seksual. Himat tu digagak maya pindaan akta dalam tahun 2017 subak. Ngicak kan biar anak miak diberi perhatian engkau pelindungan ti lebih meruan sepanjang proses keadilan lah. Okay, himat tu tadi tujuannya kena mendampingi kanak-kanak tu sepanjang proses buat mahkamah ngambil sidak yang tak berasai kediri tahu ketakut ataupun trauma. Jadi himat bantuan himat pendamping guaman tu yang kau mari pegawai undang-undang JBG atau ke peguam panel ya ke dilantik dari ketua pengarah bantuan guaman lah.
0: Awak sitip pengawak ke mana ketuk peningan tu kita berarti ke utai di terang ke tuan tu tadi. Nah, retinya nak kediri lah nembiak ke betungak ngau penusia ketuk laban bisik peguam tau kedi kumai kita pegawai undang-undang kena dibakih tau ke kaban ti uleh ngelindung sidak ya bakot nah tuan. Awak jadi ke dia tau nya uleh nuan nerang ke siapa bagi ya ke boleh tau ke patut serta layak boleh himat ke berketuk nah. Asai kuna semua gena tuan.
1: Ya. Yeah. Okey, jadi dia tu tiga itik syarat kelayakan utama buat baru undang-undang ngau dasar JBG ianya bangsanya mesti nemiak mit kanak ataupun kanak-kanak umur ti baru 18 tahun jadi mangsa kesalahan jenayah seksual. Lalu pihak megak nemiaknya mesti ke warga negara Malaysia. Jadi yang ketiga mangsa mesti lagi anak mit baru umur maya prosedur mahkamah berengkah lah. Jadi penyalah seksual tu dimaksud dimaksud ke nyak dia tu ianya ningkawam pornografi kanak-kanak amang seksual rogol tak kena nama-nama penyalah seksual ti ngagai anak miak ti diperuntuk dalam undang-undang bertulis lah. Tu alun ningkawam kesalahan buat baruah kanun keseksaan enggak akta kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 lah.
0: Awaknya retinya deh. Nanti nyemak lah bakal kes tu tadi di baik ngagai kot tau ke ngagai mahkamah. Lama kini utai ke digagak peguam tau ke pegawai undang-undang tau lebuh maya kes tu di baik ngagai kot. Lalu berkena ya uliah nulung ngelindung mangsa tu tadi tau ke anak mit ke kena gangguan seksual tu tadi ne tuan. Sekali ke ya bisa berjakuk ngari ke nemiaknya tadi tau ke ya minat berdiri je dia.
1: Tidak, berdiri saja lah Syah. Okey, jadi peranan kami itu aktif lah serta menyeluruh berengkah hari sebedau maya nyentuh ke tembok bicara. Jadi untuk sebedau bicara kami dekat ngemuan tau ke nyaga kawal tim mana ataupun dekat ngawara rapot ngawin miaknya. Jadi JBG mega dekat ngatur lalu ngemait anak miak tau ke mangsanya nemuai ataupun ngabas ngagai mahkamah beberapa minggu sebedau bicara ngami ke nembiak tu terlebak ngaw suasana bilik bicara lalu nak berasai terkenyat ataupun dia berasa ingat lah, takut lah. Jadi kami megak bisik nerang ke kemudahan perlindungan trauma yang ketik bisik merik keterangan dari bilik saksi khas kanak-kanak ngena rekaman video ataupun kita nyebut video conferencing lah. Nyalain nembiak tu ya nak perlu tau ke nak ibuah bertemu mua ngau orang yang ke dituduh dalam mahkamah ingat lah. Jadi untuk bahagian maya bicara perbicaraannya berjalan penamping goman tu dekat duduk semak ngau timbalan pendawar raya kita ianya TPR. Akhirnya di bakiah ataupun kaban undang-undang ngagai mangsal. Entik peguam bela orang ti dituduhnya nanya soalan-soalan ke pemeriksaan balas ti agresif ataupun menakut tau ke ndak relevan yo ke uleh ngacau emosi mangsanya. Penamping ganggu penamping goman tu ya tau ngau pembenar mahkamah lah ngelaban ataupun ngagak bantahan tau ke nyuara ke pengira ti bemuah hakim kena ngelindung mangsa. Engkau pembendar mahkamah moga kami tak berjakuk ngari ke mangsa nanti semua diguna contoh ya kena madah ke pengira hati tau ke keperluan khas nembiaknya. Peranan pendamping goman ukai kena nganti pengawak timbalan pendawa raya tadi tau ke TPR-nya dan kena menyukup ke usaha pendawaan engkau meri fokus khas ngagai kebajikan engkau hak nembiak bermahkamah. Jadi untuk peringkat seterusnya pengudah pemutus ataupun hukuman sudah dijatuhkan. Nanti semua orang yang ngagak ngagak penyalah ngaku salah atau akan didapati bersalah, kami dekat nyawup nyedia kalau engkau pembenar dari mahkamah maca pernyataan impak mangsa, maksudnya victim impact statement lah. Hari pernyataan tu mahkamah dekat diberi gambaran terang nama kesan ngagai trauma fizikal, emosi serta psikologi ngagai penghidup engkau namanya persekolahan mangsa tu lah. Pernyataan impak mangsa tu ianya siti kenyataan khas ti ditimbang mahkamah sebelum nentu ke hukum lalu tau merik pengaruh ngagai pemutus buat pemerat engkau pengelempung hukuman engkau perintah pampasan sekali. Udahnya kami deka minta ngagai mahkamah ngambil ngambil ke bisik siti perintah pampasan tau ke pemulihan ti patut diberi ngagai mangsa.
0: Awalnya artin tadi na tuan. Yeah. Oh, nyamai kat kita ninga ni peninga laban anak mek tu kita pun nemu sidak tu ante orang ngemal tau ke bercakap ngusi dah jampat takut deh. Retin tadi sidak ya bisa saksi lalu bisa orang kecukup ngelindung sidak ya dari segi pengasihat tau ke sidak empu mentor ne tuan. Oh, jadi penerang ke mana mereka? Udahnya bakal ngau bakal penyampau bayar atau ke bekenai cara minta ngau bekenai cara ngiga kita jabatan Guaman tu dah tuan.
1: Okey, jadi tu Siti berita di mana ngagai semua peningah. Kos ataupun bayaran non mohon khidmat pendampingan Guaman ba JBG tu semina RM10 aja lah. Tapi sumbangan tambahan engkau bisi anti semua penjaga empu pendapatan ngelui ujian kelayakan kewangan. Mereka bisa digagak di pejalai ke kami lah nitiah ke kadar ditetap ke undang-undang. Tapi ayat ke paling penting anang ketegal faktor duitnya di penanggul dekat melindung anak-anak kita lah. Datai dulu bertemu dengan kami udahnya baru kita sama-sama menilai sama ada layak atau tidak.
0: Ya, RM10 jana tuan.
1: Ya betul.
0: Ya, tang kak dipedak dulu ke slip gaji tak kepenatai pemisik apa yang winai ya na.
1: Ya betul.
0: Oh, nanti jemaah patut dibantu minat RM10 aja nanti ngelue arinya gaji sida ini bisa bayar bukai ke kelebihannya tuan.
1: Ya betul ya? Betul.
0: Oh, kata ke pak penerang ke bukai nih, lebih ngagak permohonan tu. Nama utai ke patut di kerja bala apa indah itu ke bala nih tu tadi tuan.
1: Okey, jadi permohonan tu tahu digagak, maya sudah bisi laporan polis ataupun laporan polis sudah digagak, digagak oleh apa indah penjaga kesah ataupun mangsa kederimpu nanti bakau ya dah cukup matang dan oleh berunding kederimpu lah. Jadi atau ke pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat pun boleh ratai ngagai semua cawangan JBG serta menua Malaysia tu lah. Jadi dokumen yang ke mesti dibaik maya pendaftarannya nya satu laporan polis ti udah digagak. Kedua ke foto state surat beranak ngau maikit mangsa tadi dan nya ketiga salinan namanya tinggi ataupun IC apa indai atau ke penjaga lah. Dan yang keempat, maklumat engkau bukti penatai pemisik berkerti slip gaji atau ke surat pengesahan penatai pemisik nanti baka gawak ke dirimpu ataupun berkebun semuanya lah. Dan yang penjaga tik nyadi pegawai JKM atau ke sidak tin ada slip gaji surat pengesahan penatai pemisik hari majikan baka kerja company surat pengesahan penatai pemisik hari majikan lah atau ke pengesahan pihak berkuasa tempat dan baka sidak pengulu tuan rumah pun cukup nitiah syarat tetap ke JBG.
0: Au retin tadi nanti bisa ke nak ulih lalu terus ngagai JBG meya mesti bisa report polis dulu nah tuan.
1: Ya, betul.
0: Report laba kita dia pun guna kota ke kenya nah.
1: Ya.
0: Terang mega peningah prosedur atau ke cara ke udah dikunci ke tuannya tadi ngau bala peningah kita. Lalu nanti nyemak lah tuan bakal nembi ambil atau ke sidak sepilih ngau kabar belayar ke agar reportnya. Kati ke sidak empo identitinya sekali ke dipadang ngagai orang mayuh tak kena sikit dilalai ke kita.
1: Okey, ya untuk bahagian identiti tu jadi aku akan madah ngagai kita semua peningah dan biar akan jadi mangsa jenayah seksual tu sikit dilindung undang-undang media nak tahu ngeluar ke ataupun mantai ke nama-nama butir ataupun nama kita nyebutnya details tahu ngemai ngagai pengenal pastian nemiaknya lah lalu prosedur mahkamah megak bisa ngambil kira keselamatan ngau kerahsiaan mangsa lah basi tak JBG sekedar maklumat ti dikunci ngau kami nya rahsia rapat ataupun rahsia sulit semina dikena ketujuan nulung mangsa dalam berproses namanya undang-undang aja.
0: Artinya nak ke buah ke kita nangi nak kudai tuan au nangi kadang bala pinai tu ngawane mia nyempu malu madah ngagai apa inai sida ante lebuah sida betul ngak ngau penanggo seksual atau nama kini pesan wan ngagai sida ya pe mega bisa ga pinai tu nemu ane nya udah kena gangguan seksual tengai ke ngemai nya ngagai kes kebesar ke reti ko kunjung ngagai kod ngagai mahkamah nah kate ke pesan wan tuan.
1: Okey, jadi pesan aku ngagai semua apa inai ke bisa penjaga engkau semua komuniti kita lah. Anak-anak tu ianya utai tik amanah ke paling berharga ngagai kita semua. Nanti semua penusah jenayah seksual tu nempuas sida. Anang malu, ngau anang takut, alu ngambil tindakan ngau jampat. Ngau gagak laporan polis minta bantuan. Telepon ngagai kami Jabatan Bantuan Guaman pun boleh ya. Dan tahu masuk bala web rasmi kami ba www.jbg.gov.my. Kena ingat cawangan JBG tak semak dengan kawasan kita. Ingat, kita jangan ukai kediri, JBG sedia nyawup mantuk kita lalunya di saya pelindung agak anak-anak kita.
0: Oh, pesan mana makarin bantuan agak bala peningat kita. Jadi sekali lagi aku ngarap ke pengawak kepada setau kemana hari JBG itu boleh terus ngelindung bala anak-anak kita ke bak luar dia ngambil ke kita itu boleh nagang pengasihati pemegangnya ke pengerai rundi untuk kedekumai mental si dan anak-anak ke bisa bertunggak ngau penanggua ke betul dia tuan. Oh, jadi sekali lagi ngari ke kami bak YFM Sibu, terima kasih ke penatai kita sebuat ke studio tengah hari itu bisa mayang kita bertemu baru ialah kak nah tuan ya habis sebut kono yang serius rana untar ya yeah. Oh, peningannya rana aku mulai ngau tuan Fitzgerald Ari Upis JBG JBG berbagai menua kita di Sibu tau ke dikumai jabatan bantuan Guaman ke tengah hari itu ngenang sayap pelindung 6 biak mayat. Terima kasih ya. Ila tetap membaru ke peningan. Mumpuk dulu. Bye-bye.

0: dog then they be like nala wa kuna baju ga wen chura man sao to ah to pada de to to to sit it sit it on gitu pada de nya baju ino hindai beno magari yang nya pada de mane ne okey okey kita kita pening kamera to ah okey 1 2 3 aku ambil gambar de anu kuai kunai ape lo lo buat rambut gelong deka gelumit ka besai ne bilai deh nen nagun jok kedai okey kena ah okey nang awak gelumit aja meh pakai cermin mata hitam badan lansing kuruh menyekan ah ka dek okey
1: kedai amat mana ya hanya ne sumpeng bakal kamatnya meh pada aku ujing ko tok gagak dek ne sumpeng ha gagak dek dah dek buat ke kerin tak panaknya dek ngena cermin mata celum bakal induk cerita Korea kepada sida ucuknya dek
2: wit ya nama pengawas setuai dia benar mani lihat telepon dari tadi. Ayo, dua dia tahu nama tetayap dia ini sumpang. Tu si ko tu ya lapa ke dia ini bilang ni lihat yang palak dia ni lihat telepon ini sumpang nama tu banget dia lihat setuai dia dia. Bisa gambar orang laki way ini bilai.
1: Ah, kena aman dek datai. Uliah kata tiga, kang gambar kata tiga berulai. Pedak dek ini sumpangnya. Tu mana nalnya pedak aku?
2: Nai, kau gagak kena ini dek. Mula kita okay. Pe semek ge tepunnya nama lanzi aku to pras duai dai. Apo ngena pito pio. Ini sumpah yang.
0: Ih, na de pito pito. Orang dia tau. Na de ngena pito. Ai to asu aku to nya. Te te ta taip dari to. Ku mana nemu pokok dai.
2: De no melaba ku mu bakal de nya kan ngena AI. Kebenar ya, nak kena ngawak inai tinya, inai sumpeng, inai bilai. Tengah dek tau, kak memenawak mimik dek inai sumpeng, dak dek tau. Gamal dek dubeh dek kulu kile, ah, baju dek tukar dek pe. Lihat mak peniaw dek dia. Mada dek tau bakal jalan yang nak cukup tau.
0: Ku narinau ati ku. Narinau, ku ningan dek tuai temunyi tau au. Rino ati aja nya.
2: Eh Rino ati urang mada kita ngelakon di rempo belah telepon.
1: Eh. Ukai de madah tadi engkah de balagu-lagu ba tintuaknya deh. Ha. Ya nama nak dengo deh.
2: Cih. Nya ma ko ko. Sige bisa, sige bisa. Apo de ne sumpeng. Ya nama de kanya de skema de pia mai de bakanya. Ko de, Rino ati aja aku de, ne. Ante orang kamat dah, kene kere dah. Ku mai amat biak de, nya. Ku mai amat selayem de, bah. Ku mai amat bajiak de, udah menagah mau de sekali. Bertemu eh muang de, ne. Peniau de nya, bakal ke de perbuat ke sebayan. Nah, nuna umak aku de perak ku.
0: Eh. Nah dai kami rindu hati ya cok dek tu ini bilai amat tak nak nemu ngeduk ke kabar ni lagi dek ngasuh ku ngagok tau
1: eh ni mah ku nemu ya mata je ku meluat tadi eh tang baru aku nemu nyok ke AI korang ni wai boleh kagak ke tempo ni
2: amat tu saya mah aku hidup ngempo kabar bakas tu wai dek tu dek andau lah uji utai ke mana nemu sedawai dek. Utai ke betul-betul. Utai ke Regina. Nya tadi bersebut ke AI. Ingat sedawai dek. Bisa Menteri Besar Menua Malaysia yang amat berhormat. Dengar mana ya tau. Yang amat berhormat Datuk Seri Utama Anwar Ibrahim. Yang mansur ke Jakob berserimai dengan orang bangsa serinya. Bisa dengar sedawai dek. Kita mendak lain bertibi. Belah mendak kita serinya tau. Dia ya dekat merek program AI nak berbayar dengan rakyat. Berengkeh hari minggunya kemarin. 1 hari bulan 9 ni apa pihak ni?
0: Kakunya ni kuat.
2: Kau ngai medeknya. Uliah dia nak ambil dengan utai kuaku dulu. Dengar dek.
0: Nama dek.
2: Eh, nyak semina dia ungkup makan ni miyak ke berumur 18 ke 30 tahun ni umur dia berapa?
0: 30 tambah 30 lah.
2: Ni ya, bakal karek pinang. Kekeh nak uliah. Ni pun sebut, nanti pantap muduku. Nak belai ya. Kemarin ya kedai. Dek, amat hari nak minta nak dek. Nah, sedua dia nemu hari program yang ke disebutnya tadi deh dia lebih 10,000 ikut anemia uli yang kena application dah dek nemu kerja korup putih
0: ya.
2: panai ah nya makuningan sida magre gambayang sarenya mayare banso.
0: Oh.
2: Sapa ge ho bukanya ho kenye nyebut tu kemunyanya.
0: Pisai sapa namanya.
2: Kapa de sida tirian.
0: Au, neta sebut.
2: Ama de?
0: Tapi am tua.
2: Kira wah de nya. Ukainya de ngelanya ken tua de dinga de to tare. Ngena application AI to sepengalama 3 bulan are company AI menua kita tempo. Nada
0: bayarnya.
2: Nai, iya kena buat pre 3 bulan ke bayar ke deh?
0: Bayar.
2: Nenya hari menua Amerika, hari menua China lah dek.
0: Oh, resiko mah jauh nu ay?
2: Ya, kau pre, ngaji nama 18 ke 30 nak yang kau mendeh. Deh bayar mendeh. Papa enak bayar ke deh? Duit di mayu ah, babi yang deh. Nalah mai.
1: Mat mana ni nai gup? Uliak ke bala ucok belajar perkara digital dunia ke mayar itu. Ah, ngomak sih dah kebiak. Nyamai gaya kau tak sedap nangkap tanya dia kenguna belajar sedap ya deh.
2: Ya, mai nak bilai semua utai. Mai hantai dikenak ngena jalai keng keman. Sike mereka Asia kemana ya? Teh pakai kau kaban ni nyamai ya nyak? Kengimai dia nyak? Ut. Dah deh, sorry nyak. Mai amat jako deh. Teh deh berarti ke namanya jako ke di pansu menteri besar kita deh. Yes, baru bisa dengar radio ini. Sumpah aku tu nyebut utai. Mada dek lama kembali baterai radio. Dek ni ke jemai dek ke baterai ente ambil apa pangka jemai ke dek balah ba atas atap siang. Apa tu nak dengar radio?
0: Ni ngah. Kau kumain dek dalam pendiang kau tau nya. Kumain dek modern aku tau. Nah dai aku tau.

0: layak kena kita ini buat uli ya ni buli yang nak budi di sianya mangai yang gempa ratu lita
1: oh ni kayak baru ni
0: kayak nyam meh mayu wah minyak di sio le beli deh tau ilo ini bilai mayu wah jalai kita
2: wah amat demu di nai sumpah yang tusun manehnya dalam payau untak adanya ilo ah ilo nak ingat dia barunya nah tu bisa yang disebut semua sekolah nang iranya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, tau ke Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok, ngau semua sekolah khas dekat debrek belanja tambah sepenyampau 500 juta entik dibanding ke ngau belanja sebedau tok ianya 1 bilion. Nah, reti ya 1.5 bilion berengkah tahun baru bak tahun 2027. Nah, nya alai berengkah hari 1 hari bulan 9 dia opis pelajar pak tiap bengkah pelilih menua deh ha dekat berarti ke tiap peminta ha, ngadu ke sekolah nah
1: ya betul ini bilai ana bawah wah deh ha dari bayu perkara ke mana-mana sebut menteri besar serinya deh udah tahu ini sumpah yang tahu ngetu deh ke kutap nanti ke klinik pengerai ngomai diri lama lama deh nanti semua penanggua deh nah
0: ya mau kenyu sedih nyebut nyok deh
1: ya aku ke
0: klinik kok
1: nah kata kena sedih dia ya kena pansa untai kena pansa dile ya kena pansa mulus sebut meh
0: nama deh
1: uli dina ningan nah ada tekuran sarinya nama ku datai jako aman ke namanya kesebut menteri deh betul-betul padam ke deh nama keliak dehnya tadi deh kena dengar radio aku deh
0: aku kan berada tinggitu wak
1: bansau aku kan kena mulai dehnya nih dengar deh aku ngambil kartu beberasa pengerainya aku nyumpul klinik tau tau tau nyumpul lagi klinik ngambil kartu beberasa pengerai ngau timpuh ngante ulih di kurang nanti deh lama atau sejam ulih kurang setengah jam 15 minit nya mureh
0: nama tegagak sedap deh
1: eh dengar deh dulu deh memutuh aja kau kamu nanya main dah.
0: Ketui deh.
1: Dengar deh. Dia 1 bilion dekat dia lagi ya ke ngagai sistem rekod pengerai elektronik tau ke kumai orang EMR tau ke sistem wifi why?
0: Wifi. Ah, kita ngam internetnya.
1: Ya nu kita narik internetnya. Ah. Dan ya negot kage meh au bab pengawal ketika pemanah digital bab perkara pengerai. Yo kan ya deh kuno yang kedai. Dulu udah pampak deh dun tayak tu tare. Nanya main dah. Nya, aku ya jampat gaye deh. Utanya udah bas sistem agak yang deh. Nada gaye orang nyelak ke kad belah counter dia. Tato aja inai sumpah. Tut tut tut tut tut. AC 600. Tut tut tut tut. Kau keluar. Kosong 17 inai sumpah. Nada gaye orang rangau misi dia dia agak yang ting ting 1078. Nya.
0: 1078 bunyok beli.
1: Nya.
0: Oh, piyo.
2: Nai. Tau, anak-anak ingat dia wai nak gup dek ke berjual ke Cipiang ada rumah tau ke Bakno Bukai deh bisanya geran sejahtera madani ke berungkus 200 juta tidis dia ke perintah kena mantu orang ke berdajak orang ke berdagamit berdagang ber pasar malam tau ke orang induk ke berjual ber rumah
0: puh kaya dia ni kot mayuahnya mayu ni dia
1: kau dengar ada untai orangnya nare kebuka kaya mayu adanya ya kata ngepau kita ai
0: nah
1: badi nan mo rete utai ku mai aku si kau ja ke bejuari rumah tu inai tenya ini sumpenya ka kau de lege tau dia menua kita tu aja udah berapa iko ke mana kere hari subuh ku mai de bejuar de ngai de aku ku mai de kaya amin ku Tuhan ku Tuhan salah ya amin ku kita nah
0: amin ma amin
1: amin
0: kaya kapan kau
1: nya deh. Ku mai de mimit orang kada bantau perintahnya. De meda kita di tau 30 lebih juta rakyat ba Malaysia de tu aja. Nah, mimitnya aku mai salah sikau ari ke bantau perintahnya. Nya pungka udah cukup mana ya nya. Boleh bantau ke bekenya. Nih, de bisa. Maaf cakap ku ini sumpah yang. Okay, ku ini bilai.
2: Au oh, ya kesebut aku nya tadi di kumai ungkup orang dagang mikro. Asal ya 5 bilion dan ditambah baru 1 bilion lalu nyak ke mungkul penyampau ya semuanya 6 bilion nah
0: oh pinjau nya tadi pio eh amat ke nanti ada orang minjau pedih nal ke kita ke ngepun ke dagang nih nama dagang ke gagak ku nih
1: ibu ibu ibu ibu ibu

0: stop badak dia belakang ngai kong ngai ngai ibu ni ibu. Ya keburuk pakai deknya ni ibu ulat gemuk-gemuk dia. Nyuka memesai mata ulat bertubuh dia nyaba tulang dia. Aku nemu suba nyua pau deh. Kalau ada jual kue nak lama gagit sekejap. Nak puah berjual tu nak puah kaya berdau kalau ikan nama adanya ini sumpah yang macam tu jual buah pinang meh dia tu nama nama ya deh nih dek empuk ke benda kaya makai ini tu kok geram puah jauh ke jual
1: naik kena main-main na joknya nah na sapa kengau ke nukupnya sapa ngau ke makai ya na seduai deh ni na ada ke jual empuk kita tiga jo
2: dek kakak mere amik meh benar dek nyuak nih Dek beruman, baik pulai, nak tan pak panas, berjual batisi tamu din. Ingat aku au. Nah, kini kakak kaya bakal orang. Uji, padahal dia orang kedagang buat menua. Kemaju deh, berdagang sedak ya. Ukai mimet untung, juta. Nyak me perintah, bersetuju ke e-invoice nak ibu adik agak, nanti orang dagangnya nak lebih hari 3 juta. Nanti subak 1 juta aja. Nya, ayuh direk korang dagang ke direk atau ke pengecualian deh reti ya kira kena ibu lah meh ngadu ke invoice dek deh bisik 1.1 juta nah terbagi sidak tu orang dagang mikro dagang mid atau ke dagang jalan ia pemesai makanya ya
0: betul ku de ni de bilai yang mereka mai me siapa ngai te pri nama kedamai berjual de nya pri kita ba yo mai wah nya ari nam ite perkara ke disebut menteri besainya arab ke tau pulai ke pemane nya pulai ke peman sayang nya ngai menua ngai kita ini pi aku de wai ne bilai ngai ke lantai ngai ke pengidu cuy cet kita kedude ari ila okanya senang lantai yang bertubuh kita tu aja ini sumpah yang kita tu nyampe ikut nyerata yang bertubuh ici weird kita tu ialah sampai kita ninggal kudunya sampai kita parai wai bantu perintah ya meh dia merak sida Sarawak ke nama gua
1: kenyalayang
0: aw kenyalayangnya di ini dia ninggal
1: aw kenyalayang gua
0: apa meh gua dari gua dia
1: gua nadai
0: karena sampai parai kita tu tolong perintah ya. Dini dengan ikat dunia, bukan dunia kita tahu.
1: Ya, aku tahu lagi pada benda yang aku tahu langsung awal. Dia tahu aku kemai dua ada belum dia ngikat daging nama, daging
0: kita. Ngai. Kiro. Kapulai, aku kapa, aku belum dia daging ada. Dia mana ngangan, ngarak ngangan deh nyari me. Aku cipi yang nyulek kena aku mayau kereta sebulan. Dia berjalan, gak cipi yang aku ngade. Baru kau belum dia daging, ngai tu nek kapa. Pau ja menjual deh. Ente nade inti, tapi uji beli aja yang bunuh hitet ke inti pau deh.
1: Kalau orang agak inti pau hitet kok kuah.
0: Nah, gagak ni mulia kira boleh pantau perintah dah mayuahnya. Nenek pepanai deh ngambil peluang. Deh ni beli kuda tua kihuah.

0: Ya, lagu peningat dah. Kena ngelalu ke DJ kita hari kapit tengah hari itu. Selamat tengah hari, Ntai.
1: Selamat tengah hari. Orang sibuk, mesti buntul.
0: Bisa guntur boleh dengar kau reto. Entah itu buka yang lama tu. Nah lansia pendiang kau. Tak angka empat penglama. Nah dengar tion gunturnya. Kini nyo nemu nya guntur. Amat.
1: Di tu bisa hujan di kapit pagi tadi siapa ne?
0: Bangat. Tang
1: nak bangat. Munyi kute tanya pernah mayu ah. Maka bun. Namanya kembali bun tanya. Amam biar entah deh.
0: Aau, kena mantuk kau penglengah wati. Medak lekau hujan ya. Semetik batas siang.
1: Ya. Saya mak kau, mai hujan, hujan dekat kau,
0: nah. Aau, ngaga hujan, kau dek. Ya, ente, ente tetap ambek ke tanya entah dek. Baru nengah hujan, nah. Atar ini guntur, gak gak?
1: Tanya kau, ini cerita tersembunyi.
0: Laban tu tak dek. Ngau guntur guntur, kami di tahu. Labu pula, sasi di jeman. Patu ente kau tulen, patu ya gak ngau tulen.
1: Siang apa dek,
0: nah? Baru dia tahu, terletup punya guntur langit dia.
1: Nanya, kenapa guntur jaga kau orang kau?
0: Gagap tara lantai kapaknya baru tu berundiang kena.
1: Oh, betul palok. Nada sahut ngau muni guntuanya nak
0: kau deh. Oh, ni aman ada sahut nanti baka ngelamat tu kita kebetalar ke ngagau. Ngagau hujan nada, mai lemah. Baik, belan muni ngagau hujan nak kena ngagau remeh yang nyun jadi kita bukai ke hilangin hujan menya.
1: Nada batu ayat nurun kengaram.
0: Nadai, kita buka itu hari langit. Hujan menyentai.
1: Hujan sampai.
0: Tapi guntur atau nyalain hari ini ke guntur?
1: Ya, gunturnya kan tu. Enggak lah, banyak remangnya dah penuh sih. Ini semitiaknya punya kutai. Pabuah ke gunturnya.
0: Gila nak pihak nanti. Ibu atau berun yang kerja, dia mau gerai.
1: Agaknya
0: saya waktu ayam mudian, tu nak gerai mudian. Aw, nada nak kita suruh untuk apa kata tahu ya jam tu berundian kita macam macam ni pihak kure?
1: Iya,
0: nyam aku. Amat iban kapit iban kena wait nemu agak hujan melabu. Nada ingin jadi wait 200 ringgit lah buah langit kure nanti.
1: Nyam aku nada itu buka labu. Karena kena tu gerai ngarap kesuluan gerai tajam panari nak mana apa kata nyam nyenuh ke diri ku kita.
0: Tua.
1: Aku anang ente uliah seliah mempawa ke baluau kenyak ku kita. Ya kan nak buat nak aku tu meh.
0: Aku nadai belak nak aku kita tu ente ente nak sepun menjadi batu kita mensiao. Nyu nadai parai nak kure.
1: Ya.
0: Tahu mensiao tu nadai nak aku sepun mage. Medini tu tanya ya padam soyes ya. Jauh meh ya. Ambil baterai. Baka telepon kure nadai mana ya.
1: Betul. Aku nyak meh ngarap kesama nyaga pelikun rempu laban nama tu. IPU buat bagi menua kami di Kapit udah jauh nak nurun 96 tidak salah kota Denis ya.
0: Ya ke baru 10 minit tu kuda 92 antai.
1: Ah, ada nurun baru punya ni.
0: Nurun baru.
1: Ngarap ke sulan mana pihak kita ni kami kejamai ngatu pengawak kita gemedak nap ya. Mayu hamat program ke di Prambu nun nak jadi diatu nun di insur ke Ketegal utai ke Beketo mana pia?
0: Jadi di Sibu tadi baru dia tahu lah. Aku mendak bawa berita tim Sarawak tu tadi 185.
1: Tinggi.
0: Tunggu ke muka 180. Serikai 197. Ngau ya ke tunggu kita ke ngong kita dia tadi 92 kenyang. Kita aja bisa ya, nurun teh kapit.
1: Ya nurun. Aku nemu dia nak berunding yang berkata aku siya. Nanti aku mendak ni. Maya kapit ke data 164, 60 lebih berkenyak ni. Udah paman nak pada aku. Nu apa nak teka di pada. Anak kita dia ngemalat sampai 300 berkenyak.
0: Ya sampai 200. Bisa ya sampai 300 lebih seringnya. Nemu nanti sport ku. Maya aku mendak tanya mendak ke langit ke.
1: Ya.
0: Siti sengai aku asal ke balut puak tu suat penghidup kamu dah. Nganyari mengkoda.
1: Kamu pasal nyaman dalam no.
0: Aku dah lah ketiak kena puak je ngai menjadi berbalut lah berpuak je terbang serta berbulu dah. Kenyap.
1: Mak. Pedih maknya.
0: Pedih ya. Puh aku hidup ya berkata nanti majak gaya hari sebuah nyu balas sebalak dan nanti. Nyuka ngerinsa kita ini kuda nyuka ringan kita.
1: Aku nyak meh. Amak punya kuda, tak lam ya nung asalnya pedih gaya deh. Sekolah lam.
0: Sekolah lam. Nya ku aku ngano ngano namanya betunga aku ngeh balat ge asa ke senggabuang tenya kibuang ku langit ku mangan ada angin apo ada
1: angin sepuat ada
0: nak
1: sepuat tu nak kuliah deh jengap laban tenya
0: apa dia seperti yang dua kita bisa ya angin teh labu teh kami ke di sirot ketuaan tadi nauler tapi namanya lempoyang paru kita deh yang apa so dan sedan bahkan juga madam kapo wasa saya nak kurai
1: amat batek pedihnya sir nak di batek pedih ngeni kada
0: ya nya aku tadi ke tu deh ke asma ya ke bisa penyakit ke tanya
1: kronik ke lain gitu
0: ya ke macam penyakit entah deh kasih ya tu deh
1: nya meh anu jadi lagi anu kurai
0: kena ada sengkabung mulut ngiduang ngaso raya lagi ngajadi sepot
1: nah
0: ya drama media drama ya.
1: Aman, ya meh kurang ke aktiviti atau ke pengawal ke di luar. Tengah saya drempu senak sepuat utai ke bekerja. Nyaga drempu meh. Maya tu kenang mulut tua sia aja. Ya maya mangsaknya buat nak kuda.
0: Berlagi ingat tengah hari sama nyaga drempu. Kak pernah drama nadai ke? Drama nya tutup gelempu aku dan tina selalai nadai gangen tama. Pedih kepala. Usi je nak cukup datai bau untai. Mata kakak.
1: Amat ah. Dia rumah buka kereta jendela deh. Buka dia jendela, buka dia pintu. Yang mana mak pe, senang wang dah tau.
0: Mak ya, tanya dia tutup. Kemana kena keninya deh. Ya, bisa parah nak ada yang pedak selalu lengkai nak temu dalam ni, nak dangin.
1: Lu ada penyamai, kiyok kena jadi, kiyok kena jadi. Mina, angka jendela bayak ke, kan saya dalam bilik api aku nak.
0: Ya, ni bersih ke, kan angin yang nak kipang, kena ikun. Tu dah kena ada ikun ya, kena ikunya deh.
1: Oh, nah
0: ya, mediahnya kau deh. Bisa kau kemarin kau bisa mendak bambit Malaysia nya deh. Bak sida empo Facebook resmi sida udah ngagaknya ngagak hujan dente. Angkat degagak entar ngai gangiannya namanya nyu kebukai ga hujannya labu. Muta kau. Ai
1: nemu saya nya.
0: Nemu meraya ma di tau ngagak nyu kebukai kian ya terbaik kian ngai ngap.
1: Oh, nemu jakok nya. Mot na nya masuk ngai ke nyadi.
0: Hotel langit dek ninginya aku gelati kasih ahmat udah kengagaknya kaku perintah ngagak hujan tadi nak selelin ngai gela buah kian kebukai kian giangin bye mata kakau
1: amek ke bandiang les ya bakal dia mendak kena wet ngau kapit ini memang jauh ah nanti kira kita kilometer napa ya digagak hujan bakal kena wet kia angkat no rarat ke kapit kita ya muang ke dalam tu
0: nah nyu kebukai
1: ari kena wet kenyak kuding kini kudek ku kita
0: Ah, bukannya main tadi di tau ngagak hujan. Ngai ke lah buah itu kubuka hari kian.
1: Ngomak nak.
0: Aku gelap tadi aku mendapai. Kasih lah muka aku ngano di tau tak katanya.
1: Ini ruah orang.
0: Baik, nanti bakal dunia atau tadi uliah selapat. Selapat, itu langit dia. Ini nyala
1: selapat. Tujuan langit, nak nemu kita. Ini nak tunggu.
0: Kadah, mah bisa tujuan.
1: Kadah, nak kita gawah kata kian.
0: Dari itu tujuan, kurai. Tak
1: tahu, parahnya mah.
0: Ya, lepas
1: ni. Nadaim, kanyo, nanamu pemutusnya sama kita.
0: Nadaim, aminak kita uliah bersampai aja atau bersampai harap ke menua kita likun sebun tadi uliah di tanya deh, uliah boleh mana? Uliah kurang kaki, doma ke ngau tanya nya gunung ke meletup kibak karena nukai. Memang menua kita di tau tempas ya, udah saya kita nanti.
1: Betul, tanah tusuk, teko bernamanya baik berkenyanyu nih, kasih nalar. Macam-macam
0: utanya di. Ya, nyu asos dalam tempringan. Yang kita tanya gambe teto nyu ngau kita nyu ngau tusur uni yang ge dada nyu sengaya ninga berita tua to karena nyebut ngai nyadi teto ayan ba berita baka baja katanya nanti.
1: Betul.
0: Tanya gunung ya ngai nyadi ngumai bukit nanti bukit miet ge nanti gunung to sai gu tanya dia.
1: Sai gunung ya.
0: Ah gunung.
1: Sai empo ya dia meda balat na ke gunungnya ne asap to ke
0: Nama nyukit
1: angin
0: kedepan
1: aja cukup
0: nama nih, ya betul. Lepas tu nyepansu ada dalam tasik meletup kata kena nemu peringai berapa.
1: Ya. Utai kejai kita dalam lama mendap dalam nyepansu magang. Ini nang mai penyakit ah.
0: Mai penyakit si teh bilun ni uliah sedot ya tanya pila bilun dengan mai angin dengan jadi pila jo berkuap lagi batu semetiknya kena berpila patah pila bilun. Kau aku mentai. Nyu nak terbang ke bilun macam utai. Aau, teka ngacau ya, rupanya namanya menua kita ke Benua Rusai dia tahu deh.
1: Aau, mungkin kia mutai ke nyadi inte ambek ke banding kita ba menua kita Sarawak empat sembun kita sembun ne empat jerebu ke bekato
0: ya bersebenar bersembun
1: ya bersampai me ukai pengelikun dari 48 pengelikun dari 50 tu yang kaum pengelikun dunia
0: ya tenggelak tiku ni ngana
1: ya gerai ni sia.
0: Dia rempuh tu gerai menti temunya aku tadi kak nak mendak berita lagi kita itu nak melekat ke telepon hari jari ngai metua aku jako scroll mulut dia nyamai nyamai mulut ngai mendak scroll kok dek utenya mungkin dia mansa ini dia nak siko-siko berbagi kutenya aku dek
1: nyukai
0: gerung liang nao kak ke parai nak ngumai dempo nak dai dek katan hidup berunya si ko ikok dah jante orang nyome parai terubah ge ya
1: betul kene nya nyome
0: nak dai jako nak peringau dah makai he dah yeah.
1: Ada jangka aku benung ya nyasi ante ya udah benung nat kabi yo
0: aku meda de nengko yuang minggu tu tadi nanti nama langka yang ai kita dulu dian ni bisa nu ada ngebawa menya nu ada mansai
1: sempat ne
0: sempatnya mesti kau du pada aku meka ma mansai nai cigo malala na dai udah ya pelaba aku de tuai lah baka yo de tengah malam mansai na mu aku baka baka
1: aku namo de lama amat kunang raja pengawalnya sia ni gak sepot kenyamai ku jako angka mah nyamai ge ke kampung laban kene ke mak tai ke dalam kampung buang kene asap jerebunya ku kita asai supaya aku me ude asai tusuk runding ningau tai bekenya lama amat kunang ningau munyi utai utai baka munyi ai sungai kaki ketengin lia utai ke bekenya de ta ke bawah wah na lantang na sepot wai. Ada lain telepon dulu, dia beberapa jam nak nego telepon. Wah, ini apa hidup terkenal ya?
0: Baru nemu dalam pun hidup, kau dah?
1: Ya, lama. Kalau lama aku nak nginjak kaki ke tanah, monyet kutai. Sige ke, kalau dengan sige namanya, sige nak udu pulai dari tanah ke kebun ngai naik, kumai semua. Rino pengawal kuyung tambah lagi sungai kaminya. Kak na kuyung umat na kaku langkang sih ya. Benar langkang. Hari kena hujan.
0: Ya, mata dia mada daun hijaunya. Kemana kena sesai semata?
1: Ya, mada air sungai. Namun dia ni pun nak. Ni pun kita lelungi ya. Kena namanya. Kena mata ikan ku kita. Kedok wai pemana air sungai.
0: Ikan tenyaknya benung zuma adalah air. Ule pada empat penyiru air.
1: Iya, mau penyiru.
0: Ya, kong keting ketik. Aku dah ni buah tenyak nadi sagam lah. Aku dah nanti ya lu. Walau aku berkebuat.
1: Ini bau. Bapak aku sikit nantu ke ngebuat lu buat. Nah, lu buat dah lama munyi.
0: Ngebuat sebab
1: tepi yang raunya deh. Aku tu gelek ke benar ya deh siang. Ngamak-ngamak tanya nak lah tegamak aku terbuka aku kau hati aku dia ni siap kenyak pengawal nanti kita yang kuyung apa ya tang laban tu kuyung yang kenyak benar yang bisa ni siya nyamai na tani na ibu na dia nyagam kelubuk ke teluak kin bisa je nya
0: pada lelung ya tanya buret kuyung belah batu
1: ya aw jadi segini amat laban aku sebakar dengan batu sebakar tanya dia ni ya dia lama nak kuyung.
0: Oh, lama nang koyong te. Yung ini yang bakong munyi keng lagu te. Nya aku, ya inai cikgu malala. Ngai mangai tinuak mata. Pukul sebelah malam, ngai pukul 12 mansai. Anje, mayung uli ya. Alaman,
1: urang mada
0: ya. Ntai koyong
1: mansai
0: to
1: malam ya
0: kak gek siya. Ya, boleh nao. Nama bala unai, nama dao. Nungku deh.
1: Tapi nak mendok. Tahu ke, ya nak nu nak berselindung. Nanti ya tawas sampai berkenyak ku aku. Nu lari sudah ya. Hari nu berlindung deh. Nanti ya kenyak nu ngeregau dalam pu. Masa dah belanya kejamak je belanya ku aku nya.
0: Gila nak mat. Nanti ya boleh nak. Nyu sus tengah raga uliah. Kadang nyu penuh raga uliah. Kita seringnya nyampau nanti.
1: Ku nyampau. Ku nyampau amat. Namanya ya ke digumput. Ku yang panjai. Nadainya siya. Gumpung apa je. Boleh mesti rudi.
0: No.
1: No.
0: Paget kau yang minyak
1: ni kau yang minyak tu yang dekat mesti dumpan deh. Tinggal baru ke tinggal 2-3 jam. Munyi ko ipa aku kengau ko. Entah ni lama ke ngetan umpannya tadi. Ayuh ke tu deh. Baru ke ngerayap kio angge umpan deh. Kato dah bas.
0: Gini ya.
1: Oh, nyak meh. pengrenok nya baku se mungkanya nu aja umo tuai munyo kulenya di nai malalo ma ku te lo
0: iya nya kaku baka au na kaku ngumai nai tuai ora bukai na bada na baga laban na di peda ngia to laban di ayan ke ba Facebook de anyu rine yang ko bade inai kaku ngarap ke bakanya ma ku tuai site aku gerai gerai me dapat
1: betul
0: ke ulah mansai ke ulah ngiga tenya ngiga angkayo empat resite resite pia ko ja kon ta de
1: betul
0: ada ora pada ku magasnya dini ngai tinu mata nyu tenya nyu ro mansai
1: nyo au bisa amat mane ha munyu ku de sia dem da orang ke kadang udah lanyu nau mo nanaka celap semua ne kulit jai nuka sia ba kalau pernah muta ke bekenya ngasuh ngai nurun magangnya.
0: Ngasuh tanya deh. Ngasuh kita boru. Nah dia tahu kita nangis rempu. Ngai ngai katanya ngai ke pedih perut lama berendam di ni.
1: Ya.
0: Kakung anu tulem ke boru. Kapa nak pedih perut?
1: Ya. Pemuasan dia terlebak banyak lain. Nak ya. Maka aku saya lama nak minah. Ya. Berbelas puluh tahun gini nak minah. Ya. Pamuk bekenya. Pedih-pedih saya ku malamnya. Tanya tadi nyamai nak aku tinduk wai.
0: Ya,
1: apa aku juga yang memberes work. Jenai ya, lama aku nak berkayu lah bersuah. Kudek, ya lain lah, suara rakyat lain kek. So, nyawa perau, bersuah ke perau aku tau.
0: Oh, lain kek, kayaknya laban perau, nyu bisa tangki ya. Lain kek, ketua cara tua ke berkayu lah. Jadi, bahkan kalau kami di tahun ini, ada ke mayuah beritahu. Nya malam tadi udah gak dipejadi ke BDCF 2026 dia
1: udah
0: abad dataran tun bujang tun tuangku bujang dia belakang pasen dia baik aku nyengok program ke ngai bola ke dia apa kesebuan dia tau nangin ke dia rempo ngai beri rakyat ke ya nanti nyutua si kau ajak ke ya nadai ke nyamai nyu tanya nyu genyan tu akhirnya nyuka baik ke balane abjalai dia tu nyu sebuan ngai nyari ke
1: betul.
0: Semari nyu batem pengawak ke ya. Kak gaya ngawak empai.
1: Betul, ngalam si pengawak. Kau, bak kapi tu, munyi ku kita, program tu, lawan ke, dia tukul tai ke berkata ni, no tinyak na, no ngantai utai kamamat nyadi, amamat nyamai ke nyebutnya pihak ni, tang bahas tentang jalan ramah madani, bak bagi menu kita di kapi tu, agi mengkan dia tu terus ya ne. Lebih lagi kena hari tiga tu ialah dekat dia tu rumah ringgit nangas sebilat Sungai Kapit. Jadi ngarap kita kesama nua dia tau unatai kita rempu pihak aku ne. Jadi kita dekat berbeli ke barang buat jualan ramah badan ninti. Maka aku dan tek kuamat pengawak berketul sia. Lebih lagi entiknya kena ke buat rumah panjai kumpu. Nyak dek. Ya, kumunuh rempu.
0: Hau, berbeli ke barang dia ngambil peluang yeah. Dia kita nak korai.
1: Yang ambil peluang nama kebuah kita buat bekerja nanti kita buat supermarket tentu ya tua nungira orang mayu ya pada nak mayu lah belak kak betul lah tapi ya mayu aja tua bekerja udahnya nangis ke ngemai ngangkutnya lagi sebengkai lah tulang jahit ke lepuk maka yang kenyak dek kenyak tak kesemak biar kakau ni nanti nyemak bisik jual ramai medali kesemak nualai kita ambil peluang ketuk. Udahnya jualan ramah badani ke sekali itu maka kena 15/9/2024 ada dua kedekat datai dekat dia tu bawa umur belu Sungai Asap labori pukul 10 pagi yang kai pukul 3 lemai nangkan kenyak tak bisa maka kena 12/9/2026 hari 6 tu ilak bawa umur akit Sungai Asap pukul 10 pagi yang kai pukul 3 lemai. Pihak megak sebelumnya 11/9/2026 hari 5 bawa umar daru Sungai Asap pukul 10 pagi anggai pukul 3 lemai hanya 3 itik bengkah tungak ke belaga atau ke Sungai Asap nunggu tu jalan ramah madani tidak tu sedar hari upis KPDN bagi menua kita di kapit nah ya kaku
0: okay, mungkin yang berjalan mesti dah kebejuan tadi ni jalan ramahnya.
1: Nah, oleh nama kanya sih, berkeni penjerebu, berkeni pembacaan, makanya makainya. Kita kena kena banyak lebih agen nah, aku deh.
0: Ya, nak bulatnya. Lagi nak beli ngana ke nurung pasar. Udah berapa belanja? Anda ya. Sudah ni ke kata kian. Udah gerganya. Tanya.
1: Mudah mesti ngah nurmit.
0: Mudah agak anda bakal milo. Karena aku lapor terbuka aku nanti berarti gerga deh. Ya milo nya. 21, 22 Bapak pasal. Tahu jadi.
1: Jadi 16
0: ringgit. Nyaw.
1: No, jauh berasai lempuang ke mimit ke rega jenis ya.
0: Ya, lima sien kerimpas sien kenyadek, mayo tema dia tau.
1: Au beh ke baka minyak kacang, gula, tak punya sikit. Nah, bisa maganya dia baik orang bos tentang jualan ramah badani. Inai dini nari nuk menyukudek ni ngumpul sida nama tu sida gula, nilo, tak punya bekenya.
0: Tanya boleh taruh ke gua deh, baka minyak makan, gula. Bisa, nah, nyapa sini yang kena kresema tahun-tahun. Nah, dengar, udah nyebut kresema. No.
1: Semua anak mungkin nyata dia, akhirnya nanti boleh main lapar, anak datai ni kudek.
0: Ya.
1: Oh, nyak meh. Udah nyak setiap tak tinggal. Ya nyak bawa rumah Mary, kampung Sungai Amang. Megak 12 bulan 9 2026. Mari 6 tau. Nanti kita bagas. Udah kita bawa rumah ringgit. Udah kita bawa rumah Mary. Dari nama aku kita 12 bulan. Ngagai rumah ringgit. Bila pasal lampu yang magang tu kemenang ya. Sia, ne?
0: Oh, boleh lah. Wow.
1: No, pengawak tu dia tu. Anak ingat baru rumah ringgit hari 3. Pukul 10 pagi hingga pukul 3 lemai. Dini dengan roh. Estek ajalah ramah hargai kasih sayang. Ku harga kasih sayang. Ha. Amat kasih sayang amat.
0: Oh, nak bola.
1: Tidak ada lagi kedai kan. Nanti harga Milo yang mereka banding 21.90 sen. Ini ya kak muai 90 sen ya.
0: Kayak. Ya, nanti dia nyamai kita. Ya. Okay, kita 90 sen dia buai. Ringgit. Bukul. Tanya ini dia buai.
1: Ya, ringgit dia buai. Kau telur utai ke bakenya deh. Utai ke pemakainya. Meh. Utai ke itu ke info ke bisa diterima kita hari upis KPDN. Bagi menua kita di kapit. Siti dah mega nanti ada penanggu dia mega ku kita nama tu program ekspedisi Bukit Mabuang. Nah, di bagi menua kita di kapit pun nanti ada penanggu tu ngarap kena ada penanggu kita benda ni no makin nurun deh. Jerebu ku kita dia program Bukit Mabuang edisi kedua. Tahun 2026 dekat dia tu kena 25 ngagai 27 hari bulan 9 2026.
0: 7 bulan tahunnya nah.
1: 7 bulan lah lama. Lama dah. Nanti tu training kita kasih sendiri ke tamak kampungnya.
0: Contoh ya. Contoh ya bakal kebenar Jakob berkapit dia udah training kayu asalnya nah rumah punya.
1: Sedih rumah punya. Rumah deh jari jari berang tu no te kerja makanya sih ane pamo berang jari kita kering bisa no bo power di kene ke neh.
0: Ah nama deh.
1: Aku deh.
0: Ah nada itu gigi lebih hari nya aku deh.
1: Aku nyo beti ya tu nya. Aku jangka aku semua kita ke bisik dekat ngau tu ke nemu program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua tu udah nerima info berkawang tu kalai munyiku tadi dekat tu 25 angka 27 bulan 9 2026 tentu ya kita udah nyedia ke dalempu nanti kita mendak pada tahun 2025 ekspedisi tu cukup nerima sambut ke cukup mana tu siane aneh amat amai yo sedak ke ngau nang ira umur tu nang ira induk ngelaki nang ira bangsa sikit mayu lah. Laban bukan sebenarnya ekspedisi direk je agak tidak ya ke Tegal. Ya baru dah nak dai patuk kan kalau bulan pura tai ngau pekit mana ko dai.
0: Oh, ya bisa tolong dah nyuang dah. Ya kena dai bukan kita itu. Ngau ngerepa.
1: Ini ada lingkup ke jo.
0: Ngau nama ke tubuh.
1: Nang dah ke tubuh katanya kita. Oh, jadi bakau ngau aktiviti bukan tentu ya bisa diatur berobat ngato ila kita berkongsi tau ke ngemai sida ari UPS dio Bukit Mabuang pu ke ngato ekspedisi tu ngambil ke sida ya nyerita agi tau ke berkongsi ngau nak agi bekau ngau aktiviti ke bisa diatur dek meta 3 hari tu ada patut ada program bukan apa ya tentu ya sore jo
0: mungkin kena dike, kena moy hari ni ko dai.
1: Ya, nah ni kalau lama rata, nah lain bangal lama, belum tidak balu kian. Oh,
0: ya, ya, meh. Ila nyangkung nanti nanti bakal dengau ila ni ke Bukit Mabuangnya. Betul. Nyangkung ya, meh nyabung tu lah yang terbuka. Nah dai belak babas ke pedak kata kian. Nego dai tiap pengerindu nya nak sebakau. Nak bakal tu ni ke gunung.
1: Nah sama ya. Tiap itu gunung, tiap itu bukit, tiap itu rantau, tiap itu sungai. Kena sama.
0: Betul.
1: Tiap itu genap pecalai tu. Nyak lai punya kurang disemak ke leka jako. Ni kau dah siang, nanti kita dengar menyadik kita laut. Jauh perjalanan, luas pemandangan. Nak berbola, wai. Nyinggang dia mimit. Langsung ke suang. Mesti ada pengalaman, nanti bersuang. Nah.
0: Betul.
1: Kami ke Bali yang kau kau.
0: Ya, kira dia kesibuk. Bali yang kenyak ya.
1: Oh. Aku bagaimana itu menu no kita angkai rumah panjai. Ini punya no dia nemuai ngabang hari gawai. Bandi se me cerita bagaimana itu no nampak.
0: Betul. Kenyak sepakar nak korentai.
1: Ya, tapi tua nul majak dan tu kau dah rumah kita telefon. Nada eh, mengan tak cerita telefon je.
0: Nah, nyak pantai amat cerita belah telefon. Nanti dia nak mau macam ada, mereka beri ada. Utai ke AI, kumai dah amat. Eh. Kena dah.
1: Betul. Nah. Oh, anak kena tu susah amat ke meda ke utai ke bekanya. Nampak ya? Tu tak kenal.
0: Ni nak mayor ini yang sida tanya nya bala inai aku ka kau kuna nya bora buka ngai ke lagi kumai orang ngemplen ura yang ta inai aku menda cerita Cina AI ti tua nya nan mo ku tunga nomor 1 nya ila ko ya nadae pelakon nya tu ila bado magang kerja ko ura tau belakon ila ko bebada
1: ya ya ga bada bada cerita sida yang ana ama anang ke nyebut inai yang jane anu dah terpejuah ngau ceritanya dia. Aku pun kadang rindang ku dente mana lihat ati ku de. Au, aku pun mendau tanya nyak meh nade ngawak ka entenya tau ngerindang tua nang anu re nade bayak mana ku les ya.
0: Au, amat meh tanya ati tua rindang nang acau re. Ya.
1: Acau re nyak meh kak.
0: Tante nyak lalu rindang ante pengawak nak gagak lagi nya. Program nak gagak dan tembok gila cerita Cina. Ya. Kenai dah dah.
1: Ya. Ya ka amat yang acau mua ya wak tu asia. Ya sentanya ya baku deh. Ame ke mana yang baka kita ke beranya mutai ke bukanya ne. Tau ke kita ke ngagak le kemari ya semua. Pama dah dah megainya. Oh, kuku deh. Wei, nanti tu episod tu ami ya. Ngadai deh. Nuka nemu deh nang kan kenyak bukan ni kesengi sengit ati deh. Teka ke deh baru. Tak tahu nya pengawak duduk baru nya buat pengawak baru meh.
0: Baik tu bukan. Ame
1: ke baik tu bukai baka kau nak nungai nurul mansai ngai kuyung nama kan ngai baik kuyung dini ku bisa rima gainya ngada lain telepon semua ngai ku
0: ya ya
1: dini nak acau magangnya udah nyak dia bertunggu ngau bala baki ya tembok begila telepon aku ngai mat ku sia nanti aku bertunggu nak ada yang salah maya dia mengai telepon napa ya
0: ya
1: dia ke malah wasa orang nanti dia nung kalau nunggu ambil ketua beban yang tua aja ke bertunggu ku jaku main ngirup ngirup sama bergulai sama kali dia nung nak melekak dia mengai telepon ngelak ku yang main ngirup kelirik
0: hanya main pulai korek kita kan maya beranau ya ini kebuka
1: kan maya beranau aku bisik kawan kenyak sih
0: oh badok dia kawan ku ya
1: ama ya nak yang main nari agak kenyak sampai aku pun mulai ya tat kaku no kita jaga di pengadiri nah
0: Aau,
1: kau muat sengai aku, ya kau. Kita itu pasut ngai dengan rup, dek ngai dengan rup semua. Sekali dan nunggu kami nunggu nak kenal kami nunggu lelok kedai kebayan telefon deh. Kami tu bisa main telefon kau, kami tu bisa mora WhatsApp. Nada yang menaunya, madu me. Ada kita berubah, madu jawab me.
0: Madu ngai
1: ke kedai. Ngeri no,
0: ngeri
1: apa? Nada sendiri deh sih. Kita bakal risau kau duga. Napa ya aku deh?
0: Betul, ya nyurine yang dia.
1: Ya nyurine yang diri, nak nanya hati dia dia. Tegak ngau ya tua nu nulek atau bukai, ngadu pengawak bukai. Anak kenyap lah peninga mayu lah.
0: Nya ujian, anak kenyap peninga mayu lah.
1: Anggau bisa bekenyap, aku deh. Bekenyap jantung.
0: Kau nyawa tua, ni tua di ngau, aku deh nanti bisa, aku mah yang ada emek.
1: Empat ya, yo baru nak no. barang ke penyadi yo, makan teh tua sama bekerja. Ada penangguh sih yo.
0: Teh
1: balak kau pun telefon.
0: Aku gelak tein teh. Lawan gak aku ngangau ke dari ini, gak aku ngeranau dari ulo dia. Kayaknya selalu dia boleh ngaku 30 minit. Ya kau mana ketua dia? Dia merindu yang kau nyari radio dah saiku.
1: Malak nak aku cawe na.
0: Aku asal yeah. Kedengar radio, peringa dengan tiar ulo.
1: Malak mana?
0: Okay kita dengar kami dua ya. Aku asal kedengar radio.
1: Nyamai kau dah, na. Berdah dah membau. Uje kita ini kan, ya kau tiar nyebut na. Tano, tiar tano bertelepon. Oh, saya kena dengar radio. Selalu nak aku piak kurangnya sih ya. Kalau yang berjakau, ada yang pun. Piak ke dek aku. Nasi.
0: Ini aku rasa pula ini peningat tengah itu. Entah mah, enggak baik hujan di sibuk itu. Ini malai aku.
1: Oh, ini malai. Saya ku namanya, dengar radio ke radio. Itu sih aku. Kalau yang pengawal, itu pula aku.
0: Badok deh.
1: Badok mah aku.
0: Ada yang berita dari dulu.
1: berita kena ngalau ke nyemetan anak lagi ila kita mai baru berita ke bukai hangai bala peningang kita harap ke jerebu kita itu makin kurang ngeca aktiviti tau ke program tu nyamai di pejalai ke napi ya no nak rasai wai bulan 9 nih
0: di ni kak berasai ente kak puas bulan tu nak gila tau nyuka tengah ni seminggu dah bulan 9 nadainya berasai
1: nanya
0: kakku minggu baru bisa ke kemisai dari Malaysia lah nyuna berasa ini nanti ke kemisai
1: aku kena nasa ngai tulang kerja pama udah kemisai serah kasi sebuah luak selesai aku ne di sikit bakalnya kita ke Malaysia ne di sikit bisa asainya Malaysia kadang-kadang buruk sama tulang nampi ya maka kita ke makai metu nanti bakal pemakai tukar ke jenama lawak kita tang kerja tu kan ngai bekenya baru ke tua aja orang bukan je nama nya meh maka cigu mengen ngai ngai jauh meh
0: ah bekenya makan nak nak gawa munye ketua so banyak wage ka makai
1: ka makai nya
0: au ka baru kerja lagi tang mata tu mata duit tan ke
1: betul ini nong ka ya nale kuan ta kerja kita kita gawa aja meh
0: au
1: au ke nya ja nare ku ke sekretaris ya au pinga mayu ah nanti bisa salah jago anak mana kia nanti nak mana yang tinggal dan apa ya ila kita betul baru bari kebukai ila tua beranau ke sia oh
0: lapa nak
1: mohon nanti nak belum ribut belum bang bukai ke tu mana
0: belum bertelepon
1: belum bang telepon bayar dia tu makan canggih lah dunia anak pun dah
0: nak dia betul dah tahu lagi tahu dia berdia aku ngambil dia menemu aku
1: ni roh lah
0: Nadanya
1: belum man. Okay, ila kita bertemu baru dengan Mayong Asia. Mai berita kebuka, info kebuka area aku di Kapit, setara tengah Sarawak. Mumpu aku ke sekali itu. Bye-bye, Asia.
0: Bye, Nanti.
1: Bagaimana benda berkayu lah.
0: Au, sejam tak tu agak dia.
1: Ya, bye-bye.
0: Ya, terima kasih engau pengarah kita DJ Menteri Kapit tadi na. Mungkin nyame harana redak kita hari satu. Ini kuliah guna-guna. Ya kuliah ambe-ambe ke program buke mabung ane ingat kita hari bulan tersebut tadi. Engka kita ka ngau ni ke kapan no na. Namanya ambe belang asai empanya metaya. Ko kaban ke bisa WhatsApp. Eh nare nau kaban ka ni ke buke mabung sumpanya metaya. Oh. Oke, okay, udah tahu boleh apa program. Help ni aku.

0: Maya aku duduk kerirek, ngingat ke sikap orang tidak kangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya indai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan indai, agak meruan di pedak. Jaku ajar nuan semampai dikingat berhari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berhari. Maya aku gawak asai kebesik nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena mint besai di andai nuan. Datuk indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serengka. Sinduk nakak mempunyai hati, cukup nak nyamai ku indai. Puang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Seminak gambar nuan agak mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang ngusuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku indai. Sampai ajak mai aku menuju nuan indai, ngejak ke perjalai nuan nyamai, bukulah sejalai bertuhan di menua serka. Mulai kita buat program penyiar hidup aku nanti hari 1 jam 2 ngalai hari seminar di YFM Sibu.
1: Bertemu baru kita sekali untuk peningan dalam program penyiar penghidup aku. Bakal selama dia aku datang baru dalam program itu. Alai luar aku meri peluang agak bala peningan kita ke dekat berkongsi ke kisah penghidup diri lebih agak dalam program peniau penghidup aku. Maka selama dalam program tu dia aku dekat mungka dulu program PPA kita ngau lagu ke bisik dipinta peningan ke bempu kenang ke dekat dikenatai ke kuka minggu tu.

Terima kasih pengeluar program. Terima kasih Labanuan udah merik peluang diri maca kenang ke ditulis aku bakal keminggu tu berdalam program peniau penghidup aku. Aku kenulis tu seminat dekat kunci ke kisah pengerinduk aku kena datai bak penyangkai. Udah kalah nabur pengerinduk ngau pengambil sati. Tameh ia milih orang bukai nyadi ketawi yang hidup semati ya. Kalak sayau lebih hari sayau ke dirimpu dan penyayau aku seminak dibasau. Nyangka ukai nasib aku boleh pengerinduk kamat serta betul hari orang. Dia tahu aku nyubrun dia megak. Nyangka aku dah kelalu sayau kurang sampai penyayau ngagai dirimpu pun kurang. Aku kalak labuh pengerinduk ngagai sikuk lelaki sampai ke kami duai udah bersemaya dekat niri ke rumah tangga. Ngantik kami duai kebelak udah ambil sekolah. Ambil sekolah lalu praktika. Boleh pengawak lalu training. Mula keterubah pengerinduk kami dua berjalan bakal selama. Selalu bertelepon ngagai pangan diri. Bisik megak maya. Kami dua ke bisik video call. Tiang mayu hage ke WhatsApp. Labang kebelak sibuk. Julu hati kami dua sebakar. Belak dekat boleh pengawak ketetap. Ngambil bisik gak duit gaji dikenang hidup ke diri ke dua hari. Mayuh janji, mayuh megah angan-angan kami duai. Sampai bak siti hari, aku cukup asa hati pengudahya ditemu aku bisa bergulai ngoi nak bukai kesama ngoi training bak Melayu din. Mula aku boleh nerima, jaku ampun hari ya. Nyangka ya silap lalu penyilapnya boleh diubah ya kedua di hari. Nyameh peluang kedua diberi aku, ketegau kelalu sayau. Sampai aku putelih bak hati ketika aku ketakut lenyau ya. Tang bisik betakah bulan dia ada. Semakin hari aku medak perangai ngulai yang agak aku semakin berubah. Dia ada ia jarang ngirum berita. Jarang megak WhatsApp ngagai aku bakal kesebedau tu. Bisik ia WhatsApp tang kadang disawut kadang di megak nak disawut ya. Lebuh kenyawut pun randau nadai bakal kesebedau tu. Nak bakal selama. Video callnya jauh kat peningal. Lamaknya udah nak. Kalau aku nguji bertelepon serta video call ngagai ya, tambah diri jia ya belama. Pemuan semuanya kujakut sempama. Dilalai nuarian temu mebau. Dibungkus nuan nabus tekebu mabu. Tuhan nunjuk kaku utai kamat. Lebuh aku terpedak ke gambar nuan berkulang hidup bukai bertebing pantai. Gambarnya pun hari Facebook induknya dikunci kaban aku ngaku. Ati siapa nak hancur. Sampai gati nuan ngayah kaku pengudah 1000 janji tik nuan berik ngagai aku. Pengudah nuan nanam berjuta pengharap bati aku. Dia tahu semuanya tinggal kenang. Nada ngawak aku nyurut ke diri. Mina aku kemalu kapainai laban kawa tua aku dah ditemu balasida. Sampai kereta tua dekat niri ke rumah tangga pun udah ditemu kaban belayan. Dia tahu aku sedau pengerinduk nuan yang uka ungkup aku. Aku megak belik laban agak merik ruang agak nuan. Datai baru bab penghidup aku pengudah penyalah tik di kerja nuan bak aku kesepedau tu. Kumai aku nuan boleh berubah. Tenak nyangka nuan megak laki pengayah. Manah gak Tuhan nunjuk agak aku. Ulah nuan sebedau tua telanjur diri kemeligai ku dah lama nyadi angangan antara tua. Nari ngawak dia tahu aku nyabek naya aik mata. Hari kedudu ilah aku kemerinsak. Berengkai harinya aku betul-betul muai nuan hari dalam hati aku. Jakuk nuan kak pulai baru udah nari agak reti bak aku. Lekah jakuk ampun nuan megah udah nari reka. Kapa aku nak nyurut ke diri. Nadai megak guna aku maja ingat serta ngenang nuan. Laban bakti nuan udah nadai agai aku. Awek mai cerita pengerinduk tua nak kak tau ajak. Awek ke semua pengingat tua kebukulai yang lamak tau. Lenyau di baik hari kesilai berganti. Utai ke ngasih aku cukup asak. Laban nuan pandai nabur janji. Mayuah semaya nuan ngau aku. Dan semaya nuan iku udah pansut hari mulut nuan mpo. Dihancur ke nuan megak. Nadainya ngawak, nyangka orang kebaru lebih mana lagi hari aku. Udah

aku nguji ngatur penghidup di Rempo. Muai nama nuan hari penghidup aku ngacara ke Belubah. Muai semua kenang ku dah degagak antara tua ke Begulai. Bula ngumai aku nak nyabek. Tentu air mata aku naya ketegang aku kasak. Kumai ku nuan baka aku. Kumai aku penyayau nuan ngagai aku sama tinggi. Baka penyayau aku ngagai nuan. Dia tahu aku nguji ngau mati di Rempo. Aku nerus ke penghidup aku ngau reja utai ke Dekrino ke aku. Tahun baru aku dekat berengkah posting bandur aku ke gawak. Lalu aku nguji ngepun ke penghidup ke baru. Penghidup ke baru retinya nadai nama kinuan berdalam hidup aku. Lemau aku kat madah ke peinai ngobalam nyarik supak. Madah ketua udah nak agik Begulai sejalai. Tang aku patut berani bertungak ngau penguji. Lalu aku merani ke Rempo bercerita. Ngamik ke semua orang nak asak. Kak madak tua Begulai sama. Berterang bak muat tuai lalu berambil besai. Berbulan aku ngawam ati di Rempo kerajai. Macam utai ke kerja aku. Tang ati aku asai kusuang. Nyentuk ke aku ngau orang. Ngiruh di Rempo bak pengawak gereja. Aku berkongsi dengan orang kepatut tentang isi hati aku keteliah. Puji Tuhan, berkenyak Tuhan nguji aku. Berkenyak megak ia ngau mati aku. Ngau cara berubah aku madam ke semua kena antara tua. 10 tahun berpangan. Nada nyangka tok meh pengujung ya. Nuat ngemedis ke aku. Lalu masa pengerindu antara tua. Dia tahu aku sedar. Atau Tuhan jauh lagi lebih mana. Ngarap ke mayu lagi utai ke mana-mana. Datai berdalam penghidup aku. Kejemah hilak. Jadi berdalam kenang tu aku merek terima kasih dengan Nuan. Laban udah kalau nerima aku datai sangkai berdalam penghidup Nuan. Nuan megah udah kalau berdua ke pengasih dengan penyayau Nuan. Lebuh Nuan ke Begulai dengan aku. Terima kasih semua pengingat. Terima kasih semua kenang aku dari gagak antara tua. Ngau tu aku nyurut ke diri berdalam program penyayau penghidup aku.

Ya, saya tadi peningat kenang ke dikongsi aku dalam program Peniau Penghidup Aku kita ke minggu tu. Ngarap ke kita bertemu baru pak minggu ke dekat datai berkongsi ke kenang ke bukai mega ya ke bisik dan jom peningat ngagai kami pak YFM. Ngotok aku nyuruk ke diri, mumpuk dulu, bye-bye.

Yala ya Siti pengrami kenarir ati mensia manyua ukai semina di menua Sibu teng di serata menua Sarawak tau ke di menua Bukai ianya pekit Miss BDCF tahun 2026. Nyala dia tau borang pekit Miss BDCF tau udah keluar lalu dekat ditutup kena 23 hari bulan 8 tau ah. Pekit tau sigi dibuka ngagai Indo Dayak. Artinya Indo Dayu Hulih, Indo Kayan, Indo Kenyah, Asaya Bangsa Dayak. Mesti warga negara ketempul abak Malaysia ditau. Lalu umur sigi dipilih hari 18 ngagai 30 tahun. Ya kage darah tau sampai kalah belaki lah. Nyalai yuran pekit tau hanya RM50. Peninggi ya sige 5 kaki 2 inci. Lalu bisi talent udah kami nerima borangnya udah closing hari bulan baru madeh ke maya nyalai ke final maya tau pemilihan ya deh maya 6 bulan 9 tau semua dekat dipilih lah siapa ke masuk final ianya 8 ikau hari semua ke diterima kami ya. Lalu bala ke 8 ikut tu dekat di pedak kita bak dataran Sibu kena 8 hari bulan 9 ah. Lalu pian begaku ka madeh pasal final tu ah tahun tu lain dari yang lain. Bala pemekit tu uli yang ngenang ngepan bedayu ah, uli yang ngenang ngepan urang ulo, uli yang ngenang ngepan iban. Teng maya sida udah masuk final. Sida cabu ni ya, sida cabu ini nama ngepan ke dicabut sida ya. So contohlah nanti induknya induk bidayu nyabut ngepan iban ngenang ngepan iban le ya so dia tau kategori ya ya bisi berapa itu bengkeh ngepan kita dayak ke di kena maya malam final.

Nyak beberapa itu buah lagu di kena aku merenang kita ke ngalih hari itu. Nak berasa mengga peningan hanya ke setengah jam kita berkulai dalam program ngelah tengah hari kita di Sibu Ungkup ke hari itu hari, hari 1, 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ya, gaya mengga mengulang kami hari Sibu. Aku mengeluar program kita Lucia Anak Thomas Kasau. Ngaunya aku merit terima kasih mayu agak kita ke sikit sampai boleh ngau kami berengkah ripun program kita nyentuk ke ngagai jam kita ke ngalih hari tu. Jadi ke dia tu mega aku dekat berkongsi ngau kita peninga berkawa ngau sebun bak menua kita di Sarawak. Nanti kita medak berita pukul 8 pagi tu tadi ni dia ikas pengamai angin tu ke rumah kita IPU bak menua kita di Sarawak dia tu sudah bisik berinsur mana ya tajak pun bak sekedar nur ia bisik ni ke ambil ke banding pukul 8 pagi tadi di Sibu 183 lalu di muak ke jam kita pukul 12 tu tadi di ke ngagai 188 dan tajak pihak puji Tuhan laban bisik hujan banget nak lama di Sibu di tok tadi. Pihak megak ba endur bukai terima kasih ya. Kaban Facebook ngau WhatsApp ke bisik madah ke dikapit munyi kaku bisik hujan. Di Kenawit pun bisik hujan ngau tungak ke Selangau pun bisik beberis nak lama ya. Nya senentang gayari nyu pulai ngagai program ke bukai munyi kaku kemarin pun pengawak berjadi ke BDCF atau ke Borneo Cultural Festival 2026 mega sudah mujur diatur jadi Siti utek ke cukup nari atin dik kita mendak tuku pintu penama ngagai BDCF atau ke BCF tahun 2026 tu tadi kita bisa mendak siko burung kenyalang ya dipedak kita diukir yang tuci-tuci bakal burung kenyalang lebih tidak berjadinya kemarin dia burung kenyalangnya boleh ngeremai ke sayap ya cukup mana hanya nunjuk ke burung kenyalang tu nan siti hari burung kenyadi lambang bak menua kita di Sarawak di tu. Jadi terima kasih mengagai balaraban komiti pengatur ke udah berbagi ke berita bakawa ngau pengawak menjadi ke BDCF 2026 de malam ya. Nyupulai ngagai berita ke bukai baka pesta meraduang atau japan sebun tu benunya di bak menua kita di Sarawak tang pengawak berjual ke pemakai ngau air irup nyerumak ngau pesta meradu ngau pekit ke bisik udah dipramu ke sebedau tu ke diatur bak pangau besai bak pesta meradu tetap dipejalai ke muak ke malam bina beberapa ite program bakal lumak sebebut di namanya di ketu ke tau ke nak diatur yang rumah ngau pesta meraduang tahun tu kita nemu sebun tentu tu saya agak bala juki tu tadi ne dekat belum apa-apa terpedak menyikuk kita jadi malam hari 6 majlis penangguhan pesta meraduang 2026 Nur ya bakal bak tahun-tahun sebelah tu ianya bak tapak pesta meraduang di Bintangor ya. Lalu bisik dagi program ke dekat dilanjar ke ngagai hari bulan kebukai lalu dekat di padah nang kanto ila hari balaraban komiti pengatur mega peninga dia bakal program konsert Karnival Sibu Jaya pun sudah dikeriah ku minggunya kemarin anti nunda diatur kena 5 hari bulan 9 2026 atau yang nak jadi diatur hari 6 tu tadi nyak meh bekau ke menua kita ke Besebun lalu hari bulan ke baru dekat di padah nangkan ketua ila ya mayuh program-program bukai dilanjar ke ngagai hari bulan ke baru ya jadi ngarap ke bala peningat kita sama belak berarti ke senenteng program ke diterus ke atau ke dilanjar ke lebih agak kita ke bisa ngambil bagi bagaimana pekit ke bisa dipejalai ke okeynya antara utai ke dikunci aku ngau bala peringat kita berperinan baru kita ngau lagu ngau program kita muak ke ngalih hari tu peringat beritahu kita ke ngelansak berita ke bukai mega.
Nya peningan eh ngali hari itu nya laban sebun deh lagu pendak peda bekenya ama kita merindang bala peningan kita ini nama penyanyi kita sebuat aku ke merindang kita sekali lagunya kini ke lagu aku nya tadi nyu nada temu kau oke lagu nada temu aku mbai sedia masih yang ke kita lagu deh jadi 38 minit udah pukul 2 ngali hari nunggu aminah kebuka ya, bagi pukul dengan kami hari Sibu.

Karen Libao meruan di ke Sayau ke ngali hari tu. Okey, nyamai lagu kita, lagu rentak sentimental deh. Laban gaya hari kita nyu hujan silo-ilo bala peningat kita dengan lagu sekali kebakai hidup ini sumpah tadi dengan RTM klik tau ke dengan radio berkena cara kita boleh menengkap program kita. Aku ngari ke kami sebuat beri terima kasih ya ngagai bala kita kesempatan nyukung program kita nah. Tadi pun peningat aku pun bisa udah berkongsi ngau cara ngelansak bakau ngau gunung berapi lebih lagi kemari dia Siti gunung ke namanya Anak Krakatau di Indonesia Megak tungak ke Pulau Jawa udah meletup kemarin balan ya dia dah habu ke peningit 1 kilometer tu udah ngasuh sekedar penerbai bilun hari menua Jakarta ngagai beberapa itik menua ba dunia itu diketu ke sementara ya. Lalu kemarin semua penerbai bilun dari Jakarta ngagai menua Malaysia diketukan ada berjalan ngaunya mayuh megak kita medak belah media ramah bala madah ke dirempu agi temengkang ba pada yang bilun di menua Jakarta lalu bisik megak rakyat bermenua kita di Malaysia itu sida bisik ngambil jalai reti kuaku tu tadi hari Jakarta ngagai Surabaya hari Surabaya sida yang depan bilun mulai ke dirempu ngagai menua Malaysia nya pun nyampau ke peningat deh. Aku nanti ku medak live hari Balakaban ke belah media ramah sidak ya hari Jakarta untuk ngagai Surabaya ngambil awak ke penyampau 9 ngau 10 jam ngagai airport atau kepada bilun Surabaya laban jauh direk dari Surabaya ngagai Jakarta atau ya bisik 900 ngagai 1000 kilometer. Nanti nak caranya mayuh agak sedap ya nak boleh mulai ke Durempo tau ke Temengkang ke Tegal penerbai bilun serta ruang udara menyukur kita ini nak boleh dikena bekau gunung berapi ke bisik meletup 6 itik di menua Indonesia kemarin ya. Nyengkawam menua nyengkawam gunung Semeru tungak ke pulau Jawa ngau gunung Ili Gunung Ili Liwatolo tok pun ba hari ke sebakai nya kemari meletup ngasih te dage gunung kene ke nama tu peringan ya mendia aku nyebut nama menua tu ngak ke Indonesia tau deh tungak tok pun tungak ke Semeru megak deh di Pulau Jawa nya alai kemari nanti kita bisi meda randau pengarang berita sida Presiden Indonesia Prabowo Subianto tu ia dia tahu benuang ngasuh perintah benuanya balaraban sedaru polis ngau balaraban pengelikuan tu tadi semampai ngemata ke bala kedatai ngagai menua Indonesia lebih lagi dikumai kita bala pelancong ne, orang kedatai ngelantang kata ikin ngambil kesidaya boleh nemu berita ngau lengkas pihak mega boleh ngatur pemulai ngau pejalai sidak ya dekat ngagai menua derempu tak pulai ngagai menua derempu anyak tadi ne peningah berita bekawa ngau gunung berapi 6 itik gunung berapi bab menua Indonesia din kemari macam ngagai peningah labak ku kita bisik nemu magai yang berita atau belah media ramat aku tu tadi ngai nang lansak mengemit ngambil ku tetu terang mega dikunci ngau kita baka ke ngali hari tu ba YFM di Sibu. Okey, kena baka peningah, bisa boleh berita kita hari aku dah tanya nyentuh nya tadi. Nanti nak nyentuh tadi kita tahu medak ba RTM ba berita RTM ngau ba pes rasmi kami meka ba berita RTM Sarawak ngau info ke rasmi hari sekedar Facebook rasmi baka hari Facebook Menteri Menua Luar atau ke Menteri Luar Menua dia kita boleh medak berita-berita bakawa ngau perkara tak kutai aku dari kunci aku ngau bala peringat kita ya. Jadi udah tu lagi bisa berita bukai dekat dikunci aku ba 12 minit nangkan ketul lagi dan sebenarnya kita terus berperinang lagu.

Ya, ngau lagunya peningah atau nakak kita bergulai pada dalam program ngelah tengah hari kita hari sibu ungkup ke sarito nyari aku dekat nyurut ke direk serta ni ngau ke kita ngau duitik lagu. Kita ke dia ba utara Sarawak dekat terus boleh ngau pengari kami hari bagi kayan ba arti emiri. Kita ke dia ba Bintulu, Seri Aman ngau di Kuching, ngau di Sibu terus boleh ngau pengari kami hari YFM Kuching ba program rentak ngali hari itu. Ngau tau mupu dulu aku peringah ba awak kita ke Sarito sehari hari satu. 7 hari bulan 9 tahun 2026. Ila kita bertemu baru. Mupu dulu. Bye-bye.

info temuan Ariwai FM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong yang nyak Siti Aripalan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimik berkawal ngau tepi kong tu kelebih lagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kong tu bat jalai tempo tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street Nimbai Tebing Sungai Raja. Pekong megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong Tujuh Ringkat Tik Nyadi Lambang Negeri Sibu. Pengalaman Tua Pekong tak udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tua Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tua Pekong tak mian digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tua Pekong tak yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kenau ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Gagai bala peningang ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menu Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menu Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Excuse me, sir. Can you please shut up, please? You are disturbing other passengers.
1: Nah, ano de nga nyo?
2: Di is makaw, jap, linggar. Nyo, asay de, ente bilon to abis minyak malang ito. Kadaan ay duop ti taban bilon to labuah nyo. Ya labuah kanya katas kebaruah labuah mu de.
3: Oh jap, anang beli-beli de. Ulih anda jap, ulih anda de anang belah. Aku tuh nyo ket kembali. Keciliat to di taden mu de. Tuh pedak de jari ku tuh. Nyo wet sewitiang ke nyo kita bekejang repot kuciang tadi. Belat preze aku tuh. Ente ada sukat. Kadaan tinggi jari biciang dalam tubuh ayah buas tuh jap.
2: Deto, baka kena kalah tepan bilon. Ya nama tepan tua guys nggak pos banget. Bilon tepan tua, baka tu mea saya.
3: Amai ini jap, nama ngah jap.
0: Excuse me sir, do you want any food or beverages?
3: Yes, miss, I am. Kopi or peace, give me one.
2: Oh, no. Kisial the kopi. No, drink. Just, with yang kolin deng.
3: Jap. Nama dengan ngiro kopi, pejap. Bukai satu tu oleh ngiro kopi dalam biluan tu jap. Bebayar belama tuan ngiro kopi berkedai.
2: Eh, nyau, deh, nah macam-macam nyau. Ingat deh tadi, maya tuan ngiro kopi bak epot tadi. Bayar ya, udah 25 ringgit. Kedua cangkir kopi aja, tambah ngedua itik roti penat. 25 ringgitnya. Nanti dah atas biluan tu, wuuuh, anak lagi dia nyebut. Nanti dah atas langit tu. Marage bayaran mu deh nyau. Green tea berdabal naam bayar ya. Salah hari, 148 ringgit cangkir kopinya nemu deh. Badarat, udah mar, anangi batas pucuk angnya tuh.
3: Amai, nejap. Kisil. I am sorry, miss. My friend said no drink. Just wait for landing. If I thirsty, I go toilet. Luntur my pipe.
0: Today we have special menus like chicken curry, beef steak, and fried chicken with bichin.
3: Ya, oi, namanya si datu gila bichin yang mau magang, ya.
2: Mimi bicang, dan mu ada bicang masuk pala lala.
0: Okay, never mind. Thank you.
2: Nyap, maya mensiaba dunia tuh tua tuh me orang madu ya beruntung menyau dah di tua di upa orang kerja abah Australia dien. Ah, nade lebu tua kalau kau ucap izin enggak kerjaannya nenyau.
3: Ya, bijam.
4: Setengah bulan sebedaunya.
1: Sekelim murah.
2: Mudut. Cekelim
1: murah. Sekelim.
2: Ya, sige, 20 sen, 4 ige, 2 ringgit.
3: Jap, nama penyadi tua atau jual sekelim, jap. Hari pagi tadi, tua jual sekelim barami sekolah SK Kajo atau. Tau pernah, dek, tempat itu aja udah beli orang. 20 itiknya masuk nyawa dimpu. Nya. Ngkawam kebenar pajuah dinya. Dah 21 itiknya 4 dari tadi.
2: Gak, sekelim terimpu, berkira. Kayaknya beli, gak diriknya. Nyak, medek nyau. Tuh, kira mana tua? Berdagang kena cara hati lurus. Kena hati budi bicara yang tulus ke orang putih ya. Nggak jerak dek. Suba, maya tua nyua BCD tunuh. Kena tangkap orang. Nyau, tetemu. Ip, aku nyak. Nah, ingat nih maya nyak. Nyak, pan kamu muat. Ente aku ndak maju sekalian tubuh nyau. Siapa lagi kak maju? Saya nanti sekalian tuh lala. Nah, ingat dek. Orang baradio selalu berpesan, selalu madah kita. Anang nak berkelimat, engkau barang. Nggak kelebih lagi di sini, nangkai. Selalu menyebutnya, anang masa utai. Jadi, tau macara ya, paju aja utai ke bisi. Nggak ketepasau ngapa, mude?
5: Apu sino ndak aku ningap sebanas dua ide ngal. Nyaw ambil sempat panas dua ide bekerja na. Bekeni me hidup bekas dua ide tau na. Nemus dua ide? Macam-macam cara dia tau liah dia kena ngigak duit. Nemus dua ide meka? Mana goreng? Nyamai nanti di sumai kena bici yang.
2: Biciang. Nanti sino mudah kami dua nyawa sekalian tu. Beli ne? Sunyi sagi ya. Kira di luang memang kaya dia ngal.
3: Mujab, ni tau bunyinya. Mana yang meri penemu ngai tuanmu dek? Aku baru nemu me manua guriang nyamai di gulai ngebiciang.
5: Seduai deh, lengkap ke dulu cerita biciangnya. Beketok ya ngalau, nemu seduai, bandu nyato, nadai orang uli ngubah nasib kita inti ukaik tempo. Inti seduai deh nak berubah, nyentuk ketuai. Tak nyualas klaim aja.

0: bayak doa dia mesti nyambut transformasi ya kedekat de bayak ku tau nomor sedua dia
1: ijab din mun mate ku jatuh tengri jauh munyi semalau we tinggal ku
2: nyau nanti orang kalau mayo jako ku tau nare bawa bukainya nyakuinti orang MLM multi label marketing pengawati penjual beringkat-ringkat
0: Ukai beringkat-ringkat, ukai beringkat asiknya utai ku aku to. Dini bisa munyinya utai kedekat pada guys dua itu to. Nanti begitu ya, untang kajak cerita aku to ukai orang MLM. Berita mana ya kekak ku baik guys dua itu to. Sesuai kak nemu, bak menua Australia dia to. Cukup berguna ke orang ti cukup pemandai bekas dua. Kerja bak sektor profesional, bak technician, engineering. Habisnya muka pengawak nyumai manuk guri yang kena micin. Micin baru lah.
2: Pia. Eh nyau, nyumai manuak ngena biciangnya. Pengawak kerja profesional, eh nyau.
1: Awa, nama berkait ngu kami dua deh. Australia, nen. Kita dien lah Australia. Kami temui kanyo di to. Dini nemu pulitia kita dien.
0: Agak back to the story to, madak sedua deh. Ah, sampai. Ya kamai yang nyatade, Australia dia to, benung guna kurang hari menua bukai. Maya pengawak puang dia to. Nak uliah di tapik rakyat sedang menuanya empu. Nemu sedua deh. Gaji sehari buat Australia di dien, $148 Australia. Jadi pulai ngegai duit kita. Tadi tu sama engkau 345,000 nemu sedua ini
2: apa 345,000 apa nanti pihak dalam sehari uleh meli 5 itu pilaknya nepi ayong gal
0: lebih makanya bedau teh bukai
2: apa
1: nanti pihak nak lama kamu gak banglo 5 tingkat
0: Jadi itu dua dekat mai kerja tu. Sedua dia tau sayang bak pun tu. Jadi aku tu kenar ya. Ngan nama dah ketua itu. Ejen tu muda. Tu ya. Kat aku. Ejen keranjong perintah. Hari menua Australia ni kan. Ngikat pengerja pengawak di penua tu. Ini rau sedua dia. Semua utai ditangguang magang. Itu dua dia makai pen. Benar makai orang kananguang dua dia. Uleh mantah orang. Lepas makai ditangguangnya tarik dari segi break dia sedua dia. Seminat sedua dia nyatai. Dipintaknya dia ke duit deposit. Kena ngadu ke pasport. Atau titip biluan kena sedua dia. Mansang kini lah.
1: Adik. Hosem gos. Nih tamai tu. Ya ngasuh kerja. Ya minta duit gak. Nama kerja tu begitu.
2: Duit tu nyau. Anang mayo saya tanya, nemu dia punya sekejap aja atau uleh mayarnya lah. Kira seminit udah tua gawak lah. Mereka uleh atau mayar deposit 3,000 Kira deh, $145 Australia. Darap kau ringgit Malaysia, 148 pulang ngagai duit kita temui kanyua. Nak berapanya? 3 minit gawak aja, uleh mayar. Cash and carry 3,000 Mereka nyau.
1: Ya, ijab.
2: Nama kerjanya bos?
0: Pintar deh, cukup pintar deh. Kerjaannya muntang aja. Dingah suai di mana-mana. Jadi sedua deh, dekatnya di supervisor. Nyaga anak kuli di dian. Nyamai pengawak tu ikat. Duduk aja kerja sedua deh. Besar lagi ikuan. Besar lagi upias na sedua deh. Nemu deh.
1: Hah? Ikuannya?
0: Jadi dia dah setuju sign form tu. Lalu nanti uliah lemai lagi. Ngau nak uliah sedua dia nyuak aku duit RM3,000 siko.
2: Apa? Nama agreement tu nyau. Nama tu tulis orang bak agreement tu nyau.
1: Aku nak menemu jap semina tas tu jap temu ku. Agreement. Alah baca tu lah tu jap. Nyau tebal giri kelapa getah. Dari tu pada aku kak.
2: Nyak me nyau. Dia tebal giri kelapa getah. Dah gajah kurap putih magang.
0: Anang hidup dua dek. Kapak kamu dia sepala macau tenan nebalnya. Nak kelas sayang dua dek pia. Tahu ni buah bacaannya ngal. Tak sayang aja anya. Tanah sedua dek setuju nerima kerja kepada aku tu.
2: Sayang dah nyau.
1: Sayang dah.
2: Okey.
1: Sayang. Lemah itu kami dua nyuma lada dulu. Ngau Edvan Ari Pengulu Satiang.
2: Kena mayar deposit 3,000 sikonya. Dia nganti di tu aja ngal.
0: Mana-mana. Very good. Mana-mana sedua dek.
2: Australia. We kami yang Australia.
3: Lebuh maya datai bak. Airport Australia.
1: Jap, celap me jap. Tik ketuk kinsil plan aku kam lekon. Pedak dek.
2: Bebura magang indo ra putih di tu.
1: Jap, nama ngadi tegenuang nah.
2: Okey nama aku tu tegenuang nyau. Aku tu alat ati mo de nyau. Pandai mai anak ora putihnya jako ora putih. Hari tadi aku merati kia ke becies wes ajak jako. Pandai mai pindah ngajar jako ora putih nah.
1: Nyah. Nah, nah, agi deh, dadak. Namanya udah nak orang putih. Ketika nak jago orang putih, aram tu hingga orang kengamat tua munyi kunci hijian nak. Lalu maik tu anggai upias tua kebesain. Angin ya, angin lah saya kucap. Pedadak, nama dek tulis ya jawab berkertahnya. Ih, nama aku bisa yang ucap.
2: Amai nanyau. Amai nama aku tulis hanya nyau.
1: Nama dek menyak. Ketika dia ada mus pilih yang nejap. Nama dek menyak.
2: Ya ketika kan mus pilih yang aku sekolah anak ke pemerintah aja.
1: Nah, dengar itu. M U J H A P E Mujab.
2: Nah. Oh, nama aku nama ini.
1: Adi menya. Apa pun pernah dinyin. Sebiarnya nama aku pernah deh. Pengelama aku hidup tu baru ya. Aku muda nama aku tulis orang mesai nyin.
2: Nama terketis sebiar nama dia nyau.
1: B U W N Y A E W Bunyau.
2: Oh, Bunyau.
3: Good day, Mike. Are you Bunya and Mujab?
2: Apo, nama tu aku ya, Jab. Di nyawa, Jab. Aku pula. Ikak kena nemu. Yes, it isn't.
3: Okay, sir. Follow me to my car. I take you two to the site where you can start work immediately.
2: Aye, Jab. Yes, it isn't.
3: 3 hari, udah gawa.
1: Ya, Jab. Amat nak bula, aki hijen yang ngotuhan, Jab. Kerja tua tu. Sigi amai jaga anak kuli. Madu penyamai nyamai, upi ya sega besai. Disikun gini, Jab.
2: Iya, menyau. Nama ke bula, ya. Pedak deh. Kerja tua, nyaga anak capi. Upi ya tua, besai. Betengah pada yang dito. Ikun, apu. Nyau besu-besuat ribuat tumupuat tua betengah pada yang to.
1: Gak ya, Jab. Udah ketua maya dipusiat 3 ribu. Datai dito. Putuang udah baru ke gajinya. Gaji tua baru ke $5 sehari. Enggak deh, pulang ke duit kita. Baru ke $2.05.
2: Aku gak pulang. Mulai itu aja.
1: Mulai aja.
3: Hey, shut up and go back to work.
4: Jemat meh, ngau tiap ejen pengerja pengawak jadi kapai kita gawak. Tentu kutai nyaman, lalu anang sayin negeri mengapa. Baca dulu, ngai kenuan, kena tipu orang, tipu dagang ke mensia.

0: Hari-hari.
1: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyam mungkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyam makin bertambah. 20 tahun lagi, saya siada mungkin dalam dunia tu. Mungkin siada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
2: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
3: Kami, Meri Bangkita, Mimpi Ngari, bermacam lagu.

0: Kalimantan, Nalihari, Kadalamay, Pamarindang, Malad.
1: Sebulan berjalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

YFM kita hari itu hari 1 hari ke-7 moga kita dah nyingkang ke bulan 9 tahun 2026. Selamat ngali hari moga ke bola peninggal kita di Kalimantan Barat. Hari itu timun yang ke YFM na frekuensi FM ya ke Semak Bandur kita diau baka bala bapur yang kencana tahu kenyatari balai kerangan ngau pasar badau. Nah tinggal kemukan ke dua ria kebuka iti mendiang ke tak sekolah siapa lain kami ba awa renta ngali hari YFM kita ke Sarito. Ada berita kita Y seberai hau jadi kami ditau agi bersebuan Y. Oke jadi dalam kenang 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah begulai siapa lain ngau pengeluar program kami hari YFM Sibu bawang ngelah tengah hari yang dia tu tentu ya udah kita iti undur ngagai batang rajang kira dia tu kira pulai baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kucing itu nur nampuang semuanya 24 jam sari YFM nang ya anda ngetu-ngetu merindang kita semua. Terima kasih lama lagi terus milih stesen YFM jadi kabandor kita segulai sejalai lalu hari sukuang kita meh nyoba puluh tahun YFM tu tadi kenang ya tetap relevan didinga peninga semua. Okey jadi mayu hagi berita akan dilansak atau akan dikenang udah tu lagi kelebih ya bekawal ngau penusah sebun asap meh ketindak kini gaya kita ya di Sarawak Seletuk ya kebisi adi keluar ke berita Seletuk ngawa pihak mega yang kebisi mega akan lansak berita ya kebuka jadi terus ke pengunduk kita segulai sejalai ngau kami seminat barentang ngali hari YFM jam kita ke sekali tu tang sebenarnya terus kita berperindang dulu lagu ke Dubai One kelalu percaya. Sama sekolah siapa lain kaya peninggal kita di kapit yang mendingan ke YFM frekuensi 94.3 FM.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

orang tuai kalau ada patah tumbuh lenyau berganti tang ketitu deh berdaunan nama udah bisik ganti nuan ko lagu ni Albert tadi. Okay, jadi lagi terus sebuah siapa lain kami bawa rentak ngali hari ya WFM baris satu kita ke Sarito lalu berkenang ke bah Ika sepengamah gaya angin tahu ke IPU indeks percubaan udara kita Sarito nak pukul satu ngali hari itu tadi rekod ia ke pemadu kamah di rekod ke bah menua Samarahan data ya bah Ika 236 ianya cukup nak manah ke pengerai lalu ditangkan ke ngau Seriana 233 pan endak cukup endak tu manah beke pengerai lalu di menua Kucing nak pukul 1 ngali hari tu tadi yang rekod ke IPU 194 Setiaman 182 Serikai 197 Sibu 185 Mukah 180 Bintulu 168 Semelajau 174 Miri 166 Ngau Limbang 151 lalu semua tu tadi Baikas ya kena manah ke pengerai Semina kapit aja ngerikut ke IPU 92 ianya jalan ya agak pengamah ya jam ya ke Sarito ya nak pukul 1 ngali hari ya tu tadi ya sempat mega bertati ke gaya hari kelebih lagi lebih maya Mansa menua abu tu tadi ya hari tak ke pejalai ba pen bonio nur ka mati ke muto di mua jarak nu kita ya bepedak tu tadi nanti ba mataku semina data ba 100 meter aja ya, terang uliah di pedak ba mataku enggak ku ke mata semua orang laban tadi di perti ke ukti tambah ke ngau ari ke besebun ngau pian enggak gaya hari bakal ke ka hujan laban kita nemu pengawak nur ngemeniah hujan jam dia tu naya cakah dia pejalai ke kelebih agi ya nur ngasuh remang kita itu tadi tu ke gaya hari kita hujan nungurang efek hari sebuan asap ya ke cukup cukup ngacau pengerai ngopi ya mengga ngebedes ke kita jam ya ke dia tu lalu sehari tu mega bak sekolah di pelilih menua Kucing ngau Serian dia hari ke terubah Bala Nembia Berengkah Belajar Ari Haruma PDPR PDPR-nya pengajaran dan pembelajaran di Haruma Bisa mega nyebutnya tadi BDR Belajar Ari Haruma Nama-nama aja meh Tang nyameh Biba Arya Keterbatu Green Tea Tap tengan mayuh macam penguji Ni ke belasan ke layar nak terang Kota nak cukup Lusis keren tadi Cikgu ke diri Munyi ke sepianya Sekali peda-peda nemunya main game Sehingga ya penguji ya kita belajar nak entu betul ngak mua ngarap ke sekolah tu dah boleh dibuka ngau jam 4 meh mudah ikas gaya hari kita tu nyau transfer manah gi udah tu ilah okey jadi agi terus sekolah yang lain ngau kami ba awa rentak ngali hari YFM dah tu lagi kita dekat head bagging ba awa YFM bro jadi Sebelum kita head bagging, kita bisa ya, dua itu lagu tidaka berpekiat bahawa final ACSJ pun bulan 10 tu ilah. Kita bisa Phoebe Chloe dah tu lagi di empun Nuan Siko untang sebenarnya Siko Dagi finalis kita Jonas Joni Aman dulu benda kita ngau lagu Nuan Bisi Intan di Kembuan. Rentang kali hari ini.

YFM Raw. Boleh didengarkan kita pukul 3:30 untuk ngagai pukul 5 lebih. Agi itu, Agi Raw. Yeah.

by The Crew featuring Phyllis Sepekat Pengrindu. Lagu yang token tadi kita nyebutkan Jerukan Atap ya, ke pemadu baru dikeluar ke Pro Jam Studio. Aku lagi ngagai bala ia ke lelengau ngagai Raban The Crew tu. Okey, jadi sistem ke junto ia ke mana di jeladan kepala band buka ya belega kita ukai retinya kita nak lihat begulai lagi ngagak projek ia ke bukai lalu kita nemu Phyllis tu yang tadi vokalis terubah Raban The Crew buat lagu studio sida ya. Lebih lagi siapa nak nemu lebih maya pengangkat lagu nadai

di ungkup ke bangali hari hari dua sekali tu tentu ya segulai sejalai ngau aku Uncle Stone bal seleksi lagu-lagu ti udah ditusuan dormai kita semua segulai sejalai head a bagging ngau kami terima kasih megak gagai bala request ti seruan nganti penatai program tu luar kita berkongsi ke info kelimpah hari merindang lagu genre rock nak nyiran dari bar rock klasik top ke modern rock ke maya hari ya semua aku dia tahu sudah bisi modern rock rock klasik lalu sudah bisi millennial rock leban asai ke nyau bisi pengirau ba ati bala rock stage di luar dan kelebih lagi bakal ke dalam kandang 2-3 tahun tu nyau nadaya gigi kita dengar lagu-lagu rock baru ya ke hits ba radio mainstream ya ke underground ni buat cerita lawan band underground itu bunyi ku jaku nyau baka kulat tumbuh pengudah hujan kalau bagi di Sarawak ampu aku berarti ke ba circuit underground nyau cekah gigi dipejalai ke tiap isi gig ba maya ujung minggu yang ke rock tu tadi kak pulai baru ngagaya dunia underground mianya ngai mantek di ba mainstream baka asal dia ke soba entah meh aku pernah ada nemu ok jadi lengkap ke ceritanya ba lagu pemungkau The Crew bersama yang kita ngau lagu sidaya yang tadi sempekat pengrindu lalu ke sekali tu sekali lagi mic kita head a begging gau lagu Ari Raban Gelardri Pukunata Ari Menok Kapit Simame lagu Padu Ngarang Pak YFM Rock.

Klasik Arya Band tinggal Rimpu Hilter Skilter Band ke asal Arya Singapore. Kau lagu Sidaya Melisa. Okey, jadi lagu tu gambar dari dipilih pengelola bagi band YFM. Ini tadi Mr. Edmund Langi, lagu ke dikeluarkan pada tahun 1981. Ayah kita tu berdaun meada. Hilter Skilter, nama tu kira under Red Mimit. Lebih lagi gagai generasi baru tang gagai peminat rock tegar. Lebih lagi bala ya ke ada atau ke bujang meja zaman glam rock tu nama ya ke sinonim kau Radio Mayanya Subah. Lalu Hilter Skilter, nama band dari dipilih hari Siti hari album ti dikeluar ke The Beatles dalam tahun 1969 ni tadi Hilter Skilter. Lalu Mayanya band ya ke line up ya hanya Raja Azman ke jadi vocalist, Manaf lead, Devon ke jadi pemain rhythm, Muhammad main bass, Ngopi maka Jabal jadi main drum, terus ngambil nama tu nyadi ke band Sidaya. Lalu apa genre muzik ke di bayi Hilter Skilter tu tadi Sida lebih ngagai glam rock lalu pihak mega slow rock serta lagu ya ke arrangement yang manyuah ngagai balada. Kira sempat ngeluar ke dua itu album, hanya album Hilter Skilter ngapa yang mega Anthology. Hilter Skilter album sudah terubah dikeluarkan dalam tahun 1989 lalu Anthology dikeluarkan dalam tahun 1991. Angkat lebuh maya sida tu tadi bisinggau ba kompilasi album rock diberi nama Clash of the Band Volume 3 dalam tahun 1989. Lalu ba kompilasi temuga sida ya ngaga collaboration begulai ngau band Last Mini. Au jadi kita nemu maya tu segi pedias mimet ka ngang luar ke city-city album wayang ti pamana de si offer ari recording company. Lalu sila tu tadi di offer mayanya live record ngeluar ke dua itu album lalu kelimpah harinya megal sudah bisi begulai cakap ngeluar ke album kompilasi yang dari Clash of the Band keterubah dikeluarkan dalam tahun 1987. Clash of the Band 2 dalam tahun 1987 megal lalu Best of the Best Hilter Skilter ini setiap lagu kompilasi itu dikeluarkan dalam tahun 2000. Dalam karier Bentos Kumbang Sidaya aktif dalam kandang 7 tahun sudah menumbuh Sidaya. Sidaya semina kala bertukar drama ja. Tak lain tadi Jamal diganti ke Ngau Fazil ba album ya ke penuri Karabantu dikeluar. Okey tadi Mimit penerang berkawal Ngau band ya ke berasal dari menua Singapura. Kita kiranya tadi nak tahu ndak ngaku mayuh band ke terubah industri muzik kita di Malaysia tu asal dari menua Singapura. Lalu pihak mega nanti lagu-lagu solo mayuh mega asal sidak komposer dari dari menua Indonesia ba industri muzik kita di Malaysia itu. Okey, jadi ya ari lagu glam rock zaman rock kapak, rock kangkang mayuh macam eh nama gelar kedebri orang. Kita terus headbanging ke sekali itu ngau siku Arya legend of main gitar menua kita Malaysia. Okay, legend tu dalam tahun 2022 udah keluar ke City single begulai ngau band Now Chino. Ya, tiba meh Carl Kromok. Now Chino ke sekali itu. Mari kita headbanging ngau lagu ya.

dah ngau kita headbanging ba set yati ketiga YFM rock kita sarito. Okey, siapa nang lala Ozzy Osbourne rockers ya ke pemadu gila dalam dunia. Pemadu gila be korang kalai dalam majalah Rolling Stone di keluar ke tahun 2004 dia sidak madah ke mitos ya ke pemadu liar badunya musiknya bekawal ngau ral macam aku kata itu TBC jadi lebuh maya konsert Memorial Auditorium Des Moines ke diatur kena 20 Januari 1982. Aku nak mahu tanya kena di mainnya kalai benua konsert solo Ozzy Osbourne ke diatur mayanya dia Ozzy Osbourne di peda ngigit kesindap hidup-hidup papa ya minya dalam konsert ya lalu lepas maya dikenang ke baru dalam City interview Ozzy Osbourne ba City wawancara yang tadi Diary of the Madman dikeluarkan dalam tahun 2002 dia Ozzy Osbourne madah ke ninyi nak pengamat cerita tu tadi jadi cerita ya ke amatnya ke alai ya Ozzy Osbourne ti benung ngagak konsert amai ya nak sengaja tergigit ke kesindapnya hidup-hidup laban lebuh maya ya perform mayanya dia bala peminat ke bala orang ya kedatai ba konsert ya nikau anak patuang kesindap me semanjaya belagu ke tanda sukuang ngagaya laban setahun sebedaunya Ozzy tu visi ngeluar ke video klip kalau ia mantai ke diri benung ngetup buruang acang doiko jadi itu tadi nyau bekadah gimmick ya jadi kena yang laku ke gimmick yang ngetup buruang acang ya. Dia ya terpedak ke baka kesindap datai nuju ya jadi disangka ya kesindapnya tadi anak patuang ke ditikau fan ngege ya tangkap ya lalu ketup ya entang ujung-ujung ya nemu kesindap ya ti amat pengudah kesindapnya ngetup baru di lahir mayanya akhir. Lalu insiden tu tadi jadi sitik kontroversi lalu pihak mereka jadi sitik mereka fenomena. Ya kah main tadi ia nak sengaja ngigit kesindapnya tang jadi ke sitik ketika kita nyebut tu moment of rock orang sitik maya ia ke dikenang semanjai jeman hanya cerita Ozzy Osbourne si gila-gila. Okey, jadi saya ku hanya ajak nur kita headbanging ba awak YFM rock kita ungkup ke sekali tu sebelum kita mendiang ke berita ti ditabur ke terus area kota media Angsa Puri Kuala Lumpur udah tau lagi lalu ngujung ke YFM rock kita bisa lagu tajur mawang anti me aku tang sebenarnya aram headbanging baru ngal lagu ke dibai Ever Nice My Heart Is Broken. Semua baru kita minggu baru nyen ila. Ingat, agi hidup, agi rock.

0: Jadi rock Raban Tajuk Romawung. Hari kita di perhatiin arti rock Raban kita sebuat.
1: Oke, rock rock di translate kita kayak bahasa Melayu teh apa rock batu. Batu arti ya
0: keras. Teka kering, oh.
1: Ah, keras kering.
0: Tusah kak pecah.
1: Tusah kak pecah. Boleh ke pecah tiba-tiba amat. Jadi ya sebagai satu genre, genre ke menggambarkan memamerkan image keni, gaya kehidupan, gaya siku-sikunya tadi mah. Bakal ke style kita ya itu. Banyak.
0: Iya. Tapi bisa juga sekedar penemu ada ke lagu bakal rock, ngomega indie, badau diterima orang ba industri music kita lebih lagi di Sarawak itu. Penemu nuan tu atau ke komen nuan tu Francis bikin
1: aku. Ba komen aku, pelebak aku penemunya mungkin bagi orang orang ketua dia berumah panjai kini siap pedalaman. So sudah lebih lagi ninya muzik iban tu bagi sudah muzik iban tu joget dangdut kena mengasar ke kaki. Tang bagi kepada aku itu lagu rock genre indie, ya, udah diterima orang itu. Berarti masterpiece, pemayuh anugerah dibule sudah ya segala lagu rock mana. Nya arti ya in lagu rock iban itu udah diterima oleh masyarakat walaupun tak secara mengejut tapi lubah-lubah meh ngarap ya makin maju meh lah.
0: Penumbuh Raban Tajuk Romawung tu katiko bisa kawal ngah penumbuh asida Raban Masterpiece bisa gak cerita angin madah ke kita tu nunda asidanya keniko penemuan nuan Francis.
1: Okay kira nunda laban tidak Masterpiece tadi tidak Willy tidak kesigi okay rubukai balak kapan kami pun Tajuk Romawung sigi dah lama selalu main function gawai pentas rakyat sigi bisa lagu kami pun hingga tidak any transmission udah ngagak lagu mana lagu tu ni jadi mereka tidak masterpiece wah mak mujur tidak tu so kami kira kak nguji kita yuk kini tadi orang mau
0: kita seminang ramai kebakat kebisai bagi tempo tapi ya kenalan Francis ya
2: kademu pendiau ke penghidup artis di kerindu kenuan
3: galeri artis mai kita nyerungkai dunia pemerintah menua kita
4: jangan lari tiga rentah hari jam 11.15 pagi nasal 12 tengah hari lalu tanu ya jinsi yang hari 6 jam 3

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi, pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Lok berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luk berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi Mara UITM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara Mara Lasak di UITM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata perhilitan negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2020.

0: ketua-ketua kontijen dan jawatan kuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitut muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang sah sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.
1: Itu 7 hari bulan 9 dalam tahun 2000, Sabit Menteri Besar Menua Malaysia Yang Mahmat Datuk Seri Abdullah Haji Ahmad Badawi sudah menjadi Bulan Bahasa dan Sastra Negara 2000 di depan Palan Bak Dewan Merdeka Palan Pedagang Antarabangsa Putra Kuala Lumpur di Peramai Kegentran Lekajaku Bahasa dan Sastra Citra Negara. Lebih tipu cakup maya menjadi program tu yang madah ke bahasa ngau literature bersayang marti bak mansang bangsa tistipak ngau pemansang menua. Tu megak nang dikemeran ke perintah kenyari maya menua ti udah perengkah merintah diri. Ia megak madah ke jaku kebangsaan dikena jadi ke pemuan nampak peniau bangsa menua Malaysia. Sari tu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan radio RTM Kuching tidami awi arkib negara Malaysia. Sila lagi tak ada pedak buat http://sids.archive.gov.my.
2: Beranak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat ke bendera, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang diperintah orang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda. Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah ngimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam semputan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aramkan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka, tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja, akal daya. Anang seminak ngerajaku, ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawal.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikuan menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua, perak ke berta semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusuk. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsah. Sapa kepandai, nulung ke babak.

0: Sapa kebidia ngulung kesial.
1: Sapa keberani ngiriang ya ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut. Ati papas ensiang kupas buai kerpai. Ati kebenki tuci bersih iar kebukai. Ati kebingkiang jok segiang tinggal ke di belakang. Ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli. Tudah kebagu anang dikemelu. Tudah ketimpang anang dikemenang. Tudah kenadai anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngami kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran besri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tenggebang, mengajar Jana Mesir.

0: ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didirike di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower di mandang kejam, ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, di ngayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Sapa ke dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu ke dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memaduk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industri.

SJ kita ke 9, ini lagu kedepai Diana Sinia Singkang. Jadi ada yang ingat, kenal 3 hari bulan 10 atau ila final ACSJ dekat diatur buat Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kaloningka. Jadi kepala kita penyukung 12 ikut finalis di mujur dalam final tau ila sama datai kita nyapuah kaki menuah ke baru Dewan Steven Kaloningka. Aulama udah nak ya kepenudia anti nak salah aku 2017. Nah uji pedakta nanti betul tiap aku kira nyoka 9 tahun kita nadai bergulai ba ACSJ ba Dewan Steven Kaluang Ningkan 9 tahun nyunya di ba ACSJ ke 9 kita pulai kia baru jadi Siti Ari venue nur ngatur final ACSJ. Oke, okay, jadi ngelansa berita ya ke bukai ba jam kita ketiga barentak ngalih hari tu berkenaan ke info gaya Arya dulu emberi terima kasih ngagai Zika Kamal bin Zahari hanya tadi pegawai meteorologi C9 dari UPS stik mata ke Gayari tapi di puntang kita ngajak ke Map Malaysia ke info Gayari diperkunci kia bawa ke sekali tu mua ke lemai nyentuh ke di malam tu lagi jadi ya mua ke lemai tu ribut kudik di sadang jadi beberapa itik kandang luar bak menua kucing serian semerahan Seaman Betuang Serikai Mukah Bintulu Kapit Miri Ngau Limbang Residen Nyoka Selampuran menua kita itu tadi visi ribut kudi lalu mua ke malam atau lagi hujan di sadang nyadi bapulilih menua kucing serian semerahan Seaman Betuang Serikai Sibu Bintulu Kapit Miri Ngau Limbang lalu pelilih menua Mukah malam tu Arya di sadang dekat bersebut lalu berkenang ke bak peninggi gelombang di Tasik Kalai ba Western Sarawak atau ke ba utara menua kita di Sarawak itu angin ya ke berpuput di kanang Tasik di pelabuh ke hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ngada ke umbak peninggi ya hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi api yang megah di Northern Sarawak hadap ke selatan itu angin hati berpuput di pelabak ke penderas ya hari barat inya hari 10 nyentuh ke 20 km sejam lalu ulih ngada ke peninggi gelombang hari 0.5 nyentuh ke 1 meter peninggi ika semangat di hari inya hari 24 nyentuh ke 35 degree Celsius lalu pemegah hujan di pelabak ke nak ngetu dekatnya dia menua kita itu kelebih lagi bak hari ya ke udah dia benih atau digagak ngau hujan tiru. Okey, jadinya tadi info gaya riti sempat adi perkunsi kaku bak awak rentak nyali hari kita YFM ke sekali tu. Jadi dah tahu lagi kita rekap gulai dengan Mr. Thomas Teguang Laka bak bangga wa cerita tuai kelebih lagi nampuang baru cerita rampai bak tusuan ya ke tujuh minggu tu. Dan sebenarnya berenang dulu ngau cerita lagu retro Ari Petrus Kawah Puruang Acang.

0: Ya, tapi peninga mai wa. Kita ke sekali itu ninga ketampuang cerita rampai kejadi ngau bunsu antu ko liar ba tu suanti ke 13. Sida rampai menyanak pan benua mulai ke diri ngagai menua bini ya bunsu antu ko liar udah kenemuai ngagai menua rampai. Lebuah kepulainya dia sida empat mega debaik bini rampai itu nepan batang tepus bungai bakar rampai ngobini ya kemansang dulu suba. Laman menuanya banget agi jauh nar. Jadi tudan tua tadi nyau kekilai bakar kereka rebah. Laban nyau kelalu lelak dan debaik berjalai. Tambah mega ngemak selabiat yang berat amat. Laban utai kemangat mayuh disimpan dalam maknya tadi. Udah sedak ya sedia magang duduk babatan tepus bungainya tadi. Dia sedak ya lalu angkat. Jadi sebenarnya bini rampai dan berat-rat. Nangkan tua nak ngasuh yang jelak sekali-kali. Ngai kia tinggal. Nyalai kau cerita tudan tua tadi. Nang tengah nang kau liam ya. Mejam ke mata ya. Tajak. Dan lebuah sedak ke duduk babatan tepus bungainya tadi. Nyak mian ngasai kerti kau kurang. Laju amat sepi ya. Bisi narati ya rekan jelak. Kak muda utai. Tang takut gak ngai kediri tak tinggal. Nak datai bak menua rampai seruai bini ya. Nyak lai kuati ya. Tak makini kati pan. Ya nak tau nak menjam ke mata ya. Laban ngai kediri yang tadi tak tinggal. Tuju hati ya, nang nak tahu nak datai, bak menua bini rampai, bak sungai senanga. Nak berasai sepin tua, sedap penyu datai ya. Batang tepusnya, nyu nak berjalai tahu ke nak terbay lagi, sepin tua. Anjelak ke mata adik-adik, kita sudah datai. Pihak kuipar ya, madahkan tua. Tua lalu anjelak. Ya, lalu mendak rumah orang, nak jauh hari penaik. Bini rampai lalu, Jakob baru ngajar ipar ya. Ingatlah lagi adik, lebuah kita ini ke, lalu berjalan ngaruai. Anak sekali-kali dia duduk baruai orang bukai, tajak pun orang sikit terawah. Ngangau, ngasuh adik duduk. Noan, natau nak nitiah ke kami? Di kami tama kepilihan, nuan mesti nitiak kepilihan. Anang kebuka-buka ya, nuan. Pihak ini rampai ngajar entua. Au Mika, aku segi nitiak ke kita aja. Kau tu dah entua ke? Udahnya sedaya perlu puak berjalan. Ya, mesedaya datai bertengah laman. Dia entua medak, nyok penuh. Sama mua rumah dah. Alai balai nu yang medak sedaya ke datai. Jadi rumah orangnya malai tanah. Lebuah sedaya tama, nyak mencari orang Indo. Nak nemu lagi. Nyau meteramang berkecapai dekat nariat entua tu tama kebiliak sedaya. Tanya pihak entua anda peduli. Ya, majak berjalai. Ini tiah kerampai ke berjalai dulu arianya tadi. Nyak membini rampai. Nak tungtu nifas jari sedak kino yang tadi. Medak sedanya. Nyau majak dah dekat nariat tua tu tamak kebiliak sedaya. Induk ke nariat kemai tamaknya tadi. Tak berpajak lah. Semua sedaya. Dapatan tua. Ti bakaya kediri. Nak bergulai dengan rampai seruai bini ya. Tau ke bini rampainya nadai nangkan dia. Pelabak kita. Sikit udah main tuaknya tadi. Ada jengkali ya. Berbalik hati ya. Nitiah kino kenariat kemajak dekat mai ya tamak kebili ya. Tang lebuahnya lihat ngati itu dan tua. Oi. Laban sidak kino yang tadi. Dapada ya aman. Banyak baju-baju yang megang tang jaku ipar ya udah cukup nangkan ya. Nyalain tua tu. Meda induk di menuanya cukup baju yang dah lalu berundiang dalam mati ya dia. Tu. Nak tahu nak ngayam aku tu lah. Ngapas sedak induknya. Saya peluang de buai di piako sudah ti entua tu tadi piak udah mendatai di tu kemayari karate di tu mutemu tep ke tu piako ati gawai lebuah ke jalan yang tadi nya kelamaan dia sedaknya majak berjalan dengan ruai alu datai ba bilia rampai seroi bini ya rampai alu terus mai sirai tamak bilia sidak perlu duduk. Dia bini rampai lalu nanya anak ya ke bernama Gelintum. Nama kebuah yang ngangau ke sidak pulai. Kati kau aku nak ngangau ke kita pulai di naik. Pada adik berau kita ini. Nyau kena lagi yang dicuri kita serumah. Pihak ku anak yang ada. Bini rampai lalu angkat. Merasa berau sidak ke dalam tak jauh. Semua berau sidak ya tadi bisik 10 higi tak jauh. Tang lebuahnya udah dipersa ya dia. Semina tinggal sigi aja tak jauh kaki bisik berau. Ya nang nemu sapa sidak serumah akan curi beraunya tadi. Tang tajak pihak bini rampai itu nak peduli berau sidak kecuri orang. Laban sidak ya bisik mai benih hari menua sidak rampainya. Kak ditanam sidak ya. Kak bumaim sidak ya yang tadi. Nyalah ya bini rampai ku cerita. Nyau. Udah nyak. Nyau kak lagi ya. Maka ya si kita menua. Udah sidak kena muai. Empai lama. Laban asik kita menua yang tadi. Jauh nyamai hari asik sidak. Di menua untuk kot liar dia. Malam sidak keratainya tadi. Mai Muhammad. Indo orang tu. Bak rumahnya tadi. Datai ngagai bilik sidak rampai. Jadi sidaknya ukai semina dekat nemu berita sidak kepulai nemuainya tang kebenar tadi. Sidak yang nang dekat meda entua, lawan tua atau kebujang dah. Jalai sidak yang tadi dekat mai dan namanya dekat mat sidak ya. Merni yang tahu kenyali yang tu dan tua. Sebarang sidak kedua semak entua, sidak yang tadi dapat nak melalai sidak yang nyubiat tu dan tua, wai mai ya tindua. Oh sedak ya. Raya tu nama rindu mai tu tindua ne. Ya. Tang tajak pihak entua tu sigi nak ibuah ke sedak laban yagi ngandar ke pesan ipar ya bini rampainya. Nyau mas ya penglama sedak udah datai. Udah kepulain muai ari menua rampai. Dia rampai lalu mai bini ya bumai. Nanam benih padi kerbaik sedak ari menua. Menua di sungai Senanga mana nara le bumai. Laban menuanya segi nak kalak de bumai. Laban orang di menuanya tadi segi nak bumai. Oh, nak bumai, nak bumai maka ketiban dah. Sidaya hidup man saya ya. Tak man saya berlama-lama-lama semua hidup sidaya. Menuanya dia madang calak. Begulai ngau madang sawi. Kerban kerkena bumai dan bisi magang debai rampai hari menua. Apa ke kapak, duku, umumnya. Beli uang, umumnya. Semuanya utainya dia kena bumai magang lah. Oh, kena nasau, kena apa lah. Iluak, tau kelingkuk. Dan segi, cukup utainya debai rampai hari menua. Yalah, tumu hari siti, sidak tiga perlu nurun lagi tanah kerka de bumai. Rampai madah ke sirai nak ibu berpiring lebuah kengepun ke pengawak bumainya tadi. Laban menuanya cukup mana daripada ia. Nak ibu kena piring, kena nama-nama kini pihak ku hati dan tu muat tetap saja. Ha? Madah sirak kenuruan tadi berbaik ke ruku kapak ngekerban bukai. Dia bala sirak kini induk barumah yang tadi. Nyom terangap sirak ya. Laban sirak nak kalah madah orang bumai. Tajak pihak, nara siku sidak yang berani nanya sidak rampai ke nurun nebas yang tadi. Tak ada kemata ke sidak yang pihak jamnya. Jadi menua ke dekat lai sidak yang bumainya tawas. Nyak lai nyamai di tebas sidak tiga ya. Semina, sari aja sidak tiga yang nebas ku cerita. Udah umbas ke umai sidak ya. Tiga hari udahnya dia rampai seruai tua pan lalu nebang. Dua hari aja seruai menyadik yang nebang lalu tembok. lebih 10 hari udahnya tadi udah berangkai kerban ti apakah kita dia tahu meh kira kedua minggu lebih meyakini setengah bulan udahnya rampai seruai tua alununu anggo samaan umai ditunu seruai nandai de kebak jadi hari siti lalu beribun sari udahnya lalu tanam kemacam benih ya kebesi de baik sida hari menua udah tembok butanam dia rampai lalu mai bini ngusirak serumah sama ngunugal sidak iya nyatadi nak nemurti pengawal nugal lah laban sidak iya nare kala medak pengawalnya sidak iya tak seminak berkedugau aja duduk bak namanya tegalan dia dah ngemata kerampai seruain tuaknya ke nugal sikuk nugal sikuk muka namanya tadi seruainya bisinya meniah namanya bini rampainya dia ke pemakai sida ke tengah harinya ya manu berau kerbaik sida hari menua mendak ya manu berau nya dia sida kini ini ulu nanya ya kati kau makainya lagi piamnya sida ya nak kala makai asi nak kala mendak asi kebansanya depan dua hari berau nya kati ya sayanya lagi wai kadanya nyamai ya saya asi kita ini tapi aku sudah ya nanya bini rampai. Oh, nyamai dia wai. Nyamai, nak asa, nak asai, asik kita. Lagi, kita nyepi ya. Nanti maya kita, makai tengah hari lagi. Tapi aku bini rampai, biar aku enggak sudah ya. Ah, udahnya tadi hari pan nyau mega tengah hari. Rampai seruain tua, pan lo ngetu ke nugal. Sidak ya lalu beratur bernah makai tengah harinya. Rampai lalu nyadu wang pingai ngagai tiap ikut sidak hinduknya tadi. Bini rampai lalu nyadu asi ke depan dua. Da dia tadi. Dia semua sidak yang madah kasihnya jauh amat nyamai. Ari asi asal sidak ya. Ya kebuah. Kenapa melaki bini mai kita nugal. Ngambil kita nemu begini kami ban bumai. Biar aku rampai, biar aku ngebala sidak hidupnya tadi. Ya. Ya, tiap berketuk, kak kami bumai. Bakal seduai, lapan asik kita bantu nyamai nar. Nak saya asik kami menunggu. Biar aku sidak hidup, nyawat rampainya tadi. Mana namanya, tiap kita nyawat kau berubah. Ni tiap ke pengawak kenal bini aku. Aku harap kita baduk mansai kita. Ni tiap-tiap malam kita ke mansai. Nadai ke ngalan tu boleh utai. Kami ban. Nak tak tiap-tiap hari kami bumai. Tang padi ya kuliah kami sekali bumai. Umas sempat kami dalam setahun. Bisi lebih ya. Tiap cukup mayuah. Pihak kurampai madah kinduk sidak serumah. Nah, tiga hari sidak rampai tu nugal tadi. Lebuah kenugalnya inu sedak serumah nang ngau belama laban sedak ya rindu medak cara sedak rampai tu nugal padi kertanam sedak rampai yang tadinya dia mana laban tanah menua sungai senanganya nang mana mat ale bumai ni yuk kanya kalak de bumai orang tak menua asal kampung asal ya. Nyau datai bak maya kemantuan dia bini rampai lalu mai inu sedak serumahnya mantuan. Aku ngai nyadi namai kita mantuan laban ngai kita nak mu mantuan nyaga padi kertanam kita ti kita ya nyobu mai magai la pe aku bini rampai tu bejaku ngau sida kini do ya tadi ya age age blala ini aku mpu kan usi cerita tu pan age blala aku ni nga pengawa sida tu bala indo antu ko real tu tadi kada baik rampai seruai bini ya bumai. Nini tu dah kalau bumai di ya, ya. Nama utai mansai, nama utai mansai sida ya. Ya, tan tanyak pihak. Kita dengar ke ya, batu suan keempat belasnya lah. Berkini kau tampung cerita tu kujung lagi. Okey, dia tu yang nak tahu mungkin kita bergulai PCT kita itu. Nanti kita ketemu baru, nangkan ketua aku beri selamat bersara ngagai kita balamayu.
1: Okey, mampu buat dulu aku. Bye-bye. Tata.

0: aku perangsang kesar itu. Belajar mengampun pengandiri, anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri, anang bedengki ngau pengandiri, pengeringat tidak peram tak ngujung ke kita berdendam, pengerindu tindak desagi tak ngasuh kita bedengki. Utai tidak nyadi awak kia anyut, awak kia rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bermaya ti patut, ampun meh pengandiri bermaya ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kita berdosa. Anang ringat apu sari, atau layak kita melaki bini, sepedau matahari turun lemai hari. Tindak bertengok belakang, ndak kemaik pelantang ke ruang bilik kita. Pengeringat tidak peram terlalu lama, tak ngujung ke kita terberunsak, ruang bilik kita terbensara. Pengeringat kita yang baku hukum terletak kita berderimpu, nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegal penyalah derimpu, tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri, ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita, tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita, semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kita, ia tau ngasuh isi kita buruk. Bebayak meh ngau pengandiri, anang nyimpan pengeringat tau kedendam ngau orang bukai. Yang mencuri pengerindu hari kita, ngasuh kita berkenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kita buat dunia tu pandak, berkudus madah, umur kita jampat habis. Seminak 70 tahun aja, 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita, tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita, ngawati ti berdengki, ngaw pengandiri. Yasmina maik merinsak, ngawati ti tusah. Tiabiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar, bisik maya jakuk ti kelalu kasar, ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita nang ndak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri, beri peluang awak kenyadi orang ti mana, beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul, beri peluang mengagai pengandiri, laban Allah talau dan beri peluang ngagai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa, yang beri kita peluang angkat baru menuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya baru ngam
2: kan?
1: WAI FM.
3: Dengarka WAI FM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Kami merindang kita mintiang hari bermacam lagu.

ia ke bisi di pejalai ke kita ungkup sari tok pan sama udah tulih ke pemujur magang. Harap ke sama gerai utai ke di kerja kita pan udah mujur magang di kerja kita ya julu ati kita pan sama ulih di japai kita ya. Jadi buat tusun program kita buat sadar lemai-lemai tu kalau udah tu lagi kita ningak ke Hello Wai Limbang begulai ngau Hana Maria lalu 6:30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisa diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ningak ke tanduk program Berancau Tikai lalu berita lemai tau di pendiang ke kita pukul 7:30 lemai tu lagi lalu program Leman Budaya Ban tau di dinga ke kita pukul 8 malam tu lagi. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bawah sadar lemai kita ke Begulai lemai hari 1/7/9/2026. Jadi udah tu lagi terus mendiang ke Hilau Wai Limbang Begulai ngau Hana Maria. Jadi sebenarnya tu lagu ke dipilih aku merenang kita bawah sadar lemai lagu dari Veronica Natasha ngau lagu Entelah Pengerindu.

và sẽ là khó sẽ là lùng buông nhưng mà hấp mà ngay là bukit agudang lalu 22 rebang 9 2006 kena ada 2 kena ada 2 rebang Tanjung Riman Tanjung Darat Tanjung hingga Tanjung Ungga lalu kena 23 rebang 9 2006 kena ada 3 kena ada 2 rebang Kampung Palas Kampung Pengkalan Gurah Bukit Serawong hingga Rumah Tangai Lubuk Tuan lalu 24 rebang 9 2006 kena ada 4

Tanpa agi andalati bekerisma setelah dia lebih bermua bala peningat. Anda mau peluang ngebengke peningkatan penyampaian pengacara majelis serta personality dan keterampilan di dekat diatur kena 9 September 2006 kena hari 3 jam 8 pagi hingga 5 lemai di Auditorium RTM Limbang. Anggau, bayar penyertaan semula RM50 aja. Bala peserta ugas mina boleh ngangkat ke pengandal lati ngepulang dia yang ditukang kanau ke lega. Isti pikir agak barang pengingat megap bisi disediakan. Aram, nambah ke pengarap api nuan, ansah penemu pengelan dia nuan, serta mantai ke personaliti nuan. Rindu, aram kita ngejuska diri dia tu. Menara tipe kawal, tau betul pun ngegai 019-847-4065 untuk dekat nombor pengarap di sini. Kosto diatur Club Recursion RTM Limbang. Anak nanti lama, penduduk anda bangun lagi, register diri diatur. Limbang, PC malam ti special ti mesti ditanda nuan, abak kalender nuan. Pengerami malam amal 25 tahun, RTM Limbang, ti diatur 25 September 2006, pukul 7.30 lemai, buat Dewan Suara Limbang. Malam ti terbilang enggak pakaian, becura emas enggak celum, pengawak pemerintang ari artis kita urai.

pengawal King and Queen of the Night. Lalu tentu mega cabut tiket menasib bisa diatur. Rega semina RM600 ungkup titik meja. Jadi, baik bala jenis mulia, bala kebat, nggak boleh bakia, anda pengeram itu. 55 tahun ada gulai, nyerekup ke nyawa, meri inspiration, nyagai community. Tempah meja kita dia tu, berlumur 019-782-0435. Tau ke? 017-852-3584. Pengerami malam amal 55 tahun RTM Limbang.

kasih ngaga Ana Maria udah kongsi ke info atau ke berita. Bukan kau pengawak ke bisa diatur di Limbang. Bok hello wai Limbang kita ke lemai tu. Jadi udah tu lagi aku kena tai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang. Ia ke bisa diterima kami bawa FM. Jadi sebelumnya tu lagu ke di by Ricky Anderson. Ia ke diberi nama Nasib Tua Bak Siku Petarang.

0: Sapa, kedekat Pulai, trofi pemadu pilang. Pak Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa, kedekat Pulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu pilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Pulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 melatih ke industry.

dibawa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tauke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah jadi juara SCSJ ke-9.

0: cara nganyung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemati.

0: Patut Bisik Padah Kemaya Orang Mati Ngetas Ulit Ndul Nyenggai Tau Ke Ngetas Ulit Orang Kemati Tau Ke Diketas Ulit Ngau Kemaya Nganjung Orang Kemati Nemunan?
1: Oh, bakanya Bah, bakanya aku kan nganjung yang udah nyok dah Agi ngena fake ya kah?
0: Ih, nah dah agi ngena fake dia tu Dia tu Sidak ngasuh nganjung ngena email aja Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com Nemunan? yfmiban@gmail.com
2: Ianya dia datai bawa ndur kami datai ke pesan tak berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan ke terubah tu peningan menuju ke pembelayan bab S1 ngau 2 batang air ke pembelayan ke diau bab bui panjai bui ran ke pembelayan bab sekaru sumpak Kampung Melayan Bak Pudai, Sungai Arak, Rumah Manggat Menyantai, Rumah Medan dan Ngadeluak. Kampung Melayan Bak San Panjai, Ngau San Pandak, Kaung Ulu, Sebangki Pandak. Kampung Melayan Bak Wong Panjai, Wong Pandak, Rumah Gindi, Nyemungan. Rumah Nisau, Panjai Ruai, Grand Stumbin, Kampung Melayan di Sebuyau. Kampung Melayan Bak Skim, Bak Sekerang, Ngau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu. Madah ke minyak anak abing, madah ke minyak anak abing, tau ke Indai Uno, udah nadai kena 5/9/2026, bak Hospital Pasir Gudang Johor. Jadi ni yang minyak anak abing, tau ke Indai Uno tu, dekat di Baik Pulai, serta dekat di Intu, Bala Mayu. Berumah panjai, lawin dengan mepi lubu antu, kena malam hari 2. 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/9/2026 bak penam Anglican batang air di Lubuk Antu. Jadinya tadi pesan madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke Indai Uno ke Udan Adai kena 5/9/2026 bak Hospital Pasir Gudang di Johor. Jadi niang minyak anak abing tau ke Indai Uno dekat di Baik Pulai serta dekat di Intu Balah Mayu. Berumah panjai lawin dengan mepi lubuk antu kena malam hari 2. 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3/9/2026 bak pendam Anglican batang air lubuk antu lalu kita kena mungau sili agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai Grimi bak lumur 019-7878-4462 019-7878-4462 atau ke ngagai Uno Balumur 018-7792-354. Nyalanya pesan ke terubah. Ia ke bisik diterima kami bak YFM. Lalu pesan kedua tu peninga menuju Kapan Melayan ke diau bak Sungai Sud, Baliah, Miri, Kapan Melayan bak Nangan Nyikau, Batarajang, Kapan Melayan bak Sungai Yung, Sungai Amang, Katibas, Sungai Kelabi Atas, Bakung, ngau semua Kapan Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udan adai kena rinam 5/9/2026 jadi ni yang Jason tau ke Joseph anak cundang tu dekat dintu tau ke di Senggak Belah Mayuh bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud kena malam 7/9 ngau 8/9/2026 jadi niang dekat dikubur ke pagi hari 3/9/2026 jadinya tadi pesan madah ke Jason tau ke Joseph anak cundang udah nadai kena 5/9/2026 jadi niang Jason tau ke Joseph anak cundang dekat dintu Belah Mayuh bermajuntan dengan Iliak Sungai Sud kena malam tu 7/9 ngau 8/9/2026 lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026 jadi penerang ke Sili Agik berkawan ngau pesan tu kita dipinta telefon ngagai Lydia Jawa bak 013-354-9786 013-354-9786 tau ke ngagai Ahmad Anak Manggi bak 011-250-81692 nyalanya pesan kedua lalu untuk di ketuk peninga pesan menuju Kapan Melayan ke diau bak merunjau tapi mujau penyuin ijuk Kapan Melayan bak batang sepak, batang layar, batang padih, batang skrang, pakut sibuti, gau semua kapan pelayan bukai ia kena ulih dirintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu madah ke Juntang anak tuat, madah ke Juntang anak tuat atau ke Juntan udah nadai kena pagi 6/9/2026. Jadi ni yang Juntang anak tuat atau ke Juntan tu dekat dintu Balamayuh kena malam hari 2 8/9/2026, lalu ke dikubur ke pagi hari 3 9/9/2026. Jadi kabar pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagir majiram engkalat sepak, lalu penerang ke siliak. Kita tahu telefon ngagai Atung buat 011-1938-9219 atau ke 019-720-1622. Nyalanya sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bawa UFM di kenatai ke bawa Sada Lemai. Sada Lemai.

0: lagu ke di baik saya biar banyak ke lemai dok dengar dia ketegar saya menjadi aku lagi ngetai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ia ke bisik diterima kami kalau pesan sekali dok dengar menuju ke Membelayan ke dia bak Sungai Poi ke Membelayan Baranan Rantau Dilang Durin Penyulau Julau dan Ngabup Sungai Sepak Bukung gau semua ke Membelayan Bukai ia kena ulih di rintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke Nyanggau Anak Gerasi Mada Kenyanggau Anak Gerasi udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang Nyanggau Anak Gerasi itu ada kadintu Balam Mayuh kena 8 hari bulan 9 2026 malam hari 2 Bermak Kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 nyalanya tadi pesan madah ke Nyanggau Anak Gerasi Nyanggau Anak Gerasi ke udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat dintu Balam Mayuh kena malam hari 2 8 hari bulan 9 2026 Bermak Kemarau Sungai Ranan Kenawit lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 2026 jadi penerang ke Silia. Kita dipinta telefon ngagai Lili Anak Gerasi bak 011-3593-7003 atau ke Joni Anak Gerasi bak 019-878-6650 nyalainya pesan ia ke bisik diterima kami lalu nangkan ke Tok Peninga pesan nuju Kapan Belayan ke Diau bak Sebawah Kapan Belayan bak Sepemanjai Air Pandan Sebawah Batang Ngigan Batang Uyak Kapan Belayan Basibu Kapan Belayan bak Kapit Ngau Kapan Belayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung tau ke bini ni yang lapik anak mati tau ke ini sugi jadi pesan tu madah ke ngetah sulit ni yang jelawai anak bagung ke dekat diatur ianya hari 6-12-9-2026 pukul 9 malam bak Pusiu Batu 6 Jalai Nyabau Bintulu Nyalai penerang ke Siliak berkawan kau perkara tu kita tahu telefon ngagai umur 012-809-9491 tahu ke 013-826-2897 jadinya tadi pesan madah ke ngetah sulit ni yang jelawai nak bagung tahu ke bini ni yang lapik anak mati ia ke dekat diatur kena malam renam 12-9-2026 pukul 9 malam bak pusi ubatu 6 Jalai Nyabau Bintulu jadi pesan nangkan ke Tok Peninga nuju ke Pembelayan ke Diau Bak Sangan Muput Lubuk Ladung Puk Sibu Ngau ke Pembelayan di Sibu Jaya Durin Bintulu Pasir Nangka Batang Anap Ngau ke Pembelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua tau ke apai akui ke dekat diatur ianya malam 12 hari bulan 9 2026 hari 6 nguan ulit lalu muat ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit lalu kabar melayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak semua bak sungai sangan tatau jadinya tadi pesan madah ke pengawak ngetah sulit ni yang juna anak semua tau ke apai akui kalai malam hari 6 12 hari bulan 9 2026 dekat diatur pengawak nguan ulit lalu mak ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 2026 dekat diatur pengawak ngetah sulit nyalai kapan belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah juna anak semua bak sungai sangan tatau ya, lalu pesan untuk di Kenyap Peninga menuju Kapan Belayan ianya bakal Doroti Ramba ke Diau di Kuching Ramba nak bungkul bak kampung Jungguk Bawang biak John Jaya bak Kuching Steven Kalimutu bak Kuching rumah kampung Belimbing Batu Enam Serian Kapan Belayan ke Diau bak Sungai Awup Sibu Sungai Bidut Sibu Engkalat Sibu Kapan Belayan bak Penasuk Pasir Mas Sibu Rumah Jok Sungai Salim Sibu Rumah Kelvin Sungai Belayan Alang, Isah Nak Temaga Bok Senggilau Unggup Kapan Belayan Bok Melugu Sri Aman Suyah Tau Kainai Senan Bok Sabu Sri Aman Kapan Belayan Bok Batu Matup Julau, Rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Kampung Melayan di Brunei, Bintulu, Miri, Gau Kampung Melayan Bukai. Ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan tu, madah ke pengawak ngeta sulit, lalu nyuak ke terbalun yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Jadi pengawak ngeta sulit tu dekat diatur bak Rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oya Lamak Sibu kena 19/9/2026 yang malam hari 6 ngena Jalai Semiang. Jadi Kampung Melayan ke dipesan kita dipinta datai ngau pengawak ngeta sulit ni yang muna anak Melaka atau ke Indai Meril. Ia ke dekat diatur kena 19/9/2026 Rumah Bungan, Batu Lapan, Jalai Oya Lama Sibu. Nyalai penerang ke Siliak berkawan ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lentah nak jalak bak 019-889-3412 atau ke John Anak Diki buat 013-839-3024. Nyalainya sekedar pesan ia ke sempat dikenatai ke aku buat sadar lemai kita ke lemai tu. Jadi aku ngarap ke pesan pesan ke bisa dikenatai ke nyata adik terang di dinga lebih agik ngagai bala kita ke bisa dituju ke pesan. Aku harap ke kita yang tadi sama bisa bergulai ngau kami buat sadar lemai.
1: Sadar lemai. Why? Why? FM.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai tu dalam program merancau tikai. Jadi undang-undang ke kak dikunci ke aku ngau kita baka kelemai tu hanya undang-undang ke bisi disebut dalam kes nanti kes bully baka reti nembiak sekolahnya tadi kena bully bak siti-siti ndur sekolahnya. Jadi bila peringat kes ia kena datai bak peringkat kod ke pemadu tinggi bak menua kita di Malaysia ianya nyau datai bak federal court case tu ianya dalam kes Ahmad Ikwan Ahmad Fauzi versus Muhammad Fahimi Indut and others and another appeal. Jadi itu title case tu maya ia kena datai bak federal court. Jadi bila peringat kes tu menyikaku tadi bersangkut paut ngau kes buli ni biak sekolah lalu cara tau berkini kes tu nyadi dalam kes tu bisi lima ikut ni biak sekolah kenyerang serta ngemedias kesiko hari ni biak buat sekolahnya. Jadi kes tu nyadi bak negeri Terengganu lalu cara sida yang ngemedias kini biak sekolahnya ianya baketuk defendant ke keterubah the first defendant tu ditemu mukut lalu nampar mua Ahmad Ikwan kena bol rabi lalu ngasuh ia ngadu squad ianya ketuk ketampi lalu nanti ianya tadi labuah maya ngadu squatting yang tadi ia lalu diserang dipukut. Jadi the second defendant ianya defendant ke kedua dalam kes tu ia mukut Ahmad Ikwan lalu malu tubuh ya dan ngejuk kepala yang ngagai loka pintu lalu defendant ke ketiga maka mukut malu lalu ngena patuang yang nyerang Ikwan berbagian perut lalu malu pala Ikwan ngena patuang yang ngau siku ya. Jadi defendant keempat ngau kelima ini teh ke fakta kes tu ia mukut sedua ia mukut lalu malu Ikwan buat perut lalu mega malu Ahmad Ikwan tu tadi buat tubuh ya. Jadi nanti kes begitu bisi nyadi bala peninga orang ke membuli nembiaknya tadi kuliah kena tinggang dua iti kes ianya buat undang-undang jenayah lalu mega buat undang-undang sivil banyak criminal law ke criminal case lalu mega nyadi civil case. Jadi pengudah tanya nyadi bala peninga jadi buat segi undang-undang jenayah cita lima ikutnya tadi kena 27 hari bulan 4 tahun 2016 cita lima ikut defendant tu kena tuduh buat magistrate court ke Tegal penyalah dalam undang-undang penal court section 323 kita baca sama dengan section 34 penal court. Lalu kena 1 hari bulan 6 tahun 2016 lima ikut defendantnya nanti buat kesnya nayahnya sedak ia lima ikut accused lima ikut orang ke kena tuduhnya tadi sedak ia ngaku dari salah lalu magistrate court meri hukum kena cara ke disebut bond of good behavior artinya sedak ia tak tahu ngerja pengawal jenayah selama 2 tahun lalu bisi jaminnya semayuh tak ke penyampau ya RM1,000 nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code tang record sedaknya tadi nitiah ke buat section 173A Criminal Procedure Code nadai di record ke jenayahnya dikerja sedak ya. Jadi udah pemutus tu diberi bala peninga sidak ke jadi pendakwa hanya persecution ngau sidak lima ikutnya tadi kedah ngaku salahnya tadi nadai ngapil pemutus magistrate court tu. Jadi nyak munyi ya sidak ya kena tinggang atau ke kena tuduh dalam kes jenayah ke Tegal sidak ke udah nyerang lalu ngemedis Ahmad Ikwan. Jadi tiba undang-undang sivil aku dekat berkongsi dengan kita bila peningah ianya kes tu berengkah ia bicara
bawa High Court atau ke Mahkamah Tinggi, lalu tanya kes tu megak datang agai Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal, lalu pengujungnya datang bawa Federal Court. Jadi bala peningat kes ke begitu TBC nyadi semina orang ke ngemedias ke nembiaknya tadi dituduh ngerja penyalah jenayah. Tang ti yang agai undang-undang sivil atau ke civil law sidak menggak penulih kena saman. Orang ke diserang atau ke dikemedias ke sidak ya minta ganti rugi. Laban udah bisi pedias serta bakal buat tubuh ya. Aman ikuan tu lalu nyaman sidak lima ikunya tadi disebut lima iku defendant laban sidak nyerang serta ia bisi bakal ketegal pengawak sidak lima iku defendantnya. Tang ukai semena lima iku defendantnya aja kengerja pengawaknya kekena saman ya. Ia bisi enggak nyaman ke disebut defendant ke-6 sampai ke-9. Jadi sedak defendant ke-6 sampai ke-9 nya banyak bakal penolong kanan hal ewal murid principal sekolahnya Ministry of Education serta mega perintah Malaysia nya gomono Malaysia ketegal dalam saman ya kenyebut sedaknya mega ndak nyaga pengelikun nembiak ke sekolah maya nembiak sekolah ba diau ba compound sekolahnya. Jadi aku mai kita ninga ke kes tu ba High Court. Jadi ba High Court saman ke digaga Ahmad Ikwan tu inya disebut for thought of assault and battery. Jadi erti leka jaku undang tu boleh peninga assault tu inya pengawak ke kang medis ke orang nyau ngasuah inya bakal serta pedis. Jadi battery tu boleh peninga erti ya ngau sengaja ke nego atau kemegai orang bukai ngau nade pemenar hari orang kempu tubuh tang pengawak ke nego atau kemegai tubuh orangnya tadi ngau niat ke ngemedias ke orangnya. Jadi nyak reti undang-undang sivil pasal thought of assault and battery. Lalu sama nama Ikwan tu megak ngagai dependent lumur 6 sampai dependen lumur 9. Kira gagak ya megak laban kenyebut dependen lumur 6 sampai ngagai lumur 9 nya udah gagal nyaga pengelikuan orang kediau dalam kandang sekolahnya hanya bala nemia atau ke student sekolahnya. Dalam undang-undang bala peninggal leka jaku itu disebut ianya vicariously liable. Laban dependen lumur 6 sampai lumur 9 nya dari segi undang-undang tu bisi pangku pengawak ngintu pengelikun nembiak sekolah maya sedak ya kediau dalam kandang sekolahnya nya school compound lalu ti bisi nembiak sekolah ngemedias ke nembiak sekolah ke sama sekolah dia sidak pan tau kena saman. Jadi High Court dalam merati ke kes tu High Court medak dini nur kes tu nyadi. Ya reti ya nanti ya nyadi di luar kuasaan sekolah. Defendant ya tadi kelumur 6 ngagi 9 ya tadi ndak patut di bertanggung jawab ke salah dalam kes tu. Jadi hakim Mahkamah Tinggi madah ke tuntutan tu boleh diterima disetuju ke sidak High Court laban sepengudah bicara bukti sigi cukup. Lalu nama kebuah defendant lumur 6 sampai lumur 9 pen kena saman dalam kes tu. Hakim madah laban insiden tu nyadi buat compound sekolahnya ianya buat bilik kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nya sigi area ke dalam kandang kuasa sekolahnya meh kebuah sidak ia uliah kena saman. Retinya sidak ia uliah liable tak ke dibit tanggungjawab ke atas pengawak lima iku defendant kenyerang Ahmad Ikwannya tadi. Ia liable for the acts of the first five defendants. Pihak mereka bala peninga

lain dur pelajar atau kan biar sekolahnya diau. Kayaknya termasuk bilik ketua pengawas, ngosapit ketua pengawas maya malam kenyadinya insiden kebegitu uliah disliah kenyadi labannya sigi siti ari tanggung jawab ianya tadi sebagai warden. Lalu pemutus hakim mahkamah tinggi itu kemadah ke defendant nombor 6 sampai nombor 9 yang tadi pun megak bersalah laban sidak ia hakim mahkamah tinggi bisi nyidik tau ke medak pemutus kes kebukai kes berdau tau enyak dalam kes Muhammad Raihan Ibrahim and another versus the government of Malaysia and ADES 1980 volume 1 MLRA 10. Lalu megak dalam kes Nurul Atikah Mustafa Kamal versus Nur Azlina Suryani Zulkifli and others tahun 2019 volume 2 MLRH 378. Nyalai High Court lalu meri pemutus defendant nombor 6 ngagi 9 tu bersalah lalu meri perintah mahkamah sidak ia mayar ganti rugi ketegal pemedias kenyadi Bapak Aman Ikhwan serta pampasan dalam RM1,634.20 inya dikumaya special damages ganti rugi khas. Jadi ganti rugi khas tu semua ungkus kendang bisi dokumen resit kenunjuk ke utainya dibayar ketegal kekiruah pasal pemedias ngintu pemedias ya. Lalu hakim megak meri perintah mahkamah ngasuh cida ia mayar pampasan dalam RM120,000 ngagai Aman Ikhwan tu disebut exemplary damages enya pekerti pampasan seolah-olah sidaknya tadi kena hukum ketegal lari kes tu. Nyalai bunyi kaku tadi belum peningat kes tu start bicara atau ya terubah ke bicara enya ba High Court. Jadi udah pemutus hakim mahkamah tingginya tadi okay semina bala defendant ke dalam kes keterubah ya bak High Court yang nak puas hati ngau pemutus High Court tang Ahmad Ikhwan pun nak puas hati ngau pemutus nyalai semua sidak ya dalam kes bak High Court nya tadi ngapil pemutus High Court. Jadi maya kes tu nya udah tai bak Court of Appeal Mahkamah Rayuan Marathi serta berunding ke beberapa itik isu keberguna amat kena merik pemutus berapil sedangkan ngapil tu. Jadi isu keketerubah dikunci ke aku ngau kita bala peningal Court of Appeal tu Marathi ke sekali ke High Court patut kena ngambil kira sedang lima ikut defendant ke ngaku salah bak tuduhan kes jenayah maya ke dituduh atas undang-undang jenayah buat magistrate court sedak ia mampu record kengaku salahnya tadi uliah diguna atau kena maya ia bicara buat data ia buat disebut civil case tuntutan ganti rugi. Jadi buat senentang tu bila peningat court of appeal atau ke mahkamah rayuan madah ke High Court sigi berhak nerima pengakuan salah lima ikut defendantnya dalam kes tu laban buat undang-undang disebut buat section 21 Evidence Act 1950 harinya pengakuannya tadi sigi diterima tang Court of Appeal tu madah mahkamah tinggi tau ke High Courtnya bisi nak betul dalam nerima pengakuan rekod pengakuan salahnya tadi nyadi kebukti sidak lima ikutnya salah mega dalam kes civil tu lawan rekod pasal sidak ke mengaku salahnya bak kes jenayah okai nunjuk ke sidak magak ngaku salah dalam civil case tu lawan undang-undang bisi nyebut bak section 31 Evidence Act 1950 ke nyebut pengakuan salah atau ke orang yang ngaku salah bak kes jenayah okai bukti itu cukup maya kesnya dia baik kena civil case hanya bakal kes tu orangnya tadi dituduh

bawa magistrate court atas kes jenayah. Yang ngaku, lalu record sedak ke ngaku salahnya tadi, ukai bukti ti cukup. Maya kes tu dia baik ngena civil case, inya maya orangnya tadi bisi nuntut pampasan. Jadi court nyebut itu inya not conclusive proof of the matter emitted. Ya, perkara kengaku salah buat kes jenayah ukai conclusive proof maya ya data ya buat civil case. Jadi Mahkamah Rayuan pasal pengakuan salah sida enyak tadi ndak diambil kira. Tau ke diambil kira? Dalam kes tu buat Mahkamah Rayuan sigi ndak cukup bukti kenunjuk ke serangannya bisik ke atas Ahmad Ikhwan. Lalu Court of Appeal tu meri pemutusnya tadi dalam bukti kena cukup, lalu menggak buktinya tadi evidence not consistent. Jadi bak Mahkamah Rayuan atau ke Court of Appeal nanti Ahmad bisik Ahmad Ikhwan tu dibukut ngau dipalu. Lalu kesan serangan bakal terlihat atau ke tubuh hanya bisik biru bakal yang patut bisik dipedak buat tubuh Ahmad Ikhwan tang nadai siti bekau atau kekesan serangannya bisik ditemu buat tubuh ya. Lalu pihak mega kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas ke bisik medak lemah ikut nembiak kenyerang Ahmad Ikhwan yang tadi mayotainya nyadi sedai bisik dia nadai dikangau ke Ahmad Ikhwan nyadi saksi buat court maya ke bicara bak high court. Jadi nya pen ngasuh bukti ke de baik Ahmad Ikhwan madah kia kena serang lima ikut defendernya tadi ndak cukup. Jadi isu ke kedua bisi bak Court of Appeal kianya sekali ke defendant nomor 6 ngau 7 bersalah dari segi undang-undang civil atau ke law of tort ketegal penyalah ke degagak lima ikut defendernya tadi studentnya. Jadi Mahkamah Rayuan nyebut bak isu defendant ke nama ketujuh sekali ke tau jadi salah megak laban defendant nombor 6 ke ketujuh mangkuk pengawak jadi penolong kanan hal ewal pelajar ngau nombor 7 defendantnya pengetua sedang biak sekolahnya. Jadi pemutus Court of Appeal madah ke pemutus High Court ndak betul laban ndak ngambil kira insidennya ndak boleh dijangka tau ke not reasonably foreseeable laban utai tu nyadi berbiliak kepala pengawas ngau sapit kepala pengawas nadu maya utai nyadi jamnya nembiak buat sekolahnya patut udah tinduak. Pihak maka Court of Appeal nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke dijangka utai tu ndak nyadi. Jadi Mahkamah Rayuan tu ke Court of Appeal tu lalu nerang ke bilik kepala pengawas tu sigi indor ke ndak dijangka nyadi utai ke begitu. Lalu bisa disebut dalam bahasa Malaysia nya seorang pengawas adalah sinonim dengan individu berkelakuan baik, berdisiplin dan bertanggungjawab. Jadi bak rundiang Court of Appeal atau ke Mahkamah Rayuan utai berketuk segi nak disangka nyadi dalam bilik kepala pengawas. Lalu Court of Appeal bisi mega marati ke kes ke kalak nyadi nya dalam kes Gomono Malaysia and others versus Jumat bin Mahmud and another 1977 volume 1 MLRA muka surat 276. Jadi serangan atau ke kes buli ke atas sama Ikhwan tu sigi nak dijangka nyadi ini not reasonable and logical bagi sida dependent ke 6 ke ketujuh tu boleh nemu atau kenyangka tanya tadi boleh nyadi buat bilik kepala pengawas ngasapit kepala pengawas nyalai dependent nomor 6 ngau 7 ya penolong kanan hal luar murid atau kan nimbak sekolah serta prinsipal atau pengetuanya
nadai uliah kena saman ke Tegal utai ke Degaga lima ikut nembiaknya tadi bawa biliknya. Lalu dipendek nomor 6 ngelomu tujuh ndak patut disalah ke bawa kes tu. Lalu ke Tegalnya mega dipendek nomor 7 ngelomu 8 pandai putus ke ndak salah mega. Jadi ngau fakta kes ke begitu ngau nang ke dikena kodoh hepil dalam mutus ketu reti ya bala peningah kodoh hepil ngemenar kapil semua dipendan nomor 1 sampai ngage dipendan nomor 9. Jadi bala peningah nyak naka aku liah berkunci ngau kita baka kelemah itu undang-undang pasal kes bully atau ke serangan nembiak sekolah kelima ikutnya tarik nyerang siku nembiak sekolah. Jadi undang-undangnya tadi disebut dikunci kaku dengan kita dari segi undang-undang jenayah dengan mega dari segi undang-undang sivil. Nyalai undang-undang tu kan disambung aku baru beberapa minggu kebukai lalunya datai buat dikasih ke penudi dalam kes tu laban munyi ke disebut aku dulu tadi kes tu nyau datai buat peringkat atau ketika squad ke madu tinggi buat menang kita Malaysia banyak federal court. Jadi buat minggu kebukai aku dekat berkunci dengan kita undang-undang serta berkini ke pemutus federal court dalam kes tu laman udah court appeal pemutus yang diberi appeal bisi digagak ngagai federal court. Mulai terima kasih ya bala peningah laban dah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program Berancau Tikai. Mumpuk dulu aku bertemu baru kita buat minggu kebukai. Terima kasih.

Ya, jadi yang nak kami mai kita mendiang ke program Berancau Tikai ke Lemai Tok Peningan, setiap program ke di Tusun Mr. Terbawa Mandi lalu dikeluar ke Emerita Joni hari YFM. Jadi 7:30 Lemai kita dengar ke berita Lemai di tabur ke terus hari YFM. Jadi sebelumnya tu Siti lagu ke di Bite What Rock ke Lemai Tok Peningan, Kaban Sampai Mati.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengamih angin, bat website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: YFM, Segulai Sejalan. Selamat lemai bergulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 7 hari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga hujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke NAKA tahun 2026. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim sehari itu tadi sudah mengendar ke pengawak tingetu ke darurat bak serata bagi menua Serian tadi padah ke Kenari Lima tu kemari ke Tegal bagi menuanya tibalat benar bersebun. Upis Menteri Besai madah ke perkara tu diputus ke pengudah temendiang ke Jakut Lalau. Hari Menteri Besai Datuk Seri Anwar Ibrahim Gau Premier Sarawak, Datuk Petinggi Abang Johari Tuan Openg serta jensi ke berkawal pengudah indeks pengamah angin tau ke IPU bak kandang menuanya nyau nak agik manggai bak tikas tibalat ngerusak ke pengerai. Tajak pihak menua Sarawak nang agik bersebun lalu IPU bersekedak kandang menua megak agik batikas tibalat nak manah ke pengerai. Karatu megak dekat majak di kemata ke lalu orang ke diau bandur tibalat bersebun megak udah dilalau ngau jakuk tinggal suah sidak ngurang ke pengawak bak luar rumah serta semampai mendiang ke jakuk padah hari upis ti berkuasa. Berbat ngunyak Serian Gau Semarahan sama ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IPU Batika Setibalat nak manah ke pengerai urung pukul 5 lemai tu tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemadu balat dianyak 261 lalu IPU di Semarahan bisik 237. Penerang dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal Upis Rampak Menua ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU 200. Angin bak 9 kanan menua ke Bukai ditetap ke Baikas kena manah ke pengerai. Tajak pihak kapit ngerikut ke IPU bak tikas ke Jalan Pembersih. Empat tangki air garam sudah dikena bari ke penudi operasi ngaga hujan tiru tau ke OPA di Sarawak sehari itu tadi. Kemari, Chairman Komiti Penyangga Penusah Menua JPBN, Dato' Amar Douglas Sugambas, madaka operasinya di Tampung Baru sehari itu tadi, nyadi ke jalai dikenang urang ke sebun nasab, kelimpah hari tenambah ke hujan bak palan nurngandang air, serta hidro tik terkerugak ke tegal air ke majak langkang. Operasinya tidik mata ke agensi penyangga penusah menua Malaysia, NADMA, belak disawup Upis Meteorologi Malaysia, Sedadu Langit Malaysia, Upis Penerbai Bilun Orang Periman, serta sekedar agensi ke berkawal. Sarawak megak udah berjalai ke operasi temekuah ke tekatai ke besai-besai di menua tu, kenyau hari-hari 4 tu kemari. Pengawak Ngerami Kari Malaysia 2026 bak palan Convention Borneo Kuching BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya Malaysia nengah bala artis ngau main asal Ari Pupu Raban Bansa di Sabah, Sarawak engau semenanjung Malaysia. Sekretari Bagian Pengurusan Baupis Menteri Communication Harun Ali madah ke programnya di Sadang dekat diguluk kira 5,000 ikut temuai. Mayu macam program ke Bukai Megak sama dekat diatur di Kuching, yang kaum pengawak mandang ke cerita lama, penumbuh menua Malaysia, serta pengawak pemandang tindak besai buat semua bagi menua di Sarawak, berlabuh hari 10 hari bulan 9. Harun Dali maksud ke Jakut tu buat program Selamat Pagi Malaysia. Batang pengawak maya nyailak dekat Belabur diatur pukul 8.30 malam lalu dekat ditabur ke terus dengan saluran RTM gau platform media rama resmi UPS tu. Kita dia tu menemukan ke berita lemai hari YFM. ...1,225 ikut kaban tim penyagaan Biakmit PPKK... ...udah dipadu ke ungkup tahun 2024... ...nyentuk ke tahun 2026. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti... ...Datuk Sri Nancy Shukri... ...madah ketuk dan dikenang latih ke pengawak... ...tinyaga Raban Biakmit di Selampur, Malaysia. Tok Nyengkaum 141 PPKK kedipadu ke Kaunsel Biakmit Nasional setipat engau Seksyen 7 Brekit 1 Akta Biakmit 2001 Akta 611. PPKK tu berjalan ke tanggung pengawak mantuk ngada ke servis ngagai Biakmit engau ruang bilik sidak kelimpah hari kenyadi orang tengah antara komuniti agensi engau Raban ke Bekaul alih nentu ke Biakmit tau mansang besai engau likun serta lantang. Datuk Sri Nancy mansut ke Jakut tu buat pengawak berjadi simposium PPKK Nasional 2026 di Kuching. Berbat ngunyak, Datuk Sri Nancy madah ke dengan UPS pengintu pengelantang pendiau Mensia Mayu, UPS Menteriau dan ngagih ke belanja RM705,000 dalam tahun tu dikenap jalai ke program gau pengawak tim penyagaan Biakmit PPKK. Tu dikenal tentu ke PPKK gau tim aktiviti Biakmit PAKK oleh ngereja pengawak sida engau mana. Duit RM3.5 juta megak sudah diagih ke kena berjalan ke pengurusan gau operasi PAKK di Selampur, Malaysia. Tok nyengkaum RM365,000 ke diberik ngagai 14 PPKK di Sarawak enggau RM435,340 ke dikena berjalan ke operasi 14 PAKK ke diatuk enggau sebengkah PAKK Sarawak ke baru. 3,419 program PAKK bisa dipercayai ke dalam tahun 2025 tu kemarin kenguntung ke 107,953 ikut Biakmit. Yayasan Kebajikan Negara YKN bisa nyedia ke bilik khas untuk Balai Induk Misi Hospital Besai Sarawak ngetu belalak ke diberi nama Bilik Kasih Wanita. Penerang dari bagian wang turuk gau communication korporat YKN madah ke bilik khasnya disediaka pengudah tinggira pemar pengawak ke ditangkup Balai Numisi kelimpah dari pemayu orang ke datai berubat nintiang hari. Bilik khasnya ulim berik sidak tu peluang belelak sebedau kenyambung baru pengawak berubat ke orang sakit. YKN megak dekat berarti keempat sari pengawak tinggada ke bilik kasih wanita tidak nyadi ke sana penemu dikena ngerembai ke inisiatifnya ngagai hospital kebukai. Polis sudah ngetan ke dua ikut lelaki ke di pelabak ke bisik kaul ngau kes mencuri kabel ngau ngerembak orang di Kubaria ngimbai jalan matang di Kuching kena hari lima tu kemari. Suspek ianya rakyat menua tempu ke umur 36 gau 38 tahun ditangkap hari siti. Kepala Polis Pilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabuk madah ke sebuah kereta sudah kena netak kabel gau sitik-sit Kuching Megak sama sudah dirampas. Seduanya Megak sama bisik rekod penyalah jenayah lalu perasaan kemik Megak ngayan ke seduai itu sama positif dadah. ACP Alexan madah ke pengawak ngigak siku agi suspek benung di Pejalaika. Kes tu di pansiak ngena Seksyen 379 Penekot. Dikenang ujung ke berita kelemah itu tu batang berita dibaca baru. Darurat bagi menua Serian udah diketuka. Hari kepenudi operasi ngaga ujan tiru di Sarawak ditetap kelancar. Lebih 1,000 kaban PPKK sudah dipadu ke nakak tahun 2026. Yang nak berita kita ke lemah itu peninga, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake ca kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nak ulih ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Putus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujud.
6: Bersantuk Ari YFM.
7: Dengarkah YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
8: Kesekali itu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit. Pemsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban. Lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Ari Palan dur berjual ti terbilang di Pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Ari Palan ti mayu nyimpan cerita lama menua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit menua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup jerita lama pun penatai mensia kengani menua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah ke kuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Ai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah serta berdiga dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang, suah jadi saksi sidak kebegayau kude ngagai pangandiri kenu ku cerita dalam ujung tahun 1874 dikena dagang perkara tuari di Majah Nyadi Raja Charles Brooke niri ke siti kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikena yang itu ke penyarut tu tajak pan biak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras pak penusah tu ia penasir laban tip mujur hidup kediri berdua harinya ia melapak kendur tu ndak tentu likun laban tip mar dilawak lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari tim rau nengah sungai medak utai di bangsanya dalam tahun 1880 perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke siti dagi kubu ke sekalito tungak ke ilik Batang Rejang ianya di pasar Kapit Kediato kubu di baru tu diberi nama kubu Kapit seberau ti ditukar ngagai nama kubu Sylvia dalam tahun 1925 ngambi nama Rani Sylvia Brooke ianya bini Raja Charles. Kubu di baru tu digaga hari kayu belian, tegap serta tak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi di pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau balai Iban Ulu Batang Aik, gau Iban Ulu Batang Rejang, tibuktuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak degulu lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkian pedang ilang ngau nyabur kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army yau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan bala kayan ngau Kenyah di hari Apuh Keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi pangandiri lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu disilup lalu sidak ya udahnya belak niri ke sengayuh ngau panjung-panjung dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah pengawak bebancak babinya keliak diak Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai jak ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS Luar Sekedari sidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalau megak digagaknya di UPS Residen bagi menua Kapit. Sedau Kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di Kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Sayau meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kitai. Gerah tu ari kami Bah YFM.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkayang. Harap kita terperindang. Atuk ya ulat lah.

0: Selamat malam, balap tinggal ke Haki terus kemudian ke YFM bawa sada lemai kita ke lemai tu. Jadi bakal selamat muka nanti yang hari 1 pukul 8 malam dia kita dekat bergulai dalam program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selamat temui ke di kangau ke kita yang ke konti muka ke malam tu peninggal ianya ex pengajar Jim Bun Tawai. Jadi selamat bertemu baru dengan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru DJ. Selamat bertemu baru dengan ke bala peningah kelebih lagi bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau meh. Jadi baka berita dari empu tu kur semangat agi desan kong petara nyalai uliah kak ngedatek ke diri ngagai konti baka kelemah itu lalu bertemu ngau bala peningah ke rindu ke program Leman Budaya Iban tau dah.
0: Oh, jadi ayat banyak pengajarannya kita sama sampai ke bala peninga tu ke malam tu megak sama gerai laban kita sama nemu pengerai tu mengutai ke pemaduk berguna nyambi ke kita yang tadi uliah berjalan ke semua pengawak tapi apa pengajar jadi tu ngenang berkawan ngau Leman Budaya Iban ke dekat dikenang tu dikenak ngisik program ke sekali tu pengajar nama kini perkara ke dekat dikongsi kenuan ngau bala peninga malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peninga dalam program ke dulu hari itu aku dah mai bala peninga berjalai segau-segau nersak menua sebayan nengah cerita ti dikenang dalam leka teman jalung jadi kerban ti nur aku bersandiangnya bob tau apa ni nga batang tema jalung nama bob tau batang tema jalung jadi orang kenusun nah bob tau inya pakai aku ex pengajar Philip Igai ia megak lemamang ti temu aku cukup banyak penemu jadi harap ke ianya bisi mendiang ke program tau lemai tau jadi kebuah aku nya milih Bob tau nyade ke Bob sandiang aku leban Bob tau hasil dari pengawak kami dua gulai leban nebo maya mansia leka tema jalung sampai ke Bob tau nyade suba pengawaknya sige ada kerja kami berbantu ngau pengadire dah nyade beporenya tentu muka aku nemu isi perkara tidak ditulis dalam Bob tau nyade bak kenang ke dulu hari tu kemari kita sudah berkenang kepala sebayan di mansa ngabang ngagai orang di pegawaian tau jadi kenangnya kemari menua di depan sahab bisa sudah disebut tentang kita nak nemu nama utai kenyadi bak tiap-tiap itu menuanya semina dari lansa-lansa aja jadi lemai tau aku nguji dengan aku uliah mai balap ni berarti ke utai kenyadi bak tiap-tiap bengkah menua ke depan sahab kita deh.
0: Aku kira ke mai utai nyak kujuang kage
1: nyak kujuang kage menyak aku
0: ya jadi agi belalak saya tu agi rindu bega tua berkenang ke utai kenyadi bak menua sebayan dengan cerita ke disebut kita dalam timan jalung bak minggu sitiknya kemarin ni pengajar jadi mayu megak bala peninggal ke bisi mendiang ke randau tua mainnya kemarin madah ke diri rindu mendiang ke program Leman Budaya Iban ke ditabur ke tua mainnya di pengajar nyalai nyau pulai ngake randau tua ke sekali itu dia tu aku meri awak ngake nuan tu pengajar ni terus ke kenang nuan kujuang kage bak topik tu atau
1: terima kasih DJ jadi bala peninggal semua tidak basa jadi berkenang ke dulunya kemarin aku dah berkenang udah nyebut sekedar nama menua ke depan sa jadi bak program ke sekali tau kenuk ku aku serta ngau bekal bak program ke dulu kemarin apa bekenya agak main bala kita bala peningan segau-segau di menua sebayan tangan narawan bergulai aku leban aku nemu jalai main kita boleh ke menua lagi dah jadi kita dalam teknya di bak tema jalung tau ianya kita namanya sama begulai ngau bala sebayan ke mansa ngabang ngage rumah orang te begawai jadi dia mah jalur untuk nyalai agi hari lekas sabak lekas sabak hari dunia kita kehidup nuju dunia kemati jadi bak tema jalur hari dunia kemati semangat aki ini kita kudah nadai kelia udahnya lebih maya orang gawain tau dekat ngagak sungkup dekat ngagak garung ngagak rugan balas bayan tu tadi mansang abang ngage rumah orang tebegawai. Ba bala mayuh sida ya. Nyadi dulu ke tuai-tuai sida ada sebayan dia dah. Nyadi ya ke lelakinya beka sida misai, sida sedalung ke ngulu ke orang dia ya. Sida niram, raja niram ni, niram tu ke raja sebayan. Nyadi ya ke indo tuai pengabang indo nya darar meguda. Nyadi darar meguda tu nya dekum suah mengga disebut orang kumang sebayan ianya bini langa-lengan. Jadi kudah disebut kita kemarin kita sudah berkenan ke pasal niram tu, nyadi niram tu dia ada peran ampu bah kayu masuk ke tiang tengah. Jadi tudah tu raja sebayan ko dalam kemah jalur kan deh. Udahnya kita tadi berkenan ke pasal teh nyadi menua lebuk. Jadi niram tu tadi dia buat menua tendo semangat kita bergempuruk dia sebayan dia. Jadi sida ke bergempuruk buat semangat tu nyelait nak kita nyadi menua sebayan dia. Ni teh ke pemati kita nanti orangnya mati tuai mati mati patut dia umur udah cukup menor mati mah.
0: Kira pulai jadi, pulai
1: dia pulai ni pulai ke sebayan dia. Dia kita dia belum gulai ngau
0: ya,
1: niram tu nyadi tuai kita. Nyadi bala bala kita iban ke mati belala, mati lulus, mati celih, mati puni, mati berperang. Nya tadi sida ya nak boleh ngumisai tang dia ba tiap-tiap iti menua ke derek ke derek. Ditiak kendor sida ya ke ditiak ke bangsa
0: pemati.
1: Pemati sida. Lagi kita berarti ke dah. Tadi aku dah nyebut langan-langan tu hanya kalian sebayan. Udahnya kita udah aku dah nyebut siku induk ke bernama Indai Bilai kemari. Jadi penyelai tu dah Indai Bilai tu. Namanya atusu tu dah cukup panjai nyu lampai ke bau. Jadi lebih maya orang abang kaget hati tu dah tuai kat ngau orang apa lama-lama tertengok ke salai blau runtuk lengang ku ya lama udah tertengok ke telo manuk mato ditejuk dalam tansang nyalai kau teh ketengok ke dah lipai. Jadi ba udahnya kita kemarin berkenang ke pasal pengawak tu dah misai. Jadi misai tu sebuah tuai sebayan ke dulu nadai mungkal mungkal pengkalan ya sungai Mandai Jalang. Jadi tu dah tu dia lempak batu lada sengkilung tedung luar sawah alai pamak ketawa nusui berita. Ba ujung batu nakung alai raung manyung nusui pengraja. Jadi nya menua misai lalu sapa misai tu dalam budaya Iban. Jadi dalam tema jaluang kita nemu misai tu meh orang ke, dulu parai lalu mungkal menua di Batang Mandai. Kan jawabkan kita ke mungkal sebuah menua di menua kita di tu menyakini. Udahnya kemarin aku dah ngenang ngajak kita pendiau tu dah siku urutuai ke nama Guram. Jadi Guram tu laki ini inan. Jadi ia mega orang ke tuai ke berita leban ia mungkal liman dalam kegenang. Jadi inti misai tadi mungkal Batang Mandai. Jadi tu dah Guram tu mungkal menua air liman kendor bala semangat kita ke udah nadai ada diau minyak di sebayan din. Udahnya kita kemarin berkenang ke siku orang ke menama mana gepe. Jadi mana gepe tu manang orang sebayan dia leban ya kenya lain di sebayan pun nemu ke kita sakit leban nitih ke pengarap asal Liban kena ko yako 7 kali kita mati di sebayan dia nyak baru kita badok ge mati tang lu semangat kita lu balik nyadi Ambon nyadi Ambon lalu Ambon tu tadi maya kaban belayan kita ucu ucit kita bomai Ambon nyak tamak ngagai lekap adi ke kaban belayan kita nanti kita nyak orang ti pemulih padi lebih maya ambu nak ini kita tamak ngagai lekap padi kita nyak kita kebulih padi kena ku jatuh
0: cerita
1: jadi aku tu nusi cerita serta ngomongnya macam buat pengarap-pengarap lama iban ke debaca nyalai disebut itu lebihnya cerin serat di tu si orang tua deh. Jadi angkarnya kita tadi bapansa ngau menua uras bayan. Jadi menua uras bayan.

0: tunsang demo maya boleh padi tim maya nade boleh padi tanam segantang tau penuh ke senggabai tiba terentang namanya benih benih segantang tau ulah ngemenuh ke sigi tibang maya orang bumai de sebayan din
1: nama ke buah kenya leh
0: nya nak ke mo leban lai nyelai
1: ya
0: ada menuh sebayan kadang-kadang tere penemur dia tunsang.
1: Au, terbalik hari kita itu.
0: Maya hari kemarau, air sida diam sai. Maya hari berungul hujan, air sida langkang. Hanya kita kita nyelai deh. Kita kita sebut nyelai ku nyebut gak ditau gak. Angka dari menua alai sebayan bumai itu tadi, nya ba menua ke lapan ke depan sak sida. Balas sebayan lo mansa siti tempat tiri kumai pun ranyai. Jadi poranya itu, kayak ranya itu, ke tinggi tiak ke gambar bak ke ada gagak urat tua ya kelihatan. Kayu upa tau makan nebuang ti dan mau bakai bul enggak ku bakai kayu bakal kayak gak bakal api yang
1: nggak
0: bakal makan nebuang tau ke bakal pinang cukai ke tau tempatnya pinang laka kebesai pun ya. Tang memutek nyalai pasar ranya itu ya. Tik dia puput keribut. Daun dia munyi orang ke belagu. Bisik bak lekas bak sabak. Dia kenangnya tadi. Nemu nemu munyi korang ke nepu. Kesuli yang leboh ya puput keribut. Munyi ke orang ke jepung gerorai. Munyi orang ke nak buah belikan.
1: Oh, bisik tiun.
0: Bisik tiun. Leboh ya puput keribut. Lalu buah ya. Buah ke mayuh macam pengeraja ke dia ke kangkun ke baliban. Lebih lagi hantu pala pengaruh banyak macam pengaruh ke dia diangkun ke bangsa Iban deh. Jadi lebih banyak data dia tak jadi nur ranya itu nitih ke katima jalung tu bak tatai tanah panjai runduang sentagai tali hilang di tanjuang nyuruang nyulut runduang jejabung sarang pedang. Jadi ditok balas sebayan tu tadi lalu babai ngetu sida ya ngetu ngetu dah manjai sida berjalan tadi ngetu sida ditok lebuh sida ke ngetu ditok dia sida mendiang ke pemanah munyi daun ranyai lebuh air puput keribut munyi kedah de sebut aku tadi pucuk ranyainya tadi ngenyeruyun laban mayung macam bansa buah jadi lebuh mayak ngetu dia tadi dia tuai induk sebayanya darah ramai geruda tu tadi lalu berjakup ngebelah sedak ke lelaki buah buah ranya itu badah sama kuya nanti diambil titai lalu tahu diambil kenyadi pemerik ngekeban belayan kita coba dunia hidup dia nah tahu ke pengaruh tahu ke kena si narik reta narik mengaya pihak ke darah ramai geruda mana kita ke lelaki nyelai ke kita buah ranyai awak kebisi utai baik kita kena kita nyilik tumpik nyilik asik nyilik rendai nyilik salai makai ke baik orang agak kita dia lagi jadi setuju sedak ke lelaki jadi angkat orang ke pandu dulunya tadi guram dah so hanya ngulu kebala laban orang bukai kena berani ya dulu area lia tu tuai ke tuai bala angkat guram tadi lalu ngulu korang nilai ranyainya lalu semua bujang berani jadi dalam leka tema jalung nge cegu kaban ku tu nge cegu Philip Iga itu tentu maya nyebut bujang berani bak menua seribas bak menua kita dia lah bakal sida arkayanan nang kaya rimu arkaya rantai arkaya mingat bisik kena sebut semua orangnya nguji nyelai ranyai memagang lalu mega boleh buah ranyainya lalu dah boleh buah ranyainya lalu disambut balai induk sebayan yang tidulu ke darah ramir kuda lalu lebuh maya udah tengkah bapa kumbuk tindur sidak yang nyambut buah ranyai tadi buah ranyai tadi lalu balik jadi tanu
1: pengaruh
0: mula kijang mulai nama buah balik jadi tarian uting babi ngelampai jadi gagah sudah kena

0: nyadi ke malam sekedar gagas sedak kinok tu tadi nanti berkata nadai malum nak malum kita yang mansang abang ke orang te kaban belayan te namanya nanti kita de menua nanti kita gawai laban bisik utai de baik kita ngage sidak ya kena kita rindu berami ngus sidak ya
1: bisik utai de baik lalu
0: kita yang mega ulian nuluang sidak ngambil sidak tahu kaya raja do diari pihak ko darah ramai gudala gaga balas sidak kini no deh udah nyangkat harinya bak menua sebengkah bak menua ke nombor 9 depan sak sidak bak penggalan ke 9 dia sidak ya depan sak lalu mansak memperan entap nyapan alai teruna darah ganggam ngeremai ke belantan ampang tengkebang mansak tucung kabuang larima alai buka bapencak kuntau beladang jadi tau menua pun kayu itu bisik kayu berbungkuang. Badah berbungkuangnya. Jadi, data dia ngetau dulu ke sedak dia. Laban darah ramai kuda tadi. Ngasuh sedak ke laki. Nguji ke pengandik diri nempaluang bungkuangnya. Aku nak menemukan buah-buah tuju. Sedak tak rindu nempaluang ke bungkuang kan yang bisik bakal perangai bala laki lah. Macam-macam utai. Medak utai nyelai. Kak ada
1: kerja.
0: Selintiang. Nguji ke pengandik jari nyelintiang bungkuangnya. Nanti bungkuannya bisa getah dia. Tiutai ke labu harinya lagi. Lalu dia ambil sidak. Lalu tau jadi pengaruh utainya. Jadi nguji ke. Dito pun bala orang kaya di menua sidak. Di benua sidak serabak seribas. Betuang dia bisa kena sebut. Jadi ya kebisik ngau disebut dito. Inya beka rekaya dana. Linggir laki anuang. Rentap apa tambah mesti sama bela nguji ke pengelandiak diri nempaluang bungkuangnya. Lalu utai ke labuh hari bungkuangnya tadi. Utai kena sida nempaluang bungkuang tadi. Nitih kelekat tema jalur untuk pengaruh. Yang nyak tariang jani, tanduk rusak, tanduk kijang. Lalu utai ke labuh hari bungkuang tadi. Diambil sida ke, disambut sida ke ini. No. Danya, lalu balik nyadi pengaruh. Nyadi pengaruh tau ke maya guna nanti dia kena orang ke megai rumah hanya dia tua rumah jadi ia tau jadi ke penjelap dia kena orang ngempung Indo Nembiak dia rumah panjai lalu nanti dia dia beri ngagai Nembiak sekolah ia tau ngasal bala Nembiak sekolah landiak bersekolah ke nyo
1: mesti disebut hati,
0: nyo disebut mesti disebut sekolah kata dia tadi kira ke pengarawang hati menya jadi hanya kaya tak nyade ba udah sidak bala sebayan tadi nempaluang bungkuang nya baru sidak yang nersa menua namanya semua semangat kita ke mati nyelai dalam dunia tau deh jadi terubah yang menua depan sak sidak nya ba menua orang ke dia ba ulak ulak ngasing namanya ulak ngasing ulai nyegiang ngampuh kepating dan mumban jadi dito tu menua orang ke
1: mati
0: punai tang sida ke mati punai tadi ukai sebayan salah tegal dekat ngame tang sida penya tang tegal penyalah sida di
1: nyalah sedang pu
0: Nak ingat nego asik ruas beluntang tak aku tu nyebut kau akan disebut dalam tema jalur bisa mentimbal aku udahnya ya nyak alai ditau bak genderan tau lekat tema jalur tau mega nama kede kira ke nyukung penemu dalam budaya atau ke dalam cara kita hidup derek ianya nanti orang mai kita makai kita nak tahu nak berbahasa ke orang ke mai kita makai nanti kita ngai makai biar kita
1: nego
0: nanti kita nak nego ia tahu ngujung ke kita punik lalu berbadi
1: boleh penusah
0: maka dia tahu tadi berbadi kira ke namanya laban ya mati baik tentu tertangkap jago maka ini tahu angkaranya sidak sebut balas bayan tu tadi berjalan terus ke pejalan sidak lalu dah terpansak ke Siti ke genturung peniau orang ke diau dia. Akhirnya orang ke diau bak pun kelampu pasun. Tinggang sebun hujan nelian. Dia berteluk cepuang puguk peninduk raja ikan. Jadi pengawak orang ditau tadi maya lemai sabun lindung au sida ya tari nau bakemata ka pupu alung anyut bekelatung memesai benung tajau alas. Jadi hanya ya siti gemara. Artinya orang ke ditau inya mati lemas. Orang ke dia mati lemas. Jadi orang ke nya gaulah. Orang ke mati lemas tu tadi rindu rindu meda pupu air ya. Angkat akhirnya sida balas bayan tadi bala mayuh atau tadi terus berjalai lalu datai batatai tanah panjai dorora tuai mulah terabai terumpang gelang nyomansak sungai kumpai benai balas sida sebuat dorong ketuai mulah gansai berut mulai mata berayang nyadi tau nita ke bak tima jalurnya dor menua orang ke mati berbunuh. Jadi kebuah sidak ia mati bunuh laban ditah ke genteran leka timah jalan tu dito. Laban sidak ia tadi terperasa tau ke terkelanyur kempang hati nurun belelang ketegal ke di perangsang Indodara orang kino deh. Ketegal ke perangsang orang kino tadi dia sengiga kepala bunsu ngam tindak kepala bunsu anang anang anak nanya sida ke bini pihak ko jako. Jadi ketegalnya tadi mayuh sidanya tadi bebadi lah. Lalu mati bu, mati ba jari munsuah deh. Angka darinya sida datai ba menua siti ianya menua ti alai orang ka mati labu. Jadi pengawal orang bak menua orang ke mati labuah tu tu ke pengawal sida maya matahari terunyi petang rimpai. Sida dia tak gila rindu nar begawa ha, namanya ya betiki ke pelai wanege manyik labang. Maya matahari terunyi petang lindung. Bala sida gawa rindu benda bernyawa bertekawang. Baulur ke rintuang tinggi belitang. Jadi itu ba siti genteran pengawal orang ke dia nabi nikik ke pucuk kayu ulur ke rintu nemunya nada yang ngunyan ngundan manyi kebak ya da kenang orang di tonte ngundang manyi situ juga ngilur ngulur rintu. Jadi ba genteran ke bukai orang di tonte tadi maya lemai hari tak nada kerja bukai bergagak ke tali tekang kena sida yang nekang pucuk kayu ngemek ke jalai sida nikik ke pucuk kayu ke atas gin kan. Hanya pengawal orang ada sebayan dia nyelai dari pengawal kita kapsik ini sepakar ke ni maka kita ke rindu ke nulis besar-sari rindu ke nulis dah maka orang ke rindu ke belagu besar-sari
1: belagu ke
0: nang ngigak cara ngagak lagu tip meduk badan.
1: Anitia ke
0: nak nyalai yang gak ku.
1: Nah,
0: yang dia pernah kita
1: ada. Ya,
0: bekal orang kerindu ke begagak ke terabai. Nada yang munsuah pun agi mereka terabai. Biar gagak ya kejual.
1: Iya.
0: Kanya kenyak banyak ini. Jadi udahnya kita mansak menua orang ke mati kena timbah senapang. Jadi tu ya kena kenang di tu. Bak tentang lekat timah jalur ke depan saya aku di tu. Ianya orang ke sarok kena tembak dah. Kena tembak ketika sarok lah. Orang tu dia buat sembiar batu gemetar, pansut api. Dia menua hijau puguak bersumbuak meselidi. Jadi nyak jaku silup dia kena nyebut hijau bersumbuak meselidi. Arti ya. Laras senapang banyak. Batang senapang dah. Rantau bunyo beranyut. Nur sabut bekesikut nyabak dia duri tentu kita nanti kita mati kita tu sati nyabak maka kan belayan kita ini kode jadi pengawal orang di tu maya matahari lesi padam tertumpah gawak mendiang ke nitar nyaris tegah ingar dedinga maya matahari terunyi padam tekelap sidak di tu gawak ngemata kekilat betek hijab ngelambai mua jadi arti ya ti orang nimbak kesenapang bercek meh api ya pansut yeah. Rumah senapang nak kena
1: au
0: jadi adinya kita meda kejang karinya sidak berjalan baru lumansak menua orang mati telih. Jadi orang dia orang kemati telih tu dia obat rau nyergu baka bulu sengayan tasah urat kedani liat pandai mengecap minsap darah. Dia tu tu menua bujang sumbung nak dia ke burung mimpin mua. Menua bujang jaga keru ati nak dia ke mimpi tagang petara.
1: Oh,
0: jadi ya. Jadi orang ke mati terlihat tu tadi ketegar yang langgar pentip malai pantang kena tahu dah
1: kerja
0: kerja lah. Jadi mimpi agak dia terus terus ke lempung kerja pengawal. Jadi ajai burung agak dia terus kerja pengawal. Jadi kadang-kadang boleh penosan kita nak namanya tak peduli ke tagang. Bas entah tu, kan mimpi aja lah. Tagang orang tua, nanti dia nak nyamai asai. Enam kan nurun wat. Tak, kita patut nurun dah.
1: Ya.
0: Tau ke, ya ke iban nyelai. Kita kena nama buruan tu nyelai. Satu tamai, ya kan nurun ngamik kayu. Lah, datai ba, kak baru ke angkat. Jadi putus tali sendagai duko ya. Deh. Contoh.
1: Nak matau mindah.
0: Nak matau mindah deh. Nyeda, jadi angkat harinya sidak sebuat ke bejalai itu tadi bala mayu sidak tu mensang abang deh. Rumus sebab menua orang ke mati pangkat peti. Jadi orang tu dia buat menua madang beman ambil selebuan lamar ambil selebuan ke lamar tikai. Dia buat lempak madang sega ambil ke bila lamar bidai. Jadi tu menua apa jaga penyagang keramba antuk nuyan menua apa jamit nak nginsiat nan dalan. Jadi nemu de penyagang kerama antuk nuyan sak nama utek rekomendasi kerama antuk nuyan. Kala de ningau utek nama tuntun.
1: Tuntun nada.
0: Tuntun pete.
1: Utek ke pete. Katiko kita
0: nemu kayu kayu kada gaga kena nyukat peninggi dat babi lalu runut ya nyada gaga orang awak ke siak bak tuntun tadi lebuh petiknya mangkak babi ia lalu terkena ke tungkul hati babi ke ada pangkak petiknya deh. Nyak retehnya pengawak nyak pengawak tu dah petik tu tadi digelar ke nama nama gelar ya apa jaga penyagang kerama antuk nuyan apa jamit nak nginsiat nan nalan petik sikit nangin siap dia ngepak
1: ngepak dia aja.
0: Angka darinya menuanya sidak sebuat tadi berjalai terus baru berjalai lalu rembus bak menua raban orang sepengkah ke dikumai mati ngega getah makin mati ngetah ya keliak orang yang ngetang kelas saw kuyaku ya kena ada gas deh ada minyak kena agak api mayal mayari tau ke udahnya mayak kasau kelasau tu tadi nyu berga nyu tau dijual kena ngiga belanja aja dijual sida ga kelasau tau ke getahnya. Lalu lepas maya ke getah tadi kadang-kadang tersat sida ya. Jadi orang tu dia buat menua mungguk mada puduk tekuk pelekuk geluang ke tebarung. Tu menua apa jamas orang pas ngiga belanja apa jamu orang siro ngiga pengraja. Oh Tegal ke ngiga getah ke dijual kelihatan macam getah ke juga orang ya, kelebih ke nyato getah jato getah nyelutung udah nyanyo datai getah pra pra tu tanam getah pra tang getah nyelutung getah nyato tu tadi sigi dia dalam kempopuang tau ke getah kayu getah kayu getah kayu keruin kayu resa udahnya kita meda udah kita meda orang ke mati ngetah tu tadi maya matahari keterunyi pada tetumpat sidak ditok gawak mata ke urat randau gelumang, hanya betul sebut aku ya.
1: Oh.
0: Maya matahari terunji padam cunduang, gawak mata kepun jelutuang, ke bebanduang dua bertentang. Nyadinya pengawak orang ke mati ngetah tu tadi.
1: Mm-hmm.
0: Yang mata kepun kayu ke ngeluar ke ketah, masih dah ya.
1: Tu bala peningat tu abah Facebook tu bisa
0: okay, siapa? Okay, okay.
1: Ke
0: nama sudah?
1: Anu kata senar dependa tu lagi deh.
0: Okay, tu dah yang tadi.
1: Ngantai.
0: Asati.
1: Ya James Nuyang jadi aku ya begini orang ke dia suah orang agak ukir sungkup dek aku hanya pengajar. Bisa pantang larang tak kepenting pemalinya kini tahu kini kita nyimpan sungkup tahu ke agak sungkup ke dijualnya tadi aku ya kena orang ke rindu ngian atau ke nyimpan berumah. Ya, aku tanya ini.
0: Enggak jam sore saya kira macam tu kita tanya ada. Semina tu aja lah. Asal aku ngegaya. Laban hal pasal agak sungkup tu. Kau ngau budaya, kau ngau pengarap. Jadi bak menua sebengkak sebengkak. Apakah bak menua kita dia tunggak ke batai ngadai atau bergerak ke sungkup utai kenyak lah. Jadi nyak beperanya sawat aku ngagai ya nak dengan kang nak madah kenyak tahu nak madah kenyak mali sebenarnya siti jalai aku ngelampat penemu ya tahu ke madah ke penemu ya lebuh aku mansiak pasal leka sabat mansiak leka pengap mansiak leka tema jaluang tu tadi aku nangis amat lalu orang berbaik ke piri yang baik kenyak tang kok orang ke pelajar tinggi. Nyong salah menjaga bekat tu dah wabiji mi madah gagal aku. Nanti semua utai tu mali magang-magang. Mesti bertual. Nak lama artinya padam budaya kita itu. Ya laban ya. Orang ke nembiaknya tadi. Nadai berani mansia. Nadai berani nulis ke pengawak tau. Nyadai ang ba aku kami tu orang budaya aku ya anggap utainya hari sukut akademik anggap utainya hari penemu ke patut dia pelajar ke hari rebak site ngagai
1: rebak
0: site bakanya mega sawat aku ngagai sungkupnya tadi nanti kita nganggap ya sebagai hari nama ko kita kerban ti kaknya dia laku dijual dikenak kita ngidup ke derek kita dia tahu ke udah mayuh ninggal ke pengarap lama kita ya. Jadi pengarap baru nya tadi tinggal huruf putih nyebut ya artifak saya ajak mereka ke depeda. Jadi artifak itu tadi tahu dipindah nanti ya laku bak penemu aku lah. Nah dari ke buah kita nak tahu ngagak ya mini sungkup min. Tadi ukir kita bada-bada lo tahu deh nyadi kerban dagang. Kok aku lah.
1: Nanti berani kan nyimpan.
0: Nanti berani.
1: Aku akan nak berani.
0: Kau akan pesawat aku nyak oleh namanya ngupas rundiang ungal aku jam senung yang lalu nanti oleh madah terima kasih ya nanti olehnya mereka apanya agak meyampu nanti ya boleh ke penemu dodi hari tau enggak nyukung program tau lalu madah ke rundian direk buat sendang perkaranya lepas aku tau masuk ke rundian direk dah
1: iya tau bisa sikut lagi tu pengajaran itu yang nantai jadi ku yamai mesti mansak ensurai runjing semangat orang keparai mulai ke direk dengan kaya menua sebayan pengajar ku ya
0: bak nyak pun utai kenyadi bak batang manai jadi disebut dalam lekas sabak bisa mansak ensurai runjing tang dalam lekat tu menjalung kata nak nadai ke aku terpansak ke lekat jaku nyebut ensurai runjing tang rata-rata di temuku semua orang berkenan ke pejalan semangat dia udah patah mandai bisa siti sungai bisa siti pun kayu dia bernama ensurai runjing nyak depansak lebih maya bala sebayan ke merauk nengah batang mandai tangku nak nemu dini tang batang mandai itu tadi tidak menua ada sebayan deh dia jauh ya semak ya ada ya lindung ya tampak lepas antara kita ingau sebayan nitih ke bala lemambang tadi seminat nebal kulit teruang nyak makebuah kita ini tahu namanya bejaku kasar ana ma ngau ngau semangat akini kita leban ya segi semapa ini nya le semua mai ban bisi madak
1: antu baro dago
0: ana macam-macam kita ngejap ngau antu bisa rumah baro dago ya segi semapa ini nga kita ura putih lain ke nyebutnya ku mai sida spirit ku sida
1: iya okay. Oh, lagi bisi tu
0: pengajian ni terima kasih yang ngaji sida
1: ke mereka tu wesan indian lama and le pulai ngutu ane atau ku yanti kita ngukir sungkup maya berantau dia ente agi biak kita nampung jari orang ketuai tau ku ya sida ngepun dulu kita nampung ya nadai ga pemali pia ku ya atau pengajian
0: jadi saudaku atau ke komen aku nya terima kasih yang agak penemunya labannya berbagi penemu hari utek ke depan ya ada nya bisik mamat tu ke sebenarnya ya tang semina siti aja lah laban kenang aku dia tu ukai ngenang pasal namanya ukai ngenang pasal gawaian tu kebetul semina ngenang batang pejalai semangat dalam dia ke cerita tema jaluan eh nanti kita berkenang pasal gawaian tu ngau penuh hanya tahu dengkah bak siti program di di hari ni nanti beka bisi peminta hari balamayu nade nanggul apa ni indah kebas tentang tema jaluang tu aku nak nyebut utai kenyadi lama maya jaluang agi dia beka cara memang yang dia akan rempu lebokan yang majaluang utai kena tahu ngutai kena tahu utai ketahu ngutai nak tahu kerja sampai kenyong peringkat jaluang dituntung ke ngagai orang ke ngirup jaluang pendak ke aku ngenang aku semina ngenang
1: pejalai
0: semangat hari sebayannya nun lalu nyangkai ke sida bak rumah orang ke doa sida ngabang hanya batang kenang ke lemai tau lah
1: au
0: lagi terus ketua
1: au terus ke au. Ketua tu
0: udah tua mansa menua orang ke nyen tadi mati ngeteh kita lo terus tidak balas bayan tadi terus berjalai baru jadi di tau sida lo pansa datai ba menua orang ba pulau Madang Kelansau alai buau bekangau kerara orang datai ba jugo Madang Pendua nora nemu tandu kejanan san jadi pengawa ulah orang di tau inya maya ri lemai ya petang liau sida tau tak kiruh bergagak ke dunia langkau arau maya matahari lesi padam lelak sidak dituk kawak bergagak bergigak ke upak pantuk ke jatau nama kebuah kenya kebuah kenya laban sidak tu orang semangat orang ke mati tersat jadi orang ke mati tersat yang ada rumah berkawan ngagak langkau arau mendor
1: ke dirai
0: lalu laban ada pemakai ngigak barang upak
1: beh. Ni kebisik
0: jadi dia tahu dalam leka tema jaluang sidak nyebut Pak Pantuk kita tahu kendor sidak ya kena sidak ya berhidup jadi orang tu tadi berbadi rimpai ketegal nak tingat ke pelepe Habib Sinang sidak tahu orang mati sesat lama ketegal kena ingat ke perpat Jalai Mansang jadi mana nak leka kedai bisa jam tu kan ya. Angkat darinya sida mansa menua orang ke mati maka tu bahai jadi tu orang ke dia ubah bukit madang bayit ngerupak kulit mati meragai datai ba menua semilu batu keruk langgar iku emparu rangkai jadi tu pengawa orang ke dia ubah menua tu kenyalai maya lemai sida ya berdagang ke urat tu barangkai ngagai udut laut Brunei berga ketekang maurai mesai buah timun batang nada nyalai ke cara nyebut pak menua pak kemah jaluang lah atang sidak ya dia tu namanya tu baik kena menua tang ngga sidak ya tau dia jual jadi ke kerban kena hidup ke derek deh leban hari kenyual tu barangkai tu tadi sidak ya boleh boleh beli, boleh beli ke barang-barang berga deh. Adanya angkarnya sidak ya agi yang ngenang utai kenyelai nyadi dalam tu nyo baru dengan aku tu orang ke mati makai racun. Jadi orang ke dia ke mati makai racun tu dia pun katik berduri nak tahu dempak mali despek tahu ngasa isi berbalik lalu demaram. Orang ke dia berpun sikup liwat nak tahu dempak mali dihirup. Tahu ngasa seput sekut sendat penyan. Jadi pengawal orang ke dito tak rindu bayam ngemata ke gambar manuk betada ngelung lingkang rinang berbaca kepenterang bakbutul germozon nyak ke tanda cap dagang tuk disebut dalam leka tema jaluang nyak nunjuk ke lemamang memang jaluang mega nak tinggal bak penemu baru namanya entik lekar salah kelia seminat nakak orang ke mati maka tu baik.
1: Tunggu dah bisa racun. Ke
0: mati maka racun tu. Nak. Nak dah. Ya kemayanya nak. Budak bisa racun deh. Tanah ngawak leban nama kutai budaya atau ya segi mansang deh. Ya kutai hidup. Organik. Orang putih nyebut ni organik. Ya hidup nitih ke peniau ngau utai kerja kita sehari-hari. Angka adanya tau disebut hari orang kelia hanya menua orang ke mati beranak ku semangat. Jadi lempak tekalu angka no darah ngantak ketawa sentai landai menua orang kelesi badi ruya ponek kerupa baluang lawang. Menua orang kelesi badi layala ponek bingka liak jernang. Jadi menua orang ke namanya mati beranak lah angkarnya balas bayan lalu terus ke pejalai diri lalu datai bak menua orang ke dia bak tanjung madang nebuang ke merayung ngua upa datai bak tebiang tanah nunggang tumbuh pinang benung mekang bermaya salak jadi maya lemai hari pengawal orang itu maya hari mansang petang sida hari merinang diri nyepu simbang lubang rudiang maya lemai petang liu sida merinang diri ngentun anggu tali rudiang jadi pengok dito orang tau tadi namanya nibuang merayung ngua upa je tadi tau ke pinang mekang bermaya salah inya orang ke mati belala inya orang ke mati gebiak lah umur gebia tang tang tak ninggal ke menua mati dah. Angkat adanya balas bayan lalu rembu apa menua orang ke diau bandi buang bandung nak bupa tembawai madang pinang ke pemayang nak bersalah nyukat sebakang ke data tadi ya. Jadi tau menua anak mit ke mati lulus lebu balas bayan mansak menua di tau bala anak mit ke diau buat menua tau nyob kerawah enggak semana ke diri merinsa kami di tau ayah minta dan berdiat di tau akai ini kaya leban kami di tau kak bumai narek kakas kak ngerja pengawak nade nama yote dia kena nade lunga kebuah berkenyak lebat sidak ya ke lulus tadi lebuah sidak ya mati lulus tadi nak ada bayak ke besi dan ada itu kena sidak kerja. Main sak sidak dia udah sebayan dia.
1: Nyalanya berkenyak.
0: Banyak buah ya berkenyak. Angkat dia sidak sebuah balas sebayan tadi berjalan terus mansak peran entak nyapan entak raran asik pulut mansak lempak tanah lada bakar kelapa salah sambut. Jadi lebih rata di tu balas bayan mansak menua tu balas remit ke dia udah menua tu nyau kerawah begau ngangau ke sida namanya kelaki ngamuk sida apa aku balas keda sida ke kak ngau ngabang tadi kami kak ngau kita ngabang kini pejalan kita kami tekau ngau ngabang kau tu dah jadi balas bayan tadi ngai mai sida ngabangnya kan laban senangi ke sida mancal laban nak nemu berbahasa ke orang ketegal sidak ti nadai apa inai ngob gulai kenyormit berarti nadai orang ajar jadi nama nilai nama value tadi temu tadi tu berarti nya dalam budaya kita inti kita tak hidup lalu nadai orang ajar kita nak nemu antara utai tahu ngote nak tahu kerja
1: kerja tu aja
0: kerja tu aja jadi lepas kita sudah besar, ngai orang pulang kita, lepas kita nak nemu antara kita tahu ngondak.
1: Oh, salah, ngondak salahnya nak betul nemu.
0: Kita nak nemu artinya, artinya kita nak nemu bahasa korang.
1: Oh.
0: Jadi, nyak kebuah balas tidak nampan tu tadi. Nak ada baik balas sebayan ngau orang ngabang, abang nangis kesidak ya nak nemu bahasa ke orang. Oh. Lagi makai sengapa kerma berjalan sengapa tujah dia berdata bermenua orang ke begawai dah.
1: Oh, oh.
0: Jadinya habis tentang menua ke depan sa nur semangat balai ban kematinya dia. Jadi dia tahu kita ini datai bak menua nyu semak-semak kak datai bak menua kita datai bak menua siti kurang ke dia bak menua lebak tanah lucak. Entak lama putih yang teran datai berlengkap tanah celap entak singkap papan tebelian. Jadi orang ke dia udah tahu, nuk ya lama pak, dia nuk ya lama putih letan, nuk tabu benang redam. Jadi laki ya bernama Limi, pedang Limi, mali patah, ke mali patah bramun tau, pedang Limi mali patah bramun, sangkar besi, pantang besemun.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tu antu kenyaga pintu tanah, lalu pengawak ya hanya nyaga pintu tanahnya ngawak kena ada orang ti tahu mansaknya tindak minta area
1: nak minta pemerintah area
0: jadi pintu tanah ya sampai dia tambit ya belama. Jadi lebur lah tadi tahu balas sida sebayan ke balas sida ke dulu ke sida pugai sida misai sida ngau bala ramar gudra tadi kak nengah kibak medak balak repak nengah ke kanan nada ke jalai mansang akemua laban ke Tegal ke batunya cukup rapid deh. Jadi mula-mula lama amat sebayan ngetu ditu mendak bekenya dia darah ramai guda lalu ngasuh sebala laki tadi ngena cukup perasaan ya.
1: Oh,
0: kita laki tu mayu aku ya orang nyayang muteng garji tajam yang milok tisi untung ke kita ini pintu tanah tau. Pihak kedara ramai guda tadi. Ngai kena dai, ngai nyadi kita tak pengawak kita tengah bang tu labah pakai buah melonyo ulu. Sentano kan dasan jalai lu. Dia angkat balas sida ke laki, nyadi bak menua tau. Balas sida ke laki tadi lalu nguji ngentung pintu tanahnya tadi. Nyadi mayuh megat nama-nama bujang rani bak menua sida ke kabak nur orang kan memang jalur untuk disebut ya.
1: Mm-mm.
0: Sama belang uji ngau tuai-tuai sebayan sidak niram sidak misainya tadi ngentung pintu tanah tang sidak ya nak uli ngentung pintu tanahnya nyok lama-lama nyok baru darah ramir udah medak sidak ya bekenya pengawak kita tak ngejadi puntan pihak ku jako.
1: Oh.
0: Jadi kak pendak kita ngasuh orang pun nua di tau nulung kita muka pintu tanah tau jadi sidak lalu ngasuh buntu buzu belut ngeluit pintu tanahnya, muka pintu tanahnya. Jadi apa belut, bunsuk-belut tu, nemu cara, kira megai kunci meh, kena muka pintu, nemu meh ya, kunci ya. Nada macam-macam, semina sulat, sulat tulang rakat, jelu kijang, bulu landak, burak, betengkelang labang, bulu landak, burak, betengkelang, pihak ya. Hanya kena ya ngeluit pintu tanahnya tadi nama terbuka me pintu tanahnya.
1: Oh.
0: Udah pintu tanah terbuka ngupuak membalas bayan tadi manzang agam menua orang ke pegawai berengkah retau bala sida kespia dah rembus ke menua kita tu nak jauh rinya sida mansak menua siku urat tuai menama si baiba jadi tu dah si baiba tu dia ubat serakak pampang jalai seribu pampang jalai seribu nanga tumbuh madang lemayung lemayung rinda berbuah mesai benung tajam naga.
1: Oh.
0: Jadi pengawak si Biba tu tadi nyaga garis antara menua kita kehidup ngau menua orang kemati de antara menua dah.
1: Mm-hmm.
0: Lebo dati dito ke penyalai balas bayan dati dito tentu mengga ya gak tu menua menua sida sepiatnya menua kita kehidup ninyau sida airnya.
1: Oh,
0: medak rampak menua rindang sedak sebayan rindu yang medak menua kita dia
1: putih
0: hidup Udahnya sida lalu mupu angkat arinya tadi sida nengah menua uti hidup menua uti kedolok di tengah sida menua renguang nyadi renguang tu dia bertanah mensul bakat tungkul luar hati tanah au tanah mensul pihak bakat tungkul luar atau tanah lengkap munyi tempat kendas buyau nya menua darah kawa nyaris nyawa ingar berengangung nyari keiban kepercaya ke renguang tu tadi ino tadi tinemu bamunyi maya malam hari dah nadi angkat adanya sida mansak menua bunsu langau nadi itu mayuh cerita pasal tudah bunsu langau ngai nak ngau ngabang langau udahnya angkat adanya baru sida mansak menua sejarah jadi sejarah tu petara ti nyaga semangat bala padik bala manuk sabung kayak mati ialah ada sabung dia ya dia betucung balai nyabung berbak papung taji bulang monggo tungku bukit tungku berbak timpo peputan tukang jadi tu menua anda marah raja penyabung angkatnya sida mansak menua buru rindang jadi buru rindang tu nyak burung ti nganyung nama ke nganyung seruan nanti kita bisa mati nama kita mendak ninga buru rindang bisa munyi nyak nanda madah ke ngagai sebayan kin bisa orang mati ambek biar ke berpadah ke sebayan deh udah nyak sida ya mansak menua udah mansap menua burindang mansap burung menua burung tiap api pun dia obat pun senggang panyun kebedaun seribu guna jadi sias menua siasi bermunyi jauh malam jadi pengawak ya ngibun aik sebayan kuna murti itu kenama aik aik tuai sebayan dan nemunya aik hirup ya nemu aik nyaga aik no sida mandi orang kadinya baru sida datai menua kembang kuang kebat bak tebiang nindiang bandi yang sepepat kerangan renjan empas kaban ikan kepiat tau menua kumang ketupang bunga lensat seri nuk seri yang tating sirat nyak bini raja kuang kebat pengawak kuang kebat tu nyaga pintu tanah lengkap munyi tempat sangap rumah genang jadi kuang kebat tu gak ngawba nyaga nama nyaga pintu tanah dia. Udahnya baru datang bawa menua burung dan jadi burung dan tu tadi dia bawa bukit rakyat penawan tak tansang rajaan sebab pengawak yang mataka anau titirawan nyak siku orang nyaga mataka anau titirawan okey bubut aja
1: ah bisa siku dah kan
0: udahnya baru datang bawa menua burung raya bukit berait surun daya rajang begitang rindanya rebira nyari itu nganjuang menua buraya nyari pengawak buraya itu nganjuang panah nanti orang maya orang ke namanya maya orang bisa rabat lah yang nganjuang panah ngagai semangat sebayan kena nuk merep ngajap makai ya ngajap makai ngagai sebayan lah ya guys dia sebayan din sebedau kita lebih maya kita semangat kita sebayan din nak tentu bergaut ke orang dia sebayan din keruai buah kita. Api dia boleh beli.
1: Ya.
0: Pemakai ke nadainya lah pak.
1: Ulan nganjong.
0: Raya tu nganjong panah jadi panah tu asyik panah pulut panah nanya deh. Jadi nganjong panah gula ngagai jamu aka ke bunga tunsang tupang jadi menua sebayan dia ya. Udahnya sida lalu pak baru disida datai pemenua musuh bubut. Jadi tu dah ajuh tu busu bubut tu dia bertebiang tanah nunggang madang lalang berpandang layuk mati monggo tanah lado bakal tekuk tinjen besi jadi tu menua sudan sebambam sirih rangkai nuk siku sabak bebuai nyerombak jempulu lambor tampak ya gawa rindang mata ka pengawak ya nadai pengawak bukai berpangkuang ka tawak dia kena nagang semangat anak mensia lelah sewiak tang semangat nana mensia tak nak lah tagang majak nitiah ke sebayan ke mai pulai.
1: Oh nyala ya sewah tu dengar kita nak
0: nyala ni maya pagi hari tau kalau mai hari ya bengunyi mengko tahu aku ya.
1: Oh,
0: anang ro anang nitiah ke sebayan kita nike tapi sebayan ngai nike baru maya.
1: Oh.
0: Ya nagang tapi orang ngai ninga.
1: Iya nanti
0: nuti keran kan nitiah ke sebayan.
1: Nya nanti nitiah ke cerita orang ketua ya nanti kita nike nya tadi tau tak hidup baru ke kita ya.
0: Jadi, ada ngai kurang nikah. Nada tentu mahir, jam tu nyu nak tentu mengat cukup nak ketenrang menua semalau menua dahnya menua semalau menua tungku napi menua kersa indo kersa laki menua mawai bekau abi tu gua pandu bekau mawai rumah. Jadi lebih mahir itu nyoba menua kita tau nya.
1: Aw nyu pula kita tau.
0: Jadi nyak gaya teknya dia menua sebayan. Ada baik kita lemai tau.
1: Oh, ia ke sempat dikenang tu apa tu sun ke sekali tu nah pengajar empat yang biasa tu nah.
0: Akhirnya udah mentau. Oh, nah, dah kita dikenang dito. Jadi kita lagi kita buka kita perlu kita buka. Jadi dito ku ngai nak mai kita mulai ke semangat. Jadi macam-macam mentau udah sebut kita udah belalang dan menua sebayan tanah irau. Laban ngena jam terpandak ngerampas tu aku mai kita sebuat semangat kita itu pulai dah. Jadi semua tak kena itu tadi ya ke badas hari petara ya kena badasnya enggak ngelemah dirimpu pengarang dirimpu tang semangat kita pulai laban kita boleh ngau begiang mana lambung nyamai kena semangat kita pulai ngagai tujuang rabong nama begiang manang recap nyamai semangat kita celap mbap nguan menua. Jadi datang di rumah kurang mana celuang semangat kita dalam benua tajamnya tajam menaga. Selamat gerainya mai kaya raja kita sebuat ke udah mendiang ke program tau. Jadi nakanya kalau mai tau terus ngerampas. Terima kasih yang ngagai balamai ke udah mendiang ke program tau.
1: Ya, terima kasih yang ngagai balamai pendengar tu ke bisi bertanya ke tau kunci ke penemu ba Facebook tadi pengajaran ni ya ke bisi udah disawut tuan tadi Arab ke sidanya tadi puas hati mana nitiah kena mau tadi ke dekat namanya tadi sawut ke di dekat sidak ya ne. Jalai ya, terima kasih yang ngagai tuan pengajar udah ngelimpang ke dirimpu bulai ngau kami kunci ku tanya cukup mana cukup namanya didinga penuh utanya ada pengajar. Jadi batu sun ke bukai yang ke bisik tu ke bukai kan
0: abang kita nyuka mengansang ke maya pegawai maya tinya hanya dia tentulah kita dekat ngi pergi ke leman budaya ke bisik bekaul ngau pengamak pengamak lantang pengamak senang pengamak kaga nyalah ke yang ke kena kita ngisik tau. Tahun mega tahun tu mega tahun nemuai Malaysia jadi tahu mega ada kenang kita budaya kita tiap berkawal ngau cara kita nyambut penatai
1: temuai. Okey jadi terima kasih ya sekali lagi pengajar lalu aku harap ke kita bertemu baru batu sun ke bukai nyalai udah tu lagi terus mendiang ke berita hari Kuala Lumpur.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data. Ia perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Dato' Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand, Si Hasak Phanket Koh hari ini. Dato' Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu, Thailand buat kita pun tak tahu. Jadi dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi kita nak selaraskan ini supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan masyarakat Maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pelan itu memaklumkan pelan transformasi ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Maya ari ke bala angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengamih angin bak website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Waktunya kita susah juga kerana kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu ada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
2: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
1: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
0: Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi Ari Masterpiece, Lekang Gautiun Depa Masterpiece.

PSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara SCSJ. Aram Sampal Datai. SCSJ ke-9 Renggan Final 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

Doni Langgau lagu yang hendak mudah aku lengkap ya. Lagu ke terubahnya dipilih kami untuk pihak pemerindang malam. Malam tu 7 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1. Terima kasih kita kagi Merwan ingat kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya. 3 jam di konti 9 nyentuk ke 12 tengah malam tu lagi ya. Ngau tu dapangan DJ MA tau ke TU di Kota Semarahan, okay, Bandar Kuching, tahu dengar kami dengan 101.3 FM. Ya, kena berantau jalan dengar kami ngarak ke Semampai, Berjumat, Jalan Alun. Ya, kena buat rumah, tahu ke Bapalan-Palan Pemakai, bising dengar kami wine. Terima kasih main-main ya, ngarak ke program terang didengar ungkap ya, malam tu. Okay, ke selama malam hari 1 berjam ke terubah ya, 9.30 lagi mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 dari kami nabur ke berita malam udahnya kita berkali yang baru bak lubang ribut ya bak jam kedua lagi engkau lagu-lagu kau dah disedia ke ungkep ya malam tu sebelum dim ke renung nginjau sada nyawa Stella Philip merindah kita tahu lagu ya enggai di kemulak.

Mudia layar tidak singkar uruanggan surai peta kebu rempang pau mudia paku dati daulu karangan wo pinggai pedat kalidas batu daba tampas temudia rimas dati da tampas.

Muni umba reca hae pasang lemai wo telo barun suat ngau langir man temuat ari peruat sampai ke kari gaye anyuat kilik krempang daki

Zumal sungai. Lalu melihat tebing kinai sebelah tiang biring. Pedapat yang surai ranjang tak lentur lawar tatung yang penau perintau penau ban yang indah sebelang kiang beri yang bakapar kiang panas kera lemai telu meliak tebiang.

dan semah sungai. Auji tua nanyo sidajar wo ayo nga.

Orang pangabungay. Au, au, tendok nyawat. Hai, ikan bekuat. Are rambut randu da da bae o tengai bajakku ikan runtuk balalai ngageranu panyai marunai.

ketubaim padi kebaduri jungkang landai tunasuh ngirup tubai rabuat sungkur nguat babi ngalampai telu nyewat gejeliu betutu ikan asmah sungai au delangai wan-wan dara panai dini saduai tau nganu kami munginyok kami tuk nadai jauh pa jalai nadai nemu tungok pa bayu sulu amai ngi saduai ka kami tuk kulu kena kak jarangku kayu ada dabai tikili kena kak daki dakah pantai labana kami ntik dituk betapuak da teluak lubuak dalam ngati gai kami getakut kapai sebab bayi urak telebak bajalai lemai batali panjai begaru nyuang seluang batatiang abangkang ntik da timbang sepang dang berat di sepor.

erba lantai pira teba bra manang punguang perengah bukit legit legit lantar sumpit.

Darapan naik teba jalai nyingkang ka pungai kaki nga aku doang semak sadawah rumah hai beluang terdepan naik mandi terdua yang uti angkuan ba dunuang muai daki.

Nibo duam hari batu tampuan nade batayuan panai barwa nyarta tarian nujan nyalok terabuhan atau

kapayang lembut umbang kering karubung permaang ketia ae deka batang ai auyak.

tubuah manyoah bagempuang bakaban bo inuang rektar bo degarugo batu wang uji tua nanya keparinya amai sulung asang kuang nanya sedaka bujang teplapang undang tekdarimang papan ngaguntuang.

Jom kita edit pukul 10 malam. Malam tinggal kami nak berke berita malam hari YFM Iban Kuching. Kenakan malam hari 1, sehari tu 7 hari bulan 9 tahun 2026. Darurat dibagi menua Serian udah dikinsil belalau ke pemendar hari yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Chairman Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak JPBN, Dato' Amar Douglas ugah embas madah pemutusnya digagak pemudah berarti ke gaya sebun asap kenyadi bak kandang menuanya dia tu baca indeks pengemangin API bak bagi menuanya megak nurun dalam tempoh 3 hari keudah. Gaya penanggul sebun di negeri itu berpanggai bak gaya ubah angin ngau aktiviti tumpu angat. Perintah negeri ngau perintah besar dekat Terus Matau ngau siliak gaya sebun di negeri itu. Paindai di Kemendar kendak nganjung anak sidak bersekolah nyemak irau ke pengerai anak sidak berindi ari penanggul sebun asap ke benung nuntung menua dia tu. Menteri Pelajar Datuk Seri Fazlina Sidik Madah apaindai semina patut madah ngagai sekolah enti sidak milih ngambil pemutus ke bangsanya. Upis Menteri Meruan bertati ke serbana apaindai laban pengerai ngau penglikun bala anak tetap perkara dikemerat ke bak tiap pengawak ke dipijalai ke. Sebarang atur ti dipijalai berpelasar ke pelin atur pengawak sebun nasional. Sarawak nagak dekat ngagak 20,000 buah unit rumah boleh dibeli antara tahun 2026 ngagak tahun 2030. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah targetnya berguna amat berindi hari ubah demografi ngau gaya pengentap pendiam mensia manyuh timberi empas bak peminta rumah di negeri itu. Data dari UPI Statistik Malaysia ngayan ke Sarawak ngembuan urung 779,000 unit endur diau dibanding ke ngau urung 618,000 ruang bilik bida lebih 160,000 unitnya nyengkam rumah ke nadai orang wan rumah kedua ngau hartanah pengawak meranak ke puku dia kena mantuk ngelepung ke tatiang orang ti bempu rumah ke terubah sidak perintah megawis nyedia ke bantu deposit nyentuk ngagai RM10,000 kelimpah bantu bayar nyentuk ngagai 100% kebisi disedia ke dengan skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi bertanam moden tidak berjalan ke bak berbuling agropark ngemuntang ke penghasil ke sayur dalam tempoh semina 25 hari timeri hasil nyentuk setengah tahun hari pemesai 4,800 kaki persegi. Kaban Kunci Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas ugah embas madah tu mandang ke cara bertanam berpelasar ke teknologi ulih diperjalai secara praktikal dikena nyungkak produktiviti utai tanam. Cara temegak engkeman dipejalai ke bak kandang endur ti napi pemar berkaul engkau tanah. Berbuling agropark mungkur pemesai 700 hektar lalu 60 hektar diungkap ke ngagai Lotus Farm Agritech. Nyadekat di keman sang kenya di kluster komersial kalai company ti ngembuan teknologi penau pukuk ngau akses market ke nguasa operation agropark. Sepenyampau 1,417 ikut volunteer mantu upis pengintu penglantang Raban Bangsa JKM Sarawak Nentu ke Raban Orang tiba-guna ke bantu penglantang pendiau. Menteri Pemansang Orang Hindu Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah Raban volunteernya datang dari peranak menua tu ti lebih nemu gaya genturung pendiau si dampu. Penyampau volunteer dekat ditambah nitih ke pematut. Pengawal ngaul diri dari Raban volunteer berguna amat laban bisik siku-siku orang ti patut nerima bantu penglantang pendiau tang si datuk endak kalah nerima bantunya ke Tegal endak nemu atur tau ke servis ti bisik disediakan.
Dan hujung ke berita malam kita yang kebanyakan malam hari 1, hari 7, hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Nur Aqilah Arbain, Ari Bilik Berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberan baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, berklinik, tau ke hospital ke Semak kita biau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Bilang, memadu terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSG ke-9 pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSG ke-9 pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2/10 tu. Link undi tahu dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSG ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSG ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
2: Ya, ingat ke janji temu kita yang kena ke 3/10 tu sama berhati ke pentas final ACSJ ke-9 di Betung. Okey, nyapa dulu pendengar kita Alex Delta Bina Watabarau MA di Rumah Juana Selaja Pentia Baru Engkelili malam tu dengan Nuan minta lagu What Rock Kaban Sampai Mati kena berindang Any Meet di Selulat Betung Bulan Teng Rindu di Batu Nia Ripi Nyandang Alexis David Biju di Betung Wali Tanimai Richa Unup di Simpang Seminjan Roy Kuang Induk Kenawan Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liban Gau David Aluk di Seminjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polokan Stamos TV Stelof Gau Kaban-kaban Kebukai Meh Kemalam tu ngarap ke terperundang ke Kia Salam Malaysia Medani. Terima kasih Juni Band Sinyapa. Terima kasih Richa Una Mega Hagi bersebun di Jalan Simpang Semunjan MMA sempat lagi tebah ke lagu Sylvia Bani. Okey, kena berindang semua bala kaban ngau bala petunggal meh anggarat kereta perindang malam tu. Ros Liao Sinyapa minta lagu Utai Urang MA. Kena berindang semua peninggal kita hingga merindang hati dirimpu meh malam tu. Okey, Agnes Indah Robin Dimiri malam tu Angat MA minta lagu Datuk Zamri Amira kena jaya tubuh Nuan kena merindang dirimpu ngau semua peninggal kepada tinduk meh anggarat ke gerai bakal selama meh kita. Okey, jangan lupa untuk bahagia segiamai. Mami Abau Sinyapa yang minta lagu Margaret M. Jalang Bojang Lelingai kena berindang semua peninggal kita ke malam tu ya. Jenny Yo Megaw Sinyapa, terima kasih Huai Lengguna Nai meninggal kita secara online minta lagu nak berindang Doris Ngau Termangadan Kukia Pasterling kepala peninggal kita ke benda tinduk malam tu benar dengan Nuan secara online MA. Terima kasih Anita Nawai Megaw Sinyapa minta lagu Duna Aku Tetap Sayau kena merindang dirimpu engkau semua peninggal kita yang ngarut kereta perindang BBF Sadum ga minta lagu Edmund Lim Kelanjur Sayau sebab kena merindang semua peninggal kita KTJ Celap di Serikai malam tu MA minta sebarang lagu kena merindang semua kabar-kabar FB engkau peninggal kita yang ngarut kereta perindang Catherine Robin bisi nyapa mega selamat bertugas MA. Terima kasih. Okey, apabila kita ke Benung kau mungkin malam tu wang hari ni kami tahu ke baru pulai gawa. Okey, ni kami dalam perangkat pengangkutnya ngarap ke semampai biji jimat bak jalai aldun ya. Mendekat lagu di sada William Awing Janji Tinggal Mimpi.

Ya, bukannya dalam pengiringan wajah, ya. Okey, dituntung penguji. Kadang-kadang dalam penghidup kita, jalan penghidup kita juga dituntung penguji. Okey, kadang-kadang kita akan merambu tunya-tunya kadang-kadangnya. Tidak boleh dijapai kita, ya. Nunda aku jaku kaban kita, jaku kesuah dikena kita akan lama tu, meh. Okey, kita sebenarnya boleh merambu wajah. Tang ngemujur ke tiap rambu tak ke diniat kitanya. Sigi hari. Tuhan mehau. Kita berhati ke dulu ke hari di menua kita ungkup, ya. Malam tu 7 hari bulan 9 hari UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, di pelabak ke besi hujan. Malam tu di bagi menua Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri hingga Limbang. Gaya angin di menua kita tungak ke barat hingga utara. Sarawak angin berpuput dari barat hingga penglaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Peninggi gaya tasik di menua kita bergelombang antara setengah nyentuh ke 1 meter peninggi, ya. Okey, kesuah pengangat engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, ngarap kebisi hujan, angin megat tau berpuput, ya, ngambil ke tau nguyang ke sebuah nasabnya. Ngagai kandang menua buka mehau ngarap ke di menua kita Sarawaknya. Meruan berlinsur manah meh sebun nasab, ya. Okey, kita mendengarkan lagu ke berentak lundai hari Alex Wan. Engau lagu ya Midang Berlalai. Mai jam kita pukul 10.28 minit malam. Terus ninggal kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Ya, kita berserah lubang ribu durian pukul 10.48 minit lagi ya. Meri awak ngagai Ken Michael ngau program ya. Retro 15 ungkep ya malam tu 7 hari bulan 9. Kita akan gini dengan kami di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang Ninga secara online. Mega terima kasih ungkep ya malam hari 1 Pemerindang malam. Okey. Dua lagi lagu ke dirintai ke aku kepiah malam tu. Lagu ke di Sada Ika. Engau lagu ya Zapin. Biau pengantin. Kedua lagi Roslina. Burung dalam sangkar. Okey. Bakal selama. Malam tu kita bila lah engau hati ke cukup ya lantang. Tinduk jenak. Boleh mimpi ke mana sudah kita ingat Dani ungkap ya pagi lah ya 8 hari bulan 9 tahun 2026 kita akan itu hari pengadas hari itu panjai umur murah jeruki. Terima kasih ngagai kaban kita di Bandar Miri kebisi udah hai hai kau DJ MA DJ Carta Kenyalang kesidak ya nama baru. Okey, ngaroke terus dengan kami nangkan ketika lagi udah tembu Retro 15 sebagai selamat timang ke Rebak Tawas nyentuh ke pukul 6 pagi-pagi lah ya. Bakal selama pesan bala kita bala manyu. Okey, bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

Bertemu baru-baru retro 15 tusun ke sekali tu. Lagu hari Dido Mungkal retro 15 malam tu. Lagu ke diberi nama Selamat Tinggal Sulu. Tangan angguai beri selamat tinggal. Lepas nak kita baru aja berengkah mulai ba retro 15. Program ia ke bermain ke lagu-lagu retro. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia kita. Ngagai tahun 80-an, 90-an pun tahun 2000. Ukai semutik lagu-lagu lama tang piam gak lagu ya kemulai ke nostalgia ngagai kita. Kelebih lagi kita ya ke nyangkanya nang seruran nitiah ke trend tak keubah dalam dunia muzik. Nanti berkenang ke berkawal ngau ubah dalam dunia muzik. Ya, pelabakku segi nam bias nanti dikenang kita ya. Lagu dari tahun 90-an, 80-an, tahun 2000. Vibe ya penak sebakar. Kita ya keningapan berubah megak nitiah ke singkang dunia kemaya ari. Agi jaman 80-an, vibe yang lain dengan 70-an. Pihak megak tahun 2000. Bida antara setiap lagunya tadi, nang nitih ke trend ubah muziknya. Jadi, pelabak aku, jangka umur kita yang tadi, yang majak tuai, bunyi-bunyi utainya tadi, padanya belak. Bercampur magang dalamnya. Jadi playlist kita ya tadi visit ya playlist indie, playlist alternative rock, modern. Kita ya ke ninduk ninga ke lagu-lagu lama, lagu klasik, lagu retro. Jadi generasi kita ya ke ninga ke lagu-lagu tu tadi nak sebaka. Pendiang kita itu tadi tak sama. Inah nak baka kita ya ke makai utai, bisik kita rindu ke utai ke manis, bisik rindu ke utai ke masam, bisik ia ke makai utainya pihak aja. Nak ibuah bercampur garam, nak ibuah diberi utai bukai. Ya. Empat pihak aja. Pihak. Inah nak berkenyak ni ya. Okey, jadi bak retro 15. Bakal selama kita bisik 15 lagu-lagu retro. Lagu-lagu mulai ke nostalgia kita malam tu. Nyentuh ke pengunjung program tu lagi. Mulai ngau, aku Ken Michael. Dalam playlist kita malam tu, kita bisik lagu Ari Awi, ACDC, Fugees, Sheryl Crow, Linda, Jerry Kamit. Ngau mayuh lagi. Penanyi ke dekat merinang kita ngau lagu-lagu sedaya bak retro 15 malam tu. Kita terus ngagai lagu Yatik kedua bak tusun retro 15 kita ke sekali tu. Lagu tu rilis dalam tahun 1999 hari album keempat Raban tu. Hari genre alternative rock, well jangle pop. Lagu hari Sugar Ray, Every Morning, but retro 15.

Voice of Bass, segala lagu All That She Wants. Hari tahun 1992, lalu lagu ia ke bergenre reggae pop tu. Hari album Happy Nation, kalah nyadi fenomena. Lalu pelabakku, klub-klub, disco, lebuh mayahnya Zuba, berpun era 90-an, sigit nadai tahu nak lagu All That She Wants tu. Lalu sebenarnya terima kasih kita dah dengar ke lagu hari Ning Maizura. Sikut penyanyi ya, kegembuan vokal soprano lalu terbilang bat tahun 90-an Zuba. Nanti kita peminat Ning Maizura, tentu kita temu lagu-lagu Weka Suah Debay Inserik. Tebal lagi bergenre pop, R&B, soul, go jazz. Laman pelabak aku, Nadia Mayuh, penyanyi kelebih lagi di menua kita ditok kegembuan patah nyawa soprano bakal dengan Ning Maizura tu. Lalu ke dia tu, ketemu aku, bedau bisik ya keganti vokal ala-ala Ning Maizura. Kelimpah hari Syafinas. Sikut dah lagi penyanyi. Ia kemegak bakar nyawa Ning Maizura tu, vokal soprano. Hari lagu Ace of Base, kita terus meniangkan lagu Yatik ke lima malam tu. Lagu hari Ekspedisi. Hari album Brutal tahun 1994. Lagu tu pahabat aku sigi bisik dalam playlist kita. Nanti dalam keritanya kita bisik playlist, tentu lagu tu bisik. Take a rindu, dengar lagu-lagu rock kapak. Cerita lagu Power Ballad, ia akan menggat terbilang hari Raban Ekspedisi. Hentian ini, buat Retro 15. Lalu dah lepas tu lagi, kita menggat bisik Sheryl Crow, Ngau Linda, buat Retro 15.

0: lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Alcott House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak mayat dulu menya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Alcott House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju tik ngayan ke bangsal ke bisik di menua Sarawak. Kediah tu ndur tu agi oleh dilawak mensiam mayur bak tengah-tengah pasar Kucing. Tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Omeh ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM Yukuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Borneo, more to discover.
2: Kesuliak tau kena biak tik di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tik pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik tik bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tik ngumpan sidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai dengan YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Lagu-lagu bangsa kita, dini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM. Segulai sejalai.

Lagu hari Linda Simai, Ndak Ngai Bersuara. Lalu sebedaunya tadi mega kita dah mendiangkan lagu hari Sheryl Crow, If It Makes You Happy. Hari tahun 1996, single kita rubah by album kedua ya. Ia kekala boleh anugerah Best Female Rock Vocal Performance sebab Grammy Award tahun 97 sobat. Lalu pelabak aku tahu enggak nak salah disebut Siti hari lagu rock Indo ya ke pemandu popular bang era 90-an sobat. Okey, kita terus menyang ketiga itu lagu dagi bang retro 15 malam tu. Udah lepas tu lagi kita bisi lagu hari Raja Pop kita. Ricky Anderson, Bintang Hati. Yang mengabisi lagu hari Awi, Iris. Tang sebedaunya tu Oasis, Don't Look Back in Anger. Dari tahun 96, hari album Morning Glory.

Terima kasih Akib Kulai Bar Retro 15 malam tu. Tiga-tiga lagu ke didengar kita tadi, Ricky Anderson, Bintang Ati, Awi, dengan lagu Iris serta dengan Oasis, Don't Look Back in Anger, Bar Retro 15 malam tu. Lagu-lagu ke mulai ke nostalgia, lebuh maya kita lagi bercinta. Aku nemu lagu tu sekedar ya tadi, bisa ia ke mangka, bisa ia ke mulai ke pengingat kita ngagai zaman mayanya subak, bah era 90-an pun tahun 2000. Lalu ngambilkan nemu jam kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu. Lagu dari SCDC, Thunderstruck, bah Retro 15.

Lagu hari Jerry Kamit, Sayau Pemadu Sayau. Hari albumnya ke dia keluar ke penanyi itu, kelimpah hari bermain sape. Jerry Kamit mega siku orang yang ke tau dikumai multi-talented. Utai ke jarang-jarang di kembuan siku-siku orang, pengelandia yaitu nang Siti utai ke patut benar ngasuh kita itu mega hati. Jadi siku pengari ia ke balat udah mandang ke pemanah main asal pia mega pengelandia bermain sape Jerry Kamit mega bisi masuk ke album. Lalu utus di lagu dari albumnya Sayau Pemadu Sayau. Kelimpah hari Flora ia ke jadi fenomena mega lebih maya lagu tu baru keluar subak. Tentang sebenarnya ngelansa cerita lagu Thunderstruck dari AC/DC. Tahun 1990 dari album The Razor's Edge. Lagu tu kebenarnya digagak pengudah komposer lagu tu, Angus Young. Nyau kak babadi lebuh maya ya nepan bilun ke Tegal ari kejai. Ini tiah ke artikel ke bisi daripada aku. Madah ke bilun ya ke di tepan ya nyau kak terempas labuh laban ari kejai. Ngujuang ke ya tuliah ke runding ngagak lagu Thunderstruck. Thunder reti ya nitar kemangka, pangka nitar, Thunderstruck. Nyak mereka ngujuang ke lagu Thunderstruck tu lalu jadi city fenomena. Ba sidak ya ke rindu ke lagu ke bergenre hard rock lalu dikeluar ke AC/DC raban dari benua Australia tu ba tahun 1990 subak. Jadi nak merasa kita nyok karatai ba pengujuang retro 15 kita malam tu empat itu lagu kena aku ninggal ke kita. Udah tu kita bisi lagu hari Fugees Killing Me Softly hari tahun 1996. Sajak pan pia lagu asal tu dia pansut ke bat tahun 1970 Sabtu subak tang di baik baru Fugees bat tahun 1996. Lalu pia maka kita bisi lagu hari Jeffrey Nyaloi Kampar di Pelepak Pertemuan Era Fazira. Ninggal ke kita malam tu. Mereka selamat malam guys semua. Kejena. Bye bye.

Lumunon dani pagyari, kati asayati noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga asayati ti lantang, may kita dani kasarito. Tau karinig kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilya kita. Kita iraw kanaday cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kabalana, balucu, tinaday tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uling nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uling nagang na uling empang burung terbay masa atas palak kita, tang kita uling nagang ya tipetansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut munyitu, worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kita, tayang mencuri masa ti berga, ti patut dikenak kita kesar itu. Ia sudah diungkup ke kita kesar itu. Putar ke penanggul ti bisik tapi kita kesar itu. Anang kalu irau ke pegila, anang kalu tusah berkenang kutai sudah nyadi, labannya sudah bekejang ke belakang. Anang ke tusah kutai terdekat nyadi pegila lusa, labannya bedau datai mansa. Siapa tu yang ingin suruh mu diri penyegi ngenak pengirau kita? Nyalai, anang irau pasal pegila, laban pegila cukup pengirau ke dirimpu. Penusah kesar itu cukup kesar itu. Anang kalau irau kutai tau nyadi, tau kedekat nyadi pegila lusa. Penanggul tinuntung kita kesar itu cukup diputar ke kita kesar itu. Ukariti kita indak kiruh indak ibuah dan merat ke pengawal kita, tang kita patut nemu tikas utai tiulah ditangkup kita, ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensian dah uleh ngerunding utai tiklalu mayu, naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya, ia tibukai awak kedagih ke kita karibukai. Tulis kia batas kertas, awak kita nemu nama ripih pengawak terpatut kerja kita di hari ini. Ini bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung nanti kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak, mikir pengawak kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki, ngau bini, masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak, laki ngau bini, inya utai ti berga. Maya anak gibia, apa indai men dor sida bertanya, dor sida minta. Nda berasa inya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi, lebo kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nadai gi ningau ketawa sida nembiak, betundi ngau pengandiri, nadai gi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena me hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia nyadi buah kenang kita ke dudiari. Reta tengkirau oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat tim manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga, ngagih ke kita nak utai ti oleh tapi kita kesar itu. Niteh kelekal lagu ti bisik nyebut, one day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus, beri aku ungkup kesar itu, nakak tu leh ditapi aku. Beri aku pengering, kena ngerja otai terpatut dikerja aku, kena pari. Bala peninga, awak kelekal lagu tu, nyadi kelekal sampi kita tiap hari. Tuhan merkat ke kita semua.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilat. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM,

influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, kabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur maya hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.

Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa kesidak ti berkuasa, berengkap jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung ngagak nuan. Pesan tu, hari YFM.

Kes culik tau kena liat ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penekak hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tik umpan sidak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

dalam situ pis tentu menyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tindak ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangan diri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi hari ini kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan peserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.

0: Siapa ganun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama ga ganun ayak? Balat amai ga tepu asap nuan tu.
1: Oh, luan nya ge leri. Eh, tu benong betunu ke sampah tu mai mana ga sampah tu hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya ga sigi nak tahu betunu kau tai mai atau.
1: Eh, ngan mo ke diri genuan tu. Ni ku orang mai bejaku, pandai-pandai ya mai bejaku. Kapa ni ialah pampul di mulut orang. Di pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung jeruang nede dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngeluso, ngeluso. Nemu di buruak siku. Ngai bertebas ku tai. Pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub sai. Nama nama kebuah ku suah. Ngadu ngadu ke tai tisi rumah tebas ku tai di tu tuno ku tai di tu. Ah, mo de.
0: Ukai pia ya ya. Perintah udah ngeluar kartu nagang orang betuno ku tai seneka ati.
1: Ha?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi ba anak miat. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas ke nu jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Eh, ni nyalah ibun ku magang munyi tai kunuan yang tadi. Nama itu munas kedua jelu. Dua jelu, dua jelu. Pandai-pandai mengingat diri dua diau. Ukainya aku ajak ke betul nuku tai uras begitu. Orang bukai bisa mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemau ya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan orang aku. Ui, kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bangsa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apu, nada apa ku tan nama penyadi tontit gagak orang kena. Udah ke dukung mata duit. Jil gage, nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, gage, gage, nulung ku ikat. Jempat nulung kungun saya api kemau tu. Jempat, ikat, jempat. Uji dengan wak aikin. Jempat, jempat, jempat, jempat, jempat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang maik mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, anang nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti. Pesan tu di by YFM Iban.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu terunak runak gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nade pendirian lah lalu dia kita nu nyak teker sebut orang lalu bekenyak ke kita kat nitiah ke orang ya bakal pasang surut utai nyak tadi ur aib pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita itu ngelala lah Allah Ta'ala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan arti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang
2: Lasa Jurai 6.35 Belasar dua berjurai kemai macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian
3: di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam.

0: dunia ke dia tu ukai baka dunia keliak ne.
1: Mm-hmm.
0: Semua utai dia tu uliah ditemu kita ba ujung tunjuk jari kita itu ajak
1: kau. Nah, betul lah.
0: Artinya tadi ngayan ke dunia tu udah balat mansang kelebih lagi ba sukut teknologi pemadah dalam media masa ko kita. Nak jauh no nyemak tu deh ambil ke banding anti suba kita dekat dengan radio, radio YFM lah. Kita mesti bisik radio. Atang dia tu nak bakanya dia pastor.
1: Betul.
0: YFM pun boleh didengar ke kita. Ngenak mayuh macam cara. Anti ba penemuan nuan tu dia pastor. Bekeni kita boleh memanfaatkan korang deh.
1: Mm-hmm.
0: Hari teknologi ke balat deras tu kena kita bersaksi. Ngau lebih efektif. Kelebih lagi ngagai orang ke sama ngau kita gawak. Betul.
1: Betul. Laban tu mah. Dukumai aku dunia moden ke baru dia tu ya. Ti mayuah teknologi ti ulah kena kita madah ngagai orang. Inah telefon kita tu dukumai telefon pintal.
0: Yeah.
1: Tang tajak air kumai telefon pintal nanti salah kena aku mai aku telefon belik ya. Nah ya, labannya ngemelik ke kita, labannya ulah ngerusak ke penghidup kita. Bekenyak megak teknologi itu. Teknologi inya sitik jadi ke sitik perengkau ti ulah dikena kita madah ke pemenal pasal siapa Allah Taala kita. Nanti kita nemu ngena ya. Nah ya. Lalu ngena teknologinya kita ulah bersaksi ke penghidup. Penghidup kita itu lama, ngau penghidup kita itu baru. Begini ke penghidup kita diubah. Inah dia tu orang ngena TikTok, mau tay ngena Facebook, mau tay ngau ngena mayuh macam mau tay naya tu.
0: Macam-macam.
1: Ya, nama punya kenuan tadi. Ianya penemu buat tunjuk jari kita. Nyak kerja ngagai utai kebetulnya. Lalu utai kebetul mereka ada terima kita ini ya. Tentu ada nyak ngagai utai kena betul. Utai kena betul mendatai ngagai nung jadi ke racun ngagai tubuh ngagai penghidup kita, ulah kita. Teknologi oleh dikena kita mansiak pemenal mega ngau dalam lagi. Cukup mana teknologi itu tuk dikumai kumai ku tadi ian nyau tek kepintal. Lalu dikunci ke kita ngau orang tik sama. Lebuh maya nuan ke oleh berandau ngau sida bisi peluang ngeruang berandau ngau sida. Lalu maya nyak kita oleh berkunci ke utai ketemu kita ba teknologi baru tu. Tu mah kumai ku nyadi perengka ti oleh dikena kita ngelawak penghidup orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke suku penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Maya hari ke Bala Angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun na piya. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nadai ko off sari tu.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari ka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Padana jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijap kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lawa mat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, RUI FM, segulai sejalai.
3: Hai, aku Dona. Datuk kita benung. Mengingatkan YFM merindang kita, pegulai sejalan.

Hai, aku Norman Ading. Aku rindu medak orang tak kemas, bersih, wajib serta sigat. Tang ingat, tajak gama sigat tak ke wajib, nanti mulut nak mana, udu bejai orang kulu kilik, nadai meguna. Sigat tak ke wajib makan ikatipan kita, nanti hati nak mana, nadai meguna. Biar gamal nak wajib, tang hati mana. Orang rindu medak, tau kak gulai ngok kita. Pesan dari aku, Norman Ading, ngawai FM.

0: Den apalah tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
1: Apa?
0: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak nai berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu ah mau pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan lah kita yang berundian. Mayu lagi orang ketusah dirinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah diri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejah kuntur ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke dempak hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawai.

0: Tuan.
1: Ah, yes.
0: Dito tu ngatu nyamai kalau mi dito. Dito tu napau kalau mi.
1: Oh, dito ya? Ah, oh, dito tu padah nyamai nak.
0: Ngatu.
1: Barang tu ngatu dito.
0: Eh, tuan, nama motosikal nak luak deh.
1: Eh, ukainya lama. Ya. Napau aja nya ukainya mangga sejam. Tuan dito. Elak deh ada ramai.
0: Oh, aram.
2: 5 minit udahnya.
0: Udah deh tuan, ampulah itu ah.
1: Eh, yes. Bukan dito aku pakai motor tadi. Nih, ini motor aku. Ini motor aku.
0: Nih, benar nyin.
1: Motor aku.
0: Bisa ramai motor nuas, tuan-tuan.
1: Motor aku. Luan ku bro biar ki. Udah gatan pati.
2: Ah, tak japan dah lama kita getu pas siti-siti tidur, anang nak ingat ngelok motosikal kita. Pencuri ndak kalang anti lama. Sesikian pan dikenyadi ke sida. Pesan anang nak ngelok motosikal tu. Ari YFM Iban RTM Kucing.
0: Tuan-tuan. Ha, bekeni to pulai tu deh.
1: Eh, kapan dah? Depan basmi tu aram. Aku ke kunti ku tiga lagi.

0: punya gapta itu nih. Habis itu dah dia tuh. Jeng jeng jeng.
1: Nama kagak ada nyau.
0: Capi ngelepuat. Deh nyapi aja. Kenyit kulaban dia.
1: Iga. Tanya lalu lah teh Rito.
0: Tanya di nyanda ngasuh kulah teh jap. Tang beliom nyawa di kemenggarnya. Ke ngasuh kena head attack. Kau head attack, heart attack. Salah hari masuk session 304 kanun keseksaan di jap. Umur dek membunuh tanpa niat.
1: Nyau. Umur aku tu bejako nyau. Empai kalah meda orang tepada ambak mua aku sekali. Empai kalah sedap parai bejako ngaku. Umur aku tu bejako ngau sedap ketegal nyawa aku tu aja.
0: Enti salah hari kakunya jap. Tu nasib kenari kebetul.
1: Salah betul. Nama tu jelu gagal itu, hah?
0: Nih tu kau deh.
1: Artinya meh?
0: Terima meh jam. Innovation terbaru wariahku. Tada!
2: Kerungan manua portable.
1: Hah? Kerungan manua portable?
0: Ya jam.
2: Kerungan manua portable. Kerungan manua kuliah debaik mindah kin kita. Berengkah hari dia tu, kita dapat tu irawagi ninggal ke manua kita maya mindah. Ngau kerungan manua portable tu, kita boleh mindah sekali ngau manua-manua kita. Ni buah rawan ke manua kita kena curi. Nak takut lagi ke manua kita telan sawah. Laban kita bisik kerungan manua portable.
1: Kerungan manua portable. Gak tau teh kegadunya, mudik kari itu. Nade kalau mesti adunya ke debab langit tu, nemu jeluh ke tepada itu. Mereka malu iban tu teh digagal itu, nemu deh nyau.
0: Ketawa kaku dijab.
1: Ya kata jago nak ketawa nyau. Kau dengar ni memanah jago ketawa nyau. Tahu jago peran siapa dah begitu itu. Isa gamal kita kembali. Nyau. Tang enang ngopun yau kita sekali. Sekapa kita digagal bakal itu. Nipa gamal limpuh kerungan manua tak.
0: You jab ah. You don't forget to remember you jab. Ila dia mudah jab. Nanti utai ku tu udah nyadi.
1: Jangan tadi. Repeat. Udah nyadi. Cici lagi nyau. Bisa dibeli orang Ila, ukai bola aku. Ila aku ngerjuan diri tunjang hari puninya ke pemandu tinggi bak menua tu. Timpu milih ni bagi puninya Ila. Tiba lah.
3: 6 months later, 3:28 a.m.
1: Wih. Tokenyau. Lawa mai de dia tona, sumbang senias udah maju. Nyau jareng mai de pulai ke rumah kuda aku. Yang pada mai ga de boy batu nyau.
0: Ukai lawa aku tu jap. Tang, nyau meh. Kelalu mayuah orang kuda kerungan manua portable aku tu. Pada lama tu kemarin nemu de, si dari Filipin, bala Pinoy kuda. 48,000 IG kerungan manua portable.
1: 48,000 IG? Wow, amazing.
0: Nyak baru si dari Filipin. Udah gente ku nyebut si dari Bali, si dari Timor Leste, si dari Papua. Ngau si dari sampun tebun perbising udah portable manua ku tu jam.
1: Wow, sampun tebun. Amai mayuahnya. Nanti anak uleh dikerja di siku nyau. Akhirnya bakal tu meh. Nanti bakal uleh dikerja di siku nyau. Aku pandai tu nadai gantung bisik pengawal. Akhirnya tu sabkun mimit meh ngagih tu. Aku pandai kak meh ngasai pampai bakal di.
0: Bakal ketemu-temu gede nejap. Baru aja anak ti kutu madah kuntak kembali di projek kutu jap.
1: Amanya? Nama projek yang keterubah tadi safkuan dekat kunya.
0: Nah. Tu, ambil di tali tiap tu. Projek keterubah beri aku wakai di jap. Ianya ngasuh di ngigak puninya ke pemandu tinggi. Udahnya terjun tunsang di. Palak di kebaruah, kaki di katas. Nyak merti sempama, ngeludah ke langit kena buah dirimpung. ada sekali-kali mantah tika laban yandang tebiang. Anang muji sarang burung kanji, saja ia tuci kapas bagang. Anang ketawa ke sarang burung puna, saja ia sarak semilak rangkap. Nemu-nemu sama kita. Understood?

0: Ke sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing, ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing, belaburi tahun 1868, maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya, digagak nyadi upis perintah, lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak, nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu, bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayur, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya Umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Pagi Rewind.
1: Nama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bawa pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Laman dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku engau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai engau YFM, begulai sejalai.

Pemuda Walter Chambers nyiri ke Reverend William Crossland nyadi padri di Banting. Ia megah di Kelala ngau gelar Tuan Manang laman kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undut ngau dau bak sitak batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM baik kita merungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia terlegak di Kelala ngau nama Seri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari pendam Iban ngau memalu dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Pak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ikun lebia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki ngangkat ke nama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lembuh mayanya nyentuk ke pilih udum ngau dau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar ke diberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell di Padu nampung pengawak mission di Sabu jadi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddie anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan, Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantu bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kehidu Iban kebenama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun jadi padri, Tuan Awal Pincin Gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun yang megah. Arthur William Staunton, tahu ke Tuan Staunton, datai hari England, lalu mangkuk pengawak jadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Ajak pandu Tuan Awal sudah ngetu gawa tang nyanda angkat hari Sabu serta diau mendambang rumah Vicarage di Sabu untuk TLC pada tahun 1930.

Batik Kedua Nyadi Berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita hari tubuh sidak ketuai penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah tanah ngau hasil padi di penyati lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Dirik ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah Tuan Staunton Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching kena 30 hari bulan 2 tahun 1942 lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu nombak ke semua lucing gereja dampih rumah alainya diau serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai kenot duit Raja Brook didikena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua nemia tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjur berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala nembiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama lalu nampung pengawak ia jadi ketuai padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawak nulung ngajar nembiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang Katekis George Langkan hari munggu ubah pantuk ngau Katekis Ugin hari banting datai dudi agi nambah ketubuh mantuk Katekis Tini lalu dahnya Katekis George Langkan diangkat nyadi padri mantuk Tuan Staunton ngau Father Nanang bak pengawak gereja. Genap tahun 1953 ubis tanah ngau Survei Semanggang nyukat tanah Compound Mission berindia hari peminta tidi kena tai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya Mike Katekis Tini ngau bala pengajar ia kebukai bak Mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Danang keudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantuk Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengah penurun bukit mua ari kibak jalai. Ia kesamaan duhur dining hall sekolah St. Luke Secondary Kediato kedigagak ari ramuk kedibai ari sabu menyam. Sebuah parish hall udahnya digagak Nur Bala Raban Christian Anglican Besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jaku ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke rumah sembiang tu berpuan hari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu kemuka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawaknya mindah ke Mission Headquarters hari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus kena 15 hari bulan 12
tahun 2002, gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang di pedak kitai, nyentuk ke sarito. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja Saint Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal, nyau sejarah menua kitai.

0: baik. Dini dor pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangum ni, meh kenapan pen ku nya. Kemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
0: Okey, klaim dah tepuk. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang ada di tu. Awak, isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Sia yang ada di tu, jadi automatik bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan apan. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan semina pen sebatang aja. Pesan aneng apan ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.
3: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Informasi
1: Timang Kremata Awas, rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM segulai sejalai.

0: aku terburai anak sebang. Dia selalu didengar orang pantun. Start hari umur aku pas kula pemberi lima kuliah. Aku lalu minta ajar orang berpantun lepas rindu keningau orang pantun.
1: Aku ingat kini tahun ni.
0: Karena kadang aku pada sekolah Sumba dalam tahun 67. Minta ajar orang bukai. Jadi orang lain ngajar aku. Sama puasnya tadi. Rindu aku malam. Tak mimpi berjalan laku. Jalan dengan tanah yang ke tanah. Bakar remang di India. Tanya anak rumah ke India. Ingat orang ngau. Jadi sana ke. Tika lu di pantun. Jadi ni liat baru. Aku yang bahasa dah lah ngiat punya kini. Ya kasut ni liat baru. Dua orang yang ada pedak aku. Ni liat aku baru ke. Pedak aku. Ngin ke pedak di jalan pantun kita. Ngin gede ketinggi batas bukit. Jadi ngin jalan orang. Kita memang. Pedak di tungkat. Ya. Ini bakal bukit tungkat. Sudah ya. Di guluang orang. Eh. Di tanjang. Ngin-ngin ke jalan orang tinggi. Jalan orang bumai, mai orang jalan orang di pedal, hari atas. Dek, naik buah belajar naik orang. Nemu dek berpantun kini rimbu lah. Asal dek ingat orang berpantun, dek nemu reti pantun. Di saya orang huluang dek berpantun. Orangnya nganu aku. Aku lalu ke Dani, jadi sumpah ya tadi madah aku. Ino si kok nak tahu aku belaban pantun lainnya meriah, ino kita rajang. Sapa dua ni, 8 pengendiri bisa pengusaha aku ya mana aku. Ya lebih tahun 88. Tahun 88. Ket pantun di kapit ya. Orang nganyong nama ke pantun. Jadi meriah agak tak nama aku ngai meriah. Meriah pun bisa mimpi. Ngai meriah. Kami pantun banyak 12 ko. Nyuang yang ngau me. Kami terini apa pengau danau nya, pengau danau nya lihat coba. Tidak ke bujuk-bujuk pantun. Munyi, ino, muam munyi ya. Pelaci di India, pantun megang, tidak. Aku ajak nak. Nanya orang nanya aku, kami sekabar ya. Siapa kita yang mampu price nya ilah, kurang. Aku. Mulut tu jampat ni buat pada. Malamnya kami pikir Datuk Jabu nya subah. Aku pantun mainnya subah. Lepas tadi, amah ke pantun. Yakin nanya siapa orang boleh main pantun kerang betapan dari nah resiko tidak nyawan aku aja malah surat yakin nya kebuah ngaku tadi aku ngambil juara dia semua lebannya tadi nang udah mimpi aku nya udah mimpi lah leban nama orang teka daso di pantun de kuliah gagak de biar aku ya nya kebuah tadi kami itu nak tahu jahit ngoreng. Sapa rega berpantun, cik diajar, nak tahu jai sekali-kali. Namanya nak tahu papa seorang, ya lah, nyak buat tadi, nemu berpantun lah, krimi ni.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tang orangnya, nyau kiruh amat mentli pun. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, enti orang berandau ngau kitai, telipun engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telipun, ari aku Pimlia David ngau YFM.
1: Aram gulai nganti min, berprogram mendiak mit. Titik program kemantai ke pengelandik bakal bercerita, berlagu, ditelah, kuis, serta mayu lagi pengawak kebukai ke ngerinduk kati.
2: Ingat au, setiap hari, hari 6, pukul 8 malam, anda ingat, mai apa indai, ngau balam nyadi, sama-sama. Mendiang
1: program mendiak min, begulai nganti min, belajar sambil ngerinduk kati. Setiap hari, hari 6.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupuol niya, buige ya, telok manang waktu kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay maro niya, kemardo. Bisa ga kupua kami merah niya. Bisa pa kuyo, apa-apa, na ulo mayong wa. Nuna anta, ino, Melayu kami kapiat iya. Teladan dia. Maro niya suba, puno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maro do, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na, daun pertas. Iya ga, pertas to, puno kuyako suba, daun pertas. Banyak, pak pertas dia nak, maka kita dia to, buncut tinya na. Dia gemisik kutek yang punya, sekuteknya sumpah, 2 ringgit lebih, marmnya, marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yang baru, enti nadai yang kelama.

0: pagi rewind.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tama ke pangkiang, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri, medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti inai ngasuh, ngain kerja pengonya ringat. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tama ke bilia. Tambit pangkiang. Nah, dahnya dah lemah hari nya lapau perut ke baruah nemu
1: kan dua. Ti aku ungkah ke muah pintunya te ke panua. Oh ke lapau.
2: Mane mentas enting ke mau pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya deh. Noi pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari Sabtu nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Mulut, mayuh bangsa mulut. Kita dikumbai orang mulut basah jari rangkai, enti kita ngambuk dengan orang. Kita dikumbai orang jahit mulut, enti kita selalu berandau ke utai tenda mana, tau ke bejai orang. Tau mulut, enti kita tau tepang. Bertebu di mulut, enti pengengkah jakuk kita siruk. Mulut pulut, hati keladi, enti minat jakuk kita siruk, tang hati kita bergede. Pandak mulut kerasa, panjai mulut kita, enti kita landi-landi bertampung kereta tenda menuku. Bubuk mulut, enti kita tak sigat berjaku, tau ke bersebut ke perkara kendak dipeguna. Mulut nyebut, patung nak nyawut, enti kita seminak ngauk, tang nak ngerja. Buah mulut, enti kita selalu tengah-tengah, ngenang seminak sebengkah perkara. Mayuh mulut, enti kita mayuh acuk jaku, cabul mulut, enti kita pancar berjaku. Berat mulut, enti kita nak lancat bertanya Rita, rangkai mulut, enti kita terkelambang berjaku. Lempung mulut, enti kita lumpak bertanya Rita, bisa mulut, enti kita selalu boleh lebuh minta utai ari orang. Enggai jenuh mulut, enti kita bagas masuk ke jaku pasal perkara kejai. Semutik mulut, enti kita semutik jaku, tang tak dikemendara ke engkau ulah, tau ke pengawak. Mulut enggak pansut, enti kita bisik penemu disimpan dalam hati, tanggai nyebut nangi kurang pedis hati. Nama ngai nak mulut, enti kita ndak ngamat ke jaku, mina nyebut ngapa. Enti mulut kita mayuh, maya suntuk sendat, orang enggai kiruah. Enti mulut kita panjai, perkara kemit di tempat kebesai, kita datai ndak diancau kurang tikai. Enti mulut kita bubuk, semua orang ngumbai kita tuyuk, orang makai ngai mai kita serumpuk. Enti mulut kita cabul, utai disebut selalu kelanjur, ujung-ujung ditunggu, ngenak mungkul. Enti mulut kita berat, nadai siku orang dekat ngerapat, mua pintu kita berpukat. Enti mulut kita rangkai, kita tamak diburu orang pulai, kaban belayan enggai digulai. Enti mulut kita jahit, kita selalu dekat dipegedik, ujung-ujung diau kediri. Enti seminak mulut kita ngau, nyak dikumai au belau, orang nganggap kita ngelusuk. Enti kita tau mulut, pendiau kediri bakal bunsu bubut. Enti mulut kita pancar, lama lawan boleh hal. Enti kita bermulut engkerasa, utai panjai ditusui pandak, utai segala sebut simpak. Curak celum dikumai burak, orang tuai dikumai biak, apai dituduh anak, orang ketawa dikumai nyabak, imun dikumai jegak, petang dikumai tampak. Nama ngendak mulut, mutik nyawa rah-rah, tang burit ngeleput, rari kelintah, takut kesemut. Nyalai, mulut mesti dijaga memanah, laban jakuk bertibang didilah, tau ngidup, tau ngenusah, tau ngedang, tau megak mata.

0: Wide Arena.
1: Wide Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. Wide FM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi Rewind.
1: Untuk bisa hari peninggal kita siku tu tuan, ia ke bisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya kini.
2: Ya, ya okay, positif boleh minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati ne.
2: Puas hati melawan dia udah nampak deh.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Dr. Dolittle ki.
1: Ah, ya kan mo jago mo jelo ja.
0: Ya bukan nyak nya. Nemu brandau mo jelo. Tetad rumah. Kolega wa.
2: Kita pakai itu deh. Udah sapu dibeli ya.
1: Entang kadang-kadang aku lihat ti jana ja ngo jelo-jelo nya nemu malas ya geca. Ya sih banyak ya aku ya. Mo jelo.
0: Nya pun kaya cerita gede nya.
1: Asal data labelnya nari buka ya cak. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti menunggang jualan cak.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Eh, peda nuan. Penuh uras bati si jalan.
1: Akai, malu meda. Palan piten ti maneh nyonya di palan do moy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam kereta dulu. Udah nyak buai ba R&R tau ke bak tuang uras.
3: Nyak meh kaku, engkau terlebak moy uras ngapak berbilik di rempo.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyawa. Nuan uleh diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak luar tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: Anda patut madah ke password handphone, email, Facebook takkan nama-nama aja. Ngagai siapa-siapa. Kita sama nak nemu, hati mensia tu nemu berubah. Nanti sudah bisi hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat, bakal nombor tinggi, hari pengada, tau ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lamanya mudah ditemu orang. Pesan tu, hari aku, Austin Matthew, ngawai FM.
1: Hai, aku Airin Nyambong. Kita Dato' Benua mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita uli mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
2: Hey yo, DJ, stop the music!

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Alkitab Gulengol kami buat program Anak Mit hingga hari 6 pukul 7 lemai di YFM Pergulai Sejarai.
1: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.

sejalan. Penerang Pagi YFM.

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi, selamat segulai sejalai. Ngau kami YFM bawa pengerap pagi kita ke Sarito. Awak nur ngemuan ke semaya 24 jam sari YFM. Tentu ya, sesekian pendak ninggal ke kita peninggal semua. Pengerap pagi YFM Sarito hari ya ke 8 kita ya bulan 9 lalu. Terima kasih 8 milih YFM jadi ke stesen dua ngeregas ke mata kita. Ba pagi area 2 kita ke Sarito. Dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12 tengah malam. Kita pukul 6 tu tadi dia tino malam kita nang ya udah di peladai di timang di asuh kami jena agi ba awak timang kerba atau selalu pia mega seleksi lagu tu dah dirintai awaknya tadi nang ya ungkup luar ngulu bala ya ke gawak malam. Ya ke gawak malam pat ndak ditinggal bawa timang kerba tawas tangga dia tu agreement kita tentu ya udah berbalik hari ngasuh mata kita lelanu kat tindu agi dia tu kami kengregas ke mata kita sebenarnya manu angku kuat dia kami ya dulu angku kuat ngerak kita pagi area 2 Sarito. Gelas yang lain gawaku jam keterubah di tu Uncle Stone lalu bakal selama megak ya sebenarnya kita ya nyingkang kemua lagi mana kita yang beri terima kasih ngagi petara di udah nampuang sepot kita badunya injau tu sari ada agi lalu pihak mega minta berkat setambiang ya bahari kita hari dua saya itu bapak ngawak ya kedeka dia kerja semuanya hari itu ngarep ke mujur magang lalu ke pagi tau aram kita ya sama dia wah jenuh nalama belak bersampi dalam hati diri di ulu ke Rabana Kristian area gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi hari dua kita ke Sarito.
1: Tabik peninggal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 kena 8 hari bulan 9 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai Nguanak Ngoro Kudus amin lata lapai terima kasih kena udah ngangau lalu Maria Mukati lalu Sarito kami ngerami hari pengadam Maria dari bunga situ berkat awak ke kami megak ngasih bakaya nitih ngerja kepenekanan dalam pejalai pengharap kami itu dengan Kristus Tuhan kami amin. Aku mai kita ningal ke baca Injil kita ambil kunya Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 Injil Matthew bagi 1 ayat 18 ngagai 23 ianya pasal pengada Jesus Kristus. Berkatuk gaya pengada Yesus Kristus. Indah ya Maria. Udah bertunang dengan Joseph tang sebedau seduai jadi melaki bini. Ya bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Laban tunang ya Joseph dan orang kelurus. Lalu ngai ngemalu ke Maria di mua orang mayuh. Nyalai ya berunding dekat muai Maria ngena cara belalai. Terlebih Joseph benung berunding kenyak. Siku melekat Tuhan pegari di moya dalam mimpi lalu berjakuk. Joseph, anak dibid. Anang takut ngambil Maria nyadi ke bini nuan. Laban ia bertubuh bisi oleh kuasa Roh Kudus. Ia dekat ngada ke anak lelaki siku lalu nuan. Dekat Maria nama Jesus. Laban ia dekat nyelamatkan nembiak ia hari dosa sidak. Semua utai tu nyadi kena ngamat ke jakuk tu dah disebut Tuhan. Berseruan ke sikuk Nabi, sikuk darah bungas dekat bertubuh bisi. Lalu ngada ke anak lelaki sikuk. Lalu ya dekat dikumai Immanuel. Artinya Allah Ta'ala ngau kita. Injil Tuhan puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bila menyadik dalam meja Kristus, hari tu kena 8 dan 9. Gereja Katolik ngintu hari pengada Maria dara bunga sedih berkat. Jadi kita ingat pasal gaya pengada Jesus. Jadi peturun Jesus dari segi datai hari peturun Abraham. Jadi nyemak kita bagi gak ke cerita lama atau ke sejarah pasal Jesus, kita ngasai ke bekeni semua tetuk nyadi hari pun mensia. Amat Allah Ta'ala ngenak kita tang Jesus ada hari peturun Abraham tu tadi. Jadi hari pengasai akumpu berjakuk ngorak bukai tu ke beranau ngorak bukai dari segi amat kita medak bekeni kok peturun Jesus tu nyadi hari akini keliak menyak. Jadi berguna amat kita medak kita ke anak lelaki dengan Allah Ta'ala tu sama diri menyadi ngau Immanuel ke bisik ngau kita nya Allah Ta'ala ngau kita. Jadi kita mega baka Joseph tu tadi ngasai ke diri malu toka nemu Maria udah bertubuh bisi. Tang ya ngai ngemalu ke Maria ba mua orang mayu. Nama kebuah Maya tu suba nyamak nuan bedau begulai tang de kelala orang bukai di segi nyak meh tau yang nuan induk ke ngandung ukai hari hasil seduai dekat ditukuk sampai mati ngenak batu. Nyak laya berunding dekat muai Maria ngenak cara belalai ngambil ke Maria bak runia ukur ndak kena hukum ya uliah ngada kanak toka lalu beranak kenyak. Jadi itu kita mendak berkeni kok Joseph tu tadi hari ke tusati ya berani dia tau berani laban yang nama utai ke didengar yang tadi ukai utai remensia malaikat datang dia Joseph anak dibit anak takut ngambil Maria nyadi kabininuan laban dia bertubuh bisi oleh kuasa regrabah kata Joseph kalau ningat pasal Roh Kudus tu bisi tu kan nak nak maka tetang ya ngasih ke jaku Allah Ta'ala lalu ya dikumbai apa angkat Tuhan Yesus badunya tu. Jadi kita medak berkena ikut pengadang Maria seretuk dirami ke kena 8 hari bulan 9 tu tadi ngingat ke pengadang Maria tajak ndak dalam buku kudus tang hari tradisi hari keliak menyak nyadi dalam penghidup gereja. Jadi tu meh disebut sedar bak proto evangelium James bak kira dalam tahun 200 kenyak. Ngingat ke apa indai Maria Santa M ngau Santa Joakim sigi nganti pengadau tu tadi ngau semayang serta berpuasa. Jadi tradisi medak Maria tu ke pengadau Maria tu tadi bak Seporis bak Nazareth tu ke semak ship gate bak Jerusalem din. Jadi nama reti dalam penghidup kita mensia tu ke ajar hari gereja tu tadi. Jadi pengerami tu ngingat ke pengawak Maria tu ke role Maria dalam cerita lama penyelamat tu tadi. Lalu pengudus hati nyulut amat hari ada hari dalam kamai inaya santain. Jadi tu ngawul ngagai ajar pasal Immaculate Conception ke dirami kita kena 8 hari bulan 12 ianya Maria diada nadai dosa. Maria mega dipabasa nyadi tio tokos toka indai Allah Ta'ala netap ke ditetap ke ajar tu bak konsel bak Efesus kena tahun 431 pengudah Yesus ada. Jadi pengerami kederami kita sadar tu Maria pengadaya nyadi ke pengerami Kristian ke lama amat lalu ngingat ke pengerami Maria ke bukai mega madah ke belak dalam taluk bersemayang hari ajar Allah Ta'ala tu tadi lalu utai ke nyadi ngelingi penghidup Maria rambaunya. Maka buah kita anang malu toka anang tusah hati lebuh kita minta Maria bersemayang ngari ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan kau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tau ngamaya kami parailah. Amin. Awak kalah Ta'ala timadu berkuasa merkat kita. Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Amin.

0: FM. Yeah. Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Nyadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi nampung singaleng burung. Ijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari

Lumunuan dani pagyari, katya sa atin noan. Namaw tayo lamruning noan. Biskanda kita nga sa atin tilantang, may kita dani kasarito. Tau karunin kita yagi baba, nganang tayo tibisin nuntong pangidap kita. Kita iraw kapananggol dalam ruang bilik kita. Kita iraw kanada cukup belanja dati ujung bulan. Iraw kebalana, balucu, tinada tentu meruan pendiaw. Balam nyadi, kita inda uleng nagang pengirau masa rundeng kita, bak kita tinda uleng nagang, inda uleng empang burung terbay masa atas palak kita. Tang kita uleng nagang ya tip tansang batas palak kita. Sekurang tiba nama Corrie ten Boom bisa nyebut menyitu. Worry does not empty tomorrow of its sorrows, it empties today of its strength. Pengirau nadai oleh muai penusah kitai, tayang mencuri masa ti berga, tepatu dikenak kitai kesarito. Ia tu dah diungkup ke kitai kesarito. Putar ke penanggul ti bisi

Ukariti kita ndak kiruh ndak ibuh ndak merat ke pengawal kita. Tang kita patut nemu tika sutai tiulah ditangkup kita. Ungkup pengawal tiulah dikerja kita dalam kandang sarinya. Kita mensia ndak uleh ngerunding utai di kelalu mayu. Naka utai tiulah diputar kita dalam kandang sarinya. Kerja meya. Ia tibukai awak kedagih ke kita kari bukai. Tulis kia batas kertas. Awak kita nemu nama ripih pengawal tempat duduk kerja kita di hari ila. Ni bagi terpenting lagi kerja meh dulu. Ia tibukai tau datai dudi. Untak kita tau nyadi bingung di kita ngerunding utai di kelalu mayu. Ngemon runding tersemapai berbak. Mikir pengawal kita tau ngerampas masa kita. Ia ngerampas masa kita ngau laki ngau bini. Masa kita bergulai ngau bala anak di rumah. Maya kita ngau anak laki ngau bini inya utai ti berga. Maya anak gibia apa indai mendor sida bertanya dor sida minta. Nda berasai nya besai ke sida. Angkat ninggal kita baka anak burung ti terbai ninggal ke tansang. Anang kita nesal dudi. Lepas kita nyau ngasai ke hidup kita, ndak nyamai diau ke diri. Nyau silu-ilu, nada lagi ningau ketawa sedang nembiak, betundi ngau pengandiri, nada lagi dikeligi kita. Laban semuanya mansak sekali aja. Kena meh hari kita kesar itu, awak kia mai penguntung, ngai tubuh ngau semangat kita, awak kia jadi buah kenang kita ke dunia hari. Reta tengkira oleh lenyau pegilak lusak, tang pengingat manis dekat meruan dikenang kita belamaya. Mesampi me kita awak kapai kita di serga ngagih ke kita naka utai ti oleh ditapi kita ke sarito. Niteh kelekal lagu ti bisik nyebut, "One day at a time, Lord Jesus, that's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Seminat Siti pinta aku Tuhan Jesus. Berikan aku ungkup kesar itu nak tu leh ditapi aku. Berikan aku pengering kena ngerja otai tepat di kerja aku kena pari." Bala peninga. Awak kelekal lagu tu nyadi kelekal sampi kitai tiap hari. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Lontara, Nali Hari, Tadalamay, Pemandang Malam.
1: Mari FM, segulai sejalan.
2: Pagi Rewind.
3: Ayo, kena dari ngelapan utek kemana-mana. Pun suah ditapat kurang enggak bakal ku beli ke gelah pinggai mangkuk. Mana ya? Nanti bakal roda tadi dini di ngudal, kore dini bisi udal. Tanya kebenar sama kedai, do ringgit kenyak.
4: Nanti bakal di bumen, nanti ditambah ke kedai ku bakal nyak. Kenapa nama teh kan beli di salu ya?
3: Sikinya me bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utek suah ketapat kaku, utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah, kualiti ya pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
4: Nanti bakal aku dia nanya aku deh, nanti bakal tamu kedai kia. Aku pun muda pinggir mangkuk, pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain, saya jarang orang ingat bangsa aku tau. Nanti bakal mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya utak kenarian hati aku. Udahnya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua, aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari satu liternya. Nama aku buat kemilihannya, lapan aku tau, Siti, nanti aku belum banyak tuh ngisi perut diri, aku ingat dua tiga kali, nanti bakal ada nasihat mie ne, pinggainya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya dia gila pernah nasihat baru kungai. Engkau tadi mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali, ngirup pas sekali.
3: Nah patut ke mana mie lo tasak ke milo ke dia?
4: Kalah dia muda. Nyumai mie campur milo.
3: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelak garam orang bukai. Tepuk mie berjaluang ini lo tasak ke milo. Sekali aku deh.
4: Sekali makai, sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
6: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita dengar program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harapkah kita terperindang, anang stres-stres.

Kita mendiang ke lagu Tidi Bayi Ayah Acan kita yang tadi. Nuan kutaban ke bulan. Jawa mai, wah ini mana banyak bulan. Nah, Encik ya. Biluan, nak datai dien. Bawa penggerak pagi kita pagi hari dua lalu biar mega agi ngalu ke peningan semua tiap mendiang ke YFM penggerak pagi ba channel Astro 871 ya. Channel 871 dia tahu boleh dipendiang ke kita baru radio kita awak penggerak pagi YFM. Okey, jadi ya ke pagi tahu berkongsi ke berita ya ke bisik di pada aku ba Facebook berita RTM Sarawak ngau ngelansak mega berita ya ke bukai ke alai ngenang ke ba pelusah angus di pemesai 28 hektar pemesai Taman Harmonia Sri Aman kena ujung minggu tu tadi kalai bilik operasi bomba Malaysia JPBM Sarawak mada kesidak nerima kangau ba penusahnya urung pukul 1.37 minit ngali hari kena ujung minggu tadi lalu udah terima kangau dia sidak ya bising anjung 7 ikut bala ari upis bomba Sri Aman nur ngesah penusah angus tu api ti angangus ke babasnya kira boleh 1.2 hektar pemesai lalu udah mujura dipadam ke lalu 1.8 hektar tanah yang kebukai berdau untuk terpadam dar mayanya kemari. Okey, jadi ngarap ke hal satu tadi tok api itu nyerarai ba andur ia ke angus semak jalan Taman Harmoni itu udah di tagang apinya hari ke nyerai lamanya susah lebih lagi tiba luar baka tanah kerapa tu api tu nanti berupaya makai ari dalam tanya menyiko kaban aku mister berngia. Okey, jadi ngenang ke berita bukai kita suah ninga dalam kelebih lagi kandang seminggu tu berkawal ngau pengawak ti meniah hujan di benung cakah di pejalai ke kena ngurang ke sebun asap kita. Lalu berkenang kena mega ya. 4 tangki air garam udah dikenang dua pejalai ke operasi ngaga hujan tiru ba OPA area ke-4 di Sarawak hari Minggu tu tadi. Jadi post dalam Facebook agensi penyaga penusah menua tahun Nakma madah ke operasinya pelabuh di pejalai ke urung pukul 1.15 minit ngalih hari ba kenang menua ngimbai hydro batang air ngopi mega hidro murum lalu operasinya di pejalai ke nyentuak kemari ya ngambil ke tau suah agi hujan bak kanang dua riak semak bak tekat air hidro ti teruga ketegal ke air ti majak langkang jadi perkara tu tau benar ngasuah air mata majak kuning serta ngeruga pengawak ngeluar ke kuasa karan di hidro lalu hujan ke andua tiri selintia mega dikarap ke uleh nyawap ngurang kagi sebun asap bak sekedar andur di menua Sarawak tu lalu operasi ngaga hujan tirunya tembuk di pejalai ke urung pukul 5 lemai hari Minggu tu tadi patut suah nar dengar bunyi biluan mansa bak menua luban tu hujung minggu tu tadi nyawai jadi nyak meh anak terkenyit anak ngumbay jipun datai kenyerang baru lah nyak orang ngambil air badam kena ya tadi ngaga meniah hujan tiru. Lalu bah berita ya ke bukai ya mega ti ABC di keluar ke bah berita RTM Sarawak kemari ya Duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong yang tadi ya Sultan Ibrahim udah madah ke pengawak nur perintah berkurung ke digagap di bagi menua serian di ketu ke tegal hari ti balat raya kena penusah sebun asap jadi bab pengawak ngetu ke perintah berkurung tu pengudah ya tu tadi mendiang ke buah penemu yang amat berhormat Perdana Menteri ngau yang amat berhormat Premier bagi menua Sarawak lalu pihak mega berindia area report baca indeks pencemaran udara IPU bak bagi menua serian ya ke nyonda agi bak ikas ya ke cukup nak menah ke pengerai tajak pampiak saya nemu ya sebuah di bagi menua Sarawak tu nang ya bedau entu uliah diputar ke 100% kelebih lagi bak endur bakal diserian
ngau Semahan, lalu perintah federal ngau pihak mega state, lalu sama dekat ngemata ke utai tu ngambi luar ke balat adik kena sebuah asap tu tadi uliah dia jaga ngau mana serta mesia mayuah nang ia dilalau ngurang kagi pengawak bak luar rumah. Okey, jadi ya kiranya nadep seperintah puruang game eh bak bagi menua serian berengkah haria kemari. Okey, jadi ya udah tu lagi kami dikang natai ke pesan berat ya kebisi dikiru sama peninggal kita bak email YFM Iban nyanya bak YFM Iban at gmail.com ngau piam ga nombor WhatsApp konti kami dan sebenarnya aram terus kita ya berperindah ngau lagu ke dibai Roslina ke Pak

0: Isi? Oh, Isi.
1: Nama Indi?
0: Bekeni aku kak nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah aku baca beradio.
1: Oh, nama aku. Laban aku sebenarnya bising nganjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni aku kan nganjung ya udah nyok dah. Lagi ngena fake gak kah?
1: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
2: Bekasama bawa pengarah pagi YFM kami nang dekang natai ke seberat ke besi dikirum peninggal lalu pesan ke terubah dipungkal ke ngawa pesan ke dikirum gerimi anak Junai lalu pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bapes satu ngepes dua bui panjai bui ran sekaru sumpah pemgabala ke dia bapudai sungai arak termah mangat menyang tayah bala kediau berumah medana nangga deluak san panjai san panak kawung ulu sebangki panda kemelayan kediau ba wong panjai wong panda rumah gindi anyemungan bala kediau ba rumah nisau panjai ruai geran setumbian sebuyau skim sekarang tangit satu ngau tangit dua Kalimantan Barat Indonesia ngau kemelayan ya kediau di Kucing Sibu Miri ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggalah minyak anak abing. Jadi ya pesan tu tadi madah ke minyak anak abing, minyak anak abing tau ke ini uno. Udah nadai kena 5 area bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor Baru lalu niang minyak anak abing, niang minyak anak abing tau ke ini uno tu deka di senggai ba rumah lawian nang mepi lubuk antu kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke pendam Anglika batang ai lubuk antu kita ke kanmu sili lagi kawal ngau penuh sara batu tau tanya ngagai gerimi ba nombor kusuang 19787846 2 tau kangge uno nombor kusuang 18779923 54 nada baru pesan pemati kedatai area gerimi ana Junai ke pagi tu nyari pesan mada ke binia yangnya tadi minyak ana abing, minyak ana abing tau ke indaya uno udah nadai kena 5 hari bulan 9 tu tadi ba Hospital Pasir Gudang Johor lalu niang minyak ana abing, niang minyak ana abing tau ke indaya uno tu deka dintu bala mayuah ba rumah lawian nang mepi lubang tu malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pegila pagi hari 3 9 hari bulan 9 kabar belayan ia ke ngelala di pinta data ya ngesah penusah rabatau lalu kak nemu silia lagi kita tahu bertanya ngagai ya gerimi impu penumber kusung 19787846 2 tahu ke ngagai uno penumber kusung 19779 2354 lalu ia kedua tu setiap juga pesan pemati ke dikirim Lydia anak Jawa atau kindaya berjawa jadi pesan tu nuju balaya ke diau bas manjai sungai suat baliah miri ngapai mga nang nyikau batarajang kebelayan ke diau bas sungai yuang sungai amang ketibas sungai kelabit atas bakuang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu magang tinggalah Jason dobleh nama Joseph anak cundang jadi pesan tu tadi madah ke Jason tau ke dobleh nama Joseph anak cundang udah nadai kena hari 6 tu tadi 5 hari bulan 9 laluan yang Jason atau ke dobleh nama Joseph anak cundang tu dekat dia senggai bala mayuh baru mah juntan nang iliak sungai suat kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di anjuang pagi pergilah pagi hari 3 9 hari bulan 9 ke Metalist Memorial Park Jalai Entaruh sungai suat kapit kita akan nemu sili lagi berkawal ngawa penusah rebat tu tak bertanya ngagai bini ini yang tempuh ianya Lydia anak Jawa bernombor kusuang 13 3549786 tau ke aman anak manggi yang menjadi ini yang tahu bernombor kusuang 11-2508-1692. Nada baru, isi pesan pemati ke datai Arya Lydia anak Jawa tu kena berjauh ke pagi tu yang dipesan madah kelaki ya. Ianya Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang. Jason tau kedua beli nama ya Joseph anak Cundang. Udah nadai kenari 6 tu tadi, 5 hari bulan 9. Lalu niang Jason tau kedua beli nama Joseph anak Cundang tu. Dekat di Senggai, Bala Mayuah Barumah Juntan nangnya ilik sungai Set Kapiat kena malam tu lagi, malam hari 2. 8 hari bulan 9 sebelah ke di Anjuang Pagila pagi hari 3. 9 hari bulan 9 ke Metodis Memorial Park Calai entaruh Sungai Suud. Kita akan nemu silik kip kawal ngawa penusara batu. Tau bertanya ngagai bini ni yang tau. Inya Lydia anak Jawa bernumber kusuang 13-3549-786. Tau ke ngadik niang, ianya Ahmad anak Manggi bernumber kusuang 11-2508-1692. Jadi pesan ya ke Siti tu, pesan pemati ke dikirim sibat anak Juntang. Lalu pesan tu, nuju bala ya ke dia buat merunjau tapi mujau guru-guru. Penyuian iju ngau pia mega kebelayan ya ke dia buat semajai batang sepak, batang layar, batang padiah, batang sekerang. Pakut sebuti ngau ya ke ngelala Juntang. Tau ke dua beli nama Juntan anak tuat. Jadi pesan tu, madah ke Juntang, tahu kan tadi Juntan anak tuat. Udah nadai kena 6 hari bulan 9 ni hari Minggu tu tadi. Lalu niang Juntan, tahu kan tadi dua beli nama Juntang anak tuat. Dekat di Senggai, Balam Mayuh kena malam tu lagi, malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Kebelayan di pencara tayi ngesah penusah rabatu ngagaya rumah jiram engkalat aspa. Lalu sili lagi uliah bertanya ngagai atuang bernumber kusuang 11-1939-9219. Tau ke ngagai jilan doblin nama gayan bernumber kusuang 11-7-02-16-22. Nandu baru isi pesan pemati ke datai area sibat anak Juntang ke pagi tu. Pesan malah kapaya yang tadi Juntang, tau ke dua beli nama Juntan anak tuat. Udah nadai kena hari Minggu tu tadi, 6 hari bulan 9. Lalu niang Juntan, tau ke dua beli nama Juntang anak tuat tu. Dekat dintu Bala Mayuah malam tu lagi, malam hari 2, 8 hari bulan 9. Sebedau ke di Anjuang pagi ya pagila, pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Bala ke dipesan, cuma datai ngesah penusara batu. Ngagai rumah jiram engkalat spa. Lalu kan musik lagi tau bertanya ngagai anak yang tau ianya atuang bernumber kusuang 11-1938-9219. Tau ke ngagai jilan dua beli nama gayan bernumber kusuang 11-7-02-1622. Lalu berarti ke pesan ya keempat, pesan pemati ke dikirim tinggi anak Gracia tau ke apa ya Najib tau ke imbu yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba Sungai Poi Ranan Rantau Dilang Durian Penyulau kabar belayan ke diau ba Julau nang buap Sungai Pak Bakuang gau ya kenalah di rintai ke ditok magang tinggalala nyanggau anak Grasi. Jadi pesan tu tadi madah ke nyanggau anak Grasi, nyanggau anak Grasi. Udah nadai kemari 7 hari bulan 9. Lalu niang nyanggau anak Grasi, niang nyanggau anak Grasi itu dekat dintu Bala Mayuah malam tu lagi, malam Arya 2, 8 hari bulan 9. Baru mah kemarau Sungai Ranan Kenawian sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Kabar belayan ya kekan nemu sili lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Liliana Grasi ban nombor kusuang 11-3593-7003. Tau ke ngagai Juni anak Grasi ban nombor kusuang 19-8786-650. Mana baru pesan pemati ke dikirim tinggi anak Grasi tau ke apa yang Najib tau ke imbu ke pagi tu nyadi pesan madah kemnyadi ya ianya tadi nyanggau anak Grasi, nyanggau anak Grasi. Udah nada ayah kemari hari 1, 7 hari bulan 9, lalu niang nyanggau anak grasi, niang nyanggau anak grasi itu, dekat dintu bala maiwah malam tu lagi malam meridua, 8 hari bulan 9, ba rumah kemarau sungai Ranan, kenawiat sebedau ke di Anjuang Pegila, pagi hari 3, 9 hari bulan 9. Bala kabar belayan, ia kekanemu siliagib kawal ngawa penusah rabatu, tau bertanya ngagai Lili anak grasi ba nombor 013-3593-7003 tau ke ngagai Juni anak grasi ba nombor 019-8786-50. Lalu kita nguyang ngagai pesan ya ke 5 pagi tu Siti pesan ngetas uliat ke di kirum meni anak lapiak tau ke Indai Sugi ingau Anthony anak lapiak ya jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba semanjai batang air sejuk sebawah semanjai batang air padan sebawah ngopi moga kabar belayan ya ke dia ba batang igan semanjai batang air uya sibu jalai sebawah bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai ke nama siku-siku tik ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapi anak matiah tau ke ini sugi jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapi anak matiah tau ke ini sugi deka diatur kena hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu silagip kawal ngau pengawak tau kita tau bertanya ba nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 nanu baru isi pesan ngetas uliat ke dikiro memeni anak lapiak tau ke nai sugi ngau Anthony anak lapiak ke hap pagi tau area rumah Migu Sungai Sejuk Padan nyadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngetah sulit ke niang Indai Seduai ianya niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi dekat diatur kena area 6 tu ilok 12 hari bulan 9 jam 9 lemai bau fusio batu 6 jalai nyabau bintulu sila lagi berkawal ngawa pengawak tu tau bertanya ngagai nombor 012-8099-491 tau ke ngagai nombor 013-826-2897 lalu pesan ke nangkan kenya ianya pesan ke dikirum anturan anak Juna tau ke apa ya kaloi yang dia pesan tu nuju balaya ke dia pasangan muput lubuk ladung puak sibu sibu jaya durian kebelayan ke dia di Bintulu antajuam pasir nangka batang anap serta semua ia kenalah di rintai ke ditu tinggalah niang Juna anak semua tau ke apai akui yang dia pesan tu tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apai akui deka diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat adeka diketas pagi 13 hari bulan 9 okey jadi kebelayan ke dia pesan dia pencara data yang ngulu pengawak tu ketika diatur ba rumah Juna anak semua sungai sangan tatau lalu baru pesan ke dikirim enturan anak Juna tau ke apa kaloi ke pagi tu jadi pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang apa ya ianya niang Juna anak semua niang Juna anak semua tau ke apa akui dekat diatur kalai kena malam hari 6 cula 12 hari bulan 9 pengawak nguan uliat lalu uliat dekat di ketas temu pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar belayan ya keng lala tau ke dipesan diminta datai nguluk pengawak tau ketika diatur bah rumah Juna anak semua sungai sangan tatau Nangkan kenyak pesan ya ke tujuh siti pesan ngetas ulit ngau nyua sebalu ke dikirim Susan anak lunat. Lalu pesan tu nuju bala ke dia ba rumah Matthew, rumah Surya, rumah Jidi, rumah Denny, rumah Frankie, rumah Ancum, rumah Nius, rumah Pita, rumah Bina ngau kampung baru ba rantau panjai piam ga nuju ke belayan ke dia ba batu burak penasu awup tutu sebedil ilas rasau pasai ngau kamelian ke dia ba siwang tengah siwang ijo siwang ulu ngau siwang ili nang atu baluang uya bala berumah lesia nang alat rumah rantai skuau dagia kua belengian bayan tasik muka rumah ungai jalai dijia bintulu long ajoi lapu ngau piam ga bala ke dia ba rumah Kristina Ulu Sungai Salim Julau Kenawit Serian Kuciang Miriah Nia ngau ya kenalah dia rintai ke ditu. Jadi pesan tu tadi madah ke pengawa angetas ulit ngau nyuak ke tepalu ke Niang Luna anak Kendawang. Niang Luna anak Kendawang tau ke suah gitu tampak gitu di kangau ngenama laki senia anak itum apa itu ni tau ke apa ya na. Deka diatur kenari 6 tuila 12 hari bulan 9 ba rumah maja rantau panjai batang igan sibu jam 7 lemai. Kamulayan kan nemu silik gip kawal ngau pengawak tuila tau bertanya ngagai Susan tau kena Siti ba nombor kusuang 11-2352-6203 tau ke ngagai Julia tau ke dari Indonesia. Nombor 0168614741. Nanu baru isi pesan ya ke di kirum Susan anak Luna ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawang ngetah sulit ngau nyerok tu balu ke Niang Payan tadi Niang Luna anak Kendawang Niang Luna anak Kendawang tau ke di kangau nama laki senia anak itum tau ke apa yang tu ni tau ke apa yang anak. Deka diatur ianya kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 ba rumah Matthew Maja Rantau Panjai Batang Igan Sibu jam 7 lemai. Temu pengawal ngetah sulit deka ditangkan ke ngau pengawal nyua antabalu. Kita akan nemu silik gip kawal ngau pengawal tu tau bertanya ngagai Susan tanya dari Indaya Siti ba nombor kusuang 11-2352-6203 tau ke ngagai Julia ingat tadi Indonesia nombor 0168614741. Lalu pesan ya ke 8 pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Aruban Bintulu Miri Suwayah Niah Bakuang Lapuak Tinjar ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau ke apa ye sili hanya di pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Joshua Laili tau ke apa ye sili deka diatur kena 11 hari bulan 9 malam hari 5 inya pengawal nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ke ngau pengawal muai terbalu lalu bala ke dipesan pindah datai ngagai rumah James Udit Sungai Sebatang Buak Tinjar Beram sili lagi tau bertanya ngagai Ibi Minang Tepu bernombor kusuang 14894672 tau ke ngagai Shili bernombor kusuang 10082060016 tau ke ngagai Ian bernombor kusuang 19705258 nanu baru pesan ngetas ulit ke dikirim Ibi Mina ke pagi tu madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa ya sili deka diatur kalau kena malam hari 5 pula 11 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka dia ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal nyuak ke terbalu lalu kabar belayan ke dipesan tim cat datai ngulu pengawal tu ke dekat atur rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinjar beram. Sila lagi tahu tanya ngegai Ibi Mina ba nombor kusuang 14-8946-782. Sila ba nombor kusuang 10-8206-016. Tahu ke ngegai Yen ba nombor kusuang 19-7-05-2580. Lalu natai ke pesan ya ke 9 ti dikirim peningau kita ke pagi tau pesan ngeta sulit ngau nyua enta balu ari merini anak kadir ngari kapaya jadi kadir anak uga tau ke apa yang merini tau ke apa ya canggih jadi pesan tau nuju kabar belayan ya ke dia ba sayah merah sayah putih Balau Barumah, Maxwell Libai, Kapit, Miria Bintulu, Sibu, Sungai Nat, Rumah Nyala Saya, Rumah Jelani Saya, Ngokablayan, Kenalah di Rintai ke Dito, Ti Ngelala Niang, Salida Anak, Sau yang tahu ke Mir, jadi pesan tu tadi, Madah ke penguang ngetah sulit ke Niang, Salida Anak, Sau yang, Niang Salida Anak, Sau yang tahu ke Mir, Dekat diatur kena, Hari 6, 12, hari 9, pengawal nguan ulit, lalu ulit dekat di kertas pagi hari Minggu 13, hari bulan 9. Tembuk pengawal kertas ulit, dekat diatur pengawal ngambil terbalu ke kadir anak uga, tau ke apa bibi, lalu ke pelayan ke di pesan, dipinta datai nguluk pengawal tu, ketika diatur bar rumah nyaguam sungai sekerat niah. Sila lagi, tahu bertanya ngagai Jeffrey bernombor 0136073269 Kadir bernombor 0134192753 tahu ke ngagai Merini bernombor 0116365203 nanu baru pesan ngetah sulit ngau ngami terbalu ke dikirim Merini anak Kadir ngau apa ya Kadir anak uga ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang Daya Niang Salida Anak Sawiang Niang Salida Anak Sawiang tau ke Miet deka diatur ianya kena 12 area bulan 9 pengawak nguan ulit muak malam lalu kena pagi hari 6 13 hari bulan 9 dia ulit deka dia ketas tembuk pengawak ngetas ulit dekat dia tangkan ke ngambil terbalu ke kadir anak uga atau ke apa bibi lalu ke belayan ke dipesan bila datai nguluk pengawak tu ke dekat dia tu orba rumah nyagum sungai sekerat niya sila lagi kita tahu bertanya dengan Jeffrey bernombor 0136073269 tahu dengan kadir bernombor 0134192753 tahu ke ngagai merini bak nombor 0116265237. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan pemati ke datai area Bunda Anak Rabuang jadi pesan tu nuju kapal belayan ke diau Balabang Baruah Labang Tengah Bintulu sebawah ngupiam ga bala ke diau ba ulu Sembungan Sujan Selabiat Teban Geluang Jalaya Miri Bintulu Balaba Suai Niah Bakuang Limbang Lemanak San Semanju ngau ia kenalah di rintai kritu tik ngelala Lawrence anak bunda jadi pesan tu madah ke Lawrence anak bunda tau ke di kangau nama win tau ke apa ya tun unda nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda niang Lawrence anak bunda tau ke di kangau nama win tau ke apa ya tun tu dekat di itu baru mas satiang labang atas jalai Bintulu miri kena malam tu lagi malam hari 2 8 hari bulan 9 sebedau ke di anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 jadi kita kanyakan musi lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Dena Dayu bernombor 0112990405 nanda baru pesan mati ke dikirim Bunda Anak Rabuang ke pagi tu jadi ya pesan tu madah kanak ya ianya Lawrence anak bunda Lawrence anak bunda tahu ke dikangau nama Wien tahu ke apa atun udah nadai kena hari minggu tu tadi 6 hari bulan 9 lalu niang Lawrence anak bunda Nian Lawrence anak bunda tau tau ke dikangaung nama wien tau kapai tuan deka diintu ba rumah satiang labang atas jalai Bintulu Amiri kena malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelah ke di Anjung pagila pagi hari 39 hari bulan 9 kebelayan ia akan musi lagi kawal ngau penusah rabatu tau bertanya ngagai Dayana Banyu ba nombor 011-229 04-009-95. Lalu nangkan kena pesan ke situ dikirim embun anak tambat hanya pesan tu menuju ke belayan ya ke dia bapanggil kemincian kelawah hengkeramut anyelam selepuang gua pemegak bala ke belayan ke dia bapak melugu kuari A ngau melugu kuari B duar entulang sekerak kucing ngau ke belayan ya kenalah dirintai ke situ tinggalah lima anak lalian jadi pesan tu madah ke lima anak lalian dan adai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang lima anak lalian niang lima anak lalian tu deka dintu balam maiwah malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 baru mah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3-9 hari bulan 9 anu baru isi pesan pemati kedatai hari embun anak tambat pagi tu pesan mudah kindaya hanya lima anak lalian udah nadaya kemari area 1-7 area bulan 9 lalu niang lima anak lalian tu deka adin tu bala mayuh malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 barumah biniat panggil uban sebedau ke di Anjung pagila pagi area 3-9 hari bulan 9 nangkan kenyap pesan kita ia ke 12 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim kelinah tau ke indai terian jadi pesan tu nuju bala ke dia bak meribuang layar sida ngalih anangkul bak nangebuai pia mega ke belayan ke dia di Miri Malang biar bala ke dia baru malani ya bagi mamut rumah misen mamut ke belayan baru mah linggi bakas buti rumah Richard Pai bakas buti rumah linggu simpang kenu rumah belang kelibang siba anak suntat ke dia di betuang ngopi mega bala ke dia berumah sandai rantau ni buang sengaya rumah nyambang lubuak ni buang sengaya rumah limai lubuak ni buang sengaya rumah Jeffrey yang sengaya tabai ngopi mega ya kenalah di harintai ke nama ditau ti ngelala Ellison dobelin nama Igat Murut ok jadi pesan tu tadi madah ke Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tau dekau dintu balam mayuah malam tu lagi malam Maria 2 8 hari bulan 9 baru mah Ridwan anak meringai bakas sebuti sebedau ke di Anjung pagila pagi hari 3-9 hari bulan 9 ke pendam bakas sebuti sila lagi kawal ngap nusara batu kita tahu bertanya ngagai kirin tau ke endut bak nombor 013-9123-469 dan baru pesan pemati ke dikirim kelinah tau kinai terian ke pagi tau jadi pesan madahkan nak ya yangnya Ellison tau ke Igat Murut Ellison tau ke Igat Murut udah nadai kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang Ellison tau ke Igat Murut niang Ellison tau ke Igat Murut tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam Maria 2 8 hari bulan 9 baru mah Ridwan anak meringai bakas sebuti sebedau ke di Anjung pagila pagi area 3-9 hari bulan 9 ke pendama bakas sebuti ok jadi kebolehan ya ke ada pesan kita datang ngesah penusara batu lalu kan nemu silik lagi kita tahu bertanya ngegai kirin tahu ke endut bernumber kusung 013-9123-469 lagi kena tahu ke pesan berat kita ke pagi tu ke situ pesan ke dikirim kri anak dunggat jadi pesan tu nuju bala ke dia barumah lampas titu atas titu ilik dua barumah pemegang nibuang dua barumah rumah antau bunuh begiang saya semanju tiga barumah rumah menari geluang bergang tiga barumah ke belayan ke dia bunuh ilik penti antalun skim sekarang merinduan pemegang nuju bala ke dia bersebeliau dua barumah serubah dua barumah tekalung sungai kura Mujan sekerang nangga uyau lemana murutia sekerang ngopi mengga kebelayan ia kenalah disebut keditu ting lala dunggat anak kanyan jadi ya pesan tu tadi madah ke dunggat anak kanyan, dunggat anak kanyan. Udah nadai kenari lima waktu tadi, 4 hari bulan 9, hospital kapit, lalu niang dunggat anak kanyan, niang dunggat anak kanyan. Itu dikali dia senggai malam tu lagi, malam ridua 8 hari bulan 9, baru mah minggat, tito ulu engkelili, sebelah ke di anjuang pagila pagir tinggal 9 hari bulan 9. Sila lagi kawal ngepusara batu, tak tanya ngegai kriya na dunggat, menumbur kusuang 1123153929 tau ke ngagai Japar Anadunggat menumbur kusung 1389587 nando baru isi pesan mati ke data yari kri Anadunggat ke pagi tu pesan mereka paya yang nyadunggat anak kanyan dunggat anak kanyan udah nadai kena ada lima atau

Sungai Kara Bawang, Rumah Rampai Ulu Bawang, Rumah Kilam, Rumah Cikson, Rumah Jali, Rumah Angit, Rumah Indri, Rumah Juki, Rumah Selai, Rumah Jabat, Tungak Jalai Selangau Mukah, ngopi muka kebelayan ke dia bermenteri yang temesu, kebelayan ia ke dia bah Tungak Jalai Pengkalan Lubang, Balau Bah Blok B Skim B Sekerang, ngau kebelayan ke dia bah Lubo Banduang Sungai Sedi, ngau Kelawi, bah Kalimantan, serta kebelayan, tinalah dia rintai ke itu tinglala ngadiat anak lupang. Okay, jadi pesantren madah ke ngadiat anak lumpang. Ngadiat anak lumpang udah nadek kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang ngadiat anak lumpang, niang ngadiat anak lumpang tu deka di itu balamayuh baru majulma Sungai Bawan Balingian malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebedau ke di Anjuang pagi pagila pagi hari 3 9 hari bulan 9. Sekali lagi kawan pesara batu tahu bertanya ngagi Melaka banumber 0198328625. Nanu baru pesan ke dikiru mah Melaka ke pagi tahu nyari pesan mudah ke ngadiat anak lumpang. Ngadiat anak lumpang udah nadek kemari hari 1-7 hari bulan 9 lalu niang ngadiat anak lumpang. Niang ngadiat anak lumpang tahu dekat disenggai bala mayuah baru mah Jelma Sungai Bawan Balingian malam tu lagi malam hari 28 hari bulan 9 sebelah ke Dianjuang pagi lah pagi hari 3 9 hari bulan 9 kada musih lagi kawal ngau penusara batu tau pelanya angin belakang tempuh bernumber 0198328625 nyanakan kami ngetai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ke pagi tu.

0: rakyat ngelak di hari taik itu kebagi rumah ya tuh.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Terima kasih ya, menuju kita di mendiang ke Radio Ngau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat ngau ke pemadu baru. RTM klik ukai semina nabur ke berita aja dan megak pemerinan ngau cerita TV semina ba RTM. RTM klik rtm.gov.my.
1: Statistik mandang ke penusah Bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah Bapadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh Bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah Bapadi Pak Jalai Alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin atau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak kekuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

FM 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap hati kita niat kami WiFM segulai sejalai.

0: Selamat pagi pendengar mulai dengan aku Min Meliza Ryan bawa berita pagi hari 2/8/2026. Keterubatu Batang Berita. Penangguh sebun nadai merik penangguh bawa aktiviti akademik institution pelajar tinggi. Debi KU berundang dekat muka baru KLFF berpanggai bawa gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Nya tadi batang berita, dia tu mai kita mendeng ke isi berita. Nadai aktiviti akademik bapalan pelajar tinggi IPT tiba penangguh ketegak gaya sebun asap nakak kediatu. Upis Menteri Pelajar Tinggi KPM ngena atur ti fleksibel nyeng kaum mengemendar ke kelas dipejalai ke secara online. Menteri ya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir madahkannya dikena nentu ke proses belajarnya meruan uliah di pejalaika. KPT Mega udang lalau semua IPT yang kaum universiti, politeknik ngau college community ngambil keseluruhan matau gaya sebun bak kandang endur sida ampu. Sebarang atur pengawak berkawa ngau proses belajar dekat di pejalai berpelasar ke jakuk lalau pemaduk baru tidik keluar ke uliah raban berkuasa. Penangguh sebun bisik potensial ngerogak pengawak berjalai ke program dagang temuai tidi perambu upis Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Main Asal Motek ungkup tahun temuai ke Malaysia 2026. Sapit Kepala Sekretari Pengatur Motek Datuk Surendran Satavisiva madah penangguhnya belak merempas ngagai pengrami-pengrami besai ke diatur. Berindi arinya Motek dekat seluruhan matau gaya sebun bersedia napik pemarka bangsa tu. Tajak pihak, kut ia pemayuh penatai temuai ke Malaysia cukup meransang nakak ke dia tu. Ia berjakuk ngagai media pengudah nguluk pengawak nur nyuak ke setipiket piawaian pelancongan ASEAN 2026-2028 di Kuching. Pengrami Flora Ngau Api Kuching KLFF Ngau Luna Lights Wonderland bak Taman Botani dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap belinsur manah. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman madah sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar ari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Pengraminya berengkah diatur kena 26/8 tang diketu ke kena 31/8 tu tadi berindi ari gaya sebun asap di Kuching ti majak ngirau ke ati. Ya di perambu dibuka nyentuh 16/9 tu ila. Pemutus nutup sementara pengraminya digagak dikena nentu ke penglikut ngau pengerai mensia mayuah raban pengerja pengawak ngau semua raban ti bekawal. Modal mensia ngau produktiviti di Sarawak patut ditegap ke berindia ari ubah demografi tidak ngayan ke penambah penyampau sidak ti tuai umur lebo datai bak tahun 2029. Menteri Pemansang Orang Indo Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madahka penyampau tubuh rakyat ke bumur ngelui ari 65 tahun diatuk mungkur 9.2% ari penyampau peranak negeri itu. Berabak ngaunya antara tahun 2020 nyentuk ngagai tahun 2040, penyampau tubuh tiagi oleh gawak dipelabak ke dekat nambah ngau tikas ti lubah kira 0.76% nintiang tahun sebedau tikas penyampaunya landai. Penyampau rakyat tidak tupik dipelabak majak nambah ngau penyampau 1.06% setahun dalam timpuh kesebakar. Berindarinya kapasiti ekonomi, institution ngau ruang bilik mesti ditegap ke yang kaum ngagai rebak baru. Kediatuk bisik 25.8% ari penyampau pemayuh tubuh rakyat Sarawak. Kita datuk menuh mendiang ke berita ari YFM. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg udah datai di Manila kemari nemuai rasmi ngagai Indo Upis Bank Pemansang Asia. Penemuainya diperambu dekat diatur Sarito di Mandaluyong City. Nitya ke penerang bawa Facebook rasmi ya Sarawak ku Premier di Sempulang Sapit Menteri Utiliti Sarawak Energy ngau Petros Datuk Ibrahim Baki ngau Ketua Pemesai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Sulhaili. Penatai raban sidaknya diambat Sekretari Perkara Wang Negeri Datuk Seri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Direktur Unit Perambu Negeri Datuk Awang Fadilah Awang Rizwan, ngau Ketuai Pemesai Eksekutif Bank Pemansang Sarawak Datuk Laura Lee Ngion Hion. Sidak ke bempu tanah di Bebuleng bisik peluang ngemasuk aktiviti bertanam moden bak Bebuleng Agropark. Nitiah ke Kaban Konsel Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugambas, sidak mesti nitiah ke prosedur operation standard serta nentu ke hasil sidak nitiah ke standard quality tiudah ditetapka. Nginak teknologi baka kokopit ngau sistem entali air ti menyana oleh ngurang ke pengawak ti kelalu berpanggai bak gaya tanah. Untuk muka peluang cara kesebakannya oleh di Kerembaika luar Ari Bukit Saban. Perengkah guna market ngau mungkus megak benuang di Kemansang bakpalan urung beberapa ratus meter. Ari galeri dikena nyukong pengawak ngatur hasil sebedau di market ke. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyak Baram yang dipelasar dikena ngenegap ke komuniti menua pesisir ngagai perkara penemu penglandia ngau teknologi bertanam. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Kandang Menua Datuk Martin Ben madah programnya mantuk komuniti menua pesisir nyungka produktiviti ngau penatai pemisik dengan cara ngenak teknologi ngau cara bertanam ti moden serta berorientation ke market. Bala penyerta diberi penerang bekawo ngau sukut teknikal bakal milih utai tanam ti berkualiti tinggi, nyedia kepalan atur pengawak nanam, merik baja, nebas serta megak cara mutar ke induk utai ngau penyakit ti ngerusak utai tanam. Bisik 150 ikut orang masuk buat program tu ting berat ke teknologi nanam riad ngau pisang kelimpah kus ngasih ke krepek pisang ti digulu 60 ikut orang ti digulu 60 ikut. Projek ngangkat ke pemanah infrastruktur ngau bangunan etnik Dewan Legenda buat kampung Main Asa Sarawak SCV udah tembok di gagak. Nyak nyedia ke perengkah guna tik lekun serta nyamai agi untuk maya macam aktiviti main asal ngau program dagang temuai. Projek tu dipejalai kari baru agi belanja mulai ke pemanah, ngintu nyerore ngau ngangkat ke pemanah berengkah di kemujur kena 14 hari bulan 4 tu tadi, tembuk gagak kena 14 hari bulan 8 tinggena ungkus belanja RM500,000. Ketua Pemesai Eksekutif SCV Jen Lian Labang madahka sukuang tiindak ngetu ari upis Menteri Dagang Temuai seni ngau main asal motek serta kerjasama antara mayu bengka agensi udang muntang ke pengawak ngangkat ke perengkah guna di SCV terus dikerembaika. SCV komited nentu kawala temuai ngasai ke penelebak tiba kualiti dalam kandang endur ti lekun serta lantang seriris ngau opangkuk pengawak sidak ti nyadi palan ngintu serta angkun ke pesaka asal Sarawak. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Penangguh sebun nadai merik penangguh ba aktiviti akademik institution pelajar tinggi. DBKU berundiang dekat muka baru KLFF berpanggai ba gaya pemaduk baru. Premier Sarawak datai bak Manila nemuai ngagai bank pemansang Asia. Tenaga kami nabur ke berita pagi ungkap ke pagi hari 2, 18/9/2026 yang di berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. We'll be right back.
1: Barreto 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974. Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan Tinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahal Jararela Kemegah Nur Indo Upis Gerempuang Palas Dadu Malaysia. Kali upis itu digagak mengenai ungkus 4 juta ringgit bubul pri hari perintah pesaing berperintah menua serta megah hari mensia mayu. Lebuh di Becakuk yang dipertuan agung pada kupis itu digagak dikenang-ngenan ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kupis itu uliah dikenang nulung balas dadu tiudah pincin gawal. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerang kesili hari tadi pedak http://sads.arkib.gov.my.
2: Jakuk dalam sarito ianya takar engkabang. Takar engkabang. Reti jakuk dalam takar engkabang ianya takar ti penuh milik ile. Contoh ayat, aku kage meli buah dabai bai nai tuai urang sepiaknya, laban ia takar engkabang, nyau milik ile semute kena ngeluak buah dabai ari takar ia. Nyanaka jakuk dalam sarito ianya takar engkabang.
3: Jaku dalam sarito tau dipendiang ke kita nintiang ari 2, ari 4, ngau ari 6.

0: beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap 51 tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
2: Berterima kasih kitai, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun Juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disain, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar geraja keberadat, siru imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, nami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbung, panggung pengelawang.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, bak sebelas sitak menua. Di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara. Aram kitai bersawap, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup, bakal belut ngau raban semut.
2: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua, perak ke berta semesainya.
4: Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa. Sapa kekait, kita baik tambit dalam seladan. Sapa keputak, kita berap, mak iring berjalan. Sapa kebagas, nulung ke ngelusu. Sapa kepintar, nulung ke isu. Sapa kekaya, nulung ke mensenak. Sapa kepemisi, nulung ke merinsa. Sapa kepandai, nulung ke babal. Sapa kebidik, nulung ke sial.
0: Sapa keberani, ngiring ia ketakut. Sapa ya ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati kepapas, ensiang kupas, buai kerpai. Ati kebenengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingkiang, jok segiang, tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
1: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
3: Aram sungai kitai terus tandai, ngambik kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
0: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambik kaya seruran betelinsu, mansut ke bunga penampung serah.
1: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah berlimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik pengangat nyasuh sihat ngering ke semangat.
3: Pancar bulan terus kita pinan, ngambik kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
0: Kijap bintang terus kita tentang, ngambik kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
1: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyukung peruang, pengelikun penungkat dunia.
3: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
3: penanda bangsa.
4: Merdeka,
2: merdeka,
4: merdeka.
2: Pelandai merdeka, di Tegebang, mengajar Janang Siri.

0: Pengena pagi.
1: Why FM.
2: Kesekali itu YFM mai kita rawat ngagai Bandaraya Miri di utara menua Sarawak. Terbilang laban hasil minyak ditemu dalam jaman ke-18. Miri diberi julu Bandaraya Minyak di menua Malaysia. Diwan bermacam pupu reban bangsa hari genap gaya pendia ngojalai pengarap. Miri megak jadi menua kedua pemaduk besai pemudah induk negeri Sarawak ianya Bandaraya Kuching. Kedayaan Iban, Melayu, Cina, Berawan, Melanau, Lun Bawang, Kayan, Kenyah, Kelabit serta megamayuh agi raban bangsa Tibukai nya antara pupu raban bangsa Tinguan menua Miri. Dalam tahun 1989, penemu tidakkah merik gelar Bandaraya ngagai menua Miri dipansut ke. Penemu tu narit hati perintah menua Sarawak. Lalu berdua harinya, perintah menua Sarawak megaudah ngatur sebengkah forum ngau kimpin dikena gulih ke buah runding rakyat menua Mirimpu pasal langur penemu tu. Berkat gempung serta megak sukung hari pemesai ngau bala rakyat, Miri diberi status Bandaraya kena 20 hari bulan 5 tahun 2005. Tiatu, pengerami dikena ngelai Miri ternyadi Bandaraya di intu nintiang tahun. Lalu mayu macam pengerami diatur, baka pekit ngintik batasik, pekit main futsal, pekit lagu, panggau pemerindang, serta mayu hagi pengerami Tibukai. Hari sukut dagang temuai, menua Miri siti arindur di manah ungkua bala temuai. Mayu macam dur ti ndak ngelebuati bala ti datai, sekali ke dekat bebeli barang, tau ke semina dekat nemuai. Gaya penghidup di Bandaraya tu ti casual, sempulang palan komersial ti modern, serta narit hati sidak ti dekat meli tanda pengingat penemuai, bisik megap jual ke barang hasil pengadik jari kedebai pulai. Ungkup temuai ti rindu kerampak menua asal, serta megap jauh hari pemansang negeri, Taman Negara Gunung Mulu, Taman Negara Nia, Lugan Bunun, serta megap Taman Negara Lambir, nya antara palan ti tau ditapat ke. Kelimpah hari utai tumbuh serta megak jilu siga, Taman Negara di Miri tu megak gembuan antara gua asal ti keterubah di dunia. Kenusui, cerita lama pasal penatai mensia bak kandang menua ada ke Asia Tenggara. Grand Oil Lady, tau ke telaga minyak ti keterubah ya digagak menyak di menua Miri dalam pun tahun 1900. Bepalan bandur ti dikumai Canada Hill, telaga minyak tu di pelabak udah luar ke lebih hari 660 ribu tol minyak sebedau ya ti padu dikenal dalam tahun 1972. Dia tu, palan tu dikuasa UPS Museum Menua Sarawak, lalu dikarap ke terus nampuang cerita lama penumbuh menua Miri ngagai Icit Wit kita hilang. Mayuh palan bukai, ketau ditapat ke di menua Miri. Pesan tu, Ari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambar hantu, ngagak luar ke berantu. Semua pagi ngagak Wilta Imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tim mana dari temu ngau bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya, lepas dia minta nombor jepot pansuat pergi lah.
1: Betul. Nak menyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu kan. Okay. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya, mayanya benong, maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh. Bukan sebutnya minta nombor jepot. Pansur pegelak ini mau nama seorang tahu nya. Aku tu parai meringsa. Ini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai meringsa aku ya. Jadi kan dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: YFM Penggerak Pagi
4: Penggerak Pagi
3: YFM.